0: Ibu.
1: Eh, ayah sama adik udah pada siap.
2: Udah dong, Bu.
3: Adik juga udah siap makan masakan Ibu.
2: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
1: Siapa dulu dong ibunya?
2: Iya, iya. Ibu memang paling hebat.
3: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah gak sekurus dulu kan ya?
2: Pastinya dong.
1: Iya, iya, ya udah, ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa, nanti abis sarapan, minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
3: Oke, Ibu.
4: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

bersama Biolisin Vitahani. Tentu Biolisin vitaminku. Biar gak ada lagi lah drama-drama di rumah ya wargi Dahlia ya. Anak-anak yang males makan. Paling repot pokoknya. Kalau anak udah males makan itu gak cuman repot tetapi juga bikin khawatir ya. Bikin khawatir mama-mama ya. Takutnya kan sakit gitu kan. Kalau susah makan badannya juga kurus wargi Dahlia. Karena asupan nutrisinya kurang ya. Pertumbuhannya juga jadi tidak bagus ya wargi Dahlia. Makanya Biolisin Vitahan ini hadir untuk membuat si kecilnya wargi Dahlia lebih lahap makan. Biar berat badannya pun jadi lebih ideal dan membuat senang orang tua-orang tua ya yang lihat si kecil badannya makin sehat dan makin gemoy. Biolisin Vitahani ini sudah teruji dari madu asli dilengkapi dengan ekstrak ikan gabus untuk dukung daya tahan tubuhnya semakin kuat dan gak gampang sakit. Yuk dapatkan Biolisin Vitahani ini selain di apotek-apotek ya wargi Dahlia pastinya sudah tersedia juga di e-commerce atau langsung ke official store-nya wargi Dahlia searching aja Bernovam Official Shop sekarang juga. Biolisin Vitahani, tentu Biolisin.

Modus aksi kejahatan belakangan ini berwarna-warni, macem-macem, pinter-pinter ya penjahat ya wargi Dahlia ya. Begal, lagi rame banget nih begal di Bandung. Ih gila deh ya, kemarin itu yang ada di Kopo, flyover Kopo, kejadian beberapa hari lalu wargi Dahlia. Ya, di tempat seperti flyover juga sekarang pelaku begal ini berani beraksi ya wargi Dahlia ya. Dan kejadian di hari Selasa lalu dini hari, tapi untungnya kurang dari 3 jam setelah kejadian ya, Satreskrim dari Polrestabes Bandung ini berhasil mengamankan dua pelaku yang ternyata masih anak-anak dong, usianya 16 tahun, 20 tahun ya. Mereka berhasil ditangkap bersama barang bukti hasil kejahatannya juga yang berhasil diamankan wargi Dahlia. Itu di flyover Kopo ya, kejadian yang heboh juga kemarin gara-gara begal ini. Nah kemarin ada lagi nih, begal berkedok debt collector. Ini dia beraksi di kawasan BKR, lagi-lagi di kota Bandung. Dan ini kejadian gak dini hari, gak malam hari wargi Dahlia, sore hari. Tapi ini begalnya ini smooth ya. Jadi gak yang pakai samurai gimana-gimana wargi Dahlia ya. Dia dia bermoduskan sebagai debt collector gitu. Dan aksi pembegalan ini sekali lagi terjadinya di jalan BKR ya, dan dalam 2 jam untungnya kepolisian berhasil menangkap 3 orang pelaku yang berinisial KM, VMR dan juga FM wargi Dahlia. Dia diamankan beserta sejumlah barang bukti dalam peristiwa tersebut. Korban ini kehilangan sepeda motor dan juga telepon genggam gitu. Dan sampai saat ini sebenarnya pelaku sudah diamankan. Barang bukti juga katanya sudah ada di Polsek Regol, tapi masih ditahan ya untuk proses penyelidikan wargi Dahlia. Korbannya juga sudah melakukan ini ya, dia ya melakukan klarifikasi ya namanya ya di TikTok pribadinya wargi Dahlia. Makanya ramai juga kemarin tuh yang nge-share TikTok dari korban ya, sepertinya dia melakukan hal tersebut untuk pembelajaran ya untuk kita-kita wargi Dahlia, bahwasanya modus dari pembegalan ini sekarang tuh gak cuman sadis-sadis aja tetapi juga smooth seperti menjadi debt collector gitu kan. Atau jangan-jangan kejadian yang kayak kemarin-kemarin di Asana Anyar ini bukan begal sih, dia pencurian ya, maling wargi Dahlia, modusnya menyamar sebagai petugas PLN. Coba aduh aduh aduh aduh aduh aduh, kalian selain pintar merampas barang-barang orang ya, kalian pintar juga bersandiwara ya sekarang ya. Banyak modus ya pencurian, pembegalan wargi Dahlia. Kejadian

di kawasan Cibadak, Kecamatan Astana Anyar. Lagi-lagi di hari Selasa juga ini kejadiannya. Maling bermoduskan sebagai petugas PLN. Yang menjadi korban ini seorang perempuan berusia 67 tahun. Gitu, dan dituturkan sama anak korban, wargi Dahlia, ya, kejadiannya ini pagi-pagi, jam 7:30 pagi. Ketika ada seorang pria yang berbura-bura mengaku sebagai petugas PLN, dia datang dan meminta korban keluar rumah dengan dalih akan mengubah jalur listrik gitu, modus-modusnya. Dan saat perhatian korban dialihkan keluar rumah nih, akhirnya beraksilah mereka, ya. Seorang pelaku lainnya tuh masuk ke dalam rumah, membongkar lemari di lantai 2 wargi Dahlia dan berhasil mengambil, mencuri uang tunai, buku tabungan serta sejumlah barang berharga. Pelakunya 2 orang ya, satu untuk mengalihkan perhatian, satu yang beraksi wargi Dahlia, bongkar-bongkar rumah. Ada aja. Iya. Hati-hati ya wargi Dahlia ya. Hati-hati deh pokoknya wargi Dahlia, jangan terkecoh sama modus-modus yang sekarang ini. Pinter-pinter nih para penjahat ini, luar biasa ya. Yang mau telepon nanti ya, mudah-mudahan Adri punya waktu untuk angkatin teleponnya wargi Dahlia. Selain nanti kita hadir juga dengan spesial info kriminal yang selalu dihadirkan di Kopi Dangdut Dahlia. Ibu Mano ujung berung digoyang, Ibu Mano. Mamah Alifa yang lagi pantengin Adri.

Bojongkoneng Ranca Manyar, Abayo, terima kasih ya. Teh Aing Sugi juga dari Cimahi tadi sudah on air. Suryadi di Ranca Ekek, terima kasih WA-nya ya. Brung ah, go go go, goy.

0: Denso, Denny Sumargo. Saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Denso, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Iya.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Denso pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap, go!
3: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
4: Aduh.
3: Kamu kenapa?
4: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
3: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
5: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
3: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
5: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

Dari Medan, Horas Medan. Ini menggemparkan media sosial ya, info kriminal ini wargi Dahlia ya. Gara-garanya ada seorang ASN berusia 27 tahun berinisial AL. Dia ditemukan tewas mengenaskan wargi Dahlia di sebuah apartemen ya, apartemen Skyview yang ada di Medan wargi Dahlia. Cuman ini kejadiannya ini nih wargi Dahlia ya, yang mungkin bisa memberikan pelajaran bagi kita ya. Korban AL ini datang dari Nias. Aslinya orang Nias ini si korban ini wargi Dahlia. Dia datang ke Medan hanya untuk mengambil SKPNS tadinya. Cuman ya itu dia mungkin ya, sekalian ke Medan wargi Dahlia. Mungkin dia berpikiran pengen sekalian icip-icip ya. Icip-icip jajanan Medan? Bukan. Tapi mungkin ingin icip-icip wanita-wanita yang ada di Medan wargi Dahlia. Terus dia menggunakanlah sebuah aplikasi ya, aplikasi kencan wargi Dahlia. Aplikasi kencan yang berwarna hijau itu dia gunakan untuk memesan teman kencan wanita lewat aplikasi tersebut. Gak lama datanglah ya apa yang dipesan wargi Dahlia. Wanita pesanan yang merupakan seorang wanita pastinya berinisial FR. Dan dia membawa teman wanita lainnya untuk datang ke tempat tersebut, ke apartemen tersebut. Setelah ketemu sama korban nih wargi Dahlia ya, korban ini menolak FR karena katanya sih wajahnya tidak sesuai dengan foto yang tertera di aplikasi tersebut gitu. Nah dia tertariknya sama si temannya FR akhirnya, karena mungkin lebih menggoda. Lebih menggoda si teman FR ini wargi Dahlia ya. Akhirnya berhubungan lah ya mereka ya. Dan setelah berhubungan, kedua wanita ini wargi Dahlia melancarkan aksinya. Kedua wanita ini memaksa korban untuk membayar biaya tambahan yang sangat besar di luar kesepakatan awal. Pelaku ya, mereka berdua ini pelaku wargi Dahlia, wanita-wanita ini terus menekan, mendesak hingga ingin memeriksa saldo rekening korban di ponselnya. Jadi begitu mereka meminta bayaran lebih ya gitu ya. Si pelaku ini bilang enggak ada, kata dia. Udah enggak ada lagi uangnya gitu. Ah, enggak percaya. Mana liatin saldonya di handphonenya, coba liatin gitulah ya mungkin ya ceritanya wargi Dahlia ya. Si korban ini kan makin terpojok akhirnya ya, terpojok akhirnya dia sampai mendekat ke balkon kamar lantai 12. Karena merasa tertekan dan tersudut, korban ini mengancam akan melompat, katanya gitu. Kalau kalian gak percaya, saya lompat nih, aku lompat nih, katanya. Aku lompat nih dari lantai 12 nih. Ditantang sama korban wargi Dahlia, sok aja kalau berani lompat, lompat aja, kata korban gitu. Kata pelaku gitu, dua orang wanita ini bilang gitu wargi Dahlia. Akhirnya, sambil masih memegang handphonenya ya, si korban ini wargi Dahlia, lompat beneran dia. Lompat beneran sayang, dari lantai 12 apartemen itu. Kalian terbayang ya, dari lantai 12 lompat. Hah? Meninggal, ya kan? Polrestabes Medan ini akhirnya menetapkanlah kedua wanita tersebut sebagai tersangka gitu di hari Rabu kemarin. Ternyata ini pas diselidiki ya, ini bukan aksi pertama dari wanita-wanita ini wargi Dahlia. Jadi mereka ini seperti sindikat pemerasan dengan modus open BO gitu. Ya, setelah berhasil diselidiki oleh kepolisian. Kasian ya korbannya wargi Dahlia. Datang-datang tadinya hanya untuk mengambil SK PNS-nya. Akhirnya sekalian juga menjemput ajalnya sendiri wargi Dahlia ya, lewat wanita-wanita yang open BO ini ya, ulahnya sendiri ya wargi Dahlia ya. Tapi ini mungkin memberikan pelajaran juga buat kita semua ya.
jangan sembarangan wargi Dahlia ya, pesan-pesan lewat aplikasi-aplikasi. Pokoknya hati-hati deh ya, yang kenalan-kenalan lewat aplikasi-aplikasi. Banyak sekali pelajaran-pelajaran dari info kriminal yang beberapa hari kebelakang ini kita infokan buat wargi Dahlia. Itu modus awalnya dari kenalan-kenalan lewat sosial media gitu, yang akhirnya memberikan kesempatan pelaku-pelaku kejahatan untuk memainkan perannya mereka sebagai penjahat ya wargi Dahlia. Satu informasi kriminal yang datang dari Medan, Sumatera Barat, Sumatera Utara, salah maaf, Indonesia.

0: Dangdut Dahlia, cuma di Radio Dahlia FM. Pokoknya di sini aja barengan Adri. Jangan kemana-mana, setelah Kopi Dangdut Dahlia, akan ada Bandar Dangdut Dahlia selama 2 jam dengan langgam dangdut yang bikin bergoyang.
1: Pagi, Bu.
2: Ayah sama Ade udah pada siap.
1: Udah dong, Bu.
3: Ade juga udah siap makan masakan Ibu.
1: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
2: Siapa dulu dong ibunya?
1: Iya, ya. Ibu memang paling hebat.
3: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah gak sekurus dulu kan ya?
1: Pastinya dong.
2: Iya, ya udah, ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa, nanti abis sarapan, minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
3: Oke, Ibu.
0: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.
4: Biolisin Vitamin
5: Pagi, Bella.
2: Kamu kenapa, Ton? Muka lesu. Kayak gak ada semangat hidup deh.
5: Jahat kamu, Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
2: Kamu flu ya?
5: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
2: Walah, kalau gitu, nih buruan minum Sanaflu. Bantu meredakan gejala flu kamu.
5: Ya ampun, Bel. Gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
2: Gak usah GR ya. Ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
6: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
7: Pagi, Bella. Cerah banget ya hari ini.
2: Udah seger lagi nih.
7: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong, Bel.
6: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

Sita Hani yang sudah nemenin kita satu jam kebelakang juga ya. Terima kasih banyak Biolisin Sita Hani. Biar gak ada drama lagi di rumah ya, anak-anak malas makan ya wargi Dahlia, langsung beli Violisin Vita Hani yang teruji dari madu asli dilengkapi dengan ekstrak ikan gabus untuk dukung daya tahan tubuh si kecil biar makin kuat dan gak gampang sakit ya. Sudah tersedia di apotek-apotek e-commerce favorit wargi Dahlia atau langsung ke official shopnya di Bernovam official shop sekarang juga. Violisin Vita Hani, tentu Violisin vitaminku. Wah Uci, terima kasih Wah Uci, Teh Imas Elsa Majalaya, Mimi dari Ciwidey, Adri sapa juga buat Irma Yanti, Mama Lati Banu, Dery Kiara Condong, Ibu Arfan, Teh Siti Ajija dari Malaysia, Mama Zidan Zikri, Santi Kopo, ada Rati dari Jalantir, Kang Edet Suherman juga, Ani Baso, Agus Tonar, ada Esti Dago juga, terima kasih banyak Kang Ujang Pecai, Bibi Lung, Ardian Basir Kemir, Cece dari Sapan Majalaya, Neng Yolan Bandung Barat, Bunda Lisna Ratu Onde, ada Mamah Ina dari Holis juga, terima kasih banyak ya, Mamah Rina yang ada di Jalan Suci juga terima kasih. Irfan Cisaranten, Irfan WA-nya baru kelihatan, dia nge-gift banyak banget pagi hari ini ya. Irfan makasih ya Irfan. Ada Mama Juli dari Kiara Condong juga, Astriani dari Majalaya, Mama Elda dari Ujung Berung terima kasih. Nenek Ica, Mama Ibo, Iman Riung Bandung, Ati Batu Lawang, ada Dewi Tani Mulia. Wargi Dahlia semua ya yang sudah pada kirimin WhatsApp-nya buat Adri pagi hari ini. Terima kasih banyak Wargi Dahlia. Mohon maaf yang belum sempat kesapa sama Adri. WA-nya dikirimkan lagi bersama Putri Barbie ya. Sesaat lagi nemenin Wargi di acaranya Bandar Dangdut Dahlia. Terima kasih yang sudah nemenin juga lewat TikTok yang sudah nge-gift. Berkah selalu, sehat selalu, lancar selalu ya. Mas Tomo, Bibi kita malam pagi ini terima kasih. Music Director juga Rekang Diwan terima kasih. Sampai ketemu besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio, panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya. Dahlia, perumah. Go, go, go.

Terima kasih buat warga Dahlia yang udah panteng kopi dangdut Dahlia bersama Biolisin Vitahani. Besok panteng lagi ya. Persembahan Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

ya kan, kemana? Selamat pagi Ponti. Nah, itu Ponti dirinya teh hai Putri Bagus. Hah, itu si teh Putri Bagus. Ponti tong sok gunta-ganti ngaran. Kudu dibubur bareng bubur bodas doi. Dirinya teh cing sadar, ya.

Soalnya ada program Mid Year Surprise Deal, Wargi. Jadi setiap pembelian mobil Daihatsu periode 1 Mei sampai 31 Juli 2026, Wargi berkesempatan memenangkan hadiah mobil Ayla Special Modification ya. Gak cuma itu, ada hadiah 8 unit motor, ada 16 smartphone ya untuk para pelanggan yang beruntung. Proses beli mobilnya mudah, mau tukar tambah juga bisa, kreditnya super fleksibel, tenornya beragam, Wargi. Udah gitu cicilan sama DP-nya juga bisa disesuaikan dengan kebutuhan Wargi Dahlia ya. Dan setiap pembelian Daihatsu, Wargi bisa dapat konsultasi kesehatan gratis sampai 21 kali lewat Halodoc dan perlindungan asuransi rawat jalan Garda Holtek hingga 3,2 juta rupiah. Bisa langsung menghubungi Daihatsu Akses di 15898 atau kunjungi outlet Daihatsu terdekat ya. Daihatsu sejak pertama karena kamu ada. Nah, itu Bunda. Bunda Patih tinggali. Aku selalu pandang Dahlia loh dari zaman papa aku orok keneng. Ah. Bang susah gulo dong. Bang Erwin, selamat pagi ayah nenek Ica. Nenek. Ada Kang Hendra Ija tinggali salam kanggo SPPG Marga Hurip 003 semangat kerjana. Damang ari abi mah damang ari Bunda Patih mah teu damang cenina jamur mah. Cembul di Ranca Manyar hadir. Mamah Jidan Jikri selamat pagi. Aya Cebide cenah cantik. Nah Cebide atuh ah. Seru aja leperut tah tinggali. Aku aja dari belum lahir pantang Dahlia cantik cina nggak sombong nggak teh ainya karek bapaknya teh non teh ai si Bunda Patih mau menimba bawa bapaknya sorangan atuh jika teh ai nah ai hijige maung.

0: SMS, WhatsApp sekarang juga di 0811-222-1015.
1: Busanya dikit banget, jadi boros ini mah buat nyuci piring sebanyak ini.
2: Tenang Bu, in this economy, Sunlight ada yang baru. Bikin jauh lebih hemat karena busanya tumpe-tumpe. Nih, sekarang cobain deh.
1: Wah, bener banget. Formulanya kental, busanya tumpe-tumpe.
2: Betul Bu, bisa bersihkan lemak 10 kali lebih cepat. Piring bersih dan kesat. Lebih kental, lebih tumpe busanya. Beli sekarang di pasar dan warung terdekat.
3: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
3: Sama-sama bro.
0: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

Orang mambung kangkung, kungkong, kungkong, hei, kungkong, kungkong, hei. Sebagai letik teh awakna baik, ya, dirinya teh rahmat. Usum naon cina didah liat tante, kiewe usum kie, usum hujan. Radio naon, itu radio logi sayang ya.

0: pas hujan gitu hujan ya dia mah. Mamah Pipit cina tuh tinggal di Gogo buat semuanya. Mama teh Mama Pipit. Aya wayang golek tuh aya Kang Dedi. Artinya dilarang selingkuh cantik. Teh ai punten eta nyaros kituna kuduna ka Teh Rini Otik tong ka abi. Talaga Majalengka ka hadir. Selamat pagi Ocon ada. Ya, si Kiman Kiman. Kiman bajakan kasih Danu. Kiman bajakan kasih Danu dak deng on air mah ayeuna ka dia ulah ka ditua ya tuh ulah ka tetangga. Kalau ya haji jeprut ayak kene kita ada haji jeprut. Caisar haji jeprut ke mana nya eueuh nolol-nolol haji jeprut bae mana geus setuju nah mana geus sahos-hoseun haji jeprut teh. ka abang ka tante jeung ka lain ka bunda ye ka mami. Mami keur penting mah mami. Ka mami keur penting mah si Danu mah ka mami. Geus absen ka abang ke beurang absen ka abang. Ayeuna isuk-isuk absen lah ka dede, ieu ayeuna isuk-isuk. Naha teu live cenah putri? Ah Kadeng si Danu nya ieu keur live di dieu teh. Ke beurang ka abang ke peuting ka mami. Kadeng wa tuh nya si Danu tinggal wa sarua jeung ajeng si wa cenah. Sok absen ka abang cenah. Nya bae atuh. Baik si Wamada dek yang ngelek hayam. Caranya yang ada seung si Danu mah ember. Aduh ya ayah parawan ujung berung ya ayah Bunda Dewi. Bunda Dewi. Bunda Dewi teh. Aduh, Bunda Dewi trauma cenah dengan masa lalu, cenah trauma dengan masa lalu mah atuh saya teh montong neangan jodoh. Nanuit. Nanuit.
1: Gusti Agung, ya Allah ya Rabbi.
0: Disamarkan eueuh kapangih modal si A. Geuning si Danu tinggal itu si Danu masih sagulodong. Si Danu mah kudu dibere dicekok geurah, dicekok make batra wali. Temempan si Danu mah dicekok make ieu mah. Anu mempan dicekok make biolisin vitahani mah wargi Dahlia ya, anak-anak yang sangat lucu. Kalau Danu mah enggak lucu. Kayak anak-anak kecil kayak Rio, kayak anak aku ya. Kayak Rio-nya, terus Ibam, terus Saka. Apalagi buat warga Dahlia yang punya anak kecilnya. Terus ngerasain drama, hese makan budak maknya. Awaknya jadi kurus, jadi gampang sakit. Ih sedih deh. Bener gak wargi? Bener dong ya, makanya dikasih tahu nih sama Putri BRB ya, biar lahap makan, rutin kasih biolisin vitahani wargi Dahlia. Biolisin vitahani ini bikin sekecil jadi lahap makan, berat badannya ideal ya. Sok coba kalau udah kayak gitu orang tua mana wargi Dahlia yang gak seneng? Pasti seneng kan? Biolisin vitahani ini udah teruji dari madu asli dan sudah dilengkapi dengan ekstra ikan gabus. Untuk mendukung daya tahan tubuhnya makin kuat dan gak gampang sakit wargi ya. Makanya dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, favorit wargi Dahlia atau Bernofarm official shop wargi. Biolisin Vitahani, tentu Biolisin Vitaminku.

0: Bandar Dangdut cuma di Dahlia bareng Putri Barbie. Awur, awur, awur, awur, awur.
1: Eh, Bang Densu, Denny Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
2: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
1: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
2: Kok tahu?
1: Aromanya Hotin banget.
2: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
1: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
2: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
1: Akur, Bang.
2: Hotin itu banyak variannya.
1: Oh, iya.
2: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
1: Iya.
2: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
1: Betul banget.
2: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
1: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
2: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
2: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
3: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
4: Oke, Pak. Tapi,
3: kenapa?
4: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
3: Tenang, tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
3: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
5: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Halo wargi KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
8: Pengen nonton penyiar siaran? Langsung

yang hadir cenah Wario absen. Cantik kali Bu Enjay parawan kene. Parawan. Parawan koko. Aku mere mulai saat kelek zoe. Kudu rawek-rawek saat suaranya rawek. Hayu ah kalau gitu mau lagi Dahlia ya. Putri Berbi mau langsung aja menelpon wargi Dahlia. Caranya gimana cenah Putri Berbi? Caranya. Halo bekah berkah sehah berkah ya. R Setiawan hadir teteh naon. Ada Rumpin Bogor cenah. Halo Rumpin. Selamat pagi Ayah Jenry. Jenry. Cipanas Aca Sinta, Aca Sinta. Mauyun gorengan daya kolot hadir cenah Putri. Selamat pagi ya. Bunda Yangse tinggal ini hadir. Kalau Bubu gak mau makan dikasih apa? Dikasih kroto Bunda. Ciparai cenah hadir. Ciparai Aya Cesari hadir Teh Putri. Petarung Rupiah Malangbong Garut hadir. Selamat.

kirimkan ke dia ya. Ada Mama Elda ya, ada Kang Ari Wongso, selamat pagi. Siap-siap Wargi Dahlia. Sekarang juga aku mau menelpon.

0: jadi sudah siap sih wa dengeri buru-buru. Wah, misalnya ke abang, wah abis ini dicarekan, wah. Juga si Danu ada iela cina tuh, ada abisan iela cina tuh ke mami cina. Siap, siap, siap, buru atau putri, nilila, nilila cina, sabar atuh. Sekarang juga wargi Dahlia. Ketik. Siap. Sekarang juga wargi Dahlia lain ketik cina cu Erni. Cu Erni kalau ngeketik ganulir. Ketik sekarang juga merejel. Sok buru. Merejel. Mana ya numpang memetin nama merejel. Aduh, ya Allah ya Robi. Lain benernya tita tadi mending saking ku hayangna ditelepon, ya nih langsung ka hiji. Galing ceri, ah sosok baru diangkat. Nih langsung tingali. Bener dangdut Dahlia.
1: Asik atuh burung ah goyang.
0: Lain itunya abang mas ngada doho tadi mending langsung ka hiji tingali.
1: Oh, ada yang bisa jalur mengetik, mah.
0: Masa sih, Bang?
1: Kehola tuh, akan dagang kerupuk kadi, orang kerawan, eh.
0: Tukang kerupuk cincin, oh, tukang kerupuk. Ya, enggak, di.
1: Oh, iya, ya, tukang kerupuk, orang nggak ganggu, eh.
0: Cincin, enggak, kaoyo, kaoyo, enggak, kaoyo, enggak, kaoyo, kaoyo.
1: Put, sehat.
0: Sehat, alhamdulillah.
1: Dengan anger, sama dengan anger. Ebel, namang.
0: Iya dedenya teh. Abi mah andalemi jika putri Solo kabawakan ku wargi Dahlia nu teu jarunun. Nyaho wargi Dahlia nu teu jarununa oge jalep perut wargi mah.
1: Abi mah
0: anjir. Cang caya sia ye. Bager teka panggi, geus kapanggi mah da yak itu teh ye ah.
1: Geus kapanggi ge bager.
0: Mata
1: kapanggi naon?
0: Pantes diantar-antar wae aya nama da sieun merenannya.
1: Sibuk kalau mama sibuk cari cuan.
0: Oh, ini resep. Sok-sok atuh cari siap ngagoyang.
1: Siap.
0: Ayo atuh kalau gitu langsung aja digoyang.

0: kayaknya Bang Iwan Mojarella.
1: Gocin
0: nama Kanggo Putri aja ya.
1: Siap, atau kalau gitu mau pandang radio.
0: Pantang Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia, from ah go go go go ya.

0: 3 pegawai masih dalam tahap pemeriksaan intensif. Terkait motif berdasarkan pemeriksaan awal, sebagian besar pegawai dalam kategori pertama mengaku baru sekedar mencoba judi online. Sanksi yang diberikan akan disesuaikan dengan tingkat pelanggaran, mulai dari penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat, hingga 26. Sebagai bagian dari persiapan, uji coba manajemen rekayasa lalu lintas telah dilakukan pada 7 Juli 2026 untuk memastikan akses kendaraan menuju maupun keluar kawasan bandara berjalan lancar ketika penerbangan kembali beroperasi. SMA dan SMK Negeri Jawa Barat berpotensi mengalami penyesuaian aturan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama DPRD Jabar membeli uang SPP bagi siswa dari keluarga mampu sebagai solusi menutup kekurangan biaya operasional sekolah. Bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi. Persembahan.

ujung perahu gak nama Eja. Eja itu Eja susur Fortunata kerayu di stasiun Eja. Siun ngajeng, aing maaf. Siun ngajeng. Siun ngajeng itu susur. KBRB ini gacor isuk-isuk semangat pagi Kang Marwan, Cilok Candreng Family. Selamat pagi, ya semangat. Ada Kang Hendra yang Mang Aceh tuh. Si Eja perfectanya. Halo jadi Reporter Abi Imat di Pak Salim hayang disambat cina Pak Salim Suter Fortunata kerpatah hati cina ember. Ikut salam tete buat suami aku yang lagi usaha buat baso. Semangat sayang cina tuh dari Ece Vielan Sya, Vielan La Shop nih, hese atuh ngaran teh. Pamalele sadir keur pandang mama. Abi we nu panglungguh nama ah ganeng sebuna Dewi sarua jeprut dedenya oge. Kang Ipuy tingali bieu tingali Kang Ipuy nyamerni cing loba tuh. Ya naon teh ngaranna di Cirebon cenah ngahea beueuh nya. Keur ngahea mata abi encan ka ditu ieu ya, hoream panas. Hoream panas. Hoream. Putri Iwati Umi Yunawanya nu jejeg 100% agak neng si Umi sarua Umi Oge yeuh. Sasa guludung. Aya Adi Cincin hadir Putri abi bade ibak gemoy kieu awakna bade jumaah terus kumaha? Terus kumaha tuh kudu diimakan ku abi Adi. Pagi cantik ada KPH My Home, selamat pagi. Cece gerah moyan hala atau alim ah abi matara moyan sin luntur lemakna. Dan Putri emang paling naon atau Bu Yuyun, efek TikTok Bu Yuyun ya. Mama Lilis, ah sarwa mama, mama oge ya. Mama punten, mun mama Lilis jejeg ya mal mungkin mama teh ngilu-ngiluan juga kamari ngobel-ngobel kelek di hambelan. Wah cek pedangnya wahi jijian. Lojeng anjing, aduh Kang Yaye pun nyawer atuh. Ninggas lila itu Kang Yaye, itu kemana wae. Kang Yaye, Haji, ya Haji Jeprut, awas si bad boy. Kemana bad boy? Mau komen, ah sarwa atau tinggali. Bunda oge, bunda oge sarwa jeprut. Dan buat ini gemoy yang nyamot

Spanyol cenah kapinal potnya kapinal kunarorot mun dilihat ku si putri teh cenah emang jarang perut nawah mamah lilis ngaku-ngaku jag-jag naon naon ngaku Allah mama lamun mama lawan mama jejegnya mau naik sih ada di tangan bukan kelek Gusti Agung abang Lalier halo Majid ya salam cina buat jalan Semar SMP 9 Bandung peluk ah ge ge ge ge ya.

0: selamat siang. Paket Anda tertahan di Bea Cukai, Bu. Segera lakukan pembayaran untuk sertifikat pengeluaran. Jika tidak, Ibu akan dikenakan pasal penadahan barang selundupan.
1: Hati-hati, bisa jadi itu penipuan yang mengatasnamakan Bea Cukai. Ingat tiga hal penting. Stop, tetap tenang, dan ambil jeda sebelum bertindak. Jangan terpancing ancaman. Cek, pastikan kebenaran informasi hanya melalui kanal resmi Bea Cukai. Laporkan indikasi penipuan yang kamu alami melalui beacukai.go.id, /aman-bersama. Jika kamu tidak merasa membeli atau menerima kiriman dari luar negeri, jangan panik dan jangan langsung membayar. Cek di beacukai.go.id menu barang kiriman, masukkan nomor trackingmu. Ingat, petugas Bea Cukai tidak menghubungi penerima barang secara pribadi, apalagi menagih pengenaan bea masuk dan pajak untuk ditransfer ke rekening pribadi. Ingat, stop, cek, lapor sebelum transfer.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat.

0: saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Yeah.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Mau request? Langsung aja via WhatsApp di 0811 222 1015.

ayah Kang Yeye tinggal dibalikin. Kang Yeye ya kita screenshot ke dibalikin. Nonton dibalikin sarangan di galeri ya didinya teh. Fungsi sagulur dong. Ngece, cenah so Kang Yadi nya aya hari ini entertainment cenah tambahan disipu emas ce cenah naon anu disipu emas teh. Nah tuh ce hari ini sok sawai no hayang di komen ya teteh dina TikTok na Putri Barbie. So komen wargi Dahlia ya ada Tansari cenah hadir di Bojongkaso yang digorowokeun cenah Putri. Selamat pagi. Cenah nih Pasco, aku hadir hanya aku yang gak jeprut ah, ya nih. Hayang Beng Beng, cenah cantik, Dian sarua hayang, ya Beng Beng tadengun teh. Aduh, ayah Kang Marwan nyawerdai. Kang Marwan cilok contreng family. Awuk Bu Siti, Thomas di Garut hadir ya. Boris di Legok Hangseur, Jia tinggal itu Jia.

libur si Acil jalur arah ini nggak sekuat ilinya. Aduh ya Allahnya, Gusti iraha ka brownies deui enggak satu sekali ya nih kadai lamun viral deui. Aya teri ejeng jengkol duh neng petri meni bahenol aduh pantun nih gaya. Mau jadi dibahaja hitam RX. Putri buru cenah guys kan kali di konveksi ujung anantosan musik aja naon konveksi naon eta teh. Res kali hadir cenah neng Barbie. Aduh Jayani sehat Jayani kamari mah Mang Ohim asup sa Jayani. Ciwidey hadir Ciwidey. Buru cenah challenge naon mending geus teu kuat. Ya udah atuhnya meni pada emoti. Meni pada emoti nungguin challenge-nya. Meni pada emoti warga Dahlia-nya. Sekarang juga warga Dahlia, ya. Diuk, diuk, ya duduk. Duduk terus langsung wargi, ya. Ambil kakimu dan hambelan kakinya. Dihambelan kakinya terus warga Dahlia. Bari ngomong ke. Bau. Buruk. Duduk. Terus diambil kakinya dihambelan eta si sukuna jari sukuna jari-jari sukuna. Bau. Awak gede mata nepi aing dek dihambelan. Nyata mah masalah Anda. Kerci ngogo cina di kamar mandi hese pengen ikutan tapi nepi ah ya hanya ku mandi nyawa etengnya suster Fortunata ya yang ngiluan cina enggal wargi Dahlia ya tinggal si bunda meninggal langsung Bang Mimitina. Aduh, Gusti, nah Agung, Putri, aing meni sadis, Putri juga naon atuh Umi. Apa sih atuh cengah cek setahi hati, suster Fortunata namanya sukuna ponok cengah. Temenan kita cengah hati, ah susah masuk ke ponok dirinya teh. Kalau nyari cangkeng cengah. Sang cabian ke Putri, ya tinggali ya. Ya diuknya, ya diuk, ya suku, ya suku, ya hamban ya kita.

0: tanya deh, ya, ya lah suku, ya, ya. Bau.
1: Putra.
0: Bisa. Sukanta mau nepi cina putri sadar sih teh. Aing mau mending murukeun cina. Gandeng sih ah, ya bunda, si bunda tingali non teh ngarana. Aku tingali cina ngirimkeun. Dedenya Bang Mimitina langsung warga Dahlia kita lihat ya, ini dia video Bunda Panti.
2: Bau.
0: Pan kalangan botong, botong lagi mah tertata nyaho teh tarata tata botong abi mah ibu mah lilis.
3: Naon atuh? Awas atuh diajak stay hati. Suster Fortuna namanya di mana?

0: Siguios. Siguios, siguios. Siguios.
1: Bau.
0: Aduh. Gusti, no agung, hese tenepi, ayah binepi, geningan. Buat kumaha ada kajak gereng pendengar teh kumaha banyak agadeng sih ya. Bu, ya, Bu Memes. Bu Memes entong iya tuh entong video not Bu Memes. Video biasa Bu Memes, jangan video not sayangku. Ya video yang biasa, jangan video not. Kalau video not mah hese tuh jadi na bulu di dia na. Bu Enyoy. Ayo Bunda Dewi. Angkat coba Bunda Dewi. Aku udah telepon doaan ya. Aduh, selamat pagi Bunda Dewi. Pagi. Bunda Dewi selamat pagi.
2: Pagi lagi cantik.
0: Aduh Bunda Dewi lagi apa ini Bunda Dewi teh?
2: Lagi gegesru.
0: Udah ada yang ngambek belum Bunda Dewi teh? Udah ada yang ngambek?
2: Alhamdulillah udah.
0: Oh udah. Payu Bunda Dewi teh payu.
2: Payu.
0: Aduh, Gusti
2: payu.
0: Alhamdulillah atuh ayu payu umanya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Rabbi. Ya alhamdulillah tai payu umanya.
2: Alhamdulillah.
0: Ya, jadi iraha atuh undangan teh atuh Bunda Dewi?
2: Ya nanti dulu
0: atuh. Aduh nanti dulu ke mana atuh nanti dulu. Aduh, cena Bunda Dewi, cena trauma dengan masa lalu, cena Bunda Dewi teh, cena.
2: Atau mah mungkin no ayeuna nurutan masa lalu.
0: Ah, iya cang caya sia.
2: Tentang dia nu masa lalu.
0: Ah, cang caya ya Bunda Dewi.
2: Atau doakan cantik.
0: Nya atunya sing ieu nya sing menang nu naon? Sing menang nu naon?
2: Anu bermerek.
0: Aduh, yang nu bermerek cenah wargi ya Bunda Dewi. Sok-sok Bunda Dewi digoyang siap.
2: Siap.
0: Ayo atuh kalau gitu mau langsung digoyang bersama Bunda Dewi.
2: Yang goyang goyang goyang goyang. Nah, iya.
0: Sok buru atuh Bunda Dewi awurkeun yang saha?
2: Awurkeun yang cantiknya sehat selalu. Seurutina seurjobna.
0: Amin. Terus
2: Mamski, Ayu Sugi, Taisar, Kang Genta, Ernita Tapang, Mama Apep, Mama Lilis, Magedung, Teh Haji Mimin, Bunga Dinda, Umi Yuna, Kang Edet, Kang Tatang, Teh Elmi. Sahabatnya.
0: Sok sadeui gocen.
2: Ah, buat Wardi Dahlia semuanya nya hoyong.
0: Oke, okay,
2: gogok Pak Abi kilap lagi.
0: Geuleuh so cantik sa Bunda Dewi. Ah, nih.
2: Bunda yang teu tah bisi ngambek.
0: Gocen.
2: Gocen putri untuk putri aja ya. Dahlia enak-enak langgamnya Dahlia perma go goyang
0: putri lagu kojo yakene atau topiknya awarkan ke suka bumi teteh tuh Yadi halo ke Yadi abis dek nelfon hiji dari ahwar ke Dahlianya iya tadi Bunda Dewi lamun iya Bunda naon iya Bunda piara-piara akan daku jika nama iya mah halo Bandar Dangdut Dahlia.
2: asik atuh. Atuh ya.
0: Aduh, teuing juga suara-suara nate juga kergering ieu mah juga na merenya ieu teh. Teng kergering atuh kumaha ieu teh? Oh cager, oh, alhamdulillah. Cager. Tapi lamun cager mah moal ngiluan kiki tuan dah juga nama.
2: Akan diajarin kuno jetrut.
0: Teuing, ah si Buna tong secantik dedenya teh. Kebatur, iya nudu, padahal kamu emang jeprut.
2: Nah aku mah sebelumnya emang pernah kayak gini ya.
0: Teuing, iya. Terus kenapa tuh kamu jadi kayak gini?
2: Diajarin sama Putri Barbie.
0: Gandeng si ayo. Ayah.
2: Ayahnya aku usir dulu.
0: Aduh ini gaya. Nih aku usir dulu. Ya usir dulu. Jol ayah nunggu kepan kayak kumaha ya di dinyate.
2: Oh paling gak Putri Barbie.
0: Sadar ya mbong. Ah rem si ayah mah bau. Alim ah urut pengacakan Bunda ah. Nih.
2: Itu dah sisi-sisi nak lawan tadi acak.
0: Masa sih? Ada sanggup koneng di nyate. Sang-sang bunda ada gak goyang
2: boleh? Boleh.
0: Ayo atau boro bunda patih di goyang.
2: Diawurkan sanggo pendengar dahulia sadayan mak anu dari zaman papa aku orok
0: yang berada dari dulu banget.
2: Iya.
0: Terus?
2: Udah gitu aja weh.
0: Ah nih. Buat
2: penglobatnya ngeliu.
0: Sok atau pahit ketang alus sok atau gocin.
2: Meh tere. Gocinnya buat my husband aku aja.
0: Dan kamar untuk my husband.
2: Spesialnya buat Umi Ryu.
0: Aduh, kamu itu Umi, pandeng radio.
2: Pandeng radio, pandeng Dahlia.
0: Enak-enak langgamnya.
2: Enak-enak langgamnya, pungah go-go-go ya.

0: Jangan kemana-mana. Setelah Bandar Dangdut Dahlia, akan ada Dahlia Indonesia Pilihan. Selama 2 jam dengan Langgam Indonesia Pilihan.
1: Pagi, Bu.
2: Ayah sama Ade udah pada siap.
1: Udah dong, Bu.
3: Adik juga udah siap makan masakan Ibu.
1: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
2: Siapa dulu dong ibunya?
1: Iya, Ibu memang paling hebat.
3: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah enggak sekurus dulu kan ya?
1: Pastinya dong.
2: Iya, ya udah ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa nanti abis sarapan minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
3: Oke, Ibu.
0: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

0: Gimana liburannya? Seru kan, Dek?
1: Seru banget dong, ya.
0: Kalau gitu, udah siap buat masuk sekolah lagi dong.
1: Siap dong, ya.
2: Keren anak ibu. Oh iya ya, kalau gitu kita sekalian mampir ke Ajusi ya. Kita beli tas sekolah baru buat adek. Sekalian ibu juga mau beli tas buat kondangan minggu depan ya.
0: Boleh banget dong bu. Ayo kita ke Ajusi sekarang. Sekalian ayah juga mau cari tas kerja nih.
3: Macam tas dengan kualitas bagus di Ajusi aja. Mau tas sekolah, tas ransel, tas kerja, sampai tas buat kondangan juga ada. Harga mulai dari Rp150.000 aja. Terjangkau banget kan?
4: Kunjungi outlet Ajusi di lantai GF The King Shopping Center, Jalan Kepatihan, Kota Bandung. Ajusi, pilihan tepat untuk tas sekolah, kuliah, kerja, hingga kondangan. Harga mulai Rp150.000-an. Hanya di Ajusi, lantai GF Mall The King Shopping Center, Bandung.
5: Bandar Dangdut, cuma di Dahlia.

Aduh, warga Dahlianya. Niliar ang Bandungan warga Dahlia anu aya di TikTok anu aya di Wawa meni teu jarunun wae, Gusti nu Agung. Ah, ya udah ya, saatnya aku pamitan. Besok ketemu lagi warga dari jam 8 sampai jam 10 pagi kayak biasa di Bandar Dangdut Dahlia kembali. Terima kasih yang sudah pada pantengin, hampura nonjan bisa kasambat. Habis ini ada Baby Ale yang siap menggoyang warga Dahlia di Dahlia Indonesia pilihan. Pamitan ya, panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia Perung. Ah, go go go. Goyah.

0: Banteng Radio, Banteng Dahlia.
1: Enak-enak langgamnya.
2: Enak-enak langgamnya.
1: Berunga. Goya.
3: Selama satu jam ke depan, kita bakal dengerin langgam-langgam asik bersama Hydro Coco. Don't stop now.
4: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
5: Hari Jumat ada Baby Alia di Dahlia Indonesia Pilihan Wargi Dahlia. Spesial banget ya, jarang-jarang kan Baby Alia muncul di hari Jumat. Semangat banget pokoknya hari ini akunya udah minum Hydro Coco Wargi Dahlia yang bikin imun tubuh lebih terjaga. Dan kitanya jadi bikin lebih semangat, refresh terus di setiap harinya Wargi Dahlia. Karena udah minum Hydro Coco ya. Pantengin Dahlia Indonesia Pilihannya sampai jam 12 siang. Satu jam pertama persembahan dari Hydro Coco. Don't stop now.

biasanya kalau suka sama seseorang itu dilihat dulu dianya udah yang ada yang punya belum. Kalau belum pepet terus. Kalau udah ada jangan dilanjutin sukanya. Berikan warga Dahlia daripada galau-galau pusing-pusing mikirin cinta yang belum pasti. Request langgam aja. Langgam favoritnya kamu yang pengen diputerin di Dahlia Indonesia Pilihan. Cus langsung ke 0811-222-1015. Atau warga Dahlia juga pengen kasih salam spesial buat orang spesialnya di hari Jumat ini juga boleh banget. Kirim lagi ke 0811-222-1015. Yang belum save nomor Radio Dahlia FM, masih ada Baby Alia, pelan-pelan dong aku pengen nge-save nomornya, pengen WhatsApp sekarang juga boleh. Boleh dong, aku sebutin pelan-pelan ya. Kamu siap untuk save nomornya Radio Dahlia FM, bisa request langgam, bisa kasih salam spesial juga wargi Dahlia ya, ke 0811-222-1015. Sekali lagi 0811-222-1015 wargi Dahlia ya. Pokoknya di hari ini kita semangatin terus wargi Dahlia yang lagi lemas, yang lagi sakit, yang lagi gak bergairah. Sebenarnya ada Baby Alia yang jarang-jarang di hari Jumat temenin kamu di Dahlia Indonesia Pilihan, persembahan Hydro Coco.

101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sikasik, masih di Dahlia Indonesia Pilihan, masih bareng sama Baby Alien Cantik Jelita, bareng sama Hydro Koko juga wargi Dahlia ya. Hydro Kokonya udah diminum sama Baby Alien, makanya semangat pantengin DIP-nya sampai jam 12 siang, harus dong. Minum Hydro Koko setiap hari itu enggak ada efek samping wargi Dahlia, malah ada efek depan. Kitanya jadi makin semangat, kitanya refresh setiap hari. Pokoknya apapun aktivitasnya, minum Hydro Koko dibawa selalu kemana-mana, diminum setiap hari wargi Dahlia ya. Jadi wargi Dahlia ya, apapun aktivitasnya, ada Hydro Koko nih yang selalu nemenin wargi Dahlia. Pokoknya jangan mudah nyerah wargi, cari kegiatan positif yang wargi Dahlia suka sambil ditemenin sama Hydro Koko. Hydro Koko, don't stop now. Yang udah absen terima kasih banyak di 0811-222-1015. Apa kabar buat Arahmat, hadir Baby Alia. Aku mau dong jadi sponsor di hati kamu, boleh bayar pakai cinta cicilan 12 kali enggak? Sana ah. Mau ah 12 kali mah ah seetik bungana. Aduh, cinta aja pakai nyicil sebenarnya. Kalau sama Baby Ali enggak usah pakai dicicil. Selama slotnya masih ada, langsung bayar tunai aja di KUA sebenarnya. Terus juga Baby Alia ketemu lagi sama Ilham Boy Sky di Cijambe Ujung Berung, juga hadir Baby Alia. Pengen request lengkapnya dari 5 Minutes aja di Gocininya Baby Alia, saya selalu dilancarkan segala rezekinya, amin ya Allah, terima kasih banyak ya. Kang Asep Asgar juga hadir Baby Alia di Gocininya buat Danu Genta Taisar, Nda Gopin buat semua omanya aja, Kak Baby saya selalu, amin ya Allah, terima kasih banyak ya. Terus juga Baby Alia ketemu lagi sama Teiyah Marlia dari Perbas, juga hadir Baby Alia. Teis di Cibaduyut juga, apa kabar Jumat berkah Baby Alia, sana iya amin. Jumat berkah, pengen abrakadabra mulan jamilah sana Baby Alia. Mister Ius ya. Pokoknya di Gucci ini buat semua gidal yang lagi pada pantengin aja Beb, katanya siap sayangku ya. Terus juga Baby ketemuan lagi sama Kang Rahmat di Cijambe, juga hadir. Pengen di Gucci ini buat ke Baby Alia duluan, buat Liani sama semuanya wargi Dahlia yang lagi pada pantengin aja ya. Jumat berkah, ada Terini Otik Cidung Minimalis dari Rancaikek Indonesia, Kecamatan Belgia sebenarnya. Hadir Babe, siap sayangku. Terus juga Baby Ale ketemuan lagi sama Tahyati yang ada di Kopo. Aku hadir masak gedek yuk, lenggamnya pengen kamu memang benar. Udah diputerin ya barusan ya. Gudeg ditambah kerecek ditambah sambal terasi tambah kerupuk, udah mantep. Atau enggak pakai kerupuk juga pakai peye ya. Aduh Tayati ah ngiler deh, jadi kangen Jogja deh ya. Umi Yuna juga hadir Baby Alia di Gucci ini buat Baby Alia seorang aja, semangat siarannya katanya, siap sayangku. Apa kabar juga Baby Alia ini buat Mas Bro, juga hadir di Maroko Ciamplas Baby ya. Aceh Prianto juga apa kabar? Pengen di Super Goci ini buat kamu Baby Ali yang cantik yang imut katanya, masya Allah. Apa kabar juga buat Derry di Kirjan, juga hadir Baby Ali langgamnya wali aja katanya. Terus juga Baby Ali ketemuan lagi sama yang namanya siapa nih? Ada Kang Enda dari Talenta juga hadir katanya Baby Ali ya. Pengen langgamnya dari Killing Me Inside, biarlah katanya Baby Ali ya, biarlah. Ku mencoba, biarlah diputerin nanti sama Baby Alianya ya. Di Gucci ini buat semua wargi Dahlia yang lagi pada pantengin aja. Buat temen-temen yang ada di Holy senangnya, terima kasih banyak Baby Alia. Sami-sami sayangku, cintaku. Pokoknya di Jumat berkah katanya buat semuanya. Siap, berkah buat semuanya wargi Dahlia. Satu persatu langgam requestannya wargi Dahlia, Baby Alia puterin ya. Di Dahlia Indonesia Pilihan, persembahan dari Hydro Koko. Yang belum absen via WhatsApp ditunggu dulu, sabar dulu ya. Ditunggu sama Baby Alia ke 0811-222-1015. Yang belum dibacain sabar dulu, maksudnya gitu. Hydro Koko yang nemenin Baby Alia, yang bikin Baby Alia semangat terus buat temenin wargi Dahlia di Dahlia Indonesia Pilihan. Prung ah, go go go, goyang.

0: Minum Hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Bang Densu, Denny Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
2: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
1: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
2: Kok tahu?
1: Aromanya Hotin banget.
2: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga plus 62.
1: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
2: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
1: Akur, Bang.
2: Hotin itu banyak variannya.
1: Oh, iya.
2: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
1: Iya.
2: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
1: Betul banget.
2: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
1: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
2: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
2: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

101,5 Dahlia FM Bandung, Goyang Sikasi Korgi Dahlia, masih bareng sama Baby Alia di Dahlia Indonesia Pilihan. Cinta birunya udah Baby Alia puterin ya, buat wargi yang tadi udah request di 0811-222-1015 wargi ya. Hari ini wargi Dahlia sudah mulai sekolah kayak normal lagi deh kayaknya ya. Yang pada sekolah udah gak bebas-bebas lagi kayak kemarin. Ada beberapa yang masih MPLS juga wargi Dahlia. Gimana seru gak MPLS-nya? Jadi kangen gak sih buat yang udah ngelewatin masa-masa sekolah jadi kangen buat sekolah gitu ya. Dulu-dulu kalau MPLS tuh banyak banget tebak-tebakannya ya. Kalau misalkan kita mau bawa sesuatu gitu ya. Ada bawa makanan matahari terbit kayak telur ceplok gitu ya. Terus juga ada lagi makanan-makanan apa lagi wargi Dahlia yang penuh dengan kode-kode. Dan akhirnya kita mikir muter otak apa ini. Tapi kalau ngomongin soal sekolah, Baby Ali tadi rada ngakak ya pagi-pagi ngelihat ada informasi ya wargi Dahlia. Ada anak SD yang udah mulai naik kelas. Terus kan dia itu biasanya dibekelin sama orang tuanya gitu. Terus divideoin sama kakaknya, kenapa kamu akhir-akhir ini tiap hari minta bekel makannya itu adalah 2 porsi. Cenanya kan kamu biasanya juga makan gak terlalu banyak-banyak banget kalau di rumah juga gitu. Sing horeng, cina wargi Dahlia pas ketahuan dicek HP-nya sama kakaknya, ternyata itu teh buat buat kadedehnya, budak SD dong. Dia motoin ya makanan yang dibekel. Terus si pacarnya tuh nanya, cina, itu apa Dedi? Dedi atau apa gitu? Bentar aku baca dulu ya. Itu apa Dedi? Cina tuh manggilnya teh Dedi. Cenanya Dedi Mulyadi. Ini martabak mini ku bikin buat kita berdua buat ngedet cenanya. Terus ceweknya teh enggak balas deui. Makasih my Dedi. Cina negara retek. Terus dijawab deui ku si cowok nu bawa bekal eta teh enggak jawab.

Dari nawan Cikwari Kedalia. Kan tadi makasih my daddy dijawab lagi adalah sama-sama my wifi. Cina my wifi. Internet kali ah. Maksudnya adalah my wife marannya. Ngadon my wifi. Senanya aduh koneksi internet kali ah dek. Ya ampun, ya ampun, ya ampun, ya ampun. Kebayang gak sih wargi Dahlia ya? Aku suka ngebayangin kalau baby Ale kan punya anak cowoknya. Bayangin kalau udah dewasa gitu ya. Di zaman serba canggih ini gitu ya. Aduh banyak kekhawatiran ini yang tadi adalah yang viral tuh adalah anak SD wargi Dahlia kebayang gak? Anak SD kan biasanya memang sudah pada minta handphone wargi Dahlia ya. Anak SD tuh pada pengen handphone untuk komunikasi sama orang tuanya. Alasannya teh terus lagi ditambah untuk main game seninya. Nah akhir-akhir ini mungkin ada beberapa yang memanfaatkan handphonenya tersebut untuk video call, chatting sama beb-beb yang ada di sekolah. Tolong ya para orang tua, tolong diawasi lebih ketat lagi handphone anak-anaknya ya. Kalau bisa ada beberapa fitur yang memang anak-anaknya gak perlu tahu gitu ya. Kayak misalkan buat nonton YouTube atau apa gitu, taunya cuman buat ngechat aja. Nah nanti riwayat chatnya jangan sampai dikasih tahu kalau ini tak ada riwayat chat, nanti bisa dilihat di sini. Tapi udah baru dak ayana mah koma cerita teh baby, cina pinter jenenya. Lebih-lebih paham ti orang tuana, bahkan cenanya mereka bisa ngulik-ngulik sendiri, bisa tahu ini teh fungsinya buat apa. Nah itu makanya, itu era teknologi ini jadi kekhawatiran besar untuk para orang tua ya. Mudah-mudahan ya buat para orang tua diberikan edukasi gitu ya. Apalagi kalau misalkan anak-anaknya yang SD suka-sukaan gitu ya. Ya suka mainnya wajar ya, ada ketertarikan kepada lawan jenis gitu ya. Tapi tolong diingatkan mana yang boleh, mana yang tidak gitu. Jangan sampai kebablasan yang akhirnya nanti malah merugikan si anak tersebut dan merugikan orang tuanya wargi Dahlia ya. Meni lucunya sana budak SD ngalaman tebet jika gitu. Abi mah tuh ngalaman jika gitu, ngalamannya sesuratan. Dulu mah aku gak punya HP waktu SD wargi Dahlia. Punya HP tuh dikasih HP tuh SMP kelas 3 gitu kalau gak salah, lupa lagi. Pokoknya mah SD bener-bener gak megang HP sama sekali. Jadi ya mungkin susuratan tak isarnya. Susuratan dari jeng parebut jeng babaturan sana. Kamu nu itu, aku nu iya. Terus aku juga punya cerita ini. Aduh lucu banget. Ada anak SD juga yang dia teh sama temennya teh main ceritanya. Terus ada yang ngajak kenalan lah gitu di tempat main itu. Si cewek kembar Syedawar Kidahlia. Terus dia teh dengan polosnya nyeritanya, cina katanya teh ngajak buat pacaran, cina terus sama temennya teh nego, kamu rek nu mana, cina di budak kembar ya teh, nyaku mah kamu, eh, cina aku mah bae we, sok mun kamu geus milih, kayak aku milih saya sana. Astagfirullahalazim, ayah baru dak ayah natehnya wargi Dahlia ya. Ada yang ngalamin gak dulu kayak gitu wargi Dahlia? Kalau ngalamin jatuh cinta mahnya wajar, manusiawi jatuh cinta sama lawan jenis. Sekali lagi diingetin anak-anaknya, bukan hanya anak SD, SMP, SMA juga masih perlu diingatkan sama orang tuanya. Mana yang boleh, mana yang tidak, harus selalu ada batasan ya. Di Dahlia Indonesia Pilihan, Prungah Gugu.

Warkidel ya, satu jam bersama dengan Hydro Kokonya udahan ya. Sebelum udahan, Baby Alia mau ngingetin juga nih buat Warkidalia yang lagi kangen liburan sama keluarga, gak mau kepanasan, gak mau kehujanan. Langsung bisa liburannya ke Trans Studio Bandung Warkidalia. Nikmati berbagai macam wahana memacu adrenalin dan saksikan juga live show yang spektakuler. Beli tiketnya di www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, the unique world class indoor theme park. Hydro Koko ini bisa Warkidalia bawa-bawa juga sambil liburan Warkidalia ya. Sambil aktivitas apapun, gampang banget dibawa-bawa Hydro Kokonya. Mudah juga didapatkan Warkidalia. Minum Hydro Koko bisa bikin wargi semangat lagi, refresh lagi di tengah gempuran aktivitas. Pokoknya jangan mudah nyerah, cari kegiatan positif yang Warkidalia suka sambil ditemenin sama Hydro Koko. Satu jam persembahan Hydro Kokonya udahan dulu. Kita ketemuan lagi nanti di interval kedua di 101,5 Dahlia FM. Dahlia Indonesia Pilihan, perungah ke kuku goyang.

0: Jangan menyerah ya. Dan secapek apapun aktivitas wargi, minum Hydro Coco biar semangat lagi.
1: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

0: Minum hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Gak kerasa ya, sudah jam 11 siang loh Wargi Dahlia.
2: Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan Dahlia FM.
3: Dahlia FM. Wargi Dahlia bersama saya Putri Berbi, berikut kilasan informasi. Dahlia FM. Jutaan orang menuntut Argentina didiskualifikasi dari Piala Dunia 2026 karena dugaan keberpihakan FIFA dan perangkat pertandingan. Gelombang protes global ini memuncak setelah laga babak 16 besar yang kontroversial, di mana Argentina menang 3-2 atas Mesir setelah dianulirnya gol Mesir dan disahkan gol kemenangan Argentina. Sampai saat ini, Argentina lolos ke babak final bertemu dengan Spanyol. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengumumkan Koperasi Desa Merah Putih resmi ditetapkan sebagai kantor tunggal terintegrasi untuk penyaluran seluruh program bantuan dan subsidi pemerintah, mulai dari bantuan sosial beras 10 kg, program Keluarga Harapan, hingga bantuan alat-alat mesin pertanian. Kopdes Merah Putih menjadi terobosan infrastruktur pertama dalam sejarah 80 tahun kemerdekaan Indonesia. Aktivitas proyek cut and fill perumahan Savona Hills di Desa Jaya Mekar, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, resmi dihentikan sementara oleh pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Keputusan pemerintah tersebut diambil menyusul aksi penyegelan yang dilakukan warga karena khawatir pengerukan lahan dapat memicu bencana longsor di sekitar pemukiman. Saya Putri Berbi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
2: Baru saja kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan 101.

0: bibir.
1: Buah bibir.
2: Buah bibir.
3: Nantikan.

0: Dahlia Indonesia Pilihan masih bareng sama Baby Alia Interpak kedua di jam 11 lewat 11 menit di tanggal 17 Juli 2026 Moriki Dahlia ya. Luka di sini dari Ungu Langgam yang di request di 0811-222-1015 udah Baby Alia puterin ya. Kali ini Baby Alia kangen banget dengar suaranya Wargi Dahlia. Nggak perlu bak bibu bebo. Sekarang waktunya Baby Alia buat angkatin telepon buat requestin on air. Di mana coba? Pasti gak sabar ya. Di antara 73028 atau 73117710 atau Baby Alia angkatin lewat WhatsApp di 0811222115 ya. Siap-siap Wargi Dahlia, siapakah yang beruntung telepon on air di siang hari ini? Ada siapakah ini? Halo Dahlia Indonesia Pilihan. Halo Dahlia Indonesia Pilihan.
1: Asik atuh krung ah go ya.
0: Cakep, sama siapa ini?
2: Dengan Aldo Teh Dedi.
0: Halo nah, iya jauh beda-beda sorana. Iya risoak iya. Nubia suara peting, Nubia nuka dua suara berang meren. Aldo kemana aja Aldo?
2: Alhamdulillah sekarang mah pada jadwalnya Teh Dedi.
0: Oh padat, itu barusan istrinya apa kabar?
2: Oh itu mah di tempat
0: Terni. Ya tek pamajikanan nih Rewas. Terni.
3: Ngomong ke Nana ya, Dok.
0: Heeh, eta Nanay ka mana Teh Nanay?
2: Sama padat.
0: Oh, padat juga. Terni nuju naon eta?
3: Nuju Ngariung atuh di dieu sok kamu on air dah anu yang on air.
0: Ampun ngaliwat wayah kieu.
2: Nuju ngaliwat.
0: Alhamdulillah tuh Aldo teh geningan, alhamdulillah sehat ya. Aldo menik somse ya, pengen langgam apa Aldo teh?
2: Pengen lagam dari si.
0: Hah?
2: Dari si.
0: Si, sinya mau yang mana?
2: Selingkuh sekali saja.
0: Oh, ya Allah, beli selingkuh. Ulah, iya Teh Erninya, ulah. Ya, tong kagok, tong sakali.
2: Kan bebeja, teman-teman.
0: Pengen digocin buat siapa?
2: Digocinnya mah buat sama Wargi Dahlia dan Teh Dedi ya. Oh, untuk Wargi Dahlia sehat-sehat selalu ya.
0: Amin. Teh Erni mau gocin buat siapa, Teh Erni?
4: Gocinnya buat kita bertiga aja.
0: Tuh kan, udah mencurigakan ya.
4: Bertiga kan sama suami, jadi udah keduaan nih.
0: Ini rarewas sih. Ya Aldo teh kan syukur minta sangwe kadinya teh nya. Aldo peperihan mah. Aldo peperihan mah yes. Aldo peperihan mah sadar diri mau kertas nasi hungkul atau Aldo. Sehat-sehat pokoknya buat semua di sana ya.
4: Amin.
0: Panteng radio.
4: Panteng Dahlia. Nanti
0: mah kelemnya
4: Dahlia,
0: Brunga,
4: go ya.
0: Siap, luar biasa. Ini kangen banget sama Wargi Dahlia ya. Udah lama Baby Alia gak ngangkatin telepon. Mama Bayu Asam, Kak Gunadarma juga selamat siang di Cicalengka ya. Terus juga Baby Alia ketemuan lagi sama siapa ini. Ada Ju juga hadir, waalaikumsalam. Ju yang ada di Ranca Sagatan, cina Baby Alia. Ada juga yang namanya sebentar, Neng Dona Manja di Garut Bayongbong juga hatur nuhun pisan. Terus juga Baby Alia ketemuan lagi sama mama ibu juga hadir. Nah jadi sisi duit ini teh bentar sayangku. Mama ibu nuhun ya sayangku ya. Terus juga Baby Alia ketemuan lagi sama Kang AR juga hadir. Rahmat ya. Terus juga Baby Alia ketemuan lagi sama Teh Astriani juga terima kasih. Lukman Pasar Baros. Mama Lilis di Ciwidey sehat Mama Lilis. Teh Dewi di Tani Mulia juga hadir Baby Alia ya. Terus juga ketemu lagi sama Teh Ati di Batu Lawang Ciwidey. Apa kabar juga buat Kang Miftah yang ada di Saguling. Esa di Jalan Kaca Piring juga hadir Baby Alia ya. Terus juga ketemu lagi sama Teh Ai Sugi juga hadir Baby Alia. Ada Teh Imas di Cimahi juga nuhun sayangku. Aduh menikah asa surprise banget cenah hari Jumat ada Baby Alia. Iya dong. Aku teh menisono wae ka Wargi Dahlia tehnya. Ah pokoknya Wargi Dahlia ya walaupun ada Baby Alia atau tidak jangan pernah selingkuh sekali saja dari Radu Dahlia ya. Kita puterin langgam rekasannya Aldo. Aldo mudah-mudahan ini bukan curhatan Aldo ya Teh Nanay. Aldo ya. Yes. Mudah-mudahan karena lagi suka aja sama lagunya senengnya. Selingkuh sekali aja. Walaupun

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Air bambu Habibur Rahman, air mineral asli dari bambu, terbukti khasiatnya dapat membantu menjaga stamina dan meningkatkan daya tahan tubuh. Juga membantu penyembuhan berbagai penyakit seperti jantung, asma, darah tinggi, diabetes, stroke, lambung, asam urat, dan lain-lain.
4: Nama saya Pak Ahyar, usia 57, Kampung Cikeus, di Gunung Hilir, RT 7, Rewa 8, Bandung.
5: Ya.
4: Ada kabar dari adik.
5: Ya.
4: Sakit lambung, udah parah, Pak.
5: Oh, adik kandung ya?
4: Adik kandung namanya Sahidin. Sahidin.
5: Kejar. Jadi lambungnya udah parah?
4: Udah tiba-tiba parah itu, ngedrop. Sampai badannya kurus gitu. Kebetulan itu majikannya saudara dibawa ke dokter biasa obat. Namun nggak ada itu ya, Pak. Ya?
5: Reaksi apa-apa.
4: Ada ikan itu Habibur Rahman. Pas habis dengan pertolongan Allah, saya pengen nangis, Pak. Adik saya sehat.
5: Sehat, sembuh.
4: Sehat, sembuh itu obat itu satu bot.
5: Tidak lebih, sehat.
4: Sehat sampai sekarang.
5: Alhamdulillah.
3: Dapatkan air bambu Habibur Rahman di seluruh apotek Almasum, semua apotek Ating, semua apotek K24, apotek Banjaran, apotek Kopo pas lampu merah Pasir Koja Astana Anyar,
6: dan di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833. Follow Instagram dan TikTok @airbambu.id.

101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Si Kasik. Masih bareng sama Baby Alia di Dahlia Indonesia Pilihan Wargi Dahlia. Interval kedua nih Wargi Dahlia sayang cinta bestiku. Aduh, ada-ada aja berita-berita di luaran sana bikin shock, bikin kita hah. Serius ini Wargi Dahlia gitu kan. Ini ada kabar katanya ada tragedi yang memilukan di Tangerang Wargi Dahlia. Seorang pria nekat membunbun driver ojol yang sedang tidur karena pengen ambil motor dan HP-nya soalnya didesak sama keluarga untuk segera menikah Wargi Dahlia. Pelaku bernama Rahmat Dimas sempat buron ya, tapi akhirnya berhasil ditangkap sama pihak kepolisian walaupun itu juga harus dar-der-dor. Harus ada penembakan terlebih dahulu ke kaki pelaku karena dia nekat melawan saat ditangkap di Jakarta Utara Wargi Dahlia. Sama polisi, si pelaku ini bilang katanya dia nekat ngerampok karena ya stres dituntut sama orang tuanya untuk segera menikah. Tapi terbentur sama biaya Wargi Dahlia. Awalnya dia juga si pelaku ini sempat berniat untuk mengakhiri hidup ya. Tapi tiba-tiba kepikiran berbelok arah. Ah ngebegal aja weh sana ya. Biar nikahnya jadi cene, tapi aku juga masih selamat cene gitu Wargi Dahlia ya. Akhirnya kenapa bisa tiba-tiba kepikiran ngebegal? Soalnya dia itu gak sengaja ngeliat driver ojol ini lagi tertidur lelap dengan motor yang terparkir tanpa penjagaan dan di situ lagi sepi banget. Jadi memang tidak ada niatan sebelumnya dia untuk membegal gitu ya. Tapi karena lagi lewat tiba-tiba itu motor nganggur, yang punyanya juga lagi tidur gitu ya. Akhirnya ya dia melancarkan aksinya Wargi Dahlia, mengambil handphone dan juga motor korban ya. Sekarang akhirnya pria ini Rahmat Dimas ini resmi menjadi tersangka dan ditahan dengan jeratan pasal pembunuhan Wargi Dahlia dan pencurian dengan kekerasan Wargi Dahlia. Aduh Ujang, Kasep, Bager, Soleh. Kan yang namanya nikah mah ya sebenarnya sederhana juga bisa. Sebenarnya nikah mah mahar juga sesuai kemampuannya aja gitu ya. Gak perlu dipersulit. Ini terutama nih untuk para orang tua juga ya. Menjadi warning, menjadi pembelajaran juga. Kalau misalkan anaknya sudah dewasa, sudah bisa dibilang umurnya sudah lebih dari 25 tahun, orang tuanya was-was gitu ya. Sok atau geran nikah gitunya. Tolonglah diajak ngobrol dulu anaknya, alasannya apa belum mau menikah, apakah terkendala biaya atau apa. Kalau memang terkendalanya biaya, kalau memang orang tuanya sudah pengen nikah dan calonnya sudah ada, ya udah lebih disederhanakan aja acaranya. Jangan ngagugulung gengsi senenye, jangan nepikeun ka ngahutang teka bayar-bayar, jangan nepikeun ka ngabegal jika si AA iya gitu. Janganlah ya, karena ditekan terus katanya sama orang tuanya, disuruh nikah-nikah terus. Karunya ya, padahal kan kalau misalkan kitanya sudah ada niat buat ibadah, buat nikah, sekemampuan kita aja maharnya. Kalau memang mempunyai seperangkat alat sholat atau mempunyai uang 50 ribu pun sah kok pernikahan mah ya. Ya jadi ini kenapa ya di Indonesia mah memang pernikahan teh menjadi hal yang sensitif untuk dipikirkan selama bertahun-tahun gitu ya. Harus ngumpulkan heula miliaran ratusan juta gitu Wargi Dahlia. Ini balik lagi ke pola pikirnya masing-masing Wargi Dahlia. Memang siapa sih yang gak mau hajat, siapa sih yang gak mau rame-rame Wargi Dahlia. Tapi kalau misalkan kemampuan kitanya belum mumpuni, jangan sampai menghalalkan segala cara ya. Jadi pembelajaran ya buat kita ya. Aduh kasihan ini juga, aku mah lebih kasihannya sama driver ojolnya Wargi Dahlia. Gak salah apa-apa, dia lagi tertidur pulas Wargi Dahlia karena mungkin lelah, capek, udah mencari nafkah sama buat keluarga gitu ya. Tiba-tiba tidur untuk selamanya Wargi Dahlia. Aduh ya Allah, mudah-mudahan keluarga dari driver ojol ini yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan mudah-mudahan pelaku bisa diberikan hukuman yang setimpal dan mudah-mudahan mang driver ojol ini juga bisa diberikan tempat terbaik di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Udah atuh ya, jangan ada lagi kejadian-kejadian kayak gini. Yang terdesak karena ekonomi, apalagi terdesak karena kebutuhan lifestyle atau gaya hidup gitu ya.
Jangan sampai merugikan orang lain, jangan sampai menyakiti orang lain, bahkan jangan sampai menghilangkan nyawa orang lain yang tidak bersalah ya. Lagi cari nafkah loh Mang Ojo-nya. Kasihan banget ya, kebayang perasaan keluarganya. Semoga selalu diberikan kekuatan untuk keluarga yang

0: Indonesia Pilihan. Bersama Baby Alia. Jangan kemana-mana, setelah Dahlia Indonesia Pilihan akan ada 1 jam non-stop dangdutan. Ya, 1 jam non-stop dangdutan di Dahlia.
1: Anda punya masalah penglihatan? Gunakan herbal tetes mata alami yang dihasilkan dari tetesan saripati bambu Dinocloas Candens dari hutan pedalaman seperti pengalaman berikut ini.
2: Saya Ibu Dahlia, umur 60 tahun, dari Rawakalong, Bekasi. Mata saya agak kayak awan, gak ngeliat jarak jauh, keluar ngeres-ngeresan itu.
3: Ngeres-ngeres.
2: Rasanya air mata saya keluar terus. Mm-hmm. Setiap hari lagi belum beli tetes mata ini. Mm-hmm. Sekarang udah alhamdulillah.
3: Apa yang dirasakan setelah nyoba satu botol tes mata?
2: Agak terang sekali.
3: Agak terang sekali.
2: Kayak terang gitu udah ngeliatnya. Oh. Ngeres-ngeresnya keluar.
3: Iya.
2: Pinggir-pinggir. Setiap hari kalau malam. Hmm. Terus sekarang mau beli lagi ini.
3: Oh, jadi enaknya luar biasa ya Bu ya setelah habis satu ini ya. Jadi yang kemarin tadinya banyak putih-putih awan, sekarang udah mulai nggak ada ya?
2: Udah nggak kayak awan.
3: Nggak ada. Oh, jadi melihat orang jadi lebih jelas ya.
1: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating. Ating Dayakolot, Ating Balai Endah, Ating Banjaran, Ating Cileunyi, Ating Ciparai, Ating Ujung Berung, Ating Batu Karut, Ating Kamasan,
4: Ating Torik Sebek Soreang.
1: Di Apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran, Apotek Kopo, Pas Lampu Merah, Pasir Koja, Astana Anyar, dan di toko seragam Resco, samping Aditya Sel Terminal Banjaran.
4: Serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823-1762-3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.
5: Hey, Barudak! Festivalin kembali hadir 2026 di lapangan Secapa Ade. Akan ada Hindia, Bermania,
6: kita
5: Berunggu,
6: di antara pusaran ini,
5: Revi, dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu Barudak, jangan sampai kehabisan. Festivalin, festival musik orang Bandung.
7: Aduh, kemana ieu minantu si kabayan borokokok teh?
8: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
7: Heh, ngareureus wae kamu teh. Geura pangmeulikeun ambu masker, cotton ball, underpad, jeung diapers anu ukuran XL-nya. Oh, hiji deui pembalut pos parfum. Keur minantu tatangga sabeulah, kamari karakter lahirkeun.
8: Siap, Ambu.
7: Rasakeun sia, loba nu dibeli biar lama perginya.
8: Ini Ambu.
7: Heh, ngareureuwas deui si kabayan borokokok teh. Meni cepet ngelina geningan kamu teh.
8: Kabayan teh atuh, minantu kesayangan Ambu. Ini semuanya ada, merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya di Jalan Ahmad Yani 158, nomor teleponnya 731-2584. Makanya cepet, di sana teh komplit alat-alat kesehatannya Ambu. Hehehe, pinter kan menantu kesayangan Ambu teh.
0: Hey, wargi Dahlia, jangan kemana-mana. Masih pantengin Baby Alia di Dahlia Indonesia Pilihan.

101,5 Dahlia FM Bandung Goyang si Kasik. Bu Eha di Lembang, terima kasih udah pantengin. Deden Cipteng juga hatur nuhun. Mama Aji juga terima kasih banyak, Mama Aji ya. Aurora di Ciwidey juga hadir, Baby Alia. Selamat siang juga buat Mama Fiandi, juga hatur nuhun ya. Mama Bayu SMK Gunadarma juga hatur nuhun. Jen di Holis juga apa kabarnya, semoga selalu sehat ya Jen ya. Apa kabar juga buat Kang Jul dari Ranca Sagatan, cenah hadir Baby Alia. Terus juga Baby Alia ketemuan lagi sama Neng Manja, juga terima kasih banyak ya. Yang di Padalarang juga nuhun, sayangku Jenri Aldila juga apa kabarnya, sehat ya. Atur nuhun juga buat Kakek Puja Gagus Cibo ya. Apa kabar juga Baby Alia ini, buat Koko Soldier juga hadir ya. Biar aku saja sudah Baby Alia, jangan rindu namun si kamu. Mau jumatan dulu ah, biar calon mantu jadi calon mantu idaman ya atuh ya, harus jumatan mah Bu, bagi yang muslim wargi Dahlia ya. Lagi-lagi muslim sok siap-siap dulu buat jumatan untuk azan zuhur untuk hari ini edisi tanggal 17 Juli 2026 tepat pukul 11:59 wargi Dahlia. Jadi tinggal 5 menit lagi, ayo gerak siap-siap wargi Dahlia untuk jumatan ya sayangku ya. Baby Alianyar sudah pamitan dulu nih di Dahlia Indonesia Pilihannya wargi Dahlia. Alhamdulillah terima kasih banyak hari Jumatnya sudah nemenin Baby Alia. Jumat berkah pokoknya buat kita semua wargi Dahlia, insyaallah yang lagi dalam kesulitan mudah-mudahan segera mendapatkan kemudahan jalan keluar wargi Dahlia. Yang lagi sakit mudah-mudahan cepat sembuh wargi Dahlia ya. Dan buat wargi Dahlia yang lagi ngerasa sedih, insyaallah mudah-mudahan hari ini kita selalu bertemu dengan kebahagiaan sampai dengan seterusnya. Baby Alia pamit, panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia Prungah, go go go, goyang. Bye-bye. Selamat hari Jumat berkah.

0: Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat zuhur bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Quran Surat Al-Jum'ah ayat 10.
0: Dipersembahkan oleh
2: Dahlia Indonesia Pilihan.

0: Indonesia pilihan.
1: Setiap hari pun terlakam pop ngehits,
0: sama yang paling ngehit.
1: Janganlah lupa lalu panteng DIP
0: Dahlia Indonesia pilihan.
2: Panteng Radio Panteng Dahlia.
3: Enak-enak langgamnya.
4: Enak-enak langgamnya.
3: Brunga. Goya.

0: Satu jam non-stop.
1: Satu jam non-stop.
0: Dangdutan di Dahlia.
2: 1.5 Dahlia FM Bandung Goyang.
3: 1.5 Dahlia FM Bandung
2: Goyang. Dahlia Goyang Dahlia. Karaoke Minggu Dahlia. KIP Dahlia.
4: Guys, berhenti. Ayo, pindah. Pokoknya pindah, ayo pindah.
5: Tunggu di 56 tahun Radio Dahlia Juara, 18 Agustus 2026. Semakin gelegar, semakin juara.
6: Anda punya masalah penglihatan? Gunakan herbal tetes mata alami yang dihasilkan dari tetesan saripati bambu Dinocloascendens dari hutan pedalaman seperti pengalaman berikut ini.
7: Nama saya Ibu Pemusatun, usia 54 tahun, Tarajaya. Yang punya keluhan adalah suami saya. Keluhannya karena matanya pada awalnya terkena musibah, yaitu kena kok. Pernah berobat dan operasi. Kalau kena sinar tidak bisa melihat, tidak bisa baca.
8: Tidak bisa baca dan kena silau tidak bisa ngelihat ya?
7: Iya Pak.
8: Kalau kata dokter apa Bu? Kalau matanya?
7: Kata dokter dulu ya dikatakan glaukoma.
8: Glaukoma ya Bu ya? Nah waktu itu kan nyoba herba tesma ya Bu ya?
7: Iya.
8: Berapa banyak Bu?
7: Satu botol.
8: Satu botol tesma ya Bu ya? Apa Bu yang dirasakan?
7: Alhamdulillah sudah bisa melihat dan bisa membaca dan bisa bepergian mengendarain motor dengan nyaman.
8: Masya Allah, itu caranya gimana Bu sehari?
7: Sehari pagi tetes 3 kali, siang tetes lagi,
8: ya.
7: Tidur tetes lagi,
8: oh, jadi
7: sehari 3 kali.
8: Alhamdulillah Bu ya.
6: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating. Ating Dayakolot, Ating Bale Endah, Ating Banjaran, Ating Cileunyi, Ating Ciparai, Ating Ujung Berung, Ating Batu Karut, Ating Kamasan,
9: Ating Torik Sebek Soreang.
6: Di Apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran, Apotek Kopo, Pas Lampu Merah, Pasir Koja, Astana Anyar, dan di toko seragam Resko, samping Aditya Sel Terminal Banjaran.
9: Serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28. Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823-1762-3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.
10: Pengen nonton penyiar siaran?
11: Langsung

0: 12 sampai jam 1 siang. Non-stop dangdutan. Dangdutan. Di Dahlia. Di Dahlia.
1: Pagi, Bu.
2: Ayah sama Ade udah pada siap.
1: Udah dong, Bu.
3: Adik juga udah siap makan masakan Ibu.
1: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
2: Siapa dulu dong ibunya?
1: Iya, Ibu memang paling hebat.
3: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah enggak sekurus dulu kan ya?
1: Pastinya dong.
2: Iya, ya udah ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa nanti abis sarapan minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
3: Oke, Ibu.
0: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

0: Rekaman berikut ini.
1: Nama saya Nick, usia 63, alamat Kalijambe. Saya mah tadinya keluarnya banyak, sekarang alhamdulillah udah enak.
2: Kemarin nyoba tes mah ya?
1: Tes mah, alhamdulillah terang nih mata saya.
2: Oh.
1: Tadinya kelihatan orang jalan tapi mukanya nggak kelihatan.
2: Oh gitu. Iya. Kemarin nyoba satu botol tes mah. Gimana? Gimana?
1: Terang nih sekarang alhamdulillah.
2: Jadi terang?
1: Terang.
2: Jadi mulai jelas?
1: Iya, alhamdulillah maksudnya nggak jelas, makanya pengen beli lagi nih.
2: Alhamdulillah. Jadi ya, kemarin nyoba satu botol Tesma,
1: ya,
2: banyak perubahannya.
1: Alhamdulillah.
2: Yang tadinya tidak terang
1: karena
2: sekarang
1: lemak-lemak kalau di masjid ya, kalau pagi kuliah subuh.
2: Mm-hmm.
1: Tuh, orang kelihatan pada duduk, tapi mukanya nggak kelihatan. Tapi sekarang alhamdulillah.
2: Bisa kelihatannya?
1: Kelihatan.
2: Alhamdulillah.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating. Ating Dayakolot, Ating Balai Endah, Ating Banjaran, Ating Cileunyi, Ating Ciparai, Ating Ujung Berung, Ating Batu Karut, Ating Kamasan,
3: Ating Torik Sebek Soreang.
0: Di Apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran. Apotek Kopo, Pas Lampu Merah, Pasir Koja, Astana Anyar. Dan di toko seragam Resko, samping Aditya Sel Terminal Banjaran.
3: Serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28. Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823 1762 3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.
4: Jangan kemana-mana, setelah 1 jam non-stop dangdutan, akan ada Dahlia Tatar Sunda. Tong kama mana pokona mah, stay tuned. Request WhatsApp sekarang juga di 0811 222 1015.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Berkas akan masuk, karena rekonstruksi itu kan sebenarnya kan coba memastikan, lebih memastikan titik-titik kejadian-kejadian.
2: Apakah Anda yang terjerat ataupun terduga, ternyata mereka jawabannya ada. Namun sangat disayangkan juga, mereka tidak bisa memberi data kepegawaiannya.
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai polisi dalami kasus 8 siswi MTS tenggelam di Garut, satu meninggal dunia terkait ada tidaknya dengan MPLS. Kabupaten Bogor terbanyak pecandu judi online, DPRD ajak masyarakat berhenti berjudi. 2 bulan tidak diangkut, warga Cirebon keluhkan tumpukan sampah hingga melubar ke bahu jalan. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Polisi kini melakukan pendalaman terkait kasus tenggelamnya 8 siswi MTS di mata air Kampung Cibolang, Desa Cidatar, Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut. Peristiwa Kamis 16 Juli sekira jam 12:30 siang itu menelan satu korban meninggal dunia.
4: Kapolsek Cisurupan Polres Garut AKP Julius Siswantoro membenarkan adanya peristiwa itu. Sejumlah korban selamat masih menjalani perawatan intensif, sebagian lagi sudah pulang bersama keluarganya. Tim Inavis Polres Garut bersama Polsek Cisurupan telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan memasang garis polisi di lokasi mata air Cihaniwung.
5: Kayaknya 71 orang dibawa ke puskesmas. Gak tahu berenang atau apa, saya belum panjang dengan pihak sekolah itu.
4: Hingga kini, polisi masih menyelidiki penyebab pasti meninggalnya korban serta mendalami apakah kegiatan berenang itu merupakan bagian dari rangkaian masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Berdasarkan data yang dihimpun, korban meninggal bernama Siti Jamilah, usia 15 tahun, siswi kelas 9 MTS Miftahul Ulum, Desa Sukahurip, Kecamatan Cigedug. Salah satu korban selamat, Azka, 14 tahun, mengatakan sebelum insiden tenggelam, ada banyak siswa-siswi yang berenang, namun dirinya hanya dia di pinggir mata air. Sesaat berikutnya, tiba-tiba kakinya ditarik oleh seseorang yang ikut tenggelam. Sementara, Enung, nenek salah satu korban mengatakan, tahu informasi adanya sejumlah siswa tenggelam dari menantunya. Saat menjenguk cucunya yang dirawat, ia menyebut kondisi cucunya kini berangsur membaik.
6: Karena ada orang yang lagi MPLS, murid sedaya tenggelam sampai mati. Langsung kasih berita orang tuanya.
3: Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Junaidi Samsudin, meminta masyarakat menghentikan aktivitas judi online. Ia menilai maraknya pengguna judi online menjadi persoalan serius yang perlu ditangani bersama.
7: Junaidi Samsudin atau yang akrab disapa Jun Sam menyampaikan keprihatinannya. Jun Sam menilai besarnya jumlah penduduk Kabupaten Bogor menjadi salah satu faktor tingginya angka pengguna judi online. Namun kondisi tersebut tetap memerlukan langkah nyata agar tidak menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang lebih luas. DPRD Kabupaten Bogor menurutnya akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menyusun langkah pencegahan yang lebih efektif. Ia juga mengapresiasi pembentukan satuan tugas pemberantasan judi online oleh pemerintah Kabupaten Bogor sebagai upaya memperkuat pencegahan dan penindakan.
8: Saya meminta dengan hormat, dengan sangat, mulai dari sekarang hentikan judi online. Yang namanya judi tidak akan membuat kita kaya. Judi itu hanya akan membuat kita sengsara.
7: Jensa mengimbau masyarakat agar tidak tergiur janji keuntungan instan dari judi online. Menurutnya, judi online hanya akan menimbulkan kerugian bagi pelaku maupun keluarganya karena sistem permainannya dirancang agar pemain sulit memenangkan permainan.
3: Masih mengenai judi online, isu dugaan keterlibatan aparatur sipil negara, ASN, dalam praktek judi online memantik reaksi kalangan mahasiswa di Sukabumi. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Komunikasi Mahasiswa Sukabumi, FKMASI, menggelar aksi unjuk rasa di kantor UPTD, Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan 2 Sukabumi, Jalan Bayangkara Kecamatan Cikole, sebagai bentuk dukungan terhadap upaya pemberantasan judi online di lingkungan birokrasi.
9: Masa aksi mulai berdatangan ke lokasi dengan pengawalan ketat aparat kepolisian. Secara bergantian, para mahasiswa menyampaikan orasi yang mendesak agar dugaan keterlibatan ASN dalam praktik judi online diusut secara serius dan transparan. Dalam orasinya, mereka menyatakan dukungan penuh terhadap langkah pemerintah Provinsi Jawa Barat, khususnya kebijakan Wakil Gubernur Jawa Barat dalam menindak tegas ASN yang terbukti terlibat dalam aktivitas judi online. Ketua Forum Komunikasi Mahasiswa Sukabumi Hamdan Maulana Hamid menilai judi online merupakan tindakan yang bertentangan dengan nilai integritas, profesionalisme, dan etika aparatur negara.
2: Apakah di Dinas Bina Marga UPTD 2 ini, apakah ada yang terjerat ataupun terduga? Ternyata mereka jawabannya ada. Namun sangat disayangkan juga, mereka mereka tidak bisa memberi data kepegawaiannya. Kami sangat menyayangkan.
9: Menanggapi hal itu, Kasubag TU UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan 2 Sukabumi, Dola Adrena Iskandar, tidak membantah terkait adanya puluhan pegawai yang terlibat judol. Ada sekitar 30 pegawai yang diduga terlibat melakukan judol di UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan 2 Sukabumi.
10: Data itu kami terima dari Inspektorat. Iya, mengiyakannya. Tapi mengenai sanksi disiplinnya itu tergantung nanti BKD yang menentukan jenis apa, sanksi apa yang diberikan gitu.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat bersama Komisi 1 DPRD Jabar mengajak lembaga penyiaran aktif menyuarakan isu lingkungan. Ajakan disampaikan dalam program Nyemah Atikan Penyiaran di Kota Cimahi, Kamis 16 Juli. Ketua KPID Jabar, Adiana Selamat mengatakan isu lingkungan jadi pilar utama KPID tahun 2026. Menurutnya, TV dan radio punya tanggung jawab besar sesuai Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 tahun 2002. Dirinya juga menyebut Jawa Barat rawan bencana, karenanya media harus ikut edukasi dari hulu, bukan hanya saat bencana terjadi. Ia juga menyoroti saat ini belum ada aturan khusus soal porsi siaran lingkungan. Akibatnya, konten edukasi sering kalah dengan rating.
11: Karena ini sifatnya arah ya, lembaga penyiaran. Kalau bicara jujur, lembaga penyiaran ini kan sedikit sekali yang mengangkat isu-isu tentang lingkungan hidup. Nah, maka program ini salah satunya untuk mengingatkan gitu ya. Paling tidak lembaga penyiaran tidak di ujung ketika ada bencana baru memberikan informasi gitu ya. Lembaga penyiaran ikut serta mengontrol bagaimana misalkan kawasan-kawasan yang seharusnya menjadi kawasan konservasi itu tidak dibangun misalkan ya. Lembaga penyiaran harus ya, menayangkan misalkan iklan layanan masyarakat gitu ya. Yang ketiga misalkan lembaga penyiaran juga bisa coba memunculkan bagaimana mitigasi bencana.
3: Senada, anggota Komisi 1 DPRD Jabar, Rafael Situmorang menawarkan solusi. Pemerintah daerah diminta mengalokasikan anggaran khusus untuk iklan layanan masyarakat agar konten edukasi keselamatan warga bisa terus disiarkan. Menurut Rafael, melalui belanja publik, penyiaran edukatif bisa terus didorong. Dirinya juga mengimbau insan media untuk konsisten menjalankan fungsi kontrol sosial. Pemberitaan ekologi harus utuh mulai dari analisis kebijakan hingga langkah mitigasi. Tujuannya agar masyarakat Jawa Barat siap dan tangguh menghadapi potensi bencana.
12: Pemerintah membelanjakan belanja iklan tadi di tengah masyarakat yang memang penting karena kalau kadang-kadang ya persoalannya kan persoalan ya tadi saya bilang rating gitu loh. Kalau rating ya karena tidak terlalu banyak yang ini ya akhirnya tidak menjadikan konten penyiaran. Makanya saya bilang belanja publik juga bisa didorong.
3: Bau menyengat langsung tercium begitu memasuki kawasan tempat penampungan sementara TPS sampah di Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon. Tumpukan sampah yang menggunung hingga meluber ke bahu jalan menjadi pemandangan yang setiap hari harus dihadapi masyarakat maupun para pengguna jalan.
13: Berbagai jenis sampah, mulai dari limbah rumah tangga hingga sampah plastik, tampak menumpuk tanpa penanganan. Gunungan sampah itu bahkan telah melebihi kapasitas penampungan yang tersedia. Akibatnya, aroma tak sedap menyelimuti kawasan sekitar dan memaksa setiap orang yang melintas menutup hidung. Warga sekitar mengaku, kondisi tersebut sudah berlangsung cukup lama hampir 2 bulan terakhir. Mereka berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah agar persoalan sampah tidak semakin memburuk. Sementara itu, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon mengaku banyaknya tumpukan sampah di sejumlah titik tempat penampungan sementara atau TPS sampah yang ada di Kabupaten Cirebon akibat adanya tumpukan sampah di TPA dan terkendala rusaknya alat di TPA.
14: Menjadikan TPS atau sampah-sampah liru menumpuk, yaitu terkait dengan kendala alat berat yang kita pakai itu beberapa ada yang rusak lah, sehingga tidak maksimal dalam penanganan, penataan sampah di TPA.
13: Warga berharap Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon segera melakukan pengangkutan sampah secara rutin serta menambah kapasitas penampungan di TPS tersebut. Dengan begitu, tumpukan sampah tidak lagi meluber ke jalan dan aktivitas masyarakat maupun pelayanan publik di sekitar lokasi dapat kembali berlangsung dengan nyaman.
3: Setelah hampir 3 pekan mendekam di balik jeruji sel di Mapolda Jabar sejak 23 Juni lalu, tersangka penyekapan dan penyiksaan sadis berinisial TH, 30 tahun, akhirnya mendapatkan kunjungan perdana dari kedua orang tuanya.
15: Setelah hampir 3 pekan lamanya mendekam di balik jeruji sel di Mapolda Jabar sejak tanggal 23 Juni 2026 lalu, tersangka penyekapan dan penyiksaan sadis berinisial TH, 30 tahun, akhirnya mendapat kunjungan perdana dari kedua orang tuanya. Kuasa hukum TH, Suarman Gulo, mengatakan momen pertemuan tersebut diwarnai isak tangis tersangka TH yang berulang kali meminta maaf kepada orang tuanya. Tersangka TH berulang kali memeluk kedua orang tuanya sambil menangis karena menyesali perbuatan yang telah dilakukannya terhadap korban YTR.
16: Dengan meminta maaf kepada orang tuanya atas perbuatan yang telah dilakukan itu. Karena ini adalah pertama sekali pertemuan semenjak dilakukan penahanan di Polda Jabar.
15: Sementara itu, secara terpisah, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Sutikno mengatakan, hingga kini pihaknya belum menerima pelimpahan berkas perkara tahap pertama dari penyidik Polda Jawa Barat. Meski demikian, Sutikno memperkirakan berkas tersebut tidak lama lagi akan dikirim setelah penyidik menyelesaikan rangkaian rekonstruksi kasus yang sebelumnya telah digelar.
17: Berkas tahap 1 belum, tapi kalau dari melihat rekonstruksi kemarin tidak lama dari itu berkas akan masuk, karena rekonstruksi itu kan sebenarnya kan coba memastikan, lebih memastikan titik-titik kejadian.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: Kumaha daramang sedayana? Hayu atuh ah, urang panteng sasarangan ngadangukeun langgam-langgam Sunda di Dahlia. Tah iya ya, Dahlia Tatar Sunda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Wilujeng siang abang.
2: Ayo neng bul-bul. Itu maka lipstick rekaman atau maka lipstick jam sakia?
1: Atau abakan neneng teh sebagai wanita yang lalengohan gitu bah. Jadi harus terlihat menarik gitu di mata.
2: Menawan.
1: Itu iya di mata lawan jenis gitu bah.
2: Bener ya maksud naon tah.
1: Nyatu tenan naon atuh abah nya wajar sawajarna ieu da urang teh abah ulah dugikeun ka rurudinan kitu bah
2: mempercantik diri mah jang sawe nya ulah calo dih teuing urang teh heeh bener bener bener kita boga dongeng naon na bubul
1: ah engke pokona abah aya pisari taun kamari budak meuni ngadat wae gerabah
2: mah eta mah jeung kurang ieu kurang rehat geuna mah ulin wae geuna mah
1: lain ulin wae bah heeh kamari teh kan budak teh geus mulai sekolah.
2: Oh bener.
1: Dititah nyanyi pupuh.
2: Aduh.
1: Dan neneng oge kan teh nyaho. Abah neneng hayang diajar nyanyi pupuh.
2: Oh gampang. Sek pupuhna cukup abah diajarkeun heuh.
1: Heeh. Mangke ku neneng diajarkeun ka budak, mah budak teh ngadat wae.
2: Gampang lah.
1: Hapaleun atuh abah da. Sapa poe naon ge ngadar spageti.
2: Aduh gaya spageti yang percikan
1: teh nyahoan abah. Tradisi-tradisi orang teh budak teh kitu bah. Tak engke orang ajarkeun kitu bae.
2: Moal apa ganyol bari budak namanya?
1: Moal apa?
2: Bener-bener urang ngesing moal.
1: Pokona mah wargi Dahlia nu hayang terangnya caritana sapertos kumaha.
2: Bener-bener.
1: Ulah hilap da ngukeun teras Dahlia Tatar Sunda tanya.
2: Sok atuh.
1: WhatsApp-na di mana bah?
2: Seperti biasa 08111222105. Nah tane.
1: Nomor teleponna di mana abah?
2: 7308731110.
1: Di antos dugi mata buat luar ki Dahlia nya.
2: Tah kitu. Panteng radio.
1: Panteng Dahlia.
2: Enak-enak langgam. Dahlia. Perungah go-go-go. Kaya.

0: Wargi Dahlia anu setia tengka mama cenah ieu aya iklan
1: iklan heula sakedap cu.
2: Anda punya masalah penglihatan? Gunakan herbal tetes mata alami yang dihasilkan dari tetesan saripati bambu Dinocloascandens dari hutan pedalaman seperti pengalaman berikut ini.
3: Nama saya Papa Wisworo, Tunas 3, Jalan Nusantara Raya.
4: Yang punya keluhan siapa?
3: Istri. Itu kalau setiap minggu ngikut pengajian ibu-ibu.
4: Terus
3: pakai kacamata. Terus saya kemarin coba suruh pakai Tesma.
4: Tesma ya,
3: iya.
4: Tetes mata alami. Terus
3: mau tidur suruh tetesin dua kali tuh. Sekarang alhamdulillah kemarin ngaji udah lepas tuh, katanya udah enak, jelas
4: ngeliat. Udah jelas ya, iya. Baca Quran,
3: baca malam juga udah nggak pakai kacamata.
4: Oh, tadinya kalau malam juga nggak pakai kacamata.
3: Pakai kalau ngaji habis maghrib tuh yasinan ya.
4: Iya, sekarang udah lepas kacamata ya, pakai Tesma. Itu baru habis berapa botol?
3: Baru sebotol kan belum habis.
4: Sebotol juga belum habis ya.
3: Baru berapa kali netes.
4: Alhamdulillah, berarti manfaatnya alhamdulillah ya, bagus
3: alhamdulillah,
4: yang Tesma.
3: Alhamdulillah.
2: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating. Ating Dayeuhkolot, Ating Bale Endah, Ating Banjaran, Ating Cileunyi, Ating Ciparai, Ating Ujung Berung, Ating Batu Karut, Ating Kamasan,
5: Ating Torik Sebek Soreang.
2: Di Apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran. Apotek Kopo, Pas Lampu Merah, Pasir Koja, Astana Anyar. Dan di toko seragam Resko, samping Aditya Sel Terminal Banjaran.
5: Serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28. Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823 1762 3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.
2: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
6: Bapak Mbing, Tasikmalaya.
7: Keluhan penyawat naon wae, Pak?
6: Rese bobo, vertigo, abis teh lambung, terus diabetes, sareng ieu sampean bararaa ting telepret.
7: Tos ngalami, Pak?
6: Ah, tos ngalami, Pak, aya 10 tahunan mah. Tos ku herbal nu sanes, tos dirawat, tos sabar kali dirawat lah. Anu gitu teh ieu. Alhamdulillah kitu ku ngaleut Alpha Propolis, kitu nya teh acan sehat jiga tos karaos lah kitu hararampang gitu teh. Sampean eta mah teu baal pisan, teu puyeng teh karaos saya puyeng ya nama gitu. Oh lambung ya nama alhamdulillah nya ente mual wae sampean ente baal gitu talah sekedun sekedik deh lah gitu nya keras ke puyeng wae kugah bobotnya gitu ya nama alhamdulillah harampang lah alhamdulillah aya 70% lah pengisian karawat gitu ke masyarakat anu ngagaduhan panjawat seperti sabi gitu mangga lah nyobian meser Alpha Propolis gitu soalnya ya tas karawat pisan gitu hasiatna ku abdi gitu telah cek bur lah gitu
7: alhamdulillah.
2: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Fajar Farma Cicalengka,

0: pergi Dahlia masih tetap di Dahlia. Ah. Juli di Dahlia jenya apa, Bang?
1: Jenya apa coba?
0: Juara. Juaranya bikin Bandung goyang warga Dahlianya.
1: Kok mana kada sumahala do kieu ning? Eta kamari Abah ngaliwat ka padalarang ya. Di daerah Ciburi udah ditu. Garing ta.
0: Gusalodo abahnya. Sebeberasa sih atuh bantu turun hujan, Mbak.
1: Motor Abah disimpan di luar kebuah kuat kadua Abah teh.
0: Kok padahal orang mah cakat agog apu panginten Abahnya.
1: Ih, kok mah tahu apu ka batu apu di dinya nya. Banyak warga-warga yang mengeluh cenah kebuah, guys, cenah gitu.
0: Orgi aya namanya himbauan kang warga Dahlianya. Komono sok keluar bumi nya. Ulahi lah mau masker air mah panginten abahnya.
1: Kantenan
0: kumargi ayana aduh Gusti Nu Agung cuacana nuju panas. Jangan bilang aya debu-debu yang masuk ke dalam hidung kita.
1: Bener.
0: Menempel.
1: Jabadik orang telah monggus beberes imah sasapu ngepel gitu ya. Kebayang cangkeuna cangkeng eta merenda teh bubul.
0: Nya bae.
1: Uyuhannya dari abah mah. Oh, eta leungeun aku mah abah geus. Nincak usia nincak kepala orang kieu mah segala karasa abah mah
0: lain ari abah upami nyari cangkeng sok ngon naon mah
1: abah mah danggeus matu ti baheula teh make eta anu beureum teh strong hatin strong abah mah
0: hatin strong
1: nya eta mah geus kakoncara DCL anu rematik pokoknya lamun keur nyari otot eta abah mah make anu DCL gitu soalnya urang teh kabeh teh dirasakeun teh sababaraha varian hatin teh loba pisan. Original, or cream strong, original. Hotin kaya aromaterapi, ta. DCL kaya aromaterapi, lajeng aya basem na, ta. Anu extra hot. Aya ge ogoh hotin go, anu dilengkapan ku aplikator capijat, gitu, ta. Hotin tu bagi aya anu kemasan anyar 10 ribuan, sama gampang murah, ta, ma. Dibekel. Lamun hayang gancang eta neneng bubu eta make semprot hotin spray aya hotin hot spray. Lamun aya sensasi tiis aya cool gel tandeng tah. Pokona mah urang teh ngarasa dingin we dipake dibalurna teh kana awak teh. Jadi abah mah geus siap bergerak aktivitas maksimal dengan hotin. Tah ieu lamun bubu rek menang informasi hotin cream sok we tata mah di sosial media di @hotincream.id atawa TikTokna di hot hotincream.idn hotincream.idn gitu abah mah bagus biasa we tamah gitu
0: tabah nih kerek nyana hotincream bah rek ibadah aneng tebah yang ibadah abah
1: halus atuh ibadah mah kudu dibadangan ku bebekelan weureunan rek mana
0: rek ibadah umroh abah
1: alhamdulillah
0: kalarasana gaduh rejeki
1: gitu abah bener menikah gitu terus eta sabaraha poin di ditu teh?
0: Pokoknya mah di ditu tehnya sabaraha dinten duka 10 duka 8, Mbak.
1: 10 biasa lah mah.
0: Heeh. Rasana neneng teh tos gaduh travel, tos gaduh referensi travel anu sae, Mbak.
1: Oh, aya.
0: Nya aya atuh, Mbak.
1: Oh, eta kumaha layananna eta teh?
0: Pokoknya mah sae ieu teh banamina teh geuna safety travel.
1: Panuju eta mah geus kakoncara neng eta mah tuh paingan atuh. Terus.
0: Ayana teh nuju ngagelar umroh promo, umroh spesial, umroh Milad Akbar. Kuota cuma 400 jemaah. Cuma kanggo 400 jemaah dalam satu pesawat teh, Abah.
1: Bener aduh.
0: Program umroh 10 dinten dengan diskon 4 juta rupiah, free kereta cepat Mekah Madinah, free wisata Thaif, free tasrih Raudhah dan juga free AA baik Abah.
1: Oh, bener.
0: Pokoknya mah Abah di Gina Safety Travel mah menggunakan pesawat Zodiac, hotel bintang 4, Bah. Manasik 5 sesi, pembimbing yang bersertifikasi, bus eksekutif sareng kengingkeun diskon 4 juta kuota terbatas, Bah.
1: Bener eta mah.
0: Hubungi segera Gina Safety Travel di Jalan Muhammad Toha 317 Bandung. Teleponnya di 522-8805 tanapi di 520-5888-1. Atanapi kantor cabang kami di Jalan Raya Banjaran genep 22 Ruko Kornais Residence nomor 15 Mangkubumi Tasikmalaya. Atanapi di agen-agen Gina Safety terdekat ya. Wujudkan mimpi ke tanah suci bersama Gina Safety. Abah, budak neneng ayo nang pegang siapa?
1: Iko cina, eta mer, amak amakan wete eta mer neneng eta teh.
0: Lain abah ayo nate kan kamari teh bah, kuburunya teh di tetah iya di tetah ngapalkan pupuh. Tebisan, abah Gusti, aku otak nate merenya kurang encer, meren bah.
1: Merenan. Jeng
0: ayu nate,
1: ayu nukarasa.
0: Kurang rampus, abah tuang nate.
1: Aing, ada tuh. Eta mah gejala budak-budak, eta mah sok loba drama, neng, biasanya budak itu teh. Eta kan masa pertemuan, itu teh, neng, atuh. Makanya so gampang gering lah yang budak teh.
0: Oh, gampang gering dah. Bener. Tuang nate abah kurang rampus, bah.
1: Eta mah tuh biasa ari budak gitu mah abah masih iya masih balas sih percaya kali iya sih neng ya tante biolisin tah biolisin pitahoni tah neng tah sok coba we di pasihan budak tehnya soalnya lamun geus dileueutan ku biolisin pitahoni teh iya budak teh dijamin leuwih lahap mamna tuangna oke berat awak nanti jadi leuwih ideal tah gemoy gitu tah neng tah. Soalnya iya gak suka ujian, gak suka uji dina madu asli dilengkapan sarang ekstrak ikan gabus tuh dengekeun. Jadi orang daya dukung tahan tubuhnya lebih kuat si budak teh. Mau gampang gering, oke tak budak dirinya teh, tak neneng tak. Sok enama gerak itu ke apotek tak biolisin pitahoninya. Buru-buru itu yang, atau di e-commerce favorit wargi-wargi, atau neng bubul, atau di Benopam official shop. Aina pisan tak. Jadi disaragan biolisin pitahoni teh, tentu biolisin vitamin ku. Wah, eta budak teh pasti gara bakal dodoyeun eta budak teh.
0: Abah, kabeneran bah yang jag-jag budak teh soana engke. Budak teh diajakan ulin, bah.
1: Geus buka rencana, Neng?
0: Halus. Beli tiketna, Abah.
1: Keren euy, ka mana?
0: Diajakan ke Trans Studio Bandung, bah.
1: Hade,
0: teu. Pokona mah wargi dali oge nya nu bilih bade ka Trans Studio Bandung, nikmati berbagai macam wahana memicu adrenalin, Abah. Bener resep, sep, bah.
1: Bener.
0: Saksikan juga live show yang spektakuler, bah. Agak leuh tiketna wargi dali ya ayeuna wae nya di www.transentertainment.com, Trans Studio Bandung di Unique World Class Indoor Theme Park.
1: Indoor Theme Park.
0: Abah, euy, kamari teh anu nelepon ka Neneng teh, bah.
1: Cah.
0: Teh ini tuh wow ngomong nates nah ini sama Bu Bulma.
1: Oh terus
0: iya ini aku kenapa iya Bu kamu ini nah memesan paket paketnya sekarang ada di Bea Cukai kalau tidak di
1: ambil
0: iya kalau tidak ditebus sekarang juga
1: iya
0: ini paket ibu akan membawa ibu ke penjara
1: katanya. Ah itu mah kali neng hoak neng atau mah
0: neng tanah sobat rawas abang bingung kuduk kumah cek neneng
1: teh. Stres pai kabar ya.
0: Kan kami minta transfer gerah abah.
1: Kayak heula dia. Abah boga informasi neng ya sugan bisa ngabantunya. Lamun boga kajadian model kitu tah neneng tah. Abah boga tilu poin-poin utama ya. Anu kahiji stop. Ulah panik tah neng cing tenang heula ngambil ulah awak ngambil tindakan. Ulah kapancing ku ancaman-ancaman juga tieu bieu nya teh dieu. Tah anu kadua dicek heula nah bubul ngarasa ngarek-rek menerima barang moal ti luar negeri. Depan
0: terumasa pesan apa?
1: Tadi pasti kena ku akun Bea Cukai na gitu ta. Anu katilu laporkeun, lapor indikasi penipuan anu bio di alaman ku merebubul ngalangkungan beacukai.go.id garis miring gitu. Pokoknya boleh panik we dicek heula.
0: Aman bersama.
1: Nyanya aman bersama. Pokoknya dicek heula ku bubul teh nahan hanteur riwayat nahan dari mana hanteur gitu ta. Langsung we beacukai.go.id dan pilih barang kiriman yang pasti kena tehnya. Nu pasti maya informasi di kantor wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Jawa Barat. KDA ulah sok tadi di
0: warga ogenya KDA bilih
1: KDA.
0: Kejadian gerah.
1: Usum na teh. Kabayang.
0: Oh,
1: sok atuh.
2: Halo.
0: Dali tatar Sunda.
2: Asik atuh bro ngagogol
1: ya. Cimana?
0: Mang Nana da Mang Mang.
2: Alhamdulillah. Gimana Abah sehat?
1: Alhamdulillah, Mang Nana. Heeh, bener. Alhamdulillah gitu.
0: Jadi naon mah?
2: Secara rehat. Nuju gogoleran.
1: Aduh. Panuju
0: Jumatan Abah. Nuju
1: bener Jumat. Pak Iran teh gogoleran ulah kabayang heuh. Tunduh.
0: Lain dia, Mang Nana engke amun Jumat engke mun neneng siaran deui mun tos uwi Jumatan, pang nyabak-nyabakeun ieu si Isabel, can lempang lempang raba.
1: Oh, kudu di
2: cagap geurat tuurna.
0: Tu urang kudu dicabak ku nu uwi Jumatan sareng teh nya.
1: Meh meunang ka romahna eta teh
2: beuseuna mah. Ingat urang cagap ka dieu.
1: Sok bubuh sok nangkarak buru.
0: Aku
1: ulah pulung
0: kewe.
1: Kewe
0: si
1: Isabel. Sok bubul, sok nonggeng geuli longgeng. Suganti nu lama katepaan heueuh.
0: Mung cenah yeuh di kamar beureu jeung lelah. Geus sagala ngajing lelah hiji dua tilu.
1: Dahlia. Aduh, Mang Nana. Ah, leuleus.
0: Aman.
1: Leuleus amuing. Ah.
0: Digoyang kamu sama.
2: Hayong lagamna.
0: Hayong lagamna.
1: Sok.
2: Anu di area Fitria.
0: Anu anyar.
1: Nya. Titadina.
0: Satadina.
1: Satadina. Heeh, bener.
0: Mangga tuh bae. Kamu
2: digoyangna kamu Abah dan Neng Bulbulnya semoga sehat selalu sering kina.
0: Amin.
2: Kango mililah umiuna nenek hijau Teya Timur Tekno Teh Wiki Bay Teh Sugar Nenek Putri Teilah Teh Eli Padalarang Maji Eha Eha Kang Jenta Kang Danu GRB Teh Hany Sugi Teh Neng Jepret Mas Kanto Kakuman Pasar Baros Kang Deddy Cicalengka Kang Ede Suherman Kakang Satang Suherman
1: bener
2: Kango Kang Agus lebih panjang. Kango Pawan Ngampra, Kango Sadayana warga.
1: Sudah ada wae we
0: jangan
2: aja. Nama Kango Abah we sareng Neng Bulbul.
1: Alhamdulillah.
0: Haturan panteng radio.
2: Panteng Dahlia anak enak lagamnya Dahlia Pung Agogo ya.
0: Abang langsung putarkan, Mbak.
1: Eta nu anyar launching teh aya kamu itu si Ata Abinaya teh ieu.
0: Abinaya nya. Ayeuna pemutaran serentak wargi Dahlia anu teranyarnya teh Abinaya.
1: Siap.
0: Judulna centang 2 teh dibales.
1: Teh dibales.
0: Ah, meni nyari teh Abang.
1: Relate cenah teh.
0: Leres wargi Dahlia kamu mana nya?
1: Sok panteng radio.
0: Panteng Dahlia.
1: Enak lagamna.
0: Dahlia.
1: Pedung Agogo.
0: Gaya.

0: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
1: Sarang Ibu Deles Kurniasi di Kampung Muara Ciwidey.
2: Gaduh keluhan panyawat naon wae.
1: Darah tinggi, jantung, asam urat, tok aya bengkak-bengkak, kalaina barare.
2: Tos sabaraha lami, Bu?
1: 8 tahun.
2: Kumaha karaosna, Bu?
1: Nyeri seluruh badan teh nyeri, telalinu biru-biru badan teh seluruh badan.
2: Kumaha saatos konsumsi jamu tetes Alpa Propolis?
1: Alhamdulillah Bapak tos dua dinten kenan tos non biru-biru tes saya sing siremen. Alhamdulillah ini tes damang. Darah tinggi normal. Alhamdulillah. Anu kawitnya 150, 160. Ini alhamdulillah 120, 100.
2: Alhamdulillah.
1: Bun, alhamdulillah. Mudah-mudahan sa lawasna sehat. Alun, alun nga damang. Kasahawai anu gaduh panyawat seperti abi. Mangga meser lan Alpa Polis. Alhamdulillah ya karawasna ku abi.
0: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
3: Segera belikan alat tensimeter yang akurat buat Raja.
4: Siap, Ratu.
3: Pengawal, segera belikan alat cek gula darah untuk Raja. Jangan lupa, beli juga diapers ukuran besar dan underpadnya juga ya. Raja sedang sakit parah.
4: Siap, Ratu.
3: Wah, cepat sekali kamu kembali. Beli di mana semua peralatan kesehatan itu?
4: Ya jelas dong, Ratu. Saya beli di toko alat kesehatan yang paling komplit, Ratu. Di toko Sentral Bandung Raya.
5: Cari berbagai macam alat kesehatan? Udah, gak usah susah dan gak usah ribet. Langsung aja ke CBR, toko alat kesehatan yang komplit. Menyediakan berbagai alat kesehatan dengan merek-merek terkenal dengan harga yang murah. Kunjungi CBR Retail terdekat, CBR Pusat Jalan Supadio 31, telepon 601-4183, CBR Kopobihbul 38, telepon 541-3344, CBR Pesantren Sukamiskin, telepon 63-70-04-93. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.
6: Panteng keras hiji kosong hiji koma lima Dahlia FM. Panteng na sareng abdi, Ria Fitria kadite ya. Dijamin asik lah. Brung ah, go go go go go ya.

0: Sekarang sudah jam 2 siang. Goyang, sik asik.
1: Panteng Radio, Panteng Jahlia.
2: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PR SSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Siswa kelas 9 di Kota Bandung mendapat program pendidikan karakter. Program pendampingan ibu hamil untuk menekan stunting di Jawa Barat. 1000 unit rumah susun bakal dibangun di Kiara Condong, Kota Bandung. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Untuk membentuk generasi muda yang berkarakter, disiplin, serta memiliki semangat kebangsaan, pemerintah Kota Bandung terus memperkuat program pendidikan karakter bagi para pelajar, terutama siswa kelas 9 SMP. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, program pembinaan karakter tersebut sebenarnya telah berjalan sejak 2025. Setiap hari Jumat, para siswa mendapatkan materi pendidikan bela negara yang disusun berdasarkan kajian akademik dari Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI. Selain pendidikan bela negara, Farhan menegaskan pendidikan keagamaan tetap menjadi bagian penting dalam membentuk karakter siswa. Menurutnya pendidikan karakter harus dilakukan secara menyeluruh dengan memadukan nilai-nilai agama, kedisiplinan, dan pendekatan psikologi modern.
3: Untuk anak-anak kelas 9 khususnya, kita akan mulai mengembangkan kembali atau menjalankan kembali program pendidikan penguatan karakter ya, dengan pendekatan bela negara yang sejak tahun 2025 kita sudah memulai. Dan ada kajiannya dari UPI juga, di mana setiap hari Jumat, pendekatan-pendekatan bela negara itu dilakukan oleh para instruktur dari TNI dan Polri untuk masuk ke sekolah-sekolah khusus anak-anak kelas 9. Karena anak-anak remaja ini itu lagi rentan-rentan. Mereka mencari identitas, mencari kelompok, identifikasi dengan kelompok tertentu. Nah ini kita pastikan mereka jangan sampai ke sebabnya, supaya kita dengan memberikan pendidikan karakter dengan pendekatan bela negara.
2: Pemerintah Kota Bandung bersama jajaran DPRD Kota Bandung meluncurkan program Zero New Stunting atau tidak ada kasus stunting baru di Kota Bandung. Anggota Komisi 4 DPRD Kota Bandung, Dr. Agung Firmansyah Sumantri, mengatakan stunting bukan hanya menjadi persoalan dinas kesehatan, tapi juga menjadi masalah bersama. Oleh karena itu, menurutnya unsur kewilayahan mulai dari RT, RW, kelurahan, dan kelompok masyarakat lain harus memiliki tanggung jawab dan peran yang sama untuk mencegah ada kasus stunting baru di Kota Bandung.
4: Dalam jangka pendeknya, ini nanti akan ada edukasi-edukasi ke masyarakat, ke kewilayahan, posyandu PKK, untuk bagaimana mereka bisa mengedukasi masyarakat tentunya tentang ASI yang eksklusif, pola hidup bersih dan sehat, tentang gizi yang seimbang di masyarakat. Nah ini yang harus edukasi buat masyarakat supaya stunting ini tidak akan ada lagi. Harapannya tentunya masyarakat Kota Bandung ini menjadi lebih peka lagi, karena stunting ini adalah masalah kita bersama. Tidak bukan hanya masalah dinas kesehatan atau pemerintah, tapi masalah kita bersama masyarakat, kita dunia usaha, dunia media semua bersatu untuk mengatasi masalah stunting.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiapkan strategi baru dalam upaya menekan angka stunting di Jawa Barat. Program tersebut akan difokuskan pada pencegahan sejak masa kehamilan melalui pendampingan intensif kepada ibu hamil yang beresiko mengalami kekurangan gizi. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, ibu hamil yang terdeteksi berpotensi mengalami kekurangan gizi akan mendapatkan penanganan dari tenaga kesehatan. Melalui pendekatan pencegahan sejak masa kehamilan, Gubernur berharap angka stunting dapat ditekan secara signifikan sekaligus meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak.
5: Anak-anak usia remaja, usia balita, kita dorong pemenuhan seluruh nutrisinya. Pemda Jabar hari ini lagi membuat kebijakan di mana dokter yang menangani ibu yang hamil, ketika ibu hamilnya bermasalah, maka dia boleh mengeluarkan sebuah rekomendasi atau catatan kecil untuk dibawa ke toko, untuk dibawa ke minimarket, untuk dibawa kemanapun, untuk mengambil makanan yang harus dikonsumsi selama ibu hamil. Ini lagi kita rumuskan, karena tanggung jawab negara.
6: Halo, pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau PKP sedang menyiapkan pembangunan 1.000 unit hunian vertikal atau rumah susun berbasis Transit Oriented Development atau TOD di Kiara Condong, Bandung. Proyek memanfaatkan lahan milik PT Kereta Api Indonesia atau KAI dan pembangunannya dilakukan oleh PT Astra Internasional menggunakan dana tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR tanpa memakai anggaran negara. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP, Maruarar Sirait, mengatakan proyek tersebut menjadi contoh kolaborasi pemerintah, BUMN, dan swasta dalam penyediaan hunian layak sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Bandung. Menurutnya, untuk penentuan penerima manfaat akan melibatkan Badan Pusat Statistik atau BPS agar tepat sasaran. Sedangkan terkait legalitasnya akan dikonsultasikan dengan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, juga Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP.
7: Karena yang kita lakukan bukan menghilangkan, bukan menjual aset negara, tapi yang kita lakukan menambah aset negara dan memanfaatkan aset negara secara positif. Jadi tanahnya punya negara, dalam konteks ini adalah kereta api. Kita akan bicara dengan BPK dan BPKP bagaimana formatnya, yang benar seperti apa, dan hal benar kita ikuti aja dari kacamata auditor negara. Auditor negara itu BPK, auditor pemerintah itu namanya BPKP.
2: Sementara itu, Direktur Utama PT KAI, Bobby Rashidin, mengatakan pihaknya akan mengembangkan kawasan Kiara Condong menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi baru di Kota Bandung melalui integrasi sejumlah kawasan strategis. Menurut Bobby, nantinya kawasan hunian tersebut akan terhubung dengan berbagai fasilitas strategis milik KAI, mulai dari pusat riset, pusat data atau data center, hingga kawasan perkantoran yang sedang dipersiapkan.
8: Jadi KAI yang sekarang itu di Viaduk itu nanti kita gradually akan kita pindahkan ke sini, kemudian kita di belakang ada data center juga. Kemudian housing kita, ini tempat ini ada dua hamparan, 7.000 dengan 2.500, serta nanti kita akan integrasikan dia dengan stasiun Kiara Condong. Jadi diharapkan dari 40,2 hektar lahan KAI yang ada di Kiara Condong ini akan menjadi driver pertumbuhan ekonomi Bandung, Mbak.
2: Sebuah rekaman kamera pengawas memperlihatkan aksi pengeroyokan oleh sekelompok remaja di sebuah warung di kawasan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, yang kemudian viral di media sosial. Wakasat Reskrim Polresta Bandung, AKP Asep Ahmad Nuron, menjelaskan, berdasarkan hasil penyelidikan, peristiwa bermula ketika sekelompok pelaku berboncengan menggunakan sepeda motor dan saat melintas di wilayah Bojongsoang, salah satu pelaku menabrak pengendara lain. Alih-alih memberikan pertolongan, para pelaku justru mengeroyok korban hingga terdesak ke arah warung. Setelah itu mereka membawa kabur sepeda motor milik korban. Berbekal rekaman kamera pengawas dan keterangan sejumlah saksi, petugas Satreskrim Polresta Bandung berhasil mengidentifikasi serta menangkap 15 orang pelaku, yang 2 diantaranya masih di bawah umur.
9: Kami mengamankan 15 orang. Pada saat ini, dari hasil pemeriksaan, kami telah menetapkan 6 orang tersangka dengan rincian 3 orang anak berperan hukum tentang pelaku pengeroyokan, 2 orang lagi tentang pelaku pencurian, dan 1 orang lagi pelaku dengan membawa senjata tajam.
10: Sampurasun Wargi Bandung, setelah diawali oleh kemeriahan di awal Juli, masih ada deretan event menarik berikut ini yang sayang untuk dilewatkan. Tanggal 18 Juli ada Festivalin di lapangan Wiradika Secapa Ade, sebuah festival musik dan budaya pop khas Jawa Barat untuk semua generasi. Tanggal 24 hingga 26 Juli, di sekitar area Jalan Braga dan Cikapundung River Spot, hadir Bandung Arts Festival, perayaan seni multikultural dari seniman lokal hingga mancanegara. Tanggal 25 hingga 26 Juli, ada juga Patra Komala Coffee Club X Game Dev Play Biz Connect di Balai Kota Bandung. Dan spesial untuk pencinta kopi, ada Kopi Fest Indonesia di 23 Pascal Shopping Center, 8 hingga 12 Juli 2026. Jangan lupa follow Instagram @tic.bandung untuk informasi dan update event seru lainnya.
11: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.
12: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

0: seperti pengalaman berikut ini.
1: Saya Ibu Dahlia, umur 60 tahun dari Rawakalong, Bekasi. Mata saya agak kayak awan, nggak ngelihat jarak jauh. Keluar ngeres-ngeresan itu.
2: Ngeres-ngeres.
1: Rasanya air mata saya keluar terus. Setiap hari lagi belum beli tetes mata ini. Sekarang udah alhamdulillah.
2: Apa yang dirasakan setelah nyoba satu botol tes mata?
1: Agak terang sekali.
2: Agak terang sekali.
1: Terang gitu udah ngelihatnya. Ngeres-ngeresnya keluar.
2: Iya.
1: Pinggir-pinggir. Setiap hari kalau malam. Terus sekarang mau beli lagi ini.
2: Oh, jadi enaknya luar biasa ya, Bu ya, setelah habis satu ini ya. Jadi yang kemarin tadinya banyak putih-putih awan, sekarang udah mulai enggak ada ya.
1: Udah enggak kayak awan.
2: Enggak ada. Oh, jadi melihat orang jadi lebih jelas ya.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating. Ating Dayeuhkolot, Ating Balai Endah, Ating Banjaran, Ating Cileunyi, Ating Ciparai, Ating Ujung Berung, Ating Batu Karut, Ating Kamasan,
3: Ating Torik Sebek Soreang.
0: Di Apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran. Apotek Kopo, Pas Lampu Merah, Pasir Koja, Astana Anyar. Dan di toko seragam Resko, samping Aditya Sel Terminal Banjaran.
3: Serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823-1762-3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.
0: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
4: Ibu Teteh Rohma
5: di Garut.
6: Kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
4: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, pokoknya mah komplikasi.
6: Kumaha karaosna, Bu?
4: Pokoknya mah lemes eungat teu tiasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeros teh balelo. Terus pamit ka kitu teh sampean teh leuleus, jantung mah geder kitu tah. Ka medis, ka kemana-mana terus capek.
6: Ayo nate nuju diikhtiarkan nganggo naon Bu Namina?
4: Alpa Propolis, alhamdulillah yakin Allah mau nyembuhkan. Alhamdulillah terus cerewet gitu ayo nama terus sekarang naon-naon teungak telulus parak rapi ayo nama ngaut eta alhamdulillah sampai tiul dinten mentek apa canten we sampean biasa jalan-jalan tebih terus jantung de ngageder kena lambung pokoknya meraut ringan pokoknya kena seraca oge jantan biasa ningat ayo nama burem gitu. Alhamdulillah, mohon alhamdulillah. Ka wargi-wargi anu gaduh panyawat seperti abi, sok sobian meser Alpa Propolis abi oge sehat walafiat.
0: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek

0: Jadi radio gak cuma di frekuensi FM aja ya?
1: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
2: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
0: Sekarang saya percaya radio masih ada.
1: Dan akan terus ada.
3: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio.

0: 100% mata air alami.
1: Aduh, kamana ieu minantu si kabayan borokokok teh?
2: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
1: Heh, ngareureuleus wae kamu teh. Gerepang meulikeun ambu masker, cotton ball, underpants, jeung diapers anu ukuran XL-nya. Oh, hiji deui pembalut pos parfum. Keur minantu tatangga sabeulah, kamari karek ngalahirkeun.
2: Siap, Ambu.
1: Rasakeun sia, loba nu dibeli biar lama perginya.
2: Ini Ambu.
1: Heh, ngareureuwas deui si kabayan borokokok teh. Meni cepet ngelina geningan kamu teh.
2: Kabayan teh atuh, minantu kesayangan Ambu. Ini semuanya ada, merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya di Jalan Ahmad Yani 158, nomor teleponnya 731-2584. Makanya cepet, di sana teh komplit alat-alat kesehatannya Ambu. Hehehe, pinter kan menantu kesayangan Ambu teh.
3: Habibur Rahman, air mineral asli dari bambu, terbukti khasiatnya dapat membantu menjaga stamina dan meningkatkan daya tahan tubuh. Juga membantu penyembuhan berbagai penyakit seperti jantung, asma, darah tinggi, diabetes, stroke, lambung, asam urat, dan lain-lain.
4: Nama Abdi Yah Merlia, alamat di Jalan Muhammad Toha.
5: Muhammad Toha, Bandung.
4: Mohon Bandung, usia 53.
5: Keluhannya apa sebelumnya, Teh?
4: Sebelumnya ya sakit mah lambung, dah kronis udah berapa tahun lah, 10 tahun.
5: Seperti apa rasanya lambung itu, Teh?
4: Sakit kayak ditusuk-tusuk.
5: Tusuk-tusuk jarum gitu.
4: Mohon. Terus? Setelah minum air bambu Habibur Rahman, alhamdulillah ayo nama tenyeri.
5: Ayo nama tenyeri rawasen.
4: Rawasen, mohon.
5: Tidak ada keluhan lagi ya?
4: Tidak.
5: Alhamdulillah.
4: Ini ayeuna meser deui.
5: Tuh, ayeuna sekarang untuk sekarang mah perawatan ya, untuk stamina. Sekarang sekalian sambil beli tes man ya. Insyaallah, hatur nuhun.
3: Dapatkan air bambu Habibur Rahman di seluruh apotek Almasum, semua apotek Ating, semua apotek K24, apotek Banjaran, apotek Kopo pas lampu merah Pasir Koja Astana Anyar,
6: dan di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833. Follow Instagram dan TikTok @airbambu.id.
7: Kang Abdi Kagoda, Abdi Kabandang, ku Radio Dahlia.
8: Halo wargi Dahlia sadayana, di mana wae ayana, masih di sarengan kusim kuring Dewi Adzkia dina pidangan Dahlia Tatar Sunda. Prung ah gugu.

0: 7,5 FM Bandung Goyang Sik Asik.
1: Beres dah arti bubul.
0: Alhamdulillah abah meni asa nikmat.
1: Aduh.
0: Kumargi direncangan sareng spaghetti.
1: Aduh,
0: sarang chicken bolognese.
1: Bolognese.
0: Ya, sarang pokoknya mah makanan-makanan Eropa, Bang.
1: Oh, minumannya apa? Minumannya
0: aku yang bersoda-soda ya,
1: bersoda,
0: Bang. Ya.
1: Oh.
0: Kumargi kan aku teh berteman circle aku teh bersama
1: selebriti
0: Eropa, Bang ya.
1: Betul.
0: Jadi ini menyetarakan gitu, Bang.
1: Menyesuaikan.
0: Iya, lidah-lidah.
1: Oh, bener.
0: Neneng teh janten siga Eropa we gitu, Bang.
1: Tapi Eropaan bukan namanya.
0: Iya.
1: Eta nu di Eropa cah jika nama cah ngasahan adrenalin jika nama ke Eropa lagi.
0: Emang kumaha kitu, emang di Bandung aya?
1: Aya tuh kudu jauh-jauh ke mana teh luar negeri gitu. Aya lamun bubul hayang nikmati katuangan-katuangan apa wahana-wahana di Bandung ya. Aya tuh di Trans Studio Bandung. Jadi bubul bisa nanti bisa nyaksikan live show spektakuler opiunnya dirinya gak ayak gitu ya. Pokoknya mau narik beli tiket nanti akhirnya bisa di www.transentertainment.com gitu tanengta. Segera daftar ke itu ajakan si Celine Dion tajeng saha Maria Mercedes
0: Ariana Grande
1: ajakan ke itu sok Trans Studio Bandung the unique world class indoor ten park gitu sah
0: anya ngarek diajakan jeung Paris Hilton
1: bener eta bisa
0: deh jeung Kim Kardashian
1: Kadar Usman
0: ada ajakan abah urang ngasukeun WhatsApp-nya
1: sok
0: tos salebatnya
1: aturan
0: kanggo Mister Iyo. Oh, Kang Suhana permata biru damang. Ayah host dangdut dahlia mama aja taman cilonya. Ane itu nyambung mama. Kang Deddy Kurniawan di Nagrak Ciwidey. Ciwidey. Panteng. Good afternoon.
1: Yeah. Aduh afternoon.
0: Ayah Neng Bulbul. Abah Mas Bro hadir di Maroko Ciamplas menuju Panteng.
1: Panteng.
0: Ayah Neng Bulbul saurna atos doer.
1: Eh.
0: Suka kok masuk pika sebelum
1: gitu,
0: ini dasok digelang abahnya
1: menyakiti hati teteh.
0: Dan yang emang tar terdoet dasok digelang montos dianggo
1: mamula dibersihan teteh.
0: Neng buah mah Lukman di pasar Baros damang.
1: Oh bener-bener.
0: Ayah Kang ayah Teh Ain Sugi. Nenek Ica damang. Neng buah abah hadir ngacung pantang Uisibai. Ati sunati di Batu Lawang Ciwidey oge bang. Neng suruh nyanyi lagu Ayu Ting Ting alamat palsu. Enggak mau. Aku mangkerek diajar iya lagu pupuh kasih abah mah.
1: Misalkan itu.
0: Sekedap di engke bang. Ada dedan cipteng oge nuju panteng. Bu Cucu neneng sareng saya teh Bah Oyo bojong koning rancamannya ari ditulis sama Bu Cucu ariana Bah Oyo kumaha eta nu mana nu bener
1: saha anu nulis eta teh ganti karena eta teh
0: teuing sama maran
1: jiga na teh
0: Ciau di Karapitan dama
1: Ciau
0: lulus Ciwidey teras aya teh Isar oge Bu Dede konveksi damang Bu Dede ya sareng saha sareng Neng Bulbul abi mah
1: bener
0: aya Kang Ujang Pecai ya
1: nya
0: Pasar Sadang Serang Wa Uci Abah TRna di Cipagalo Girang Oge Kang Tatang Cisaranten Damang Mama Ika di Cinta Asih Telis Peta Kumaha Damang Telis Ayah Ibu Memes Ayah Ibu Abah Aceh Damang Abah Aceh
1: bener-bener
0: di Padalarang Abah
1: orang
0: Abah Yudi tabah hari neng buah mah ayah ayah hos nabah
1: ayah
0: iya
1: hol mari hol ngek-ngek
0: back hall abi mah ya
1: back hall jeung beko
0: jeung beko wilujeng santan neng buah-buah mangga ayah teh cucu di gerlong dama
1: orang gerlong
0: teh Eli Padalarang
1: bener
0: mama Bayu di SMK Gunadarma si cacan siap ika sebelum siap mentok
1: nah on cacan teh
0: ngiriman wae iya geraba kan ayah mah leheng bae iya mah menu kamari sok ika sebelum
1: kamari bujur hidung kamari
0: oh si cacan teh
1: Kabah gitu, ayo gitu.
0: Ayah aman apa di Jatinangor, Mas Gus Ujung Berung, ayah Bunjoy.
1: Bunjoy.
0: Ayah C cacat bon ya. Ibu Candani Cimahi damang.
1: Gitu.
0: Budi Cikutra, Ayah Santi di Kopo, Karisma di Pasko. Astriani damang Astri.
1: Astri.
0: Mama Arul hadir di Pusdai. Neneng Bulbul Aki Hoyong ah.
1: Dahon.
0: Buat kumah jauh. Sama majikan sadar yuk.
1: Saha teteh. Saha.
0: Lihat di sukpika sebelum.
1: Ulah gitu lidah.
0: Kagoda sako suanten neneng sena abang.
1: Samaruk itu teh.
0: So datang kak dia mun odok mah.
1: Sok ayo kawani gitu neng.
0: Kayak orang pada manolanya. Ayah Mimi Ciwide ada yang bawa manonon di gelang teh tahun.
1: Nah, oh,
0: lambai. Hasan majal ayah neng bobo jeng abah.
1: Ayah.
0: Abah bobo Roman kumis nojo ngada ngoken.
1: Oh.
0: Cibugur.
1: Ya bener.
0: Aji dicitapen ari neng bobo.
1: Hmm.
0: Ayah no segitiga anteng.
1: Ayah segitiga mah neng kebulur ge ayah.
0: Ayah.
1: Segelima ayah.
0: Neng mah kadang abah nusok sajuwir teh sega tali rapia.
1: Ayah itu ayah. Ayah. Bener.
0: Anu nyawat neneng mah.
1: Bener ayah itu lagi.
0: So atuh neng bobo. Masa sawerna badai ngawi pupu tekiat paling ngadang ngkes kedap
1: dia. Sabar.
0: Dia Cikutra damang. Ayah Cigonewa panteng teras.
1: Cigonewa.
0: Abah jadi kieu caritana teh.
1: Cing.
0: Si Pipit kan enak geus mulai sekolah abah.
1: Iya.
0: Di kamari teh diajar muatan lokal bahasa Sunda.
1: Bahasa Sunda.
0: Terus nyi pupu teh nyahona. Si Pipit mah atuh lagu-laguan oge lagu-lagu saya ieu naon
1: Lisa
0: Blackpink. Abah.
1: Ya, bener.
0: Lagu-lagu Blackpink, lagu-lagu ieu Shakira.
1: Nu kana
0: itu abah.
1: Bener.
0: Teh nyahoan kan Momi nyebutna teh.
1: Oh, Momi. Lain bunda lain.
0: Bukan atuh Momi akan ke barat-baratan,
1: abah. Oh, Momi.
0: Aku tidak tahu pupus nah gitu. Ari nenek teh nyaho abah tapi kan luk-lukna teh abahnya kudu ngeunaheun
1: gitu.
0: Masak abah aya ngajarkeun nenek nyanyi pupuhnya banyak.
1: Rek pupuh naon?
0: Anu aya barudak abah geuning
1: ka
0: babari.
1: Balakbak. Rek balakbak. Anu
0: aya barudak kudu mikir.
1: Oh, hebarudak kudu mikir ti leuleutik kitu. Gitu. Oh, eta mah
0: kudu dibandarkeun ka nenengnya banyak.
1: Oh, sok. Sok der dia.
0: Hei.
1: Eta mah nyalukan tukang baso teh.
0: Kan hebarudak.
1: Oh, sok hei. Telenges eta mah.
0: Sok.
1: Tarik napas. Sok. Hei. Hei, sok. Eta geus alus eta.
0: Nikah hutang.
1: Alus, pek tuluykeun.
0: Ku tiba teh.
1: Ti barang lahir.
0: Ku kalat ti barang lahir.
1: Oh. Nepi. Kena balik saja tuh. Lai kumaha si Isabel bisa dah indo lagi gitu
0: si. Isabel si Pipit.
1: Oh si Pipit. Momih lagi gitu atuh.
0: Sok.
1: Nepi.
0: Sok.
1: Hei.
0: Hei, baru dah. Kudu mikir.
1: Terus. Terbalik aduh. Maneh kahutangan. Kitu teh bubul teh saburu.
0: Maneh kahutangan.
1: Saloyong.
0: Kukolot. Kak.
1: Tibarang.
0: Kukolot.
1: Terbalik coba. Tembaku maha budak rek gugurkan kolotnya. Nepi
0: ka ayeuna pisan. Alus apa?
1: Alus teh neng geus aya geus aya bakat mah geus aya teh geus beunangeun geura sok.
0: Geus aya urang urang tanya warga
1: sok itu kira-kira na kumaha itu
2: Dahirata terus enggak asik atau rungah gogo goyang.
1: Coba sok dirinya bisa teneneng wulu.
2: Budak kletik bisa.
1: Lain, lain. Eta mah kinanti. Inu iya,
0: anu si bubur. Anu
2: hebat. Itu bisa nasak itu.
0: Sok iya jadi juri atau di, lain jadi juri. Bener kan neneng.
1: Sok bu, sok bu. Ji, dua tilu sok. Hei.
3: Hei. Hei, baru dah.
1: Bener. Terus.
3: Kudu mikir.
1: Terus. Cicing isar cicing cicing. Tuh. Coba lagi mana mak. Sabar
3: sih
1: lah itu mana. Gak
3: sih kan.
1: Dah lihat. Cok di hiji kosong hiji. Paygan budak tu bisa bisa. Aja dah kalau lagi ya
3: gini. Ada abah neneng makannya sorang.
1: Hei, abah mah rek naon ye. Rek nu bieu. Rek hayang bareng bubul, rek hayang barudak ye. Ye, ye, eta mah soral lagi, sawe soral lagi ye. Hei, barudak. Kitu we nu enteng we. Kudu mikir tileuleutik. Tak kitu. Maneh ka Istanbul, Turki. Kukolot di barang lahir gitu dah. Nepi ka ayo napisan. Gitu.
0: Nyong sorangan abah neneng mah gawana kan yang Celine Dion abah.
1: Pantas atuh.
0: Nyong teh iya neneng mah lagu Titanic tanaman bah.
1: My heart will go on. Sing sing sing sing sok sing sing sing sing sing.
3: Every.
1: Aduh, aing mah.
2: Kenapa Abi
1: melarian hilang
2: kapas?
1: Apa yang buruk?
3: Nyosa muradi
1: gue nyosa teisa. Selendion. Selendion. Buah edan.
0: Ariana Grande.
1: Ariana Grande. Sekarang
2: kita di pekang nana, Wak Uci dan
1: sabar Isar.
2: Sabar Iwan, atau Mang Ahi, Kang Dedin, Dagopin, Teh Yati, Aisugi, Kang Lukman, Ratu Onde, Teh Nado, Ratu Engang, Teh Unik,
1: Manisar,
2: Putri Ius, Rini Otik, Mang Tatang, Mama Ika, Mama Elis,
1: Mimi,
2: Teh Elis, merenya Kang Seherman,
1: Kang Ben,
2: Mama Elda, Kang Asep, Agus, Teh Dewi, Teh Elis,
1: Sadayana Wai,
2: Bocin, Kang Neneng Bulma,
3: Panteng Radio,
2: Panteng Dahlia,
0: Nek langgan kedah niat tunggu gogok goyang. Abah tinggal abah nanya ngomongin kerana
1: naon, naon.
0: Ini si gamesin simso,
1: selama ni. Eh, juga jadi paham sabar ikhwan.
3: Niwat, abah niwat dihina, nyonya neng dekor dia aja.
1: Kan baik, kan baik. Kan di mana orang nanti diajar tak ayat tahapan-tahapan step by step gitu tapi buat. Kau dah
3: mau pikan kanyon, neng dekor. Lain kehalu, iman di komentar nih pikan nyarion,
1: abah. Lamun rekomend, ya ulah ditinggalin lamun ke progresna, he tempat prosesna kumaha gitu ta.
0: Prosesna.
1: Prosesna, sok boleh. Hei baru dah.
0: Kayak ayo nabak orang me.
1: Halo.
2: Halo.
1: Halo.
0: Dalam Tatar Sunda.
2: Asik atuh, tuh aku ya.
1: Danu. Bisa tuh si Danu ya.
0: Jadi iya kan jadi.
1: Juri, juri.
0: Lain juri abah.
1: No.
0: Coach,
1: juri.
0: Coach.
1: Oh coach.
0: Heeh benar. Coach Danunya.
1: Sok.
0: Nenek rek nyanyi deh.
1: Sok hiji. Dua tilo so.
3: Hai
1: baru
3: dah.
1: Tuh.
3: Kudu mikir.
1: Oh udah nu. Hancur speaker ya.

0: aja juga bagus tuh. Nah, ini menurut Om Danu seperti apa ini hasilnya?
1: Seperti
2: berit,
0: seperti berit.
1: Kali mau usaha neneng atau Danu nih sotong sok pika sebel.
0: Proses nah Danu.
1: Tapi kau sebelin. Ya tinggalnya saja nyetet taruhannya nyawa saneng buah
0: buah. Tuh dengekan.
1: Tapi kau sebelin pun ada gue yang sadar.
2: Cao. Yang maunya.
1: Dukungan, dukung.
0: Ayo we mak we.
1: Mama Mali,
0: Gaya.

0: tongka mamana heulanya. Saatos Dahlia Tatar Sunda, bakal ayat dongeng Sunda ti Dahlia. Hayu ah, urang didongengkeun.
1: Pagi, Bu.
2: Eh, ayah sama Ade udah pada siap.
1: Udah dong, Bu.
3: Adik juga udah siap makan masakan Ibu.
1: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
2: Siapa dulu dong ibunya?
1: Iya, Ibu memang paling hebat.
3: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah enggak sekurus dulu kan ya?
1: Pastinya dong.
2: Iya, ya udah ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa nanti abis sarapan minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
3: Oke, Ibu.
4: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi. Biolisin Vitamin.
5: Anda punya masalah penglihatan? Gunakan herbal tetes mata alami yang dihasilkan dari tetesan saripati bambu Dinocloa scandens dari hutan pedalaman seperti pengalaman berikut ini.
6: Nama saya Nick, usia 63, alamat Kalijambe. Saya mah tadinya keluhannya banyak, sekarang alhamdulillah udah enak.
7: Kemarin nyoba tes mah ya?
6: Tes mah, alhamdulillah nah. Terang nih mata saya.
7: Oh.
6: Tadinya kelihatan orang jalan tapi mukanya nggak kelihatan.
7: Oh gitu.
6: Iya.
7: Kemarin nyoba satu botol tes mah. Gimana? Gimana?
6: Terang nih sekarang alhamdulillah.
7: Jadi terang.
6: Terang.
7: Jadi mulai jelas.
6: Iya, alhamdulillah maksud enggak jelas, makanya pengen beli lagi ini.
7: Alhamdulillah. Jadi ya. Kemarin nyoba satu botol Tesma,
6: ya.
7: Banyak perubahannya.
6: Alhamdulillah.
7: Yang tadinya tidak terang
6: karena
7: sekarang
6: lemak kalau di masjid ya, kalau pagi kuliah subuh.
7: Heeh.
6: Tuh, orang kelihatan pada duduk tapi mukanya enggak kelihatan, tapi sekarang alhamdulillah.
7: Bisa kelihatannya?
6: Kelihatan.
7: Alhamdulillah.
5: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating. Ating Dayakolot, Ating Balai Endah, Ating Banjaran, Ating Cileunyi, Ating Ciparai, Ating Ujung Berung, Ating Batu Karut, Ating Kamasan,
8: Ating Torik Sebek Soreang.
5: Di Apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran, Apotek Kopo, Pas Lampu Merah, Pasir Koja, Astana Anyar, dan di Toko Seragam Resko, samping Aditya Sel Terminal Banjaran,
4: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burang Rang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823 1762 3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.
0: Makin seru lagi sambil nonton Piala Dunia, sambil nikmatin euforianya bersama Hydro Koko. Ada hadiah 100.000 loh.
2: Wih, mau dong mau.
0: Ikutin aja kuis Don't Stop Now spesial Piala Dunia setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai jam 8 malam, cuma di Radio Dahlia.
2: Selama Piala Dunia berlangsung, Hydro Koko bakal kasih hadiah Rp100.000 buat warga Dahlia yang bisa jawab pertanyaan seputar Piala Dunia. Dan langsung deh dapat hadiah Rp100.000 dari Hydro Koko.
0: Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hydro Koko setiap hari Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 11 pagi. Persembahan Hydro Koko, Don't Stop Now, dan Radio Dahlia FM.
9: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
10: Halo wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya, diantosnya.
11: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
12: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
13: Lepangkeun sareng papastarkum bejong kuningan keluhan panyawat lambung saya 2 tahun amren kumaha karaos aya panyawat pak ya yang biasa ya ngi teh biasa sare lambung mah motah bae kitu bapak ayeuna nuju di istiarkeun ngaluh lambung naon pak Alphapoli alhamdulillah karaos lambung mah teh aya we
14: ayeuna tos F sabaraha botol
13: atuh abis resep 3 botol
14: kumaha cara konsumsi jamu tetes Alphapropolis ieu pak
13: anjing ngeneup tes yang ngeptes senten ngeptes ya nunggu aduh penyawat kesabi lambung asam urat segala macem lah alhamdulillah beli tes karasa karaosnya ya enak itu tah meser meser tilu gerus karaos karasa.
12: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamungpuk Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Fajar Farma Cicalengka,

0: lo dicitapen nuju pantang. Dari neneng konon gogorokan nyanyi, ayah neng Aryani oge nuju pantang. Oi cibai teati kopo oge. Teras ayah, ibu emai digat sudah mang. Mami imas oge, mimi ciwi dewa obes. Bunda yang se, wa uci iwan sonjaya oge aki olir nuju pantang.
1: Aria itu teh.
0: Tekaraos abah.
1: Aduh neng, kumaha tuh teh orang teh.
0: Nya kedah diwipungkas atau dalam bahasa Sunda.
1: Padahal abah pengen melatih dirimu ini lagi pupuh lagi.
0: Anjing dewe abah meninggal tak kuat di koro abah tetapi.
1: Tapi biar lu sebagai bubu teh teh.
0: Nambah.
1: Oh, lamun harus lamun cicing niat.
0: Abah masuk PK sebelum. Warga dalam atau nuhnya nutus parantong, nutus nge-whatsapp, nutus nelfon atau nuhnya.
1: Alhamdulillah nyeneng ya.
0: Kita berdua pamit, Bang.
1: Tak gitu, nuhun pisan. Tepang dan mudai, panteng radio.
0: Panteng Dahlia.
1: Enak-enak langgangnya.
0: Dahlia
1: Perung, ah.
0: Go, go, go.
1: Go, go, go.
0: Go, ya.

0: 101,5 Dahlia FM.
1: Langgam-langgam Sundana, asyik pisang.
2: Bagaimana pengalaman telah umroh keberangkatan 26 Desember ini?
3: Subhanallah, alhamdulillah banyak sekali pengalaman spiritual yang kami sekeluarga dapatkan. Alhamdulillah kemarin bisa berkesempatan sholat di Hijr Ismail. Semoga Gina Septi semakin baik menghantarkan jemaah untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi.
2: Dari sisi fasilitas dan lain-lain, Gina Septi

0: konsumsi alhamdulillah luar biasa. Pengen kesana lagi.
1: Kabar gembira warga Jawa Barat, ikutilah Gebiar Umroh Gina Safety Travel. Gina Safety Travel menggelar umroh promo, umroh spesial, umroh milad akbar. Kuota 400 jemaah, satu pesawat dengan diskon 4 juta rupiah, sudah free kereta cepat Mekah Madinah, free wisata Taif, free tasreh Raudah, free al-baik, berangkat bersama seluruh pembimbing Gina Safety. Umroh yang penuh makna, berkah dan mabrur hanya bersama Gina Safety. Fasilitas pesawat Garuda dan Saudi, hotel bintang 4, manasik 5 sesi, bus eksekutif, kuota terbatas untuk diskon 4 juta. Pembimbing khusus yang sudah tersertifikasi dari Kementerian Agama, Ustadz Muslihudin, Ustadz Ambia Abu Patin, Ustadz Agung Wibowo, Ustadz Ade Bunyamin, Ustadz Kadar Ramdhani, Ustadz Fahrul Jamal, dan Bunda Devi Sophia. Hubungi segera Gina Safety Travel, Jalan Muhammad Toha 317 Bandung, Kantor Cabang Jalan Raya Banjaran 622, Ruko Kornis Residen 15 Mangkubumi Tasikmalaya, dan agen-agen Gina Safety terdekat. Wujudkan mimpi ke Tanah Suci bersama Gina Safety.
2: Habibur Rahman, air mineral asli dari bambu, terbukti khasiatnya dapat membantu menjaga stamina dan meningkatkan daya tahan tubuh. Juga membantu penyembuhan berbagai penyakit seperti jantung, asma, darah tinggi, diabetes, stroke, lambung, asam urat, dan lain-lain.
3: Nama Abdi Yahmerlia, alamat di Jalan Muhammad Toha.
4: Muhammad Toha, Bandung.
3: Mohon Bandung, usia 53.
4: Keluhannya apa sebelumnya, Teh?
3: Sebelumnya ya sakit mah lambung, dah kronis sudah berapa tahun lah, 10 tahun.
4: Seperti apa rasanya lambung itu, Teh?
3: Sakit kayak ditusuk-tusuk.
4: Tusuk-tusuk jarum gitu.
3: Mohon. Terus setelah minum air bambu Habibur Rahman, alhamdulillah aya nama teu nyeri.
4: Aya nama teu nyeri. Raoseun.
3: Raoseun, mohon.
4: Tidak ada keluhan lagi ya?
3: Tidak.
4: Alhamdulillah. Ini
3: sekarang ayeuna meser deui.
4: Tuh, ayeuna sekarang untuk sekarang mah perawatan ya, untuk stamina. Sekarang sekalian sambil beli Tesman ya, ya. Insyaallah. Hatur nuhun.
2: Dapatkan air bambu Habibur Rahman di seluruh apotek Almasum, semua apotek Ating, semua apotek K24, apotek Banjaran, apotek Kopo Pas Lampu Merah Pasir Koja Astana Anyar,
1: dan di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833. Follow Instagram dan TikTok @airbambu.id.
5: Saya penggemar podcastnya Abang.
6: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
5: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
6: Kok tahu?
5: Aromanya Hotin banget.
6: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
5: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
6: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
5: Akur, Bang.
6: Hotin itu banyak variannya.
5: Oh, iya.
6: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
5: Iya.
6: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
5: Betul banget.
6: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
5: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
6: Apapun varian Hotinnya, balur di badan, panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
5: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
6: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
1: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
7: Apa parja
8: ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
7: Upami saur dokter mah pengapuran tulang, cina cangkeng kana bitis teh tinggu jalpret. Sareng sok aya riot kitulah istilahna mah 2 rupiah de mah riot, tapi alhamdulillah santosna abdi meser obat Alpa Propolis. Alhamdulillah upami kasawah teh cina mah nemesa botol abdi ge ada meser deui dan nya kitu ka ngojag-jagkeun pisan. Teras kana mam aya resep pisan kana mam teh da kamari mah sadaya cana ngaleut jamu Alpa Propolis kana mam teh ngirangan kana tanaga kirang kitu. Nya ka tetangi ka warga Golon Kaliwon anu gaduh panyawat lambung, teras darah tinggi atau tapi kolesterol misalna sok abdi ge alhamdulillah tes katingalipan ku tatangga istilahna mah sok kunang ieu kana mah henteu kunang ieu alhamdulillah nu bisa botol terus aya sanes perobihan deui alhamdulillah lah sae di rauskeun teu kana mam resep pisan.
1: Untuk informasi call center Alpa Propolis hubungi 0812 5000 5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia
9: Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
10: Pengen nonton penyiar siaran? Langsung nonton di TikTok @1015dahliafm.
11: 1015 Dahlia FM Bandung Raya.
12: 1015 Dahlia FM Bandung Raya.
11: Anjung Mursi Dahlia, Bronggeng Dahlia, Karoke, Miklo, Dahlia, KIP Dahlia.
13: Guys, berhenti. Ayo, pindah. Pokoknya pindah, ayo pindah.
14: Tunggu di 56 tahun Radio Dahlia Juara, 18 Agustus 2026. Semakin gelegar. Semakin juara.

0: di pengalaman berikut ini.
1: Nama saya Ibu Pemusatun, usia 54 tahun, Tarajaya. Yang punya keluhan adalah suami saya. Keluhannya karena matanya pada awalnya terkena musibah, yaitu kena kok. Pernah berobat dan operasi. Kalau kena sinar, tidak bisa melihat, tidak bisa baca.
2: Tidak bisa baca dan kena silau, tidak bisa ngelihat ya?
1: Iya, Pak.
2: Kalau kata dokter apa, Bu? Kalau matanya?
1: Kata dokter dulu, ya dikatakan glaukoma.
2: Glaukoma ya, Bu, ya? Nah, waktu itu kan nyoba herba tesma ya, Bu, ya?
1: Iya.
2: Berapa banyak, Bu?
1: Satu botol.
2: Satu botol tesma ya, Bu, ya? Apa, Bu, yang dirasakan?
1: Alhamdulillah, sudah bisa melihat dan bisa membaca dan bisa bepergian mengendarai motor dengan nyaman.
2: Masya Allah, itu caranya gimana, Bu, sehari?
1: Sehari pagi tetes 3 kali, siang tetes lagi,
2: ya.
1: Tidur tetes lagi,
2: oh, jadi
1: sehari 3 kali.
2: Alhamdulillah, Bu, ya.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating. Ating Dayeuhkolot, Ating Bale Endah, Ating Banjaran, Ating Cileunyi, Ating Ciparai, Ating Ujung Berung, Ating Batu Karut, Ating Kamasan,
3: Ating Torik Sebek Soreang.
0: Di Apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran. Apotek Kopo, Pas Lampu Merah, Pasir Koja, Astana Anyar. Dan di toko seragam Resko, samping Aditya Sel Terminal Banjaran.
3: Serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28. Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823 1762 3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.
4: Wargi Kanya'a Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: testimoni pengguna Alpha Propolis.
1: Ibu Ining Kartini, Kecamatan Baregdeg.
2: Gaduh panyawat naon wae, Bu?
1: Mabek teh diabetes, dung 500 eta gula darah teh. Terasa kaya puyeng, terasa sampean geuning ieu kesemutan sareng tinggi letor.

0: Metropolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
1: 101.5 Dahlia FM, Bandung Goyang, sik asik. Perubahan.

0: bagi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengerjakan sholat asar bersama kami di salah satu lembah yang bernama Al-Hamis. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya sholat ini pernah ditawarkan kepada orang-orang sebelum kalian, namun mereka menyia-nyiakannya. Ketahuilah bahwa barang siapa mengerjakannya, maka akan dilipat gandakan pahalanya 2 kali lipat. Dan ketahuilah, tidak ada sholat setelahnya hingga kalian melihat saksi. Matahari tenggelam dan malam mulai gelap.
0: Dipersembahkan oleh

Dongeng Sunda Tidak Liat. Dongeng Sunda Tidak Liat. Anu di jaman tarakan, tiga lura, 101.5 FM, Radio Dahlia. Radio Dahlia, dina jejer carion. Si

Titasik Skala Idar Tos Manco siap. Yantos mohon dosanesna oge mangga lalabat dina live TikTok sim kuring dinten ieu. Urang hiburan deui ngalakungan dongeng Sunda ti Dahlia. Anu ngajobantara tabuh sakieu mohon dugi ka rengse. Sakedapnya ke heula. Mamah Ida oge wilajeng santan mamah. Sehat Mamah Ida. Mana itu teh Mamah Ida teh sesak batu itu. John Cibisoro lebih dulang hadir hatur nuhun Mang Epen. Sehat-sehat Mang Epen. Cobi dikiakan sepados teh dobal suantananya. Ti Garut Zahta hadir. Siap muhun hatur nuhun. Tos manco dina live TikTok singkuring. Kamari teh Danan Jaya masih diudag-udag ku Bah Ranjik sareng anu sanes-sanesna dugi ka Umunggang Gunung Wapandayan. Urang lajengkeun serial si Koncleng ngalalana dina jejer carios ajian ajak bayangan karya Bagus Resvati.

Lalu Soldalu jeng dua anggota barisan lainnya roboh ku tembak Kandaran Jaya. Dan tinggal seorang soldadu harita anu malas nembak Kandaran Jaya bari ngarapetkan awakna dina luhur tonggong kudana. Sep kuciwa! Kandaran Jaya ngegero dengan katuhuna kabeunangan deui baik katembak. Cung! Pestola ngaceleng. Soldadu anu panasaran harita nyusul deui ku tembakan susulan. Tapi Danan Jaya rikat, memeh musuh, narik palatuk pistolnya Danan Jaya geus males nemak dina pelor anu pameakan. Sek, kuciwa! Kebut di soldadu ruku, sirahna bencar kabeunangan ku tembakan Danan Jaya. Sedangkan anggota barisan anu lainnya, anu tinggal saurang daya teh harita gancang abdal kudana bari muihkeun gobangna di luhureun sirahna, narajang maju ka hareup. Berat geus deukeut jarakna eta anggota barisan nyebetkeun kubangna kana beung Danan Jaya. Tapi Danan Jaya anu geus nekat gancang ngalalepkeun sirahna nyingkahan sabetan kubang musuh. Bari leungeun kencana newak langsung seseukeut eta bedog. Segep sap burial getih kaluar tina dampal leungeun kencana. Danan Jaya anu geus nekat harita leungeun katuhuna meta ngahantem kana beuteung musuh dina gerakan cakar. Cakaran tina ilmu mau ngelodayana anu langsung ambles karena jero beuteung musuh sarta ngadudut si pejitna. Kiap semutu gabras burial cengkang gebut kosot kosot kulahe musuh binasa harita kene blower goprak gobang dina leungeun kenca na dihalungkeun tembong getih masehan karena leungeun kenca. Geus bogo dina sakujur awak mah getih anu pacampur jeung kesang masehan kadadedana.

0: Geringan waktosnya nya gitu teh ya wargi. Alah siapunten. Pastinya kapan kena diecakeun deui. Ieu serial si Konseling dinten ieu. Aduh siapunten anu kasuhun. Aduh hatur nuhun. Hatur nuhun Nancy si Gonewa, Cigonewa hatur nuhun, hatur nuhun. Kang Bagus atuh nuhun pisan atuh nuhun dan sisi gorewa Kang Bagus. Kang Tis embu atuh nuhun pisan jajakol hareun ka Siron sing ka gentosan deui katampi pisan atuh nuhun ka gegelanana. Mohon nuhun sadayana Mang Epen tuh. Teras sadeui Cik Cobi anu masih mararanco dina live TikTok sim kuring. Kang Tis embo atur nuhun. Kang Tis atur nuhun. Kang Jamal atur nuhun. Kang Jamal Bro Anto atur nuhun. Teras oge Aya Bubu atur nuhun. Di mana teteh? Poh kelembur serangan. Di Sinar Jaya di Batu Jajar John Capruk atur nuhun. Alah atur nuhun Bu ketampi jejak kolaran kasiran atur nuhun sehingga gatos anda ya sehat Bu ah mohon siap-siap orang KTP RI deui orang syuting deui. Mang Epen nuhun. Mang Epen sepak tosna tehani leres Mbak E atur nuhun pisan. Teras oge Bu Haja OO di Dulatip sehat Bu Haja Teria Fitri atur nuhun kamaritas tepang Bu Haja Yoyo Ayuan pabrik kerupuk Sarina sehat-sehat Bu Haja sehatnya reng-rengan ngador 27 oge salam baktos mugi aya dina ginanjar ka wilujengan tah ngador ngador tadi tenggelap di subscribe-nya. Teras oge Oma Weekend di Dadali Manco atur nuhun Astriani atur nuhun Nancy atur nuhun Cigonewa Deden Cipteng Teh Cucu Gerlong Teh Tatat sareng Pak UU Manco teras di kios payun siap nuhun agengan tah radiona sapada burang-rang sugan mah. Da ngukeun oge nuju live streaming aya teh Nia sareng Mang Oyon di Dona Teteh Majalengka Buna Yangse Arca Manik Teati Batu Lawang Siti Agnia Lukman Pasar Baros Mama Lilis Ciwidey Mama Aji Teras Oge Aya Saya Kakek Agus Cibo Atur Nuhun Esti Dago Aman Abadi Jatinangor Tema ya ternuhun teras Pak Uci Isibai Yus Ciau Karapitan Pak Sony di SMBC Burangrang sareng Lengkong kali keluarga Neng Widya sareng Ibu salam baktos mohon Jatinangor Aman Badi Polres Pandeglang Waalaikumsalam mohon dilojeng tugas dayana bapak-bapak nu aya di Polres Pandeglang Manco oge ngalengkuan Facebook Pepen Caringin Lembang Manco Kang Dani terus di mana itu teh luhur teh teh Eli Indri atau nuhun sadayana nuhun anu merancang ngalengkuan radio ngalengkuan live Facebook live streaming live TikTok sim kuring sareng Dahlia atuh nuhun sadayana pokona mah anu ngarajong teras kana lumangsungna ieu acara sakali ieu nuhun apunten samodaya kakirangan kalepatan sim kuring undur pamit insyaallah enjing tepang deui assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pandang radio pandang Dahlia kana-kana kalamnya Dahlia perungah go goyang
1: wargi Dahlia cag heula urang ecakeun heula dugi ka dieu Dongeng Sunda ti Dahlia dina dinten ieu. Dina carios si Koncleng. Tong hilap ulah dugi ka kantun enjing patepang dangu deui dina acara sareng tempat anu sami mung di 101,5 FM Radio Dahlia. Radio Dahlia. Wilujeng kantun permios.

0: 107.5 Dahlia FM Bandung Goyang Sik-asik.
1: Anda punya masalah penglihatan? Gunakan herbal tetes mata alami yang dihasilkan dari tetesan saripati bambu Dinocloa scandens dari hutan pedalaman seperti pengalaman berikut ini.
2: Saya Ipa, saya tinggal di Pondok Bunda Jatirasa Jatiasih.
3: Ibu sebelumnya ada yang punya keluhan siapa, Bu?
2: Awalnya saya penasaran coba-coba sama air bambu buat bapaknya sendiri. Terus penasaran, anak saya kebetulan punya pipinya itu kok kayak luka. Lukanya itu kebetulan ternyata katanya jamur. Saya coba karena emang baru belinya satu botol, saya iseng-iseng.
3: Tesma ya Bu ya?
2: Pakainya Tesma.
3: Iya.
2: Terus saya tetesin, saya oles-olesin.
3: Ke mukanya?
2: Terus sehari sekali. Karena biar iri dulu nyoba penasaran. Ya udah itu kok lama-lama mengering.
3: Oh mengering ya Bu?
2: Mengering.
3: Alhamdulillah ya.
2: Alhamdulillah.
3: Sebelumnya udah pakai obat yang lain?
2: Salap-salap udah dipakai.
3: Hasilnya?
2: Hasilnya kok sama aja, malah beber, malah banyak.
3: Oh, tambah parah justru ya. Nah justru pakai herbal tetes mata justru
2: Malah kering.
1: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating. Ating Dayakolot, Ating Balai Endah, Ating Banjaran, Ating Cilenyi, Ating Ciparai, Ating Ujung Berung, Ating Batu Karut, Ating Kamasan,
4: Ating Torik Sebek Soreang.
1: Di Apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran. Apotek Kopo, Pas Lampu Merah, Pasir Koja, Astana Anyar. Dan di Toko Seragam Resko, samping Aditya Sel Terminal Banjaran.
4: Serta di Radio Dahlia FM Jalan Burang Rang 28. Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823 1762 3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.
5: Aduh, kamana ieu minantu si kabayan borokokok teh?
6: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
5: Heh, ngareureus wae kamu teh. Geura pangmeulikeun amu masker, cotton ball, underpad, jeung diapers anu ukuran XL-nya. Oh hiji deui pembalut pos parfum. Keur minantu tatangga sabeulah, kamari karaka lahirkeun.
6: Siap, Ambu.
5: Rasakeun sia, loba nu dibeli biar lama perginya.
6: Ini Ambu.
5: Heh, ngareureuwas deui si kabayan borokokok teh. Meni cepet ngelina geningan kamu teh.
6: Kabayan teh atuh, minantu kasayangan Ambu. Ini semuanya ada, merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya di Jalan Ahmad Yani 158, nomor teleponnya 731-2584. Makanya cepet, di sana teh komplit alat-alat kesehatannya Ambu. Hehehe, pinter kan menantu kesayangan Ambu teh.
0: Hiji 107.5 Dahlia FM.
7: Lu asik-asik ngandit Dahlia teh.

Asik. Goyang yuk goyang wargi Dahlia. Sambil nemenin wargi Dahlia beraktivitas di sore hari, Ayang Minus siap ngegoyang wargi Dahlia semua. Asik. Yang digoyang, digoyang yang selama 2 jam barengan Ayang Minus lagi kita mulai perungah goyang.

boleh bobo wargi Dahlia cokolot oge pamali cenah gitunya. Makanya supaya wargi Dahlia tenundutan gitunya, enggak tunduh wargi Dahlia. Gimana? Setuju enggak kalau digoyang sama Yang Minul yang digoyang-digoyang yang? Apalagi di jam kedua wargi Dahlia bakalan kedatangan tamu yang istimewa, luar biasa. Kelebihannya juga wargi Dahlia, wah bikin wargi Dahlia juga pasti bakalan nyaman gitu ya. Bakalan betah nanti ngobrolnya ya. Nanti di jam kedua, bukan sekarang wargi Dahlia. Tapi sekarang mau wargi Dahlia pilihkan langgam buat diri sendiri. Dan kita goyangkan berjamaah wargi Dahlia yang digoyang, digoyang yang bareng ayang, ayang Mino Nogelistea. Jangan protes wargi Dahlia ya. Banyak hatur non pisan sudah goyangin WhatsApp Dahlia. Kok tahu sih wargi Dahlia di 0811-222-1015 ya. Nanti bisa telepon-telepon Ayang Minul di 73028, satu lagi 73111010. Abai.

kan jenanya. Supaya baterainya penuh, jenah kan bentar lagi juga nanti bakalan ketika tamu itu datang bakalan live TikTok jenah emberan cinta.

tornò al

gida ini hayang wake up pagi ya teh war gida ya. Sore-sore teh hadang, hadang, hadang, hadang. Ada Mama Dida juga di Bang Layang Cileunyi. Wow, wow, wow, wow. Terima kasih banyak hatur nuhun pisan ya udah ngegoyang-ngayang ya.

0: penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis, enggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin rasanya kayak dipijat.
0: Iya.
1: Ada juga Hotin Strong, panasnya lebih strong, cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Pernah menerima pesan seperti ini?
3: Ya halo, selamat siang. Paket Anda tertahan di Bea Cukai, Bu. Segera lakukan pembayaran untuk sertifikat pengeluaran. Jika tidak, Ibu akan dikenakan pasal penadahan barang selundupan.
2: Hati-hati, bisa jadi itu penipuan yang mengatasnamakan Bea Cukai. Ingat 3 hal penting. Stop, tetap tenang, dan ambil jeda sebelum bertindak. Jangan terpancing ancaman. Cek, pastikan kebenaran informasi hanya melalui kanal resmi Bea Cukai. Laporkan indikasi penipuan yang kamu alami melalui beacukai.go.id /aman-bersama. Jika kamu tidak merasa membeli atau menerima kiriman dari luar negeri, jangan panik dan jangan langsung membayar. Cek di beacukai.go.id menu barang kiriman, masukkan nomor trackingmu. Ingat, petugas Bea Cukai tidak menghubungi penerima barang secara pribadi, apalagi menagih pengenaan bea masuk dan pajak untuk ditransfer ke rekening pribadi. Ingat, stop, cek, lapor sebelum transfer.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat.

luar biasa garelis yey ah. Dua serigala bakal ngegoyang kita dengan langgam barunya yang sangat luar biasa. Assalamualaikum, tayang minul kopi dangdut Dahlia, Mama Aji, Mama Tong Impi. Mana?

Sugi liatin ya, diliatin di polototan sama aku ya. Aduh, Abah Iwan rek, iya tuh cenarek.

0: dangdut.
1: Goyang.
0: Dangdut Dahlia. Goyang. Abah Iwan mau otw ke sini sok atuh ya, cepetan besi kaburu pulang.
2: Ya. Mandi lah.
0: Mandi lah, nyanyi atuh make kasep biar wangi, jangan lupa pakai uci parfum.
2: Emang tos kasep.
0: Tos kasep, tiorok berem. Mau.

0: tendang dulu.
1: Ini tidak ada tenaga dan gairah kehidupan ini teh. Asik. Enggak usah minta langgam, goyangkan buat siapa?
2: Goyangkan sama nikumkeun. Eta daya gambar Dahlia.
1: Ya sok atuh buru-buru ingalkeun kada ibak kada pake hand bodinya. Biar nanti kalau salaman teh tidak seset, jadi enggak geleser, oke? Panteng radio. Oke,
2: sabun siri.
1: Beseset. Panteng radio.
2: Panteng Dahlia.
1: Enak-enak lah ngomongin. Rungah.

8 7 3 11 7 warga dari

0: smartphone pokoknya mah.
1: Coba-coba digital.
0: Ah ini naon atuh ya eka dicoba-coba embung. Ah naon?
1: Kamana atuh dicoba-coba?
0: Naon?
1: Ayang-ayang langgam ayang.
0: Ayang naon?
1: Kape du.
0: Ah embung. Panteng radio nya nya nya nya Kape Dut kayak orang mendirikan Kape Dut di dieu nya.
1: Anak lain penyanyi atuh ngelet ye.
0: Hanya terus.
1: Itu nama kangen.
0: Panteng radio.
1: Siapa aja panteng radio ya.
0: Oh, nyanyi.

0: Saya goyangkan buat siapa?
1: Digoyangkan sama kamu ayam minumnya sehat selalu.
0: Gak usah pakai istilahnya.
1: Istilah nama, sama ada istilah.
0: Istilah nama, terus.

0: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mic. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mic,
3: Poldan Mic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Pagi, Bu.
1: Ayah sama Ade udah pada siap.
2: Udah dong, Bu.
5: Ade juga udah siap makan masakan Ibu.
2: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
1: Siapa dulu dong ibunya?
2: Iya, Ibu memang paling hebat.
5: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah gak sekurus dulu kan ya?
2: Pastinya dong.
1: Iya, ya udah, ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa, nanti abis sarapan, minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
5: Oke, Ibu.
3: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Beno Farm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

Arya sudah niat mau goyangin di 73028 satu lagi 73.11.710. Jangan tunggu lama-lama, nanti keburu sama orang lain lagi. Wargi Dahlia gak ada kesempatan lagi nih. Wargi Dahlia gimana atuh sok. Makanya Wargi Dahlia bulatkan tekad di sore hari ini. Asik.

0: digoyang-digoyang ya. Akhirnya yang ditunggu datang juga.
1: Allah ditunggu naonana.
0: Ditunggu informasinya di sore hari ini. Kawasan Ibun apakah hujan?
1: Tidak, di sini mah.
0: Mekarwangi apakah hujan?
1: Tidak, jika nama ada salangit kene.
0: Oh gitu, bagaimana dengan air apakah aman?
1: Oh aman sekali, masih muda.
0: Suhu udara bagaimana di pagi hari, apakah tiris?
1: Sore meureun.
0: Nah, iya kan nanya kan di pagi hari, nanya di pagi hari.
1: Pagi hari masih sekitar 12 derajat Celcius, dinginnya sangat menyesat sekali.
0: Tetap pagi-pagi, isuk-isuk. Lamun malam-malam apakah haradang?
1: Malam-malam masih tiris atau malam oge.
0: Oh, terima kasih atuh kalau begitu manya panteng radio.
1: Manin tengah goyang.
0: Oh, nyanya poh.
1: Yang adi goyang, adi goyang, ya.

0: kamu mah mending enggak ngasih kesempatan buat aku au au au au. Ah, mending enggak satu ah, sok goyangkan buat siapa? Hah?
1: Apa namanya bareng?
0: Enggak bisa, kan pakai trok tungtungnya.
1: Oh, aku enak pakai trok.
0: Ah, pakai trok huntu. Sok goyangkan yang saya.
1: Buat anak Tarita Mbah Iwan dan Mbah Uci nya IRB.
0: Betul.
1: Teh Eli Mbah Yati. Sama sekolah lagi dong dia tuh. Cinta. Bocin buat ayah.
0: Uh-huh. Yang bener lu.
1: Iya atuh udah sok beli.
0: Ah makasih.
1: Tambahan batu rumah.
0: Panteng radio.
1: Panteng Dahlia anak-anak kelengan jadi Dahlia tuh kuku-kuku ya.
0: Asik. Makasih Zar. Cacan teh aduh Cimidei mah tiris ayang. Masa sih yang bener. Kok Bunda Dinda biasa aja gak bilang tiris. Bunda Dinda juga di Ciwidey. Daya bun bun Asep Asgar tukannya hararadir ini. Iya kera tinggal ini pada luar biasa sekali. Jalu kalah luar. Rek naon itu biasa noget para Asep Asgar kera tinggal iya. Majar kente selalu pantengin ayang minol karek ayona.

Panteng terus bareng Ayang Minol di 101,5 Dahlia FM Bandung goyang si kasih. Kalanya orang lihat siapa tahu ada yang belum ke goyang. Tuh kan Neng Yolan, maafkan aku Neng Yolan, kasing sal Neng. Kang Hasan juga, Mama Elda, waalaikumsalam Mama Elda, terima kasih banyak goyangannya di sore hari ini ya. Terus juga Mama Arul ya Mama, terima kasih banyak atur nuhun pisan ya. Abi hayang on air ada tebisa tuh. Prung ah, go. Goyang.

0: sekarang jam 5 sore. Go Sikasi. Panteng Radio, Panteng Dahlia. Saatnya kilasan informasi. Persembahan Dahlia FM.
1: Wargi Dahlia bersama saya Putri Barbie, berikut kilasan informasi. Jutaan orang menuntut Argentina didiskualifikasi dari Piala Dunia 2026 karena dugaan keberpihakan FIFA dan perangkat pertandingan. Gelombang protes global ini memuncak setelah laga babak 16 besar yang kontroversial, di mana Argentina menang 3-2 atas Mesir setelah dianulirnya gol Mesir dan disahkannya gol kemenangan Argentina. Sampai saat ini, Argentina lolos ke babak final bertemu dengan Spanyol. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengumumkan Koperasi Desa Merah Putih resmi ditetapkan sebagai kantor tunggal terintegrasi untuk penyaluran seluruh program bantuan dan subsidi pemerintah, mulai dari bantuan sosial beras 10 kg, program Keluarga Harapan, hingga bantuan alat-alat mesin pertanian. Kopdes Merah Putih menjadi terobosan infrastruktur pertama dalam sejarah 80 tahun kemerdekaan Indonesia. Aktivitas proyek cut and fill perumahan Savona Hills di Desa Jaya Mekar, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, resmi dihentikan sementara oleh pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Keputusan pemerintah tersebut diambil menyusul aksi penyegelan yang dilakukan warga karena khawatir pengerukan lahan dapat memicu bencana longsor di sekitar pemukiman. Saya Putri Berbi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
0: Baru saja kilasan informasi. Persembahan
2: 101,5

0: nge-request langgam ini ya. Ini tahu gak sih Wargi Dahlia, ini langgam terbaru dari duo Serigala, Starboy Wargi Dahlia. Dan alhamdulillahnya sore hari ini Ayang Minul kedatangan tamu yang spesial banget, yang kita tunggu-tunggu dari kemarin-kemarin ya Wargi Dahlia ya. Alhamdulillah. Hai, apa kabar duo Serigala Pamela sama satu lagi, aduh May. Aku pura-pura lupa, aku manggilnya apa ya?
1: Mayla Bilkis
0: sama Pamela.
2: Halo Wargi Dahlia.
0: Nih Wargi Dahlia, keren banget. Kalau dekat-dekat merapat aja ke sini ya.
2: Boleh dong datang langsung ketemu dua serigala.
0: Benar-benar luar biasa sekali langgamnya ini, fresh banget, asik banget, centil banget. Ya seperti karakter duo serigala Wargi Dahlia ya. Tahu sendiri kan, centil, cantik, manja gitu ya.
2: Menggoda
0: iman di dada. Dan bikin nagih Wargi Dahlia.
2: Komplit pokoknya.
0: Iya benar, lagi-lagi dan lagi Wargi Dahlia. Wah, selalu kompak nih, seneng banget lihatnya kalau yang kompak-kompak gitu.
2: Alhamdulillah.
0: Ini gimana cara menjaga kekompakannya supaya selalu kompak duo serigala ini, bagaimana nih?
2: Caranya yang penting kita sama-sama nyaman.
3: Dari nyaman saling pengertian.
2: Tumbuhlah sayang. Jangan kritis ya.
0: Kalau yang namanya beda pendapat mah ya boleh ya.
2: Boleh, tapi saling menghargai pendapat satu sama lain.
0: Dan jangan saling unfollow kali ya.
2: Iya, jangan dong. Harus koneksi terus.
0: Koneksi terus. Dan akhirnya terciptalah langgam baru dari duo serigala Starboy ini. Starboy itu apa sih? Starboy ini lebih ke anak muda gitu ya.
3: Iya, benar banget.
0: Terus udah gitu beda juga nih Wargi Dahlia. Dengar ini musiknya. Harus apa? Karena aku tahu kau punya beribu yang. Energik banget, fresh banget. Aduh, keren banget, luar biasa sekali. Boleh diceritain enggak ini langgam bagaimana ceritanya bisa ke tangan kalian berdua, cantik-cantikku, sayang-sayangku? Terus prosesnya seperti apa? Dari mulai rekaman, dari pembuatan video klip, pemilihan langgamnya juga. Ini kan pasti kalau dua orang gini pasti ada, selalu ada yang perfeksionis. Siapa ini? Biasanya yang ini kurang ini. Tag lagi. Ada enggak yang kayak gitu?
2: Ada. Siapa? Perfect orangnya. Harus perfect.
3: Perfeksionis, iya benar banget. Makanya kurang dikit harus dibenerin lagi.
0: Ya, Mei ya yang lebih begitu ya. Kalau Pamela sendiri?
3: Kalau dia tipenya santuy. Kalau udah dapet yang bagus, langsung aja gitu.
2: Tapi kalau misalnya yang sebelahnya kurang nyaman, aku masih mau untuk perbaiki gitu. Jadi kita ya saling melengkapi lah.
0: Dan akhirnya terciptalah
2: lagu terbaru single kita, Starboy
0: apa Beb?
3: Starboy itu menceritakan tentang cowok yang ganteng tapi toksik.
0: Toksik banget.
3: Pokoknya red flag gitu ya Beb ya.
2: Dan ceweknya susah move on.
3: Benar, yang kecintaan, yang ngejar-ngejar cowok. Udah tahu cowoknya gak mau, tapi tetap kayak berharap.
2: Padahal
3: dia
2: cadangannya
3: berubah.
2: Banyak ya.
3: Benar banget.
2: Tapi ceweknya ketagihan.
0: Kecanduan.
3: Malah ini ya, tertantang ya.
0: Red flag kali ya.
2: Iya, tapi di Starboy ini cowoknya tuh keren gak? Perhatian, keren, ganteng, menarik. Pesonanya tuh
3: luar biasa bener-bener.
2: Gantengnya kayak Ariel.
3: Kayak playboy gitu ya, bad boy makanya.
0: Gak ikut-ikutan, tapi memang bener deh. Iya, pesonanya.
3: Iya, bener-bener.
0: Mama aja terpesona. Aduh, ini apakah selama pembuatan ini Pamela sama Mayla terlibat dalam proses penggarapan langgam ini mulai dari konsep sampai aransemen mungkin?
3: Kalau aransemen lebih ke Mayla kali ya.
2: Iya, kalau aku lebih ini musiknya pengen ini, pengen lebih beat ya kayak gitu, aku ikut.
3: Kalau aku lebih apa sih yang tentang kostum, make up gitu ya. Gue lebih berisik ya.
2: Berarti ke video klip.
0: Jadi pembelian kostumnya itu lebih ke Mei ya?
3: Iya, karena aku kan
2: fashionnya dia.
3: Benar, aku bilang, Beb, gue maunya kayak gini ya. Pokoknya jangan sampai kelihatan gini atau kelihatan gendut gitu. Aku kan gak mau gitu.
2: Bajunya harus yang kayak gini ya.
3: Iya, bikin kelihatan slim gitu. Aku pokoknya bawel lagi gitu sih.
0: Bawel tapi untuk kebaikan ya. Dan akhirnya Pan menghasilkan karya terbaik yang sangat luar biasa sekali. Benar gak sih? Enak banget langgamnya Wargi Dahlia ya. gitu ya, bisa nyampe ke tangan kalian berdua itu gimana ceritanya ini?
3: Pertama kan bos kita ini yang di depan kita gitu. Kasih lagu ke dua serigala pas kita dengar lagunya, wah nih lagunya kita banget lagi ya, gitu.
2: Lagunya
3: lebih catchy, terus lebih zaman sekarang banget kan, hipdut ya lagi, memang lagi.
2: Terus liriknya juga lucu gitu, nyentrik sesuai sama pengalaman-pengalaman yang lagi
3: benar banget
2: rame sekarang. Cewek-ceweknya kan suka pada yang
3: kecintaan,
2: bucin.
0: Tapi kan sekarang lagi musiknya tuh lagi ke
3: hipdut, iya benar ya.
2: Kita ikutin tren,
0: iya. Tapi ini lebih fresh, lebih enak, lebih kayaknya lebih menggandeng anak mudanya ya.
2: Benar,
0: iya.
2: Karena kita emang ngikutin yang lagi tren sih kak. Jadi kayak lagi rame yang tren hipdut, ya udah kenapa nggak kita coba nih suasana baru di Duo Serigala dengan partner yang baru gitu.
0: Betul. Aduh, keren banget Wargi Dahlia ya. Nah selama ini kan selama berkarya kan ya selalu menjaga kekompakan, tetap eksis di tengah perubahan tren musik seperti itu ya. Nah ini boleh dong ya cerita tentang kan promosi tidak di radio-radio ya, lebih gencar juga mungkin di media sosial.
3: Pasti, itu pastinya kita suka bikin-bikin konten ya.
2: Dan di Starboy ini ada dance-nya kak, dance Starboy. Jadi kalian bisa juga bikin dance-nya.
0: Ada challenge-nya gini.
3: Ada.
0: Wargi Dahlia
2: Dance Starboy.
0: Tapi tetap kan yang kalian punya tuh seperti kemarin tuh goyang dribble
2: tipis-tipis
0: gitu ya. Aduh keren banget Wargi Dahlia ya. Aduh menyenangkan sekali Wargi Dahlia. Nanti kita bercerita lagi ya dengan Duo Serigala ini. Tapi Wargi Dahlia jangan kemana-mana. Betah kan kata aku juga, betah banget Wargi Dahlia, betah pisan ya. Wargi Dahlia juga siapin apa yang mau ditanyakan Wargi Dahlia dengan Duo Serigala tentang langgam terbarunya yang sangat luar biasa ini. Makanya jangan kemana-mana, tetap panteng di sini di 101,5 Dahlia FM Bandungku yang sikasik. Bareng kita bertiga, tentu saja Emino dan
2: Duo Serigala.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi
0: kenapa?
1: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmik, pol.
2: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Saya penggemar podcastnya Abang.
4: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
3: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
4: Kok tahu?
3: Aromanya Hotin banget.
4: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
3: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
4: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
3: Akur, Bang.
4: Hotin itu banyak variannya.
3: Oh, iya.
4: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
3: Iya.
4: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
3: Betul banget.
4: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
3: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
4: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
3: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
4: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan males.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

0: ngomongin lagi tentang Starboy ini, Wargi Dahlia ya. Heboh banget, asik banget Wargi Dahlia. Selama tadi kita lagi break Wargi Dahlia. Omela centil banget, tapi dia seneng kayaknya. Kalau main kalem, main kalem lagi aktif-aktif mungkin ya. Apa habis kan kalau di Bandung kulinernya banyak.
1: Oh iya benar, habis makan. Gitu, ya. Jadi energinya banyak.
0: Amunisi.
1: Dia baterainya selalu full.
2: Kalau bednya kalau di rumah aja. Ya,
0: udah nyobain bakso-bakso di sini.
2: Tadi kita nyobain bakso iga.
1: Apa? Iga bakar.
2: Iga bakar.
0: Oh, gitu. Patut dicobain semua bakso yang ada di Burangkang ini.
2: Iya, pokoknya yang bulat-bulat harus dicobain. Karena kita tekap bulatnya. Oh, yeah. Untuk bikin Starboy viral.
0: Amin. Amin. Ya, Wargi Dahlia pokoknya pesan ya buat Wargi Dahlia semuanya supaya Wargi Dahlia request langgamnya ya. Karena memang pertama memang enak banget.
2: Asik ya,
0: asik banget gitu ya Wargi
2: Dahlia.
0: Dan
2: ada ini Kak, ada remixnya juga. Oh, Starboy. Iya,
1: baru mau rilis. Ya. Hari ini ya
2: rilisnya.
0: Yang remix
2: rilis,
0: yang ada jeduk-jeduk gitu.
1: Iya, benar
0: jeduk. Yang kalian seperti jeduk-jeduk gitu. Ya. Wah, keren banget.
2: Itu ada
0: aku
2: di video
1: YouTube
2: official, iya. YouTube Pelangi Record.
0: Oh gitu. Starboy, di platform udah ada?
2: Udah ada.
0: Weh, tinggal di itu aja kali ya.
2: Kalian
0: kita
2: dengerin
0: cari-cari
2: yang remixnya. Wah. Lebih asik. Enak buat senam, buat yoga, buat dengerin di mobil.
1: Iya,
2: yang galau jadi gak galau.
1: Iya benar. Pengen joget malah.
2: Liriknya galau tapi musiknya gak bikin galau.
0: Benar banget. Weh, keren Wargi Dahlia tuh. Kan aku tuh mau nanyain itu gitu kan ya. Mereka berdua tuh selain apa namanya kegiatannya juga banyak banget, aktif banget Wargi Dahlia ya, aktif banget.
2: Aktif. Masih muda gitu.
1: Lagi aktif,
2: lagi aktif-aktifnya.
0: Ya, ya sudahlah, soal aktif Wargi Dahlia ya. Kita balik lagi ke langgamnya Starboy yang langgamnya Duo Serigala terbaru ini Wargi Dahlia ya. Ini kan menceritakan tentang cowok yang red flag gitu ya, kayak gitu ya. Nah, menurut Pamela sama Mayla,
2: iya
0: benar kan
2: bener,
0: ya?
2: Pamela dan Mayla.
0: Pamela sama May ya, May. Seperti apa sih sosok cowok yang red flag itu kayak gimana? Sayangku, ceritakan pokoknya, dalam langgam ini, tapi dalam langgam ini ya, dalam langgam ini ya.
3: Pokoknya yang suka gombal.
0: Ya, kayak gitu juga termasuk.
3: Iya, itu red flag banget.
2: Terus gombal hilang.
3: Iya tuh, wah. Udah kayak ghosting ya, ghosting gitu sih itu. Wah, red flag.
2: Kalau red flag aku kalau misalnya dia cuma jawabnya WKWK doang.
3: Ini kena mental ya.
2: Kena mental. Kita ngomong panjang, dia cuma WKWK.
3: Aduh. Atau oh
2: gitu. Oh, aduh, itu red flag banget.
0: Ini mah curhatan.
2: Tapi kita tetap nungguin ya yang kayak gitu,
3: iya,
2: ya.
3: Bener.
2: Berharap dia berubah. Padahal sifat orang gak bisa berubah.
0: Mm-hmm.
2: Iya.
0: Bagi itu Wargi Dahlia ya, makanya ya Pamela gak suka banget sama May itu, gak suka yang kayak gitu cowok kayak
2: bisa.
0: Gitu.
2: Gak bisa. Harus gentleman. Harus apa-apa tuh diomongin.
3: Benar banget.
2: Tapi di lagu ini tuh cowoknya ini maunya dikejar.
0: Oh gitu. Jadi bukan, serasa dia tuh pangeran gitu.
2: Iya.
0: Ya?
3: Memang kan, cowoknya ganteng ya di lagu ini.
2: Di lagu ini cowoknya keren, ganteng, mempesona, menarik, tapi pengennya dikejar. Giliran

0: kita kejar, dianya playing victim jual mahal. Oh. Ternyata cadangannya banyak, nggak cuma kita doang.
1: Kasus red flag banget.
0: Udah red flag itu.
1: Kasus luar biasa.
0: Udah kasus itu sudah.
1: Toxic pokoknya ya.
0: Jadi dia juga rindu toxic sama kita, tapi...
2: Cadangannya banyak,
0: rindunya gak cuma sama kita doang.
2: Iya, sama semua cadangannya.
1: Sebenarnya banyak kan yang hubungan kayak gitu, sadar hubungan banyak kayak banget. Gitu gak sehat, tapi tetap aja sulit
0: meninggalkannya.
1: Kenapa ya?
0: Mungkin karena kita punya fantasi sendiri. Bener. Bahwa ketagihan sama sifat dia yang kayak gitu, akhirnya kita mencoba untuk gimana caranya sih ini orang biar yang kecintaan sama kita.
2: Oh iya, jadi tertantang ya.
0: Iya, tertantang. Bener.
1: Keren.
0: Jadi
1: banget.
0: Manusia itu kadang yang nggak pasti malah kita cobain.
2: Iya benar.
1: Asik banget kalau ngobrol sama anak muda ya, gitu ya. Mama cuman bengal gitu ya. Apa?
0: Ini saya juga pernah muda.
1: Tapi nggak gitu. Mengingat, bukan zamannya.
2: Oh, bukan, beda-beda ya.
1: Beda-beda zaman.
0: Jadi kalau dulu gimana?
1: Kalau dulu nggak seperti ini gitu. Laki-lakinya biasa aja gitu. Kalau sekarang kan memang banyak yang seperti itu.
0: Iya,
1: kan?
0: Kebanyakan cewek yang ngejar loh malah.
2: Cewek yang cintaan ya langsung ya.
1: Gitu ya. Tapi berarti ini cocok banget buat wargi Dahlia yang muda-muda, pecinta dangdut. Tapi mama juga kan digiring ke sini kan? Boleh kan?
0: Boleh banget. Buat dengerin lagu ini buat biar gak galau. Musiknya kan gak bikin galau soalnya.
1: Aduh. Ini benar-benar luar biasa ya. Udah berapa lama nih duo Serigala itu yang berdua ini?
0: Tiga tahun
1: berjalan luar biasa.
0: Kalau lagu Starboard rilisnya Mei.
1: Emangnya ini berapa lama sih?
0: Baru. Tapi selama sama Mei single kita sudah 5 ya?
2: Udah lima.
1: Dan ini
0: yang kelima.
1: Ya udah 5 ya kelima.
0: Iya benar.
2: Setahun lagi ya.
0: Dua single.
1: Tapi dari langgam, dari lirik Starboy ini, ada gak sih bagian yang paling menggambarkan kisah percintaan mungkin dari Mei atau dari Pamela sendiri?
2: Aku sih gak ada.
1: Gak ada. Alhamdulillah selamanya baik gitu ya.
0: Cuman relate aja lirik sama ya. Anak-anak muda zaman sekarang. Cewek-cewek aku lihat kayak di FYP tuh kayak, gue gimana ya, gue udah cinta banget. Padahal ini udah toksik gitu. Aku suka baca-bacain, nah ini relate banget lagu lirik kita.
1: Iya, komen-komennya aku juga lihat. Yeah. Bener-bener jadi, luar biasa sekali.
0: Dari pengalaman orang kita jadiin lagu.
1: Dan akhirnya ketika pas lihat komenan-komenan, baca komen-komenan, wah. Ngena banget ini, ternyata anak muda memang iya gitu ya, kena banget. Jadi kena perasaannya banget. Tuh seneng banget
0: seneng.
1: Ya?
0: Seneng, jadi relate sama anak-anak sekarang.
1: Wargi Dahlia mau ada pertanyaan gak boleh di 73028, satu lagi 73117710 ya Wargi Dahlia. Boleh tanya, nanya apa aja gitu, boleh kan nanya
0: boleh,
1: apa aja
0: boleh
1: ya?
0: Banget.
1: Boleh tentang kehidupan sehari-hari, boleh?
0: Boleh.
1: Ya.
0: Yang penting jangan nanya suami ya.
1: Belum ada soalnya.
2: Kapan nikah ya, jangan nanya.
1: Duo Serigala sudah pada merit belum?
0: Tuh kan?
1: Aku mau nanya Teteh, so Kakang mau nanya apa? Duo Serigala tinggal barunya, single barunya apa? Ini
0: Starboy.
1: Ini enak banget lagamnya. Tuh, musiknya juga benar-benar luar biasa. Kita kalau ngegoyang seperti anak muda lagi nih.
0: Iya. Berasa 17-18 ya.
1: Gimana katanya ada dance-nya?
0: Ada.
1: Yang bagian mana ini? Bagian
0: yang
1: mana?
0: Bagian
1: yang ref-nya. Tahu kau rindu.
2: Yang ref-nya?
0: Iya, yeah,
2: yang ref-nya.
0: Yang bagian ref-nya itu
1: iya,
0: ada dance Starboy.
1: Ada dance Starboy namanya ya. Ini sudah ada di YouTube? Ada.
2: Ada dong pastinya.
1: Ada dong ya.
0: Bisa media sosialnya? Pelangi Record.
2: YouTube Pelangi Record.
1: Terus udah gitu kalau yang Pamela sama Pamela sama Mei punya media sosial TikTok segala macamnya, bolehlah dikasih tahu sama warga
2: Instagram
1: dari
2: Instagram sama TikTok aku Mei Duo Serigala, pakai Y.
1: Aku nyari-nyari susah loh Mei.
2: Oh iya ta. Mei Duo Serigala ada.
1: Oh Mei Duo Serigala.
2: Instagram
0: mungkin
2: sama
0: Mei-nya pakai I, harusnya
2: pakai Y.
1: Oh,
0: Mei.
2: Mei.
0: Oh, Mei.
2: Enggak, EJ-nya satu aja.
0: Oh, satu aja. Mei Dua Serigala. Kalau aku Pamela Savitri Dua Serigala sama Pamela Savitri Real.
1: Oh, itu dua-duanya memang punya Pamela?
0: Iya. Yeah.
2: Yang satu oh, TikTok ya?
0: Sebenarnya aku punya dua akun, Kak. Cuman yang satunya lagi ke band. Sebenarnya akun kedua aku Pamela Savitri aja. Jadi yang udah ke band. Jadi punya satu.
1: Aku udah apa namanya udah follow ya. So Wargi Dahlia, kenapa ini Wargi Dahlia masih bingung mau nanya apa ya? Bingung sekali Wargi Dahlia mau nanya apa ya? Nih. Tahu nggak sih Wargi Dahlia Dua Serigala tuh dikenal juga sering tampil di berbagai klub malam.
0: Benar.
1: Keren banget. Itu bagian nge-DJ-nya bagaimana sih?
0: Live PA.
1: Apa jadi tuh?
2: Pamela yang DJ, aku yang nyanyi atau MC biasanya.
1: Yeah. Oh, keren banget Wargi Dahlia. Banyak banget kegiatannya ya. Kalian berdua tuh luar biasa sekali. Bagaimana cara menjaga kesehatan, menjaga... Kan aktivitasnya luar biasa sekali tuh kan. Kita juga pengen tetap cantik.
0: Energi.
1: Nggak kelihatan loyonya, walaupun pasti capek ini. Habis promo kemana-mana kan ya.
2: Bener.
1: Iya, gimana ini? Boleh dong, kasih dikit aja juga nggak apa-apa.
2: Gimana, tipsnya. Sering olahraga yang pasti, terus minum vitamin, air putih yang cukup, cuman aku jarang sih ya minum air putih. Tapi kalau Pamela nih air putihnya dia
0: aku ngejaganya moodnya harus bagus, itu dikelilingin orang-orang yang baik juga pastinya. Bener, kan mood kita jadi ke bawah ya.
2: Bener,
0: yang di sekelilingnya moodnya gak enak ke kita juga energinya gak nyampe
1: betul,
0: dan kebetulan emang Mei-nya juga ngasih energinya baik, jadi aku pun transfer energi dia juga pun energi gitu.
1: Kalau Mei kelihatannya memang kalem banget.
0: Dia kalah karena dia lebih tua dari aku. Aku adenya.
2: Dewasa.
0: Ngemong dia.
1: Dewasa bukan tua. Dewasa.
0: Iya, maksudnya tua itu maksudnya
1: kakak tua. Aku dari dulu suka banget loh Dua Serigala tuh cantik-cantik. Iyalah pasti ya. Terus juga ayo boleh Wargi Dahlia di 73087311710 atau kalau enggak Wargi Dahlia di ada di WA Dahlia. Wargi Dahlia mau nanya apa boleh Wargi Dahlia ya. Dua Serigala udah punya pacar belum? Kalau pacar sih tuh jangan ditanya, pasti cewek cantik mah pacarnya juga banyak Wargi Dahlia ya.
0: Enggak.
1: Meli nyanyi.
2: Hah?
1: Meli nyanyi langgam Ayu Ting Ting alamat palsu dong. Hah? Kok masih ya teh? Pertanyaan teh. Yang benar dong say. Ah,
0: itu jalurnya ke kiri ya.
1: Dua Serigala ini makannya apa aja sih? Cina, aku lihat di YouTube 10 tahun yang lalu judul langgamnya Sakura sampai langgam Starboy tetap aja begitu awet muda, gak ada yang berubah.
0: Siapa
1: makannya
0: ini?
1: Makannya apa katanya?
0: Aku makannya. Energinya aja sih Kak. Aku orangnya jalanin positif thinking gitu orangnya. Maksudnya jalanin aja, enggak ambil pusing gitu.
2: Benar banget sih.
1: Kalau makan sama seperti
0: sama,
1: kita ya, normal,
0: normal
1: ya.
0: Normal. Dan kebetulan aku suka olahraga, boxing, hiking, lari. Yeah. Jadi buat ngilangin energi-energi positifnya pakai olahraga aja.
1: Gitu. Olahraganya malam apa pagi apa siang?
0: Aku sukanya abis maghrib gitu lari malam.
1: Gitu.
0: Lari. Jadi 5 kilo, 3 kilo lari.
1: Tuh Wargi Dahlia
0: jadi,
1: ternyata
0: biar
1: ya
0: di panggung tuh aktif.
1: Gitu. Ini mungkin mau nanya Bu Warpan, passwordnya kita apa?
0: Dua Serigala,
1: Dua Serigala, Dua Serigala. Halo.
2: Bener-bener kayak serigala ya.
1: Serigala banget. Ini neneknya serigala ini. Bu Warpan. Warpan, ini kan ada Dua Serigala dengan langgam terbaru Starboy ini. Ada yang mau ditanyakan enggak?
3: Ada.
1: Apa tuh?
3: Apa?
1: Hah? Apa?
3: Iya, judulnya apa? Mau kalau request ke Dahlia kan gampang.
1: Oh,
2: Starboy.
1: So, terus?
3: Oh iya.
1: Kok cuman gitu aja? Ini kesempatan emas loh.
3: Mau tahu
1: apa
3: umurnya yang satu berapa tahun, yang satu berapa tahun, siapa tahu aku ikut duet.
2: Bisa
0: jadi area ya.
1: Dedenya mah geus kadaluarsa.
3: Berapa senang ketemu di sini
0: Berapa boleh tahun?
1: Gak dijawab juga gak apa-apa. Boleh gak nyari apa-apa sendiri, boleh. Gak mau apa, dijawab boleh juga boleh.
0: Mei berapa dong? Mei?
2: Aku tahun 94.
0: Pamela tahun 97.
3: Oh, lahir tahun 94.
0: Iya.
1: Masih muda.
3: Kalau satu lagi
0: 97 tahunnya.
3: Hah? Tahun berapa?
0: Ya udah. Jadi yang ngitung ya.
3: Ngitung dong.
0: 29 Kak.
3: Kasihkan ke Minul KTP-nya.
1: Eh kok gitu? Ya udah terima kasih banyak ya Bu Warpan ya. Jangan lupa request langgamnya ya.
0: Starboy.
3: Ya di udara dan banyak jobnya.
0: Amin. Terima kasih doanya. Sehat selalu juga di sana.
1: Terima kasih Bu Warpan. Ada lagi yang mau nanya Wargi Dahlia, sok mumpung kesempatan emas nih Wargi Dahlia, kapan lagi nanya langsung sama duo Serigala dengan langgam barunya Starboy ini Wargi Dahlia gitu ya. Nah, Starboy kan sudah bisa dinikmati di platform ya, di mana saja Wargi Dahlia
0: buat didengar di mana pun.
1: Jadi Wargi Dahlia bisa buka YouTube-nya juga bisa lihat ya bagaimana penampilan mereka berdua seperti apa. Kalau kegiatan sehari-harinya mungkin langsung ke media sosialnya masing-masing kali.
0: Iya, benar banget. Kayak jadwal kita, keseharian kita bisa langsung ke sosial media kita. Di follow langsung.
1: Iya, ada lagi yang mau nanya sebelum di tuh nih Wargi Dahlia udah enggak Mama Lilis mah udah punya pacar, udah punya pacar. Cantik ya dua serigala ini. Iya, enggak. Cantik sekali. Sekarang ini promonya kemana aja? Cena, selain di radio-radio kemana aja nih?
0: Ya off air juga kita selalu bawain lagunya. Oh, gitu. Kalau kita lagi off air kita selalu pakai yang remix. Jadi biar bisa joget semuanya. Kalau ini kan yang originalnya. Yang
1: originalnya ya. Yeah. Dan itu memang dipersembahkan untuk Wargi Dahlia semuanya. Jadi kita punya banyak apa namanya teh ya?
0: Opsi.
1: Iya, yeah, betul.
0: Opsi pilihan lah.
1: Betul. Pengen yang mana gitu ya? Yang versi mana
0: supaya
1: gitu ya?
0: Nggak bosen didengar.
1: Betul.
0: Jadi ketagihan ya.
1: Jadi ketagihan akhirnya nyanyiin. Langgamnya pelan-pelan dong, cena sedikit.
0: Pelan-pelan
1: cena dong, sedikit cena nyanyiin. Langgamnya pelan-pelan. Walaupun sedikit nggak jadi apa, nggak apa-apa. Ayo.
0: Dari dulu.
1: Kebanyakan lagu lu bacana.
0: Oh iya.
1: Abang sini bang, tolong dong masukin sebentar bang. Itu pelan-pelan.
0: Lagu.
1: Bener. Aku tau gitu. Aku gak tahan, mau pasang anting sendirian.
0: Aku lagi kaget.
1: Ini lirik.
0: Lagu apa pelan-pelan kan?
1: Ini permintaan iya. Dari salah satu penyiar Dahlia ini namanya.
0: Sebenarnya itu liriknya itu maksudnya pelan-pelan masukin anting.
1: Iya. Jadi terus. Andre aku loh yang kaget sumpah.
0: Langsung mikir.
1: Aku kira dia itu minta langgam yang ini, yang Starboy ini dinyanyiin pelan-pelan gitu.
0: Oh gitu, aku kok tiba
1: justru aku kira itu. Ternyata ada langgam itu ya.
0: Ada lagu itu sih.
1: Kita punya lagu itu Kak. Ada.
0: Namanya ada, pelan-pelan. Oh ternyata pengen.
1: Aku justru yang kaget.
0: Ini miskom nih. Ya namanya begitulah perempuan yang suka miskomunikasi.
1: Maksudnya dia itu nyanyiin pelan-pelan lagu yang terbaru.
0: Iya,
1: kenapa?
0: Iya.
1: Aku kira ini yang minta, yang permintaan itu yang nyanyiin langgam ini pelan-pelan aja gitu ya.
0: Pelan-pelan.
1: Tapi ternyata memang ada langgam judulnya pelan-pelan.
0: Iya. Namanya
1: itu punya dua serigala.
0: Oh, berarti kurang lengkap pertanyaannya tadi. Iya.
1: Tapi benar ya, kalian yang benar.
0: Iya.
1: Aku yang salah.
0: Oh iya sih.
1: Aku yang tidak tahu selama ini.
0: Jadi kakaknya kaget.
1: Iya, aku kaget banget. Jadi nyanyinya kayak gimana pelan-pelan?
0: Oh, ini Starboy aja.
1: Ini Starboy apa yang lagu pelan-pelan nih, Kak? Ini yang mana ini harusnya?
0: Coba.
1: Iya, benar ya.
0: Yang mana viewers?
1: Oh ternyata memang ada di langgam dangdut Hot Nul katanya gitu.
0: Iya,
1: ya. Karena judulnya, memang dipisahin. Iya. Kalau itu buat malam-malam loh.
0: Oh iya, benar.
1: Karena
0: iya.
1: Aku kan pagi-pagi gitu ya.
0: Jam-jam
1: ya.
0: Makanya tadi pas aku bilang
1: apa sih? Aku kira yang Starboy langgam ini tapi dinyanyiin pelan-pelan gitu dari baik-baik.
0: Aku kaget.
1: Aku yang kaget.
0: Soalnya aku langsung nyanyi bang sini bang, langsung tolong dong masukin. Itu cocok banget lagi ada yang
1: sampai nangis loh ini, loh ketawanya loh jujur. aku yang langsung ketakutan.
0: Jadi memang itu lirik lagunya gitu. Ah,
1: seperti itu ya. Tapi memang bukan jorok loh ya.
0: Enggak, kan namanya
2: masukin anting ya.
0: Kuping
2: pelan-pelan ya, jangan sakit masukin kuping itu.
1: Udah dulu deh Wali Kedalia, nanti balik lagi ya dengan Dua Serigala dengan langgam terbarunya Starboy ini. Pelan-pelan ya.
0: Oke, pelan-pelan
1: ya. Pelan-pelan ya, oke.

0: Jangan kemana-mana, setelah yang digoyang-yang akan ada Demam K-pop. Selama 2 jam, lagu K-pop dan berita K-pop terbaru udah siapin. Yorobun, sarangyo.
1: Pernah menerima pesan seperti ini?
2: Ya halo, selamat siang. Paket Anda tertahan di Bea Cukai, Bu. Segera lakukan pembayaran untuk sertifikat pengeluaran. Jika tidak, Ibu akan dikenakan pasal penadahan barang selundupan.
1: Hati-hati, bisa jadi itu penipuan yang mengatasnamakan Bea Cukai. Ingat 3 hal penting. Stop, tetap tenang, dan ambil jeda sebelum bertindak. Jangan terpancing ancaman. Cek, pastikan kebenaran informasi hanya melalui kanal resmi Bea Cukai. Laporkan indikasi penipuan yang kamu alami melalui beacukai.go.id /aman-bersama. Jika kamu tidak merasa membeli atau menerima kiriman dari luar negeri, jangan panik dan jangan langsung membayar. Cek di beacukai.go.id menu barang kiriman, masukkan nomor trackingmu. Ingat, petugas Bea Cukai tidak menghubungi penerima barang secara pribadi, apalagi menagih pengenaan bea masuk dan pajak untuk ditransfer ke rekening pribadi. Ingat, stop, cek, lapor sebelum transfer.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat. Stop, cek
3: lapor. Bagaimana pengalaman telah umroh keberangkatan 26 Desember ini?
4: Subhanallah, alhamdulillah, banyak sekali pengalaman spiritual yang kami sekeluarga dapatkan. Alhamdulillah kemarin bisa berkesempatan sholat di Hijr Ismail. Semoga Gina Septi semakin baik menghantarkan jemaah untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi.
3: Dari sisi fasilitas dan lain-lain, Gina Septi

0: konsumsi alhamdulillah luar biasa. Pengen kesana lagi.
1: Kabar gembira warga Jawa Barat, ikutilah Gebiar Umroh Gina Safety Travel. Gina Safety Travel menggelar umroh promo, umroh spesial, umroh milad akbar. Kuota 400 jemaah, satu pesawat dengan diskon 4 juta rupiah, sudah free kereta cepat Mekah Medina, free wisata Taif, free tasreh Raudah, free al-baik, berangkat bersama seluruh pembimbing Gina Safety. Umroh yang penuh makna, berkah dan mabrur hanya bersama Gina Safety. Fasilitas pesawat Garuda dan Saudi, hotel bintang 4, manasik 5 sesi, bus eksekutif, kuota terbatas untuk diskon 4 juta. Pembimbing khusus yang sudah tersertifikasi dari Kementerian Agama, Ustadz Musli Hudin, Ustadz Ambia Abu Patin, Ustadz Agung Wibowo, Ustadz Ade Bunyamin, Ustadz Kadar Ramdhani, Ustadz Fahrul Jamal, dan Bunda Devi Sophia. Hubungi segera Gina Safety Travel, Jalan Muhammad Toha 317 Bandung, Kantor Cabang Jalan Raya Banjaran 622, Ruko Kornis Resen 15 Mangkubumi Tasikmalaya, dan agen-agen Gina Safety terdekat. Wujudkan mimpi ke Tanah Suci bersama Gina Safety.

0: Kalau yang ini pengen banget serigala nyanyiin yang Starboy. Gak usah pelan-pelan, gak usah pelan-pelan.
1: Oh, iya.
0: Kenceng juga gak apa-apa.
1: Oke, oke, oke.
0: Ketakutan aku masih
2: ketakutan. Tarik nafas
1: dulu.
0: Ya. Yuk. Ketakutan.

0: fotografinya.
1: Nanti ya, soalnya ya.
2: Nih, apa harapan Duo Serigala dengan langgam ini nih?
3: Yang pastinya Duo Serigala ingin memenangkan awards ya. Kita kemarin yang Duo Serigala udah masuk nominasi AMI Awards. Semoga di Sugar Daddy. Semoga di lagu Starboy ini bisa membawa pulang piala awards. Amin.
2: Amin. Cara ngedukungnya kita gimana nih para penggemar nih?
0: Nanti. Belum di vote ya. Tahun lalu ada vote.
3: Akhir tahun lalu.
0: Karena ini belum akhir tahun, mungkin nanti akhir tahun ini Starboy masuk.
2: Tuh, warga Dahlia ya. Dukung terus ya warga Dahlia ya. Biar apa yang menjadi keinginan cewek cantik ini warga Dahlia
3: tercapai. Makanya terus di request lagu Starboy di Radio Dahlia.
0: Dan harapannya semoga kalian seneng sama lagu-lagu kita, apalagi yang lagu ini Starboy, dan nextnya kita akan ngeluarin single-single terbaru lagi.
2: Kan aku belum nanya itu kan pesan.
0: Oh iya beneran. Ya pasti jangan berhenti aku, untuk gak ngefans sama kita ya.
2: Aku kan berarti kehabisan pertanyaan kalau begitu.
3: Soalnya kita kreatif ya. Udah ditanya aku ini job seni.
0: Bener juga. Terlalu aktif ya. Saya punya pertanyaan sendiri, jawab sendiri.
3: Belum ditanya udah jawab ya. Kedau dulu deh.
2: Mohon maaf ya dari tadi.
3: Supaya kita receh banget guys.
0: Aduh, begitulah Duo Serigala.
2: Akhirnya warga Dahlia, kita menemukan sisi baiknya warga Dahlia ya. Ya udah, kalau warga Dahlia suka banget sama lagam Starboy ini, warga Dahlia dari Duo Serigala boleh request di acara dangdut di Dahlia ya.
0: Ya selalu.
2: Oke, jangan lupa warga Dahlia selalu dukung apa yang di sedang dikerjakan sama Duo Serigala.
0: Ya harus disupport ya teman-teman yang lagi dengerin.
2: Aku jadi blank loh pertanyaan. Padahal udah ada pertanyaan tentang itu. Ya udahlah sendiri aja mau ngapain.
3: Ini kita yang kita
0: kali masih ngeblank yang tadi.
3: Iya tadi gak tadi itu.
2: Ya udah kalau begitu terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak udah datang ke Dahlia ya.
0: Terima kasih Dahlia. Sukses selalu untuk Dahlia.
2: Kita langsung goyangin lagi langgamnya. Haturnuhun, terima kasih banyak.
0: Terima kasih.
2: Sukses ya dengan langgamnya dan terus-terus berkarya ya.
0: Amin.
2: Dan ditunggu lagi ya ke Dahlia FM ya.
0: Pasti. Okay.
2: Pelan-pelan.
0: Oke.
2: Okay. Panteng radio. Panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya. Dahlia Prung ah. Go. Goyang.
0: Goyang.
2: Asik.
0: Goyang bersama Dahlia.

Digoyang yang sore hari ini. Terima kasih banyak kata nuhun pisannya wargi Dahlia atas kebersamaan wargi Dahlia semuanya. Selalu pantang Dahlia di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sik Asik. APP-nya ada Mas Tomo, terima kasih Kang Diwan Music Director juga, terima kasih banyak kata nuhun pisan. Pantang radio, pantang Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia, prunga, go go go, goyang.

Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: 여러분.
1: 안녕하세요.
0: 사at lagi kita bakal dengerin langgam-langgam K-pop kesukaan Wargi Dahlia hanya di Demam K-pop Dahlia FM. Panteng terus ya Wargi. Araso. Annyeonghaseyo Wargi Dahlia, Demam K-pop sampai jam 8 malam nanti barengan sama Rin MJ dong pastinya. Siapin langgam K-popnya buat di request sekarang juga. Prung.

17 Juli 2026 anyong sarangi wargi Dahlia. Semoga wargi Dahlia semoganya sehat selalu, bahagia selalu, ya banyak rezekinya. Amin. Demam K-pop sampai jam 8. Jangan lupa 08 11 222 1015, Rin temenin sampai jam 8 malam nanti. Arasa, arasa, arasa. Langsung deh sekarang di WhatsAppin. Pengen dengerin langgam apa cuma

K-pop pada waktunya. Annyeong wargi Dahlia yang lagi live streaming, lagi nonton siaran Demam K-pop. Annyeonghaseyo, kamsahamnida, kumawoyo wargi Dahlia ya. Apa kabarnya ini buat wargi Dahlia semuanya yang lagi di rumah, lagi di jalan, lagi kerja gitu ya, lagi gogoleran ya, lagi makan ya, lagi ngelamun, pokoknya buat semua wargi Dahlianya annyeong. Coba kita goyangin dulu ya wargi Dahlia yang udah muncul di live streamingnya Radio Dahlia FM. Coba ya, ini kejauhan guys. Coba kita ambil dulu. Sip, nah kita lihat dulu ya ini ada siapa. Coba, aduh. Selamat-selamatnya hari ini nih buat kalian ya guys ya, Yorobun yang udah nonton siarannya Radio Dahlia FM ya. Ada Alfa, terus juga ada Kia, halo teteh dari Jaman ya. Jaman tadi pengen dududu dari Blackpink katanya. Terus juga ada Rizwan, ada Ipan. Ada juga selamat malamnya hari ini buat siapa ini? Kim ya, terus juga ada Henny, terus juga ada Putri ya, ada juga Bro, ada Ami Digar.

taksi online. Tetap semangat dari John Pantau, luar biasa ya. Oke, wargi Dahlia ya, nanti kita benerin dulu ya. Ini harus di disangkutin lagi nanti ya. Nanti sabar, jangan kemana-mana yang lagi nonton live TikToknya ya. Terus juga Arin juga mau sapa nih wargi Dahlia yang udah masuk via WhatsApp ya di 0811-222-1015. Ini Arin ketemuan sama Ponti Anyong. Ponti ya, pengen request nih, apa ini, tanya penghasilan termahal siapa. Gue ingin aja buat Esti Dago. Terus juga dari Cibiru, Genta, Aisugi, Bunda Yangse, Enda Govi, Neapolitan, dari Cibiru. Gue cini buat Kak Arin aja, penyiar yang lucu, suaranya lucu, nyanyinya lucu. Sabar, sabar ya. Oke, ya I'm back wargi Dahlia ya, sabar ya. Tadi masang-masang dulu. Ini Ponti nanya ya, kalau penghasilan terbesar siapa? Nggak tahu, karena banyak banget yang penghasilannya besar ya. Kalau kita lihat di K-pop ya, jangankan nyanyi, ini mereka endorsement aja, satu kali posting di feed aja bisa 10 miliar gitu wargi Dahlia ya. Tentunya juga untuk idol-idol yang memang ibaratnya bisa dibilang banyak followersnya, terkenal dan sebagainya gitu wargi Dahlia ya. Jadi satu postingan nih, sekali posting. Kalau kita mah ya mau posting-posting aja gitu wargi Dahlia ya, gak burudul. Kalau para idol K-pop nih yang tarif endorse postingannya udah 10 miliar ke atas, beuh ya luar biasa. Kebayang gak? Cuman posting di feed gitu ya, itu endorse-nya seharga 10 miliar ke atas wargi Dahlia. Gimana gak kaya? Gimana gak benghar? Nanti kita bahas lagi wargi Dahlia, masih banyak info seputaran K-pop spesial buat wargi Dahlia. Tetap di Demam K-pop. Ah, gegegal, goyah.

0: 记啵，
1: 根本记啵。

Psycho dari Red Velvet ya. Aduh, ini ngomongin Red Velvet gitu ya, terus juga girl group ataupun boy group di era-era gen kedua Wargi Dahlia. Red Velvet ini termasuk gen kedua gitu Wargi Dahlia ya, tapi masih eksis sampai sekarang. Dan banyak ya gen-gen kedua yang masih eksis sampai sekarang. Ada Red Velvet salah satunya, terus juga ada Blackpink,

ya sekitar lah ya pokoknya wargi Dahlia ya. Nah ini ngomongin tentang para grup-grup yang bisa dibilang awal meledak gitu ya. Kan di Indonesia ini K-pop ini dua kali meledak ya wargi Dahlia ya, dua kali booming gitu wargi Dahlia ya. Dulu banget sekitar tahun 2010-an gitu ya, ada Suju, ada juga 21, ada Big Bang gitu ya, yang benar-benar meledak di era itu. Terus juga kembali meledak itu pada saat kesini-sini itu eranya Blackpink 2016-an, terus muncul BTS dan sebagainya wargi Dahlia kesini gitu ya. Nah ini kita ngomongin tentang grup yang sudah lama juga gitu wargi Dahlia ya, ada di industri musik K-pop gitu, Twice wargi Dahlia. Ini ngomong-ngomong mereka baru aja menyelesaikan world tour-nya ya, Twice ini 11 tahun bisa dibilang konsisten terus memberikan karya-karyanya kepada penggemarnya, penggemar K-pop gitu wargi Dahlia ya, selama 11 tahun ya tanpa ada hiatus ya. Kalau misalnya grup lain nih mungkin kayak kemarin BTS itu hiatus gara-gara membernya pada wamil, terus juga si Blackpink ini sempat hiatus juga 2 tahunan gitu ya. Ya itu dia. Itu seperti itu maksud aku ya gitu wargi Dahlia. Tapi kalau Twice ya selama 11 tahun ya mereka ini bisa dibilang terus berkarya, tidak ada sebutan hiatus. Nah, di saat kemarin ini mereka menyelesaikan konser world tour-nya di titik terakhirnya di Seoul ya wargi Dahlia ya. Mereka mengumumkan untuk hiatus wargi Dahlia. Setelah 11 tahun berkarya, berkecimpung di dunia K-pop ya, mereka mengumumkan untuk hiatus wargi Dahlia. Aduh. Ini para ones ya kayaknya bisa dibilang sedih, pasti sedih ya, karena selama 11 tahun ini mereka ini benar-benar 100% memberikan hidupnya untuk para penggemarnya gitu wargi Dahlia tanpa ada hiatus, dan sekarang mereka baru mengumumkan akan hiatus. Nah di tengah pengumuman hiatus itu wargi Dahlia ya, ada kabar juga 4 member Twice ya dikabarkan keluar dari agensinya atau JYP Entertainment gitu wargi Dahlia kabarnya. Dan kabar terbaru ini datang dari keempat member yang bernama Jihyo, ada juga Suyu, ada Cheong, dan juga ada John Yeon wargi Dahlia ya. Disebut-sebut mereka ini bakalan pindah agensi, dan juga ada yang bilang mereka bakalan bikin agensi sendiri gitu. Di tengah pengumuman hiatus ini mereka keluar dari JYP, dari agensinya, dan bisa dibilang mereka akan mendirikan agensi sendiri gitu wargi Dahlia ya. Tapi hal kayak gini ini sebenarnya enggak aneh gitu wargi Dahlia. Hal yang biasa, bisa dibilang ini adalah hal yang biasa wargi Dahlia. Karena apa? Karena yang terdahulu-terdahulu juga udah banyak yang melakukan hal ini, tapi tetap mereka bisa jalan as a group gitu ya di agensi lamanya gitu wargi Dahlia. Cuman masalahnya sekarang adalah Twice memang sedang secara resmi ya, lebih tepatnya mengumumkan untuk hiatus dulu. Ya udah sih nggak apa-apa ya wargi Dahlia ya, para ones harus sabar ya, karena mereka capek gitu 11 tahun gitu wargi Dahlia ya, 11 tahun bekerja terus-terusan ngeluarin karya gitu wargi Dahlia ya, comeback terus gitu ya selama 11 tahun. Kapan mereka istirahatnya? Nah mungkin sekarang mereka waktunya untuk istirahat ya, take a breath gitu sebentar ya, mau jalan-jalan dulu sebentar boleh, mau pada kembali ke Indonesia boleh ya. Karena seperti yang kita tahu ya, beberapa member dari Twice juga udah ada yang jalan-jalan ke Bali gitu wargi Dahlia beberapa waktu lalu ya, mungkin sekarang waktunya mereka untuk explore dunia di luar pekerjaan wargi Dahlia. Kita doain aja semoga hal yang ditakutkan oleh para ones gitu tidak terjadi ya, hiatusnya kelamaan gitu, semoga enggak ya, semoga tetap nanti mereka akan comeback kembali lebih fresh lagi, lebih strong lagi.

0: saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Yeah.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

0: minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
0: Sanaflu membantu meredakan gejala flu. Seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Sekarang, Wargi masih panteng Demam K-pop bareng Arin MJ. Demam K-pop. Demam K-pop. Ya.

menyapa ada siapa ini, Rudy Anyong, Garut hadir Kang Kohar ya di Garut, ada Mama Ijal juga. Ada juga selamat malam nyarin ini buat Kang Encep ya. Terus juga ada Yuyus ya, salam kenal Karin dari Ciamblas nih, Araso, Araso, Araso. Ada Kelvin juga Anyong, terus juga ada siapa lagi nih selamat malamnya buat Ayu Sugi. Ada juga mana ini, aduh scrollnya jauh ya ke atas ya. Ada Yuds ya, terus juga ada Alika hadir katanya dari Kuningan, Jawa Barat, Indonesia. Ada lagi siapa ini, Zayan ya, terus juga ada Arjul. Rin gimana, sehat? Alhamdulillah, alhamdulillah ya. Tabarakallah pokoknya mawar gidahliya. Kalau gitu kita bacain dulu ya. WhatsApp udah masuk di 08 11 22.

Bayangin aja buat semuanya, banyaklah pokoknya Maya. Gue enjoy gocinya buat Ika Cinta Kamil aja. Terus juga ada Demam K-pop Jajang sama Jajah Jalak hadir. Jajang meren ya, Kang Jajang ya. Ada juga Kang Rahmat di Cijambe, anyong. Goyangin aja buat Kak Arin MJ duluan. Kang Samida, terus juga gocinya buat Azril Teh Liani yang ada di Cipei, Jawa Tengah aja. Kang Samida, kumawo yo ya. Ada lagi Irfan, anyong. Arifan Mit, Ahyon Sub, teh tanggal berapa aja. Jadi Ahyon Sub nanti kita akan menghirup udara yang sama dengan kita ya, wargi Dahlia ya. Karena Ahyon Sub ini akan didatangkan oleh brand mie. Ya, salah satu brand mie terbesar juga di Indonesia gitu. Akan dibawa ke Kiara Condong. Dari Korea ke Korea Condong. Coba bayangin, wargi Dahlia. Akan ada di Kiara Art Park ya, secara gratis, wargi Dahlia. Luar biasa ya. Kalau nggak salah, dari tanggal 23 sampai 2... pokoknya 20-an gitulah, dari hari Jumat sampai Minggu. Kalau nggak salah mah akhir bulan, Irfan ya. Kalau nggak salah mah ada gerak. Lihat di sosmed gerak ya. Kamu mau ke sana? Ini kalau misalnya kita ngomongin artis Korea ya, agak-agak syok juga sih ketika ini dibawa ke Bandung. Biasanya mereka kan fanmeet-nya di Jakarta dan itu berbayar minimal 1 juta paling murah ya. Belum pajak, sama pajak 1.500.000, wargi Dahlia. Ini dibawa ke Bandung ke Kiara Arta Park gratis, wargi Dahlia. Luar biasa sih. Luar biasa ya. Ini juga terkejut, pasti bakalan rame banget di sana, wargi Dahlia ya. Pengen request aja langgam terbarunya Yeonjun, Chen atau Jihyo. Gocinnya buat mamahnya Ipan aja yang hari Selasa kemarin ultah. Yang ke kasih tahu gak ya? Ay kamu. Kalau dikasih tahu dah, kalau dikasih tahu entah umur Ipan ketahuan Chen, iya terserah kamu lah Irfan ya. Anyong Kak Arin, Rini Otik Hidung Minimalis hadir, anyong. Ya tetaplah minimalis ya, karena yang minimalis ini adalah yang dicari ya. Terus juga selamat malam Kak Arin, Ati Sunarti di Batu Lawang Ciwidey hadir, anyong Kak Ati. Ada lagi Mama Fian di hadir, selamat malam. Selamat malam juga. Terus juga ada siapa lagi ini Kak Arin, anyong. Mbak Yati sama Amel hadir nih, lagi jualan, lagi mangkal, semoga laris manis. Amin. Yang lagi pada usaha jualan, semoga laris manis ya. Kalau gitu ya, Asian Song minggu ini datang dari negara kita tercinta Indonesia, wargi Dahlia ya. Ini temennya Nona, ada yang baru, ada Marbles, wargi Dahlia. Kayak gimana langgamnya? Enak banget, langsung aja Asian Song minggu ini. Asian Song minggu

0: jam 7 malam.
1: 7 malam.
2: Goyang. Radio Asik, Radio Dahlia.
3: Radio Dahlia.
2: Saatnya kilasan informasi. Persembahan Dahlia FM.
0: Wargi Dahlia bersama saya Putri Berbi, berikut kilasan informasi. Jadwal pelayanan SIM keliling Polrestabes Bandung yang bekerja sama dengan Radio Dahlia FM untuk besok hari Sabtu tanggal 18 Juli 2026 berada di Metro Indah Mall Jalan Soekarno-Hatta dan ITC Kebon Kelapa Jalan Pungkur. Pengadilan Agama Bandung resmi mengabulkan permohonan pengangkatan anak atas nama Arkana Aidan Misbah oleh mantan Gubernur Jawa Barat Muhammad Ridwan Kamil. Melalui tim kuasa hukumnya, Atalia Praratia menyampaikan ucapan selamat kepada Ridwan Kamil atas keputusan tersebut. Atalia juga memberikan doa terbaik untuk kelancaran masa depan dan tumbuh kembang Arkana. Seorang ASN berusia 27 tahun berinisial AL tewas mengenaskan di apartemen Skyview Medan. Kedua wanita yang dipesan lewat aplikasi memaksa korban membayar biaya tambahan yang sangat besar di luar.

0: tersebut sebagai tersangka. Ternyata para pelaku bagian dari sindikat pemerasan dengan modus berkejar. Saya Putri Berbi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi.
2: Kilasan informasi.
1: Persembahan
3: 101,5 Dahlia FM. Dahlia FM.
4: Sekarang Wargi masih panteng Demam K-pop bareng Arin MJ. Demam K-pop. Demam K-pop.

di Demam K-pop, Warki Dahlia masih barengan sama Rin MJ tentunya. Ya, WhatsApp-nya banyak banget nih Warki Dahlia. Nanti kita bacain lagi ya. Apa sekarang bacain dulu deh. Ada TR Naci Pagalogirang Anyong. Gue ini buat Arin duluan sama Teo Om Teangse. Ya, gue cini buat Arin aja. Kamsamida, kumawoyo ya. Ada lagi, Assalamualaikum, Waalaikumsalam Kak Arin, ada Lukman Pasar Baros hadir, absen, Kamsamida. Assalamualaikum kakak, salam kenal dari Bandung kakak. Iya, siapa namanya dari Bandung?

gitu ya. Ada acara apa di Kiara Slapak? Nanti ada acara, ada satu brand nih terkenal ya. Ya, yang depannya S. Mie S ya. Itu bakalan bawa artis Korea. Bisa dibilang bukan artis tapi aktor Korea yang main film Business Proposal, Ah Hyun Sup ya. Secara gratis. Itu kemarin Ah Hyun Sup ya, fan meeting di Jakarta, tiket paling murahnya 1,5 juta. Dan itu sold out. Ini secara cuma-cuma dibawa ke Kircon. Dari Korea dibawa ke Kiara Korea Condong. Ke Kiara Artapak gitu, Argi Dahlia ya, luar biasa sekali ya. Nanti jangan lupa ya, di tunggu aja kedatangannya.

Wargi Dahlia. Kalau gitu Wargi Dahlia, sekarang saatnya ya buat share pertanyaan dari kuis Don't Stop Now Special Piala Dunia 2026 ya. Siap-siap ya, nanti langsung kirimin nama spasi alamat spasi jawabannya. Pertanyaannya adalah, Piala Dunia 2026 telah berada di titik puncak ya, alias finalnya pada tanggal 20 Juli besok Wargi Dahlia. Sebentar lagi udahan, dan sekarang udah kepilih dua negara yang bakal tanding di Piala Dunia 2026. Nah, sebutkan negara mana saja yang akan berlaga di final Piala Dunia 2026. Apa versus apa Wargi Dahlia? Langsung kirimin WhatsAppnya sekarang juga Wargi Dahlia. Nanti yang tercepat dan benar akan Arin telpon. Arasa, jangan kemana-mana. Abis yang satu ini ya langsung kita bakalan kuisnya, karena ada hadiah 100.000 rupiah dari Hydro Koko Special buat Wargi Dahlia. Perung, gagal, goyang.

0: Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat isya bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, salat terberat bagi orang munafik adalah sholat isya dan subuh. Kalau mereka tahu pahala yang Allah siapkan dalam kedua salat itu, maka mereka akan mendatanginya meskipun dengan merangkak. Sungguh, aku benar-benar hendak memerintahkan seseorang untuk menjadi imam salat. Kemudian aku pergi bersama beberapa orang yang membawa seikat kayu bakar kepada suatu kaum yang tidak hadir salat berjamaah. Lalu aku membakar rumah-rumah mereka. Hadis riwayat Muslim.
0: Dipersembahkan oleh
2: Bang Densu, Denny Sumargo. Saya penggemar podcastnya Abang.
3: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
2: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
3: Kok tahu?
2: Aromanya Hotin banget.
3: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
2: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
3: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
2: Akur, Bang.
3: Hotin itu banyak variannya.
2: Oh, iya.
3: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
2: Iya.
3: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
2: Betul banget.
3: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
2: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
3: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
2: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
3: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

0: saatnya quiz Don't Stop Now spesial Piala Dunia bersama Hydro Coco.
1: Minum Hydro Coco berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut. Get some.

2026 gol warga Dahlia ya. Aduh, Piala Dunia ini udah mau beres ya, nggak kerasa udah 1 bulan setengahan ya warga Dahlia. Dan sebentar lagi finalnya ini bakalan dilaksanakan tanggal 20 Juli 2026. Itu artinya udah ada 2 negara yang bakalan masuk ke final, babak puncak dari Piala Dunia 2026. Ya, pertanyaannya tadi udah Arim share ya warga Dahlia ya. Negara mana aja yang berhasil berlaga nanti di babak final Piala Dunia 2026? Ada negara ini dan negara itu warga Dahlia. Ada 2 negara dong, masa final 1 ya? Ya pasti 2 dong ya warga Dahlia ya. Kalau gitu langsung aja.

0: Wargi Dahlia. Kalau gitu langsung aja kita telepon ya Wargi Dahlia. Jangan lupa nanti passwordnya ya, Hydrokoko seger pisan euy, don't stop now ya. Jangan lupa passwordnya Hydrokoko seger pisan euy, don't stop now. Oke, kalau gitu langsung aja kita telepon ya. Diangkat enggak ya? Halo, selamat malam.
1: Iya, malam.
0: Suaranya kurang keras sayang. Halo, selamat malam.
1: Iya, malam.
0: Oke, semangat dong, sesemangat Piala Dunia bentar lagi mau final ya. Passwordnya dulu dong, Hydrokoko.
1: Hydrokoko, seger pisan, ey, don't step, ey.
0: Don't stop ey, now. Oke, ya, ey, kalau gitu, ey, langsung aja ya. Jawab pertanyaan berikut ini ya. Sebutkan negara mana aja yang berhasil masuk ke final Piala Dunia 2026. Jawabannya adalah negara apa dan negara apa?
1: Argentina lawan Spanyol.
0: Yakin coba, kurang keras. Negara apa dan negara apa?
1: Argentina versus Spanyol.
0: Betul. Ngomong-ngomong ini sama siapa? Lupa nama, ya Allah, lupa nama. Dengan siapa di mana ini teh, ya Allah? Siapa di mana?
1: Saya Fani dari Momonggang.
0: Fani dari mana Fani?
1: Dari Momonggang Ciwidey.
0: Oh, Ciwidey, luar biasa sekali. Jawabannya betul. Dapat 100.000 rupiah dari Hydrokoko. Ya, ini Teh Fani ya, ngedukung siapa nih nanti di final?
1: Argentina,
0: coba dong aku pengen tahu ekspresi ketika nanti di final Argentina menang ya. Tefani kayak gimana ekspresinya ya, luapkan kegembiraannya. 1, 2, 3. Terus yang panjang.
1: Go, go, go, go.
0: Tefani kalau gitu selamat, hadiahnya nanti langsung bisa diambil ke Radio Dahlia FM. Paling telat 3 hari berarti hari Selasa terakhir diambil. Jangan lupa bawa KTP dan juga Hydrokoko satu aja yang kosong, oke? Okay?
1: Kalau besok bisa?
0: Boleh, sebelum jam 11 ya.
1: Oh iya iya.
0: Oke, kalau gitu Tefani selamat. Dan buat Wargi Dahlia yang belum menang ya santai aja, masih ada kuis dari Hydrokokonya. Nantirin kalau Piala Dunianya udah beres akan ada apa? Tenang, ada yang baru lagi tetap dari Hydrokoko Wargi Dahlia. Makanya pantengin terus ya Radio Dahlia FM.
2: Selamat buat para pemenang kuis Don't Stop Now. Dan kita rasakan kemeriahan Piala Dunia bersama Hydrokoko.
3: Minum Hydrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

dulu opa yang satu ini ya. Kalau Pak Onion Soup kan udah kita bahas terus ya dari minggu kemarin gitu warga Dahlia. Nah yang satu ini juga ada yang comeback lagi, comeback stronger ya, lebih kuat lagi di comebacknya, luar biasa ya. Dan tapi masalahnya comebacknya ini, opa yang satu ini banyak yang mendukung, tapi lebih banyak juga yang tidak mendukung gitu warga Dahlia. Siapakah itu? Siapakah itu? Siapa lagi kalau bukan Kim Sun Hyun warga Dahlia, atau Kim Sun Ho warga Dahlia ya? Kim Sun Hyun apa Kim Sun Ho sih? Kim Sun Hyun. Ya Allah, ini kan kemarin tuh ada kasus ya, dan si Kim Sun Hyun ini terkena cancel culture gitu warga Dahlia ya, karena kasusnya juga cukup berat. Kasusnya memang berhubungan dengan nyawa seseorang gitu warga Dahlia ya. Tapi ternyata ya pengadilan memutuskan tidak bersalah gitu warga Dahlia, dan akhirnya Kim So Hyun ini mengumumkan comebacknya dengan mengunggah ulang foto-foto yang diambil selama pemotretan di akun Instagram dia. Dan juga ada acara di mana ya, Arin kemarin sempat lihat gitu ya, dan Kim So Hyun ini menangis gitu di atas panggung ketika para penggemarnya memanggil ataupun mengeluh-ngeluhkan nama Kim So Hyun, Kim So Hyun gitu warga Dahlia ya. Tapi di tengah kabar Kim So Hyun comeback ini ya, tentunya banyak juga para K-Nets yang tidak setuju gitu, yang kurang suka dengan comebacknya Kim So Hyun gitu, karena dianggap Kim So Hyun ini tetap bersalah di mata si K-Net gitu. Dan menurut sumber dari internal industri di Korea ya, kembalinya ataupun comebacknya Kim So Hyun ke dunia hiburan ini dilaporkan ya langsung ditawarin sekitar 40 naskah film dan drama yang siap diproduksi untuk Kim So Hyun warga Dahlia. Aduh, secara yang kita tahu ya, Kim So Hyun sebelum kemarin kena kasus ya warga Dahlia, memang karirnya lagi naik-naiknya ya, di drakor, di film, lagi naik-naiknya, lagi bagus-bagusnya. Tapi harus terkena kasus dan semua jadinya meng-cancel kontrak-kontraknya, dan Kim So Hyun harus bayar beberapa denda lah, kerugian kepada para sponsornya gitu. Dan akhirnya ketika sekarang sudah dinyatakan tidak bersalah dan Kim So Hyun memutuskan untuk comeback kembali ini warga Dahlia ya, ternyata ada 40 naskah film dan juga drama yang langsung disodorin ya ke Kim So Hyun untuk dimainkan perannya. Waduh, waduh, waduh, waduh. Ya jadi ya mau gak mau ya warga Dahlia, pengadilan sudah menyatakan tidak bersalah gitu ya warga Dahlia. Dan ya here we go ya, life must go on. Walaupun mungkin masih ada kesel-keselnya buat warga Dahlia ataupun K-Nets gitu ya kepada Kim So Hyun ya, tapi siap-siap aja ya, bakalan sebentar lagi dibanjiri sama drakor-drakor yang dipintangi oleh Kim So Hyun lagi warga Dahlia. Siap-siap aja warga Dahlia. Kalau gitu kita kasih dulu satu buah langgam buat warga Dahlia. Ada VV Up ya, dengan For Life Special buat warga Dahlia. Prong ah.

0: Jam di lapangan secapa ade akan ada Hindia Bermaria
1: kita buat menyerang
0: Raisa
1: Perunggu
0: Revi dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu Baruda, jangan sampai kehabisan. Festivalin, festival musik orang Bandung.
2: Sekarang Wargi masih panteng Demam K-pop bareng Arin MJ. Demam K-pop.

Dokter Idal yang udah pantengin Demam K-pop. Ya udah mau jam 8, itu artinya Arin harus pamit dari gelarannya Demam K-pop minggu ini. Sampai ketemu lagi Wargidalia di Demam K-pop minggu depan ya, dari jam 6 sampai jam 8 hari Jumat. Arasok, Kamsahamnida yang udah WhatsApp, Kamsahamnida yang udah live streaming nontonin Arin juga ya. Sampai ketemu minggu depan. Annyeong Wargidalia.

0: Dahlia FM.
1: Banteng terus tentang Indonesia Pop.
2: Dahlia FM, Bandung Goyang. Asik asik.
3: Dahlia. Juli di Dahlia jenya apa juara? Juaranya bikin Bandung goyang. Sekarang lanjut goyang lagi sama langgam-langgam Indonesia, langgam-langgam pop Indonesia yang enak yang pernah ngehits wargi ya. Masih barengnya sama Riri sampai jam 10 malam. Tinggal kirimin aja requestan langgam-langgamnya lewat WhatsApp di 0811 222 1015.

WhatsAppin langsung ya, pengen patengin langgam apa ke 0811222105. Kayak Arman di Bobat pengen langgamnya apa nih? Hit Gitaf, tungguin aja ya. Gocin buat Riri aja, semangat siarannya buat semua wargi Dahlia. Gocin buat si dia aja, ucapannya jangan khawatir, ada aku. Oh gitu. Eko juga terima kasih banyak ya. Di mana? Di Karawang. Langgamnya di

0: Wargi Dahlia, pilihan kami
1: Ungu.
0: Ya cuma satu, Banteng Dahlia yang makin juara
1: Dahlia.
2: 1,5 Dahlia pembanding goyang.
3: 1,5 Dahlia pembanding
2: goyang. Wargi Dahlia, Dahlia Indonesia. Karaoke, Minggu, Dahlia. KIP Dahlia.
4: Guys, berhenti. Ayo, pindah. Pokoknya pindah, ayo pindah.
5: Tunggu di 56 tahun Radio Dahlia Juara. 18 Agustus 2026. Semakin gelegar, semakin juara. Dahlia.

0: Nikmati pengalaman berikut ini.
1: Nama saya Ibu Pemusatun, usia 54 tahun, Tarajaya. Yang punya keluhan adalah suami saya. Keluhannya karena matanya pada awalnya terkena musibah, yaitu kena kok. Pernah berobat dan operasi. Kalau kena sinar tidak bisa melihat, tidak bisa baca.
2: Tidak bisa baca dan kena silau tidak bisa ngelihatnya.
1: Iya Pak.
2: Kalau kata dokter apa Bu? Kalau matanya.
1: Kata dokter dulu ya dikatakan glaukoma.
2: Glaukoma ya Bu ya. Nah waktu itu kan nyoba herbatesma ya Bu ya.
1: Iya.
2: Seberapa banyak Bu?
1: Satu botol.
2: Satu botol tesma ya Bu ya. Apa Bu yang dirasakan?
1: Alhamdulillah sudah bisa melihat dan bisa membaca dan bisa bepergian mengendarai motor dengan nyaman.
2: Masya Allah, itu caranya gimana Bu sehari?
1: Sehari pagi tetes 3 kali, siang tetes lagi,
2: ya.
1: Mau tidur tetes lagi,
2: oh, jadi
1: sehari 3 kali.
2: Alhamdulillah Bu ya.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating. Ating Dayakolot, Ating Balai Endah, Ating Banjaran, Ating Cileunyi, Ating Ciparai, Ating Ujung Berung, Ating Batu Karut, Ating Kamasan,
3: Ating Torik Sebek Soreang.
0: Di Apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran. Apotek Kopo, Pas Lampu Merah, Pasir Koja, Astana Anyar. Dan di toko seragam Resko, samping Aditya Sel Terminal Banjaran.
3: Serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28. Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823 1762 3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id. Mau request? Langsung aja via WhatsApp di 0811 222 1015.

0: satu ini harus sedia hot and creamnya ya, sebelum olahraga, setelah olahraga, biar badan yang udah ngerasa capek pegel atau nyeri otot langsung hilang nyerinya wargi. Karena hot and cream ini tidak lengket tanpa bekas dan tidak meninggalkan bekas putih di kulit dan baju. Bisa dipakai pada saat pemanasan sebelum olahraga atau capek pegel setelah olahraga. Variannya juga banyak, ada hot and cream original, hot and cream strong, hot and cream aromaterapi, hot and HL buat wargi yang rematik, keseleo, nyeri otot atau nyeri sendi. Ada juga hot and koyo aromaterapi, hot and balsam yang ekstra hot, hot and go yang ada aplikator dan kayak pijatnya lebih praktis, hot and tubuh yang 10 ribuan aja, hot and hot spray tinggal semprot saat pemanasan, capek pegal kram langsung hilang, dan hot and cool gel dengan sensasi dingin yang bikin pendinginan makin relax. Pokoknya siap gerak aktif maksimal dengan hot and. Follow Instagramnya di @hotandcream.id dan TikToknya juga di hotandcream.idn ya. Selamat malam buat Diding di Majalengka, pengen kirim-kirimnya buat sahabatku aja, saudara Andy yang ada di Buah Batu, semoga diberi kesabaran, kesehatan, dan keluarga ditinggalkan juga semoga diberi kesabaran katanya. Oke. Terus juga ada lagi Mas Bro di Maroko Ciamplas. Langgam yang digoyangin buat semua wargi Dahlia, Jajati pas komat malam. Ownernya ada siapa? Halo, KIP Dahlia.
1: Muah.
0: Sama siapa ini?
1: Deri.
0: Deri di Cibiru, pengen langgam apa?
1: Ingin mahal ini.
0: Mahal ini yang mana?
1: Yang bersamamu, bersama. Yang diunti itu.
0: Yang gimana?
1: Yang ada bersamamu.
0: Bersamamu? Apa ya, tuh? Kalau selain itu apa judul yang lain?
1: Oh, ini aja, itu 5 menit aja.
0: Yang mana?
1: Yang Aisyah.
0: Aisyah, 1, 2, 3.
1: Satu aja.
0: Dua merenan ya. Digocin buat siapa?
1: Gocinnya buat semua wargi dari karir aja.
0: Udah gitu aja?
1: Ya, gitu.
0: Terima
1: ya.
0: Kasih dari Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia nih, kena pelanggannya dari rumah buku-buku.
0: Ya. Belakang Dahlia ada siapa lagi? Halo. KIP Dahlia. Sama siapa ini?
2: Kang Edet Firman, Neng.
0: Pengen apa, Kang Edet?
2: Tiada arti bagimu, Neng.
0: Dari?
2: Ya, itu pilihin aja, Neng.
0: Kalau selain itu apa?
2: Ya, dukung aja, Neng.
0: Digocin langsung.
2: Digocin buat Eli Jalan Peta.
0: Udah?

0: Semakin seru lagi sambil nonton Piala Dunia, sambil nikmatin euforianya bersama Hydro Koko. Ada hadiah 100 ribu loh.
1: Wih, mau dong mau.
0: Ikutin aja kuis Don't Stop Now spesial Piala Dunia setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai jam 8 malam. Cuma di Radio Dahlia.
2: Selama Piala Dunia berlangsung, Hydro Koko bakal kasih hadiah 100 ribu rupiah buat warga Dahlia yang bisa jawab pertanyaan seputar Piala Dunia. Dan langsung deh dapat hadiah 100 ribu rupiah dari Hydro Koko.
0: Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hydro Koko setiap hari Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 11 pagi. Persembahan Hydro Koko, Don't Stop Now, dan Radio Dahlia FM.
3: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
4: Hey Barudak, Festivalin kembali hadir 2026 di lapangan Secapa Ade. Akan ada Hindia, Bermaria,
5: kita buat menyerang,
4: Raisa,
5: okay,
4: Perunggu, Revi, dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu Barudak, jangan sampai kehabisan.

0: 98, 100% mata air alami.
1: Bu, kalau nggak salah, tahun depan kan adik lulus kuliah kedokteran ya? Wah, akhirnya di keluarga kita ada yang jadi dokter juga ya, Bu?
2: Iya, ibu rencana mau kasih hadiah pas kelulusan nanti. Tapi, kamu ada ide nggak? Kira-kira kasih apa untuk adikmu itu?
1: Nah, aku ada ide nih, Bu. Gimana kalau kita kasih perlengkapan untuk dokter aja? Kayak jas dokter, stetoskop, tensimeter, pen light, dan lain-lain deh pokoknya, Bu.
2: Oh, boleh tuh. Biar makin semangat dia, ya. Tapi beli perlengkapan begitu di mana?
1: Tenang, Bu. Deket sini ada tuh toko Sentral Bandung Raya. Toko alat kesehatan yang lengkap banget. Nanti aku beli sekalian semua di sana deh.
3: Toko Sentral Bandung Raya. Toko terlengkap menjual alat-alat kesehatan yang Anda butuhkan. Kunjungi CBR yang terdekat dari tempat Anda. CBR Pasir Kaliki 205C. Telepon 203-7627. CBR Kopo Bihbul 38. Telepon 541-3344.
4: Streaming siaran radio Dahlia di aplikasi Noise dong.
5: NOIS.

0: Langgamnya spesial ya digoyangin buat Zul di Ranca Sagatan. Langgam di Alofanya udah digoyangin ya. Buat Riri aja sehat selalu, amin. Terus ketemuan lagi sama Mbak Yati di Kopo. Juli Daya Kolot, sayang langgamnya digoyangin bos mawargi yang lagi panteng. Abai di Bekasi juga terima kasih. Ada Dadang di Cikajang Garut, Ibu Cenani di Cimahi. Kita angkat lagi ownernya, ada siapa? KIP Dahlia.
1: Wah.
0: Sama siapa ini?
1: Sama Supri di Nagrek.
0: Supri di Nagrek, pengen digoyangin apa malam ini Supri?
1: Gamawan.
0: Gamawan yang mana?
1: Yang sayang.
0: Sayang digoyangin buat siapa?
1: Buat istriku aja.
0: Udah gitu aja.
1: Udah.
0: Terima kasih Supri, panteng radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak dagangnya. Dahlia pun go-go-go goyang.
0: Belakang Supri ada siapa lagi? Ada Supra. Halo, KIP Dahlia. KIP Dahlia. Tutut, halo. KIP Dahlia. Sama siapa ini?
2: Anak Juna, saya coba dulu.
0: Pengen apa, Not?
2: Pengen dari Titi DJ, teh.
0: Yang mana?
2: Takkan ada yang lain.
0: Aduh, lelaki mending pengen Titi DJ ya. Digocinin buat siapa?
2: Digocinnya buat Eri, dan selalu banyak rezeki, banyak jobnya. Dan buat bergocinnya buat para paswanya.
0: Terima kasih, Paneng Radio.
2: Sama-sama, Paneng Dahlia.

0: Halo Wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: pengalaman berikut ini.
1: Nama saya Papa Wisworo, Brunes 3, Jalan Nusantara Raya.
2: Yang punya keluhan siapa?
1: Istri. Itu kalau setiap minggu ngikut pengajian ibu-ibu.
2: Terus?
1: Terus pakai kacamata. Terus saya kemarin coba suruh pakai Tesma.
2: Tesma ya?
1: Iya.
2: Tetes mata. Alami. Terus?
1: Ketemu tidur suruh tetesin dua kali tuh. Sekarang alhamdulillah. Kemarin ngaji udah lepas tuh, katanya udah enak, jelas
2: ngeliat. Udah jelas ya, iya. Baca Quran.
1: Baca malam juga udah gak pakai kacamata.
2: Oh, tadinya kalau malam juga gak pakai kacamata? Pakai
1: kalau ngaji habis maghrib, oh. Yasinan ya.
2: Iya, sekarang ya. Udah lepas kacamata ya, pakai Tesma. Itu baru habis berapa botol?
1: Baru sebotolnya belum habis.
2: Sebotol juga belum habis ya?
1: Baru berapa kali netes.
2: Alhamdulillah, berarti manfaatnya alhamdulillah ya, bagus
1: alhamdulillah,
2: yang Tesma.
1: Alhamdulillah.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating. Ating Dayeuhkolot, Ating Bale Endah, Ating Banjaran, Ating Cileunyi, Ating Ciparai, Ating Ujung Berung, Ating Batu Karut, Ating Kamasan,
3: Ating Torik Sebek Soreang.
0: Di Apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran. Apotek Kopo, Pas Lampu Merah, Pasir Koja, Astana Anyar. Dan di toko seragam Resko, samping Aditya Sel Terminal Banjaran.
3: Serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28. Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823 1762 3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.
4: Duh, ternyata sudah jam 9 malam, Orgidalia.
5: Goyang,
3: Banteng Radio, Banteng Dahlia. Saatnya kilasan informasi. Persembahan
5: Dahlia FM.
6: Wargi Dahlia bersama saya Putri Berbi, berikut kilasan informasi.
7: Dahlia FM.
6: Jadwal pelayanan SIM keliling Polrestabes Bandung yang bekerja sama dengan Radio Dahlia FM untuk besok hari Sabtu tanggal 18 Juli 2026 berada di Metro Indah Mall Jalan Soekarno-Hatta dan ITC Kebon Kelapa Jalan Pungkur.
7: Dahlia FM.
6: Pengadilan Agama Bandung resmi mengabulkan permohonan pengangkatan anak atas nama Arkana Aidan Misbah oleh mantan Gubernur Jawa Barat Muhammad Ridwan Kamil. Melalui tim kuasa hukumnya, Atalia Praratia menyampaikan ucapan selamat kepada Ridwan Kamil atas keputusan tersebut. Atalia juga memberikan doa terbaik untuk kelancaran masa depan dan tumbuh kembang Arkana. Seorang ASN berusia 27 tahun berinisial AL tewas mengenaskan di apartemen Skyview Medan. Kedua wanita yang dipesan lewat aplikasi memaksa korban membayar biaya tambahan yang sangat besar di luar kesepakatan awal. Pelaku terus menekan, mendesak, hingga memeriksa saldo rekening korban. Karena merasa tertekan dan tersudut, korban

0: sebagai tersangka. Ternyata para pelaku bagian dari sindikat pemerasan dengan modus berkejar. Saya Putri Barbie, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan 101.

0: Rádió Dahlia FM.
1: Wah Bibir.
2: Wah Bibir.
3: Nantikan.

0: Misterius sudah ya BCL-nya saat kau pergi, Jasmine, di majalah. Majalah, maksudnya majalah buku, apa majalah, hai. Tadi cash telepon kan juga udah dibuat bibir ya. Ada Boyka di Cimahi, selamat malam. Tengkom di Ciampelas, Sejat di Pasco juga terima kasih. Dibuka lagi request on-airnya, yuk. WhatsApp on-air 0811-222-1015. Kita masuk di jam yang kedua, ada siapa? KIP Dahlia. Sama siapa ini?
1: Kang Suhana Permata Biru.
0: Pengen apa Kang Suhana?
1: Dari hijau daun.
0: Hijau daun?
1: Kita bertepi.
0: Udah disiapin. Gocin langsung buat siapa?
1: Gocin buat Teh Emi saja, jalan peta. Moga sehat selalu.
0: Udah gitu aja?
1: Udah.
0: Makasih Kang Suhana ya, Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak.

0: Gunakan herbal tetes mata alami yang dihasilkan dari tetesan saripati bambu Dinocloa scandens dari hutan pedalaman seperti pengalaman berikut ini.
1: Nama saya Ibu Pemusatun, usia 54 tahun, Tarajaya. Yang punya keluhan adalah suami saya. Keluhannya karena matanya pada awalnya terkena musibah, yaitu kena kok. Pernah berobat dan operasi. Kalau kena sinar, tidak bisa melihat, tidak bisa baca.
2: Tidak bisa baca dan kena silau, tidak bisa ngelihat ya?
1: Iya, Pak.
2: Kalau kata dokter apa, Bu? Kalau matanya?
1: Kata dokter dulu, ya dikatakan glaukoma.
2: Glaukoma ya, Bu, ya? Nah, waktu itu kan nyoba herba tesma ya, Bu, ya?
1: Iya.
2: Seberapa banyak, Bu?
1: Satu botol.
2: Satu botol tesma ya, Bu, ya? Apa, Bu, yang dirasakan?
1: Alhamdulillah sudah bisa melihat dan bisa membaca dan bisa bepergian mengendarai motor dengan nyaman.
2: Masya Allah. Itu caranya gimana, Bu, sehari?
1: Sehari pagi tetes 3 kali. Siang tetes lagi.
2: Iya.
1: Tidur tetes lagi.
2: Oh, jadi
1: sehari 3 kali.
2: Alhamdulillah, Bu, ya.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating. Ating Dayakolot, Ating Balai Endah, Ating Banjaran, Ating Cileunyi, Ating Ciparai, Ating Ujung Berung, Ating Batu Karut, Ating Kamasan,
3: Ating Torik Sebek Soreang.
0: Di Apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran. Apotek Kopo, Pas Lampu Merah, Pasir Koja, Astana Anyar. Dan di toko seragam Resko, samping Aditya Sel Terminal Banjaran.
3: Serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28. Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823 1762 3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.
4: Pengawal, segera belikan alat tensimeter yang akurat buat Raja.
5: Siap, Ratu.
4: Pengawal, segera belikan alat cek gula darah untuk Raja. Jangan lupa, beli juga diapers ukuran besar dan underpadnya juga ya. Raja sedang sakit parah.
5: Siap, Ratu.
4: Wah, cepat sekali kamu kembali. Beli di mana semua peralatan kesehatan itu?
5: Ya jelas dong, Ratu. Saya beli di toko alat kesehatan yang paling komplit, Ratu. Di toko Sentral Bandung Raya.
6: Cari berbagai macam alat kesehatan? Udah, gak usah susah dan gak usah ribet. Langsung aja ke CBR. Toko alat kesehatan yang komplit. Menyediakan berbagai alat kesehatan dengan merek-merek terkenal dengan harga yang murah. Kunjungi CBR Retail terdekat. CBR Pusat Jalan Supadio 31. Telepon 601-4183. CBR Kopobihbul 38. Telepon 541-3344. CBR Pesantren Sukamiskin. Telepon 63-70-0493. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.
7: 101,5 Radio Dahlia FM.
8: Banteng terus, kontak Indonesia Pop.
9: Dahlia FM, Bandung Goyang. Asik-asik. Dahlia.

WhatsAppnya Bang Nanar Udin di sore yang juga langgamnya digoyangin buat semua wargi Dahlia aja. Yang ini juga buat semua wargi nih. Besok hari Sabtu jangan mager di rumah aja. Wargi harus seru-seruan datang ke festival musik terkeren Urang Bandung. Festivalin yang hadir lagi nih dengan line up yang keren abis. Ada Raisa, Hindia, Bernadia, Firsa Besari, Perunggu, DJ Brevi, dan masih banyak yang keren lainnya. Besok ya 18 Juli di lapangan Wiradika Secapa Ade. Yang masih belum kebagian tiketnya langsung aja beli sekarang juga. Cek aja Instagramnya, kepoin di @festivalin ya.

0: live show yang spektakuler. Pesan tiketnya di www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, The Unique Workplace Indoor Theme Park. Kita angkat lagi on airnya. Ada siapa? Halo, Kak Ipe Dahlia. Sama siapa ini?
1: Deden Kiteng.
0: Langgamnya apa, Deden?
1: Orang tua rindu Leto.
0: Leto, digocin buat siapa?
1: Gocin buat Telik Jalan Peta.
0: Udah, gitu aja.
1: Iya.
0: Terima kasih, Panang Radio.
1: Panang Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia. Asik atuk rumah, rumah. Oh, ya!
0: Belakang Deden, KIB Dahlia. Mbak Yati pengen apa? Digocin?
2: Digocin buat Kak Riri aja. Terima kasih, Kak Riri.
0: Sama-sama, Panang Radio.

0: Warki Dahlia. Halo-halo, saya Kris Monica, panteng terus Radio Dahlia FM Bandung Goyang CKC.
1: Makin seru lagi sambil nonton Piala Dunia, sambil nikmatin euforianya bersama Hydro Koko. Ada hadiah 100 ribu loh.
2: Wih, mau dong mau.
1: Ikutin aja quiz Don't Stop Now, spesial Piala Dunia. Setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai jam 8 malam, cuman di Radio Dahlia.
2: Selama Piala Dunia berlangsung, Hydro Koko bakal kasih hadiah 100 ribu rupiah buat Wargi Dahlia yang bisa jawab pertanyaan seputar Piala Dunia. Dan langsung deh dapat hadiah 100 ribu rupiah dari Hydro Koko.
1: Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hydro Koko setiap hari Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 11 pagi. Persembahan Hydro Koko, Don't Stop Now, dan Radio Dahlia FM.
3: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
4: Hey Barudak, Festivalin kembali hadir 2026 di lapangan Secapa Ade. Akan ada Hindia, Bernadia,
5: kita buat
4: Raisa, Berunggu, Revi, dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu Barudak, jangan sampai kehabisan. Festivalin, festival musik orang Bandung.
6: Habibur Rahman, air mineral asli dari bambu, terbukti khasiatnya dapat membantu menjaga stamina dan meningkatkan daya tahan tubuh. Juga membantu penyembuhan berbagai penyakit seperti jantung, asma, darah tinggi, diabetes, stroke, lambung, asam urat, dan lain-lain.
7: Nama saya Pak Ahyar, usia 57, Kampung Cikeus, juga nama Hilir, RT 7, RW 8, Bandung.
8: Ya.
7: Ada kabar dari adik.
8: Ya.
7: Sakit lambung, udah parah pak.
8: Oh adik, adik kandung ya?
7: Adik kandung namanya Sahidin. Sahidin.
8: Jadi lambungnya udah parah?
7: Tiba-tiba parah itu ngedrop. Sampai badannya kurus gitu. Kebetulan itu majikannya saudara dibawa ke dokter biasa obat. Namun gak ada itu ya pak ya?
8: Reaksi apa-apa.
7: Ada ikan itu Habibur Rahman. Pas habis dengan pertolongan Allah, saya pengen nangis pak. Adik saya sehat,
8: sehat sembuh,
7: sehat sembuh, itu obat itu satu bot.
8: Tidak lebih sehat,
7: sehat sampai sekarang.
8: Alhamdulillah.
6: Dapatkan air bambu Habibur Rahman di seluruh apotek Almasum, semua apotek Ating, semua apotek K24, apotek Banjaran, apotek Kopo Pas Lampu Merah Pasir Koja Astana Anyar,
1: dan di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833. Follow Instagram dan TikTok @airbambu.id.
9: Wargi Dahlia, kami
10: Chris Pati.
9: Request langgam-langgam Indonesia yang asik-asik
10: hanya di Kontak Indonesia Pop.

0: Cireungit. Di mana Cireungit? Aku bakal enggak tahu, kasih tahu dong di mana Cireungit ya. Gacinya buat semua wargi Dahlia aja. Ada Siti Ajijah di Malaysia hadir, serius nih. Asriani juga makasih banyak, Jendi Holis, Eman Cicadas, Ismet Lancamalang. Sama buat wargi semua nih yang udah siap mantap mau berangkat umroh atau haji, ingat, pilih travelnya Gina Safety Travel aja, karena Gina Safety Travel menggelar umroh promo, umroh spesial, umroh Milad Akbar dengan kuota cuma 400 jemaah dalam satu pesawat, program umroh 10 hari dengan diskon 4 juta rupiah, free kereta cepat Mekah Madinah, free wisata Taif, free Tasair Raudhoh, dan free Albay. Dan pastinya Gina Safety menggunakan pesawat Saudi, hotel bintang 4, manasik 5 sesi, pembimbing yang bersertifikasi, bus eksekutif, dan dapetin diskon 4 juta dengan kuota terbatas ya. Langsung aja hubungi Gina Safety Travel di Jalan Muhammad Toha 317 Bandung, teleponnya 5229805 atau 5205991. Bisa juga mampir ke kantor cabangnya di Jalan Raya Banjaran 622, Ruko Kornis Residen nomor 15 Mangkubumi Tasikmalaya, atau di agen-agen Gina Safety terdekat. Wujudkan wujudkan ke tanah suci bersama Gina Safety. Satu orang terakhir on air-nya ada siapa, yuk? Halo, Kak Ipi Dahlia. Sama siapa ini? Siapa?
1: Iwan
0: Ciwidey.
1: Cicalengka dong.
0: Cicalengka, pengen langgam apa? Pake
1: tos.
0: Yang mana?
1: Bilangkau.
0: Bilangkau digocin buat siapa?
1: Pantan Ria Cire.
0: Udah gitu aja?
1: Ada di belakangnya ya.
0: Oke, okay, pantang radio.
1: Pantan Ria, Ira Ria, Ira Ria, Ira Ria, Ira Ria, Ira Ria, Ira Ria, Ira Ria, Ira Ria, Ira Ria, Ira Ria, Ira Ria, Ira Ria, Ira Ria, Ira Ria, Ira Ria, Ira Ria, Ira Ria, Ira Ria, Ira Ria, Ira Ria, Ira Ria, Ira Ria, Ira Ria, Ira Ria, Ira Ria, Ira Ria, Ira Ria, Ira Ria, Ira Ria, Ira Ria, Ira Ria, Ira Ria, Ira Ria, Ira Ria, Ira Ria, Ira Ria, Ira Ria, Ira Ria, Ira Ria, Ira Ria, Ira Ria, Ira Ria, Ira Ria, Ira Ria, Ira Ria, Ira Ria, Ira Ria, Ira Ria, Ira Ria, Ira Ria,

0: Halo warga Dahlia,
1: kami
2: Fahitus.
1: Mau yang asik-asik, pantengnya
2: Dahlia, bukan yang lain, Dahlia.
3: Jangan kemana-mana, setelah kontak Indonesia Pop akan ada Mandi Madu Dahlia. Selama 2 jam, siap bergoyang lagi yuk.
4: Eh, sekarang masih ada yang denger radio ya?
5: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
4: Serius, emang lewat apa?
5: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
6: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
4: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
5: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
6: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
4: Sekarang saya percaya radio masih ada
5: dan akan terus ada.
3: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio for all.
7: Dear Diary, aku mau ceritain waktu asmaku kambuh tadi siang. Aku tuh sampai sesak banget, pusing, terus batuk-batuk. Pokoknya menderita banget deh. Terus, mana tabung oksigen aku kosong lagi. Tapi, papa segera pergi untuk isi ulang tabung oksigen. Terus, akhirnya aku bisa napas enak lagi. Kata papa, tabung oksigen dan alat nebulizernya itu papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Sekarang aku bisa sepedaan lagi di luar. Tapi sekarang-sekarang ini kan katanya udara di luar makin banyak polusi ya. Aku jadi suka batuk-batuk. Tapi papa selalu menyediakan masker yang papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Terima kasih ya papa. Terima kasih ya toko Sentral Bandung Raya yang sudah menyediakan kebutuhan aku.
8: CBR, toko alat kesehatan yang menyediakan berbagai alat kesehatan dari bermacam-macam merek. Kunjungi CBR Retail terdekat, CBR Buah Batu 151C, telepon 7320936. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.
9: Malam-malam aku sendiri.
10: Halo Margi Dahlia, saya Charlie, kami dari Setia FM, Panteng Radio,
11: Panteng Dahlia.
9: Bahagia kau datang.
12: Kalung Mani Pasar Baru, terima kasih ya. Ada Nea, Mbak E, terus juga Hasanuddin, Cisarua, Kangdang Cahya, Igut Tikopo, TSC Didago, terus juga Haris Konveksi Topiring Sandi, Asep Asgar, Cep Soma di Cipait, Ismet, juga udah tadi ya. Amalia, Kang Hasan, Dadang juga makasih. Kita pamit, Panteng Radio, Panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya, perungah, go-go-go, goyang.

Asik, 101,5 Dahlia FM Bandung Gengsi Kasik. Ida Katulampa siap menemani wargi Dahlia seperti biasa ini. Udah hari Jumat ya. Bergoyang sampai jam 12 malam wargi Dahlia. Brung ah. Go go go.

Dahlia gelap-gelapan nanti ada setannya wargi Dahlia. Ih, apalagi kalau misalkan kamu gelap-gelapan sama si Bebep, tiba-tiba ada yang ngarayap kayak orang racun. Ih, kebayang wargi Dahlia getek sawak-awak. Ih. Aduh, wargi udah. Mending jangan gelap-gelapan dulu. Kita bergoyang dulu, nyalain lampunya sayangku ya, biar gak ngantuk sayangnya. Eh, WhatsApp-nya dong. Boleh dari sekarang ya. Di 0811-222-1015. Kita basahin lagi biar tambah semangat warginya ya. Prung ah, go-go-go, kayang.

0: Aduh, ka mana ieu minantu si kabayan borokokok teh?
1: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
0: Heh, ngareureuleus wae kamu teh. Gerepang meulikeun ambu masker, katenbal, underpad, jeung diapers anu ukuran XL-nya. Oh hiji deui, pembalut pos parfum. Keur minantu tatangga sabeulah, kamari karakal lahirkeun.
1: Siap, Ambu.
0: Rasakeun sia, loba nu dibeli biar lama perginya.
1: Ini Ambu.
0: Heh, ngareureuwas deui si kabayan borokokok teh. Meni cepet ngelina geningan kamu teh.
1: Kabayan teh atuh, minantu kesayangan Ambu. Ini semuanya ada, merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya di Jalan Ahmad Yani 158, nomor teleponnya 731-2584. Makanya cepet, di sana teh komplit alat-alat kesehatannya Ambu. Hehehe, pinter kan menantu kesayangan Ambu teh.
2: Anda punya masalah penglihatan? Gunakan herbal tetes mata alami yang dihasilkan dari tetesan saripati bambu Dinocloascandens dari hutan pedalaman seperti pengalaman berikut ini.
3: Nama saya Mbak Ipa, saya tinggal di Pondok Bunda Jatirasa Jatiasih.
4: Ibu sebelumnya ada yang punya keluhan siapa, Bu?
3: Awalnya saya penasaran coba-coba sama air bambu buat bapaknya sendiri. Terus penasaran, anak saya kebetulan punya pipinya itu kok kayak luka. Lukanya itu kebetulan ternyata katanya jamur. Saya coba karena emang baru belinya satu botol. Saya iseng-iseng
4: Tesma ya Bu ya.
3: Pakainya Tesma.
4: Iya.
3: Terus saya tetesin, saya oles-olesin
4: ke mukanya.
3: Terus sehari sekali. Karena biar iri dulu nyoba penasaran. Ya udah itu kok lama-lama mengering.
4: Oh, mengering ya Bu? Alhamdulillah ya. Sebelumnya udah pakai obat yang lain?
3: Salap-salap udah dipakai.
4: Hasilnya?
3: Hasilnya kok sama aja, malah beber, malah banyak.
4: Oh, tambah parah justru ya. Nah justru pakai herbal Tesma justru
3: Malah kering.
2: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating. Ating Dayeuhkolot, Ating Balai Endah, Ating Banjaran, Ating Cileunyi, Ating Ciparai, Ating Ujung Berung, Ating Batu Karut, Ating Kamasan,
5: Ating Torik Sebek Soreang.
2: Di Apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran. Apotek Kopo, Pas Lampu Merah, Pasir Koja, Astana Anyar. Dan di toko seragam Resko, samping Aditya Sel Terminal Banjaran.
5: Serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28. Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823 1762 3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.
2: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
6: Bapak Mbing, Tasikmalaya.
7: Keluhan penyawat, naon wae Pak?
6: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, terus diabetes, sareng ieu sampean bararaa ting telepret.
7: Tos ngalami, Pak?
6: Ah, tos lami, Pak, aya 10 tahunan mah. Tos ku herbal nu sanes, tos dirawat, tos sabaraha kali dirawat lah. Anu gitu teh ieu. Alhamdulillah kitu ku ngaleuat Alpha Propolis, kitu nya teh acan sehat jiga tos karaos lah kitu hararampang gitu teh. Sampean eta mah teu baal pisan, teu puyeng teh karaos saya puyeng ya nama gitu. Oh lambung ya nama alhamdulillah nya ente mual wae sampean teu baal gitu talah sakadun sakedik deui lah gitu nya. Keras teu puyeng wae kugah bobot teh kitu ya nama alhamdulillah sarampang lah alhamdulillah aya 70% lah pangitan karawat gitu ka masyarakat anu ngagaduhan panjawan seperti abdi gitu mangga lah nyobian meser Alpha Propolis gitu. Soalnya ya tas karawas pisan gitu khasiatna ku abdi gitu telah cek bur lah gitu.
7: Alhamdulillah.
2: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Fajar Farma Cicalengka. Wargi

0: Gusti juga selamat malam ya. Oh, Sedo yang ada di Bekasi tuh ya. Oke, Rini, terima kasih sang. Kita goyangin dulu juga yang sudah masuk di WhatsApp-nya. Ah, malam. Aku dari Kang Sayut teh. Kang Wokso Tegal. Oh, ini loh ya. Digoyang sama Idoi di malam hari ini. Ya ampun, mini resep eta batu alinanya. Jang nenggel batur ulah ketangnya. Ulah nenggel baturahnya. Eta batu alina ini warna emas aja ini warna hideung tinggal itu. Oh, ya udah bernuansa kemerdekaannya. Sabar sabulan deui nya. Digoyang ah cenah doi sambil ngopi ya teh cenahnya. Sambil ngopi ngemil wayah kieu. Asik dong. Aku juga habis ngemil tadi ya. Ngemil-ngemil manja. Malam doi, malam ada yang pengin langgamnya gadis Kalimantan ini aku dari orang Pasco. Oh, sorry, ini orang Cibaduyut Wildan. Gocinnya buat orang Pasco maksudnya begitu ya. Malam doi, selamat malam ada Kang Jajang Jalak ya di kawasan Jalak Harupat ya. Pengin langgamnya tajamnya karang aja ya. Siap. Digocin buat Nani aja. Nani memory begitu. Emberan ya. Ciao sehat kamu hari ini. Apa kabar juga? Ini buat Kang Jajat Pasco. Ini Kang ini Jajat Jajang Jalak, ini Jajat Pasco. Iya. Digoyang ya. Buat yang lagi pantengin aja. Terus juga ada Kang Suhana di Permata Biru. Gimana kabarnya? Pengen langgamnya kucing garong aja ya. Goyanginnya buat yang lagi pantengin nih doi. Terus gocin buat seseorang yang dekat di hati. Kok dekat di hati aja? Gak dekat di sebelah atau gimana gitu loh ya. Ah ya gini eta Kang Suhana ya. Di TikTok aku malam hari ini. Terima kasih. Thank you juga buat AR4 ya semuanya. Terima kasih. Selamat bergabung kita bergoyang ya. Oh Gunung Puntang jam sakit sabar derajatnya. Tapi apa namanya wargi dalinya sekarang ini udah mulai agak sedikit udaranya panas wargi dalinya. Gak terlalu adem banget kayak kemarin ya gak sih pada ngerasa gak ya. Kalau kemarin ademnya tuh adem banget wargi dalinya. Kalau sekarang udah agak sedikit gerah nih ya. Apalagi di kawasan perkotaan Bandung. Gak tahu nih ya, kalau misalkan di kawasan, mungkin kawasan-kawasan Gunung Puntang, Lembang, dan lain sebagainya itu udah jangan ditanya lah, itu udah pasti adem wargi Dahlia ya. Seperti melihat aku nih ya, yang menggunakan baju hijau malam hari ini. Hello, mandi madu.
1: Hati musiknya dangdut, perungah go-go-go, goyang, basah.
0: Kela atuh ieu can ge basah-basah ieu semangat-semangat teuing.
1: Semangat atuh.
0: Saha ieu teh cenah? Saha ieu teh?
1: Dedet cicing atuh.
0: Kenaan meni cicing wae juga mikir ieu ujian ke Leptanas ieu teh.
1: Doho on air ka Bang Idoy.
0: Hah?
1: Jeung ada doho on air.
0: Ada doho on air.
1: Doho
0: on air. Sok atuh ayeuna tos lebat kumaha raos?
1: Alhamdulillah nih raos.
0: Aduh meni hanet.
1: Tidak ngerestes nate.
0: Meni hanet kadeh nu tinggalin di jero. Kang Deden kita basahin yuk basah. Basah.

0: Gabung ah, go.
1: Goyang.
2: Kasih langgam yang semangat dong ah, masih pagi nih ah.
0: Semangat. Cintaku sekuat yang listrik ah.
2: Kalau cintaku sekuat yang listrik, jadi berarti kamu gardu listriknya begitu. Jangan dong. Jangan, nanti sering mati lampu lagi. Ah, aku takut. Digoyang buat siapa?
0: Digoyangnya buat Teh Sugar, Bunda Icibai, Teh Isan, Mama Juli, Mama Repa, Teh Elis Kijiran, Mama Ika, Teh Elis Jalan Peta, Teh Ratna, Bunda Imut, Kang Eden Suherman, Abah Iwan, Kang Arnold, Kang Gopin, Teh Isugi, Teh Eli Padalarang, Mahaji Eha. Mama Bayu, Mama Apep, Teh Nado, Umi Andin, Kang Lukman, Baros,
2: Gocin,
0: Kang Loteh Ratih.

0: Ranti mana?
1: Ranti di Jalan Tir.
0: Ah, ada ucapan enggak?
1: Ucapannya selamat malam aja, selamat bobo.
0: Ah gitu.
1: Oh.
0: Oke lah kalau begitu. Terima kasih Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia enak-enak langgamnya Dahlia asik atuh prungah go goyang.
2: Wargi bisa streaming siaran radio Dahlia FM via aplikasi Joom.

0: gak sih?
1: Tahu gak?
0: Tahu gak?
2: Masa gak tahu?
3: Kalau ngomongin listrik mah warga Dahlia, kadang-kadang kita yang lagi nongkrong ya dimanapun berada, neangan colokan listrik warga Dahlia. Emang buat apa? Yang pasti juga buat colokan listrik ini, apa namanya, baterai handphone, gak jauh dari situ. Iya gak sih warga Dahlia? Kalau ngomongin yang namanya baterai handphone, itu kadang kita kan zaman sekarang sedikit-sedikit HP, bikin boros baterai ya. Udah di charge sebelum kegiatan, belum apa jalan-jalan gitu ya, udah habis lagi. Ini sedih, ayo kita tanya warga Dahlia ya. Tapi aku punya tips yang menarik nih buat warga Dahlia ya, biar warga Dahlia ini bisa menghemat daya ponsel warga Dahlia ya. Pokoknya yang paling penting jangan lupa gunakan mode hemat daya ya. Selain itu juga selalu optimalkan tampilan layar warga Dahlia. Salah satunya apa? Kurangi tingkat kecerahan layar warga Dahlia ya, jangan terlalu caang teingnya, darah maruk karena bohlam merenya caang pisan ya. Terus jangan lupa matikan fitur yang gak digunakan ya warga Dahlia ya, itu juga salah satu hal yang bisa bikin baterai boros atau cepet habis ya. Dan jangan sampai lupa untuk batasi aplikasi latar belakang tuh, alias backgroundnya warga Dahlia ya. Bisa diubah juga ke mode tidur ya warga Dahlia. Dan yang paling utama, hindari pengisian daya yang salah. Salah satunya apa? Jangan sampai ditinggal tidur warga Dahlia ya. Jangan sampai ditinggal tidur kalau lagi ngecharge ya warga Dahlia, diusahakan ya. Kalau misalkan ingin baterainya bagus dan awet itu di 80% lah kurang lebih ya. Jangan sampai 100 deh ya. Tapi untuk sekarang-sekarang beberapa ponsel itu ya warga Dahlia, ada yang memang teknologi di mana di sekian persen itu udah otomatis terputus dayanya gitu ya, ngecharge-nya ya. Tapi gak semua. Jadi kalau yang gak ada gimana? Yang gak ada kalau bisa usahain aja 80% aja warga Dahlia, biar baterainya pol.

0: 101,5 Dahlia FM.
1: Dahlia FM.
0: Dahlia FM.
2: Sirah si konseling anu ditotog ke lempeng kana batu, kira-kira ngan tinggal sameter deui sakilat sapasang leungeun si konseling disodorkeun ka hareup. Seduh. Seduh. Sugalah jeung konseling lucat kaluhur syukur ajejeg kana dada si jelek.
3: Kamu kontras si konseling alalana dina jejer carios ajian ajak bayangan unggal dinten Senin tepi ka Sabtu jam 3 dugi ka 4 sore ulukur di radio Dahlia FM Bandung.

0: berikut ini.
1: Nama saya Ibu Pemusatun, usia 54 tahun, Tarajaya. Yang punya keluhan adalah suami saya. Keluhannya karena matanya pada awalnya terkena musibah, yaitu kena kok. Pernah berobat dan operasi. Kalau kena sinar, tidak bisa melihat, tidak bisa baca.
2: Tidak bisa baca dan kena silau, tidak bisa ngelihatnya.
1: Iya, Pak.
2: Kalau kata dokter apa, Bu? Matanya.
1: Kata dokter dulu, ya dikatakan glaukoma.
2: Glaukoma, ya, Bu, ya. Nah, waktu itu kan nyoba herba tesma, ya, Bu, ya.
1: Iya.
2: Seberapa banyak, Bu?
1: Satu botol.
2: Satu botol tesma, ya, Bu, ya. Apa, Bu, yang dirasakan?
1: Alhamdulillah, sudah bisa melihat dan bisa membaca dan bisa bepergian mengendarai motor dengan nyaman.
2: Masya Allah, itu caranya gimana, Bu, sehari?
1: Sehari pagi tetes 3 kali, siang tetes lagi,
2: ya.
1: Tidur tetes lagi,
2: jadi
1: sehari 3 kali.
2: Alhamdulillah, Bu, ya.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating. Ating Dayeuhkolot, Ating Balai Endah, Ating Banjaran, Ating Cileunyi, Ating Ciparai, Ating Ujung Berung, Ating Batu Karut, Ating Kamasan,
3: Ating Torik Sebek Soreang.
0: Di Apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran, Apotek Kopo, Pas Lampu Merah, Pasir Koja, Astana Anyar, dan di toko seragam Resco, samping Aditya Sel Terminal Banjaran,
3: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823 1762 3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.
4: Air bambu Habibur Rahman, air mineral asli dari bambu, terbukti khasiatnya dapat membantu menjaga stamina dan meningkatkan daya tahan tubuh. Juga membantu penyembuhan berbagai penyakit seperti jantung, asma, darah tinggi, diabetes, stroke, lambung, asam urat, dan lain-lain.
5: Nama saya Pak Ahyar, usia 57, Kampung Cikeus, Cigana Hilir, RT 7, RW 8, Bandung.
2: Ya.
5: Ada kabar dari adik.
2: Ya.
5: Sakit lambung, udah parah, Pak.
2: Oh, adik kandung ya?
5: Adik kandung namanya Sahidin. Sahidin.
2: Jadi lambungnya udah parah?
5: Tiba-tiba parah itu, ngedrop. Sampai badannya kurus gitu. Kebetulan itu majikannya saudara dibawa ke dokter biasa obat. Namun nggak ada itu ya, Pak.
2: Reaksi apa-apa.
5: Ada ikan itu Habibur Rahman. Pas habis dengan pertolongan Allah, saya pengen nangis, Pak. Adik saya sehat.
2: Sehat sembuh.
5: Sehat sembuh itu obat itu satu bot.
2: Tidak lebih sehat.
5: Sehat sampai sekarang.
2: Alhamdulillah.
4: Dapatkan air bambu Habibur Rahman di seluruh apotek Almasum, semua apotek Ating, semua apotek K24, apotek Banjaran, apotek Kopo, Pas Lampu Merah, Pasir Koja, Astana Anyar,
3: dan di Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823 1762 3833. Follow Instagram dan TikTok @airbambu.id.

sampai lah wargi Dahlia ya maknya we teh inget imahnya ulin we ngamplengnya wargi Dahlia aduh entong ah wargi Dahlia meni hariwangnya. Sebelum lanjut bergoyang ya, ada yang minta langgam mana tadi itu yang minta langgamnya hitam katanya ya, boleh boleh dong, masa enggak boleh sih ya, siapa tadi yang minta nih ya, aduh aku lupa ya. Ada tadi yang minta langgamnya hitam ya. Oke lah nanti aku goyangin ya sayangnya. Selamat malam wargi Dahlia, jangan sampai lupa ya. Ini liburan ke Trans Studio, Bandung. Nikmati berbagai macam wahana memacu adrenalin ya, dan saksikan juga live show yang spektakuler. Beli tiketnya sekarang juga di www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, the unique world class indoor theme park. Selamat malam ya. Apa kabar kembali? Aku mau menyapa buat wargi semua nih. Ada Kang Tatang ini ya di Cisaranten, apa kabarnya? Goyangin sama langgamnya satu hati sampai mati aja ya, buat yang lagi pantengin gocinya buat Mama Ika aja. Makasih dari sama-sama. Selamat malam, aku bertemu sama orang Maroko Ciamplas, ada Mas Bro, pengen langgam birunya cinta. Ada juga siapa ini? Dari orang Jalan Peta, pengen langgamnya minyak wangi. Oh my God, reka mana ya? Cik Elis, dirinya pakai minyak wangi, wayaki curiga aku ya. Sehingga reka cahaya, ya, tamah merenya. Digoyangin ya sama aku malam hari ini. Goyangannya buat yang lagi pantengin dong, Ijay. Gocinnya aja buat yang tadi udah gocin aku. Siapakah dia gerangan ya? Bayati Maro Tresno, pengen langgam gadis Bali. Masih jualan kah malam hari ini? Ya, semangat jualannya ya. Aku mau menyapa dulu buat Mama Fiandi hadir idoy. Digoyang ya. Terus juga siapakah gerangan di sana? Kang Hasan di Majalaya sehat ya. Aku mau gocin aja buat siapa? Oh, buat Sundari. Buat Sundari yang di BIP. Oh my God ya. Sundari, ada tuh ya, ada yang ngegocin kamu tuh ya. Dari Kang Hasan di Majalaya. Pak Eman di Cicadas sehat, Pak Eman belum tidur ya, digoyangin sama aku malam hari ini. Terus ada Teh Asriani yang pengen langgamnya IC Teru aja. Boleh, goyang langgamnya buat suami aku aja yang lagi tugas. Harus semangat yang lagi tugas. Yang lagi kerja juga harus semangat ya, jangan sampai loyo ya. Abang-abang supir taksi online, gimana hari ini ya? Rame penumpangnya. Udah jam segini, jangan lupa pulang ya. Jangan terus bekerja, istirahatkanlah tubuhmu ya. Semangat semua. Yang lagi jualan juga, yang sudah siap beres-beres nih mau pulang ya, semangat. Yang sudah habis, tapi yang belum habis gimana? Disemangatin sama aku ya sayang ya. Jangan kemana-mana, ketemu lagi interval kedua barengan Idoy Katulampa sayang. Tetap di sini aja di Madi Madu Wargi Dahlia. Mantap di hati, musiknya dangdut. Perung ah, go go go, goyang.

0: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
1: Purnas.
2: Keluhan penyebab nama ibu.
1: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
2: Tapa jawa terus berhalami bu.
1: Lami terus belasan tahun.
2: Ibu ayana nuju diikhtiarkan nganggo naon bu?
1: Alpha Propolis.
2: Ya ibu kumaha karaosna?
1: Aya lambung terus te aya, enak terus ay. Sing siremen terus nyerangan. Kantun dina birit ayana terus sareng natuur.
2: Ibu nas te atau sep seberapa botol bu?
1: Nemehi.
2: Lebih hiji alhamdulillah.
1: Kedua terang badai ayana.
2: Lebih hiji alhamdulillah terus kakau sasiatnya punya.
1: Sadinten genep tetes sakali ngaleut gitu tiluk kali teh janten 18 tetes. Mohon kasadaya anu gaduh panyawat sepertus abdi mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
0: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
3: Dear Diary, aku mau ceritain waktu asmaku kambuh tadi siang. Aku tuh sampai sesak banget, pusing, terus batuk-batuk. Pokoknya menderita banget deh. Terus, mana tabung oksigen aku kosong lagi. Tapi, papa segera pergi untuk isi ulang tabung oksigen. Terus, akhirnya aku bisa napas enak lagi. Kata papa, tabung oksigen dan alat nebulizernya itu papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Sekarang, aku bisa sepedaan lagi di luar. Tapi, sekarang-sekarang ini kan katanya udara di luar makin banyak polusi ya. Aku jadi suka batuk-batuk, tapi papa selalu menyediakan masker yang papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Terima kasih ya papa, terima kasih ya toko Sentral Bandung Raya yang sudah menyediakan kebutuhan aku.
0: CBR, toko alat kesehatan yang menyediakan berbagai alat kesehatan dari bermacam-macam merek. Kunjungi CBR Retail terdekat, CBR Buah Batu 151C, telepon 7320936. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.
4: Wargi Dahlia.

0: sudah jam 11 malam.
1: Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan Dahlia FM.
2: Dahlia FM. Wargi Dahlia bersama saya Putri Barbie, berikut kilasan informasi. Dahlia FM. Jadwal pelayanan SIM keliling Polrestabes Bandung yang bekerja sama dengan Radio Dahlia FM untuk besok hari Sabtu tanggal 18 Juli 2026 berada di Metro Indah Mall Jalan Soekarno-Hatta dan ITC Kebon Kelapa Jalan Pungkur. Pengadilan Agama Bandung resmi mengabulkan permohonan pengangkatan anak atas nama Arkana Aidan Misbah oleh mantan Gubernur Jawa Barat Muhammad Ridwan Kamil. Melalui tim kuasa hukumnya, Atalia Praratia menyampaikan ucapan selamat kepada Ridwan Kamil atas keputusan tersebut. Atalia juga memberikan doa terbaik untuk kelancaran masa depan dan tumbuh kembang Arkana. Seorang ASN berusia 27 tahun berinisial AL tewas mengenaskan di apartemen Skyview Medan. Kedua wanita yang dipesan lewat aplikasi memaksa korban membayar biaya tambahan yang sangat besar di luar kesepakatan awal. Pelaku terus menekan, mendesak, hingga memeriksa saldo rekening korban karena merasa tertekan dan tersudut.

0: Di tempat, Polrestabes Medan telah menetapkan kedua wanita tersebut sebagai tersangka. Ternyata para pelaku bagian dari sindikat pemerasan dengan modus berkejar. Saya Putri Berbi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi.
2: Kilasan informasi.
1: Persembahan
3: 101,5 Dahlia FM. Dahlia FM.
4: 101,5 Radio Dahlia FM.
5: Banteng terus, mandi maju.
6: Dahlia FM, Bandung Goyang.
7: Sik asik. Dahlia.

0: Eh, sekarang masih ada yang denger radio ya?
1: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
0: Serius? Emang lewat apa?
1: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
2: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
0: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
1: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
2: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
0: Sekarang saya percaya radio masih ada
1: dan akan terus ada.
3: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio for all.
4: Segera belikan alat tensimeter yang akurat buat Raja.
5: Siap, Ratu.
4: Pengawal, segera belikan alat cek gula darah untuk Raja. Jangan lupa, beli juga diapers ukuran besar dan underpadnya juga ya. Raja sedang sakit parah.
5: Siap, Ratu.
4: Wah, cepat sekali kamu kembali. Beli di mana semua peralatan kesehatan itu?
5: Ya jelas dong, Ratu. Saya beli di toko alat kesehatan yang paling komplit, Ratu. Di toko Sentral Bandung Raya.
6: Cari berbagai macam alat kesehatan? Udah, gak usah susah dan gak usah ribet. Langsung aja ke CBR, toko alat kesehatan yang komplit. Menyediakan berbagai alat kesehatan dengan merek-merek terkenal dengan harga yang murah. Kunjungi CBR Retail terdekat, CBR Pusat Jalan Supadio 31, telepon 601-4183, CBR Kopobihbul 38, telepon 541-3344, CBR Pesantren Sukamiskin, telepon 63-70-0493. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.
7: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
8: Abdi teh, Ibu Titi Darlia.
9: Keluhan panyawat naon wae, Bu?
8: Panyawat nate lambung, kebas-kebas, nyeup tangan, kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
9: Ibu ieu panyawat tos lami?
8: 10 tahunan.
9: Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
8: Nganggo Alpha Propolis. Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan saoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas. Alhamdulillah kitu damang. Atos yeuh ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae kitu.
9: Ibu ayeuna teh sae sabaraha botol?
8: 2 majeng kadua ayeuna teh. Botol kahiji oge alhamdulillah tos ya ada asin tep oge sadinten teh 3 kali genep tetes ka wargi sadaya bilih ngalami anu panyawat saperti sim kuring kitu sumangga ngonsumsi Alpha Propolis.
7: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
10: Wargi Dahlia.

0: Masih dari kawasan Burangrang nomor 28 Bandung, masih bareng Hanidoy Wargi Dele. Selamat malam, apa kabar yang baru pantengin malam hari ini interval kedua? Aku mau ketemu dulu sama Jul di Rancasagatan. Ini TikToknya Hidoy apa? Apa ya? Aku lupa namanya. Hidoy Katulampa kalau nggak salah, cari aja lah ya. Selamat malam. Bunda yang se, apa kabar di Arca Manik ya? Jam segini tumben banget ya. Biasanya dirimu pagi-pagi. Ya. Hidoy, hai, apa kabar buat siapa ini, Kang Dang Cahya? Pingin digoyangin aja sama Langgam. Dukung aja deh Langgamnya, begitu katanya ya. Teh Eli yang pengen Langgamnya janji ya. Buat siapa janjinya, ha? Buat Wargi Dele dong. Boleh ya. Yang lagi pantengin tentunya ya. Terus juga ketemuan deh kalau begitu. Mana tadi yang pengen telepon? Udah siap-siap telepon, silakan dari sekarang dimulai Wargi Dele. Via WhatsApp boleh, via telepon biasa juga boleh ya. Hidoy, iya, ini aku angkat dulu. Halo, Mandi Madu. Mandi Madu.
1: Mantap di hati, Musina Dangdut. Tugas, ya.
0: Siapa di sana nih?
1: Cep Abdul di Korea.
0: Korea ya. Lain Korea maran didinya mah ya, Kopo Areanya marannya.
1: Ya, di Kopo Area.
0: Ganeng gitu tanu tukang ya. Saha eta? Aui. Mending ya lain naon
1: geus ngopi
0: geus, aku mah ngopi tadi jeung si Bulma.
1: Waduh, biasa bra galon
0: ngopi mah saeutik tapi susuna loba, aku mah atuh. Emang ngaran aku kopi susu ya, ari dindingnya sok ka mana wae ya, surasuri tepung
1: sok ka mana wae pikiran aing ngomongkeun susu teh.
0: Sok dihajakeun ya. Kale dia sok yang dibubat babet namana dia. Karena naon ya teh cenah ya?
1: Lalembur Kang Edoy ya.
0: Lalembur wae ya.
1: Nyairkeun
0: naon?
1: Besok gajian.
0: Meni resep batur mah isukan gajian. Dirinya gajian rek meuli naon cenah ya teh, curiga tapi kalembur kieu.
1: Ayong mercy.
0: Ulah disebutkan menisak rumpi. Ha, aminkan we ya. Siaplah. Aku mah kalau gajian mau beli helikopter baru. Kamu mau enggak?
1: Mau dong.
0: Mau, ya udah teh. Nanti aku beliin yang terbuat dari kayu aja ya. Akan kita basah dulu ya, basah. Basah.
2: Seluruh tubuh. Di hati musiknya dangdut, berkah go ya.
0: Langgamnya mau apa?
1: Pengen payung hitam.
0: Payung hitam buat siapa?
1: Bang Edoy, semoga sehat selalu.
0: Thank you.
1: Ada Kema, Kiceng Barongsai, Andanu, Kang Genta, Kang Arno, Bayuan, Kang Nanar, Umi Lila, Umi Yuna, Epul, Santi Kopo, Neneng Jebret, pada masa Dayana Nunda Group, Dahlia weh.
0: Gocin
1: buat Kang Edoy sehat selalu.
0: Udah gitu doang?
1: Itu aja.
0: Ya sudahlah kalau gitunya. Terima kasih Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia. Perlu gak? Goyang.

0: 101,5
1: Dahlia FM.
2: Tiada hari tanpa Dahlia.
3: Sirah si konseling anu ditotog ke lempeng kada batu, kira-kira ngan tinggal sameter deui sakilat sapasang leungeun si konseling disodorkeun ka hareup. Seduh. Syukur angkat cecek karena dada si jelek
4: yuk. Kamu kenteras si konseling alalana dina cecer carios ajian ajak bayangan unggal dinten Senin tepi ka Sabtu jam 3 dugi kata bu obat sore wungukur di Radio Dahlia FM Bandung. Sakit dulu kami atur.

0: Anda punya masalah penglihatan? Gunakan herbal tetes mata alami yang dihasilkan dari tetesan saripati bambu Dinocloas candens dari hutan pedalaman seperti pengalaman berikut ini.
1: Nama saya Nik, usia 63, alamat Kalijambe. Saya mah tadinya keluarnya banyak, sekarang alhamdulillah udah enak.
2: Kemarin nyoba tes mah ya?
1: Tes mah, alhamdulillah terang nih mata saya.
2: Oh.
1: Tadinya kelihatan orang jalan tapi mukanya nggak kelihatan.
2: Oh gitu.
1: Iya.
2: Kemarin nyoba satu botol tes mah.
1: Satu botol tes mah.
2: Gimana? Gimana?
1: Terang nih sekarang alhamdulillah.
2: Jadi terang.
1: Terang.
2: Jadi mulai jelas.
1: Iya, alhamdulillah maksudnya nggak jelas, makanya pengen beli lagi nih.
2: Oh, alhamdulillah. Jadi iya. Kemarin nyoba satu botol tes mah,
1: iya.
2: Banyak perubahannya.
1: Alhamdulillah.
2: Yang tadinya tidak terang
1: karena
2: sekarang.
1: Lemak kalau di masjid ya, kalau pagi kuliah subuh.
2: Mm-hmm.
1: Tuh orang kelihatan pada duduk, tapi mukanya nggak kelihatan. Tapi sekarang alhamdulillah.
2: Kelihatan ya? Alhamdulillah.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating. Ating Dayeuhkolot, Ating Bale Endah, Ating Banjaran, Ating Cileunyi, Ating Ciparai, Ating Ujung Berung, Ating Batu Karut, Ating Kamasan,
3: Ating Torik Sebek Soreang.
0: Di Apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran. Apotek Kopo, Pas Lampu Merah, Pasir Koja, Astana Anyar. Dan di toko seragam Resko, samping Aditya Sel Terminal Banjaran.
3: Serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28. Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823 1762 3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.
4: Wargi Dahlia.

Aduh, Arki Dahlia, ini jam berapa? Aduh, udah jam 11, ya, hampir jam 12, tapi belum aku pamit ya. Masih mau menyapa Arki Dahlia nih, yang belum digoyangin masih banyak sebentar. Dai, hai, selamat malam, ini dari Kang Lukman di Pasar Baru, sehat ya, digoyangin sama aku malam hari ini tentunya. Ada orang Garut ya, yang lagi pantengin langgamnya, goyang buat Arki Dahlia, Kang Dadang nih. Ya, ada Kang Rahmat udah tadi. Belum ya Kang Rahmat di Puntang. Ada Chat Bon hadir ya. Ngalemburnya. Semangat lah ya. Halo, Dai. Hai. Apa ini? Dai, ini aku Mama Ika Cinta Asih. Okay. Goyanginnya sama langgam trauma aja. Oh, aku tadi keluar beli sate depan rumah katanya. Oh, jadi pengen sate apa ya? Tapi udah jam segini gimana dong? Ah, jangan deh ya. Dai, hai, selamat malam. Ini ada, ini udah ya. Yang belum mana nih? Teh Santi di Kopo, sehat ya. Goyangin langgamnya dukung aja. Okay. Ada Mas Tanto, sehat ya. Goyangin ya malam hari ini. Goyangannya buat kawan-kawan yang lagi pada kerja ya. Ada Teh Isar juga, Teh Desah ya, Bu Arfan, semua aja katanya begitu. Satu lagi orang Cigondewa hadir. Teh Wanda kemana aja, asa gak pernah terdengar ya. Kok baru gabung lagi atau gimana nih Teh Wanda Hodijah nih Cigondewa ya. Sehat ya Teh Wanda ya. Goyangin dulu ah biar tambah semangat. Prung ah, go go go, goyang.

0: 101,5 Dahlia FM.
1: Dahlia FM.
0: Dahlia FM.
2: Jangan kemana-mana. Setelah mandi madu Dahlia, akan ada begadang. Siap begadang malam ini? Prungan.
3: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
4: Ibu Nasriah.
5: Gaduh keluhan panyawat naon wae Bu?
4: Lambung darah tinggi mah. Setahun mah. Karosna teh ieu mepeg. Kulu angen teh sirah. Ari wengi tarasa tiasa sare.
5: Ibu ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon Bu?
4: Alpha Propolis. Alhamdulillah ieu mah. Sarampang.
5: Ibu teh tesep sabaraha botol?
4: Tes tilu. Ka para ibu-ibu, para bapak-bapak. Upami gaduh panyawat, insya Allah. Abdi gaya harampang.
3: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940. Atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

Masa Idonya harus pamit. Terima kasih banyak semua yang sudah bergoyang ya. Ini Kang Dang Cahya lagamnya ya. Di malam hari ini pingin sebotol minuman. Terima kasih OPP Tommy yang tugas. Idoy pamit. Pantang Radio, Pantang Dahlia. Enak-enak langgamnya. Dahlia Prung. Go, go, go.

0: Nih.
1: Kenapa tuh AA nggak bisa tidur? Ya udah, kita begadang yuk, A.
0: Begadang di mana?
1: Ya di Dahlia tuh, A. Dari jam 12 malam sampai jam 3 pagi. Sok gera setel Radiona.
2: Bener banget tuh. Daripada wargi malamnya bingung mau ngapain, pantengin aja begadang. Dijamin malamnya wargi pasti asik. Begadang, panteng radio, panteng Dahlia.
3: 101,5 Dahlia pemandu goyang sik asik. Selamat pagi wargi Dahlia. Juli di Dahlia J-nya apa? Juara. Juara bikin Bandung goyang. Bareng AJP nu konsep torok berem di begadang Dahlianya.

Nggak pulang-pulang wargi Daria ya. Sudah bukan 3 kali puasa, 3 kali lebaran wargi Daria. Ternyata sudah 30 tahun Bang Toyib nggak pulang-pulang. Kemana tuh Bang Toyib? Cenanya Gustin Agung di Teangan, etaku Indung, pamajikan, kubudakna, ya. Ala genah daripada mikirin Bang Toyib wargi Daria, sekarang ngomeling WhatsApp aja ke 0811-222-1015. Yang udah murudul nih wargi Daria, ih luar biasa. Luar biasa ini WhatsAppnya udah banyak banget wargi Daria ya. Kita goyang satu-satu nih wargi Daria. Ada Teyati Kopo yang hadir belum pulang katanya. Teyati, kapankah gak pulang. Udah jam 12 Teyati. Telepon gak sih Teyati, udah lama gak telepon AJP ya. Kemana Teyati Teh? Oh iya. Teyati nanti ngali ker ngalapare cenah ieu teh, aku teh cenah lagi panen cenah AJP ya. Beas 2 kintal. Ih Masya Allah. Hadir Pak Tatang, apa kabar Pak Tatang? Pak Tatang Kang JP nu kasep torok beureum. Hadir katanya langgamnya pengen Sonia. Buat Mama Ika, Mama Aji, Teli Pasarang, Teh Isa, Teno Pagatsur. Buat Rata Koponya juga. Deden Cipte, Ngasan Majalaya, Bayi Iwan, semuanya wargi Daria tercinta. Gacinya buat AZP, sehat selalu, banyak rezekinya, banyak jawabnya, amin. Ciao, apa kabar Ciao? Au, Karapitan hadir gocinya buat wargi Daria dan juga Kang JP nuka septorok berem si Mister Ala genah. Cendani, Ibu Cendani Cimahi hadir sena Kang JP. Kamari mas satu ayah, Ibu Cendani TI. Hadir juga sena JP ini. Kakek Agus Cibo Pujangga. Langgamnya 1001 macam dari Bang Haji Roma Irama digoyang buat Pak Tatang Suherman, Pak Suwana, Pak Ede, terus juga Pak Suryadi Hasan.

RT Isar, wah merudul dua RT imannya. Kuncinya buat AJP aja ditunggu senalanggamnya. Agus Chatbon, Putwir hadir AJP. Lala, ulala. Digoyang dulu ada tarik serimut buat warga Dalia. Jangan kemana-mana, masih bareng AJP no kasep torok berum sampai jam 3 pagi. Ditunggu kembali WhatsAppnya ya. Di 0811-222-1015 dan juga telepon on airnya warga Dalia di 73028-7311-710 ya. Begadang Dalianya bareng AJP. Perung ah, go go go.

0: balik di Begadang Dahlia. Masih bareng AJP Nuka Septi Orok Berem. Si Mister ala genah, ala genah, ala genah.
1: Sirah si konsleng anu ditotog ke lempeng kada batu. Kira-kira ngan tinggal sameter deui sakilat sapasang leungeun si konsleng disodorkeun ka arep. Seduh! Syukur angkat jejek karena dada si jelek.
2: Tamu kenteras si konsleng alalana dina jejer carios ajian ajak bayangan unggal dinten Senin tepi ka Sabtu jam 3 dugi ka tabu 4 sore mungkur di Radio Dahlia FM Bandung. Sakitu nukapnya tuh.

0: semakin seru lagi sambil nonton Piala Dunia. Sambil nikmatin euforianya bersama Hydro Koko. Ada hadiah 100 ribu loh.
1: Wih, mau dong mau.
0: Ikutin aja kuis Don't Stop Now spesial Piala Dunia setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai jam 8 malam. Cuman di Radio Dahlia.
2: Selama Piala Dunia berlangsung, Hydro Koko bakal kasih hadiah 100 ribu rupiah buat wargi Dahlia yang bisa jawab pertanyaan seputar Piala Dunia. Dan langsung deh dapat hadiah 100 ribu rupiah dari Hydro Koko.
0: Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hydro Koko setiap hari Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 11 pagi. Persembahan Hydro Koko, Don't Stop Now, dan Radio Dahlia FM.
3: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
4: 18 Agustus 2026. Semakin gelegar, semakin juara.

0: Digoyang kembali baru kita lihat masih di Jalan Burangrang nomor 28 Bandung. Hai, selamat pagi yang baru gabung ya. Digoyang kembali di 0811-222-1015. Selamat pagi Wargi Dahlia. Sudah masuk ke pertengahan bulan Juli Wargi Dahlia, alias bulan Safar Wargi Dahlia ya. 18 Juli 2026 dan kemarin tuh ada bulan ini, bulan Sabit Wargi Dahlia. Dan kemarin ternyata malam Jumat Kliwon ternyata. Digoyang dulu Wargi Dahlia, udah pada masuk di 73.287.11.710. Halo Begadang Dahlia.
1: Asik atuh burung agogogogo ya.
0: Sama siapa di mana?
1: Lewi Panjang.
0: Lewi Panjang. Panjang enggak?
1: Panjang dong.
0: Gede enggak?
1: Oh, gede sekali.
0: Oh, roti buaya ini mah pasti ya. Sehat Mas Tanto.
1: Alhamdulillah Kang Jebe sehat.
0: Sehat dong alhamdulillah. Kemana aja kemarin gak mampir?
1: Gak tahu tuh Pundung beren.
0: Pundung sama roti buaya kayaknya ya. Biar gak pundung kita gugur dulu Mas Tanto.

0: Nangkapnya pengen apa Mas Tanto?
1: Biasa. Karang, karang cinta.
0: Karang cinta, Mirnawati.
1: Kalau enggak ya bunga pengantin.
0: Udah jangan banyak, karang cinta aja. Mirnawati karang. Jam kedua ya, digoyang buat siapa?
1: Siap, buat canggih peduluannya, matutas-matutas.
0: Terima kasih.
1: Gatong tegar umilina umilina taisar tiara desa buarwan magati camu.
0: Maaf baca dulu ya.
1: Kang Dedi, Kang Genta, Danu Danu, Mang Nana, Jokudi, Lukman Pasar Baros, Irin Cucumuni, Patir Manca, Papa Wan Ngamra, Nenek Ica, Nenek Putri, dan Yustian, Abah Iwan Moja, Anul Black Coffee, Kamoni Nastor, Taili Padalarang, Rokim, Asep Balon, Epul Nyeret, Tehnova, Teilah, Jodian Cipteng, Agus Lai Panjang, Neng Jebret, Tato Andionin, Dagovin, Adadora, Ismet, Kang Kibar, Mama Joda, Ciwan, Kita Garut, Nini Citra, Mama Anjani, Koko Mulis, Abah Ilman, Mas Ion, dan semua yang lagi panteng Dahlia.
0: Gocinnya.
1: Gocinnya buat ACPA aja, Mister Nyeh-Nyeh.

0: Gimana nyeh-nyehnya?
1: Nyeh-nyeh.
0: Gimana nyeh-nyehnya sekali lagi?
1: Nyeh-nyeh.
0: Anteng radio.
2: Manteng kendalian, enak-enak lahannya, bro.
3: Goyang.
0: Goyang. Nyeh-nyeh ya. Di 7-3-2-8-7-11-7-10 ya. Agus Chatbon cenanya yang nelfon AJP sok mangga atunya. Selamat pagi hadir AJP Mama Ika cinta asih juga digoyang sama AJP ya. Yang murudul nih buat Ayi Sugi, Ayi Asgar, Abah Iwan, terus Erni Katapang, Teh Elis Kopo, Mimi Ciwide, Bu Ani, Teh Eli, Pak Hasan, Pak Suhana, Pak Tatang, Agus Cibo, Pak Endang, terus juga buat Kang Suryadi, Teh Ati Kopo, Nenek Putri, ya, terus juga buat Teh Esa, Kaca Piring, Teh Eja, Sade, Teh Nopa, kecilnya buat AJP seorang aja, pengen langgamnya dong. Dua kursi katanya ya. Di 7-3-2-8-7-11-7-10 nya ada siapa tuh? Ini Nenek Putri jeng Agus Chatbon, terus ditambah Astriani. Aduh, mending rame ya, Pak balap-balap. Jadi itu bisa di ya, itu bisa diangkat ya. Siapa yang duluan ya? Halo Begadang Dahlia.
3: Asik atuh Rung Agus goyang.
0: Goyang. Sehat Pak Agus.
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Gimana orderannya masih banyak ini?
3: Alhamdulillah masih ngereya nikreh.
0: Aduh ngereya nikreh. Kumlamun rene.
3: Bisi baris.
0: Oh nah tuh buat ngereya nikreh baris. Cena kerene we alah. Ala genah
3: senang. Lamun cek Jawa mah alon-alon sakone.
0: Aduh, iku mah bisa diretur ente.
3: Iya bisa, ikut proses.
0: Entong.
3: Kelah aib.
0: Alonnya entong ah, bios we bios Kang Agus. Kang Agus di-

0: Langganan pengen apa, Kang Agus?
1: Pengennya sih kandas.
0: Apa?
1: Kandas.
0: Kandas jam kedua ya.
1: Oke.
0: Iya, digoyang buat siapa kandasnya?
1: Buat Abah Iwan Moza Mozzarella.
0: Cuma Moza Mozzarella. Moza, Moza,
1: Moza. Moza Mozzarella.
0: Moza.
1: Sama Bos Aris. Sarang karyawana. Ya, pasukan di Ciliwung gitu.
0: Pasukan Ciliwung sana terus.
1: Kanggo Kang JJ, Kang Bodan. Sarang Jendri, The Chow, Ras Aisugi. Ras Ibu Ratu Onde bala-bala gitu.
0: Ngapa tuh bala-bala ya nama tong Onda Onde.
1: Oh, nah tuh. Tos saya sakitu sadayana we kanggo wargi Dahlia sadayana dikumkeun.
0: Gocin.
1: Gocin nama kanggo AJP we nu ka lempea gitu nya. Nu kasep diorok beureum. Muga-muga we sing seueur rezekina sareng seueur jobna.
0: Amin.
1: Sareng diberkahi.
0: Amin.
1: Tos sakitu. Al-Fatihah heula.
0: Jangan dong can maot ieu di dinya teh. Panteng radio.
1: Panten Dahlia, enak-enak ragamnya Dahlia Prung ah. Go ya.
0: Aduh, menit ditungtun kene ku si Abah Gusti. Sok Kang Gus. Asadu ala ilah. Nih asep balon hadir begadang Dahlianya senalangamnya pengen apa ini?

0: duit cenanya ana waalaikumsalam pengen goyang awe-awe cenah aja penuh kasep torok beureum sambil kerja aku teh saha ye teh saha kok teh Astriani halo Begadang Dahlia
1: tuh rusuh karek diangkat rusuh
0: halo Begadang Dahlia. Halo, suaraan ya maaf. Halo, Begadang Dahlia.
2: Ah, tidak
0: tuh. Sama siapa di mana ini?
2: Edel Chairman, Cilegara JP.
0: Kamana wae tukang Edet?
2: Aya nu meguga JP.
0: Nah, ulang tahun teh beja-beja ka JP. Hah? Tah cenah geus numpeng tah acan sacan ngasaan JP mah.
2: Tata,
0: tuh sang koneng na ewe bolu na te aya kumaha tuh ya teh mal kabejaan deh meren jaya pucung mah tadi ajakan deh kumang Eden ah sorry weh muhahehe
2: weh ajepe lah
0: nah naon

0: Langgamnya.
1: Langgamnya yang asmara aja.
0: Nu mana asmara? Eta. Ini takkan na na na. Nah, ne tante.
1: Hah? Asmara.
0: Terus?
1: Hilap deh.
0: Eta mah ST12 setiap ben.
1: Ya tapi ayah kan udah gitu.
0: Masa sih? Susah anu nyanyi nak.
1: Sudah istri atau apa?
0: Nah udah setengah mateng. Susah. Iya. Gusti, dengan resep Nuki ya, ini Kang, Kang EDT. Digoyang buat siapa, Kang?
1: Buat EDT di Payun, mana-mana banyak waktu.
0: Amin.
1: Saya Arno Balikopi, Lukman Pasbaro, Tengah Suwana, Pak Tatang, Wak Uji, Deden Cipeng, Pak Hasan, Danu, Agus Kibo, Kang Genta, Teh Isar, Teh Eli Padarang, Bang Wajani, Pak Iwan, Teh Tatat, Tetap ke depan, Pawan Ngamprah, Haji Lembang, Dago Pindah, Jalan Peta, Isugi, Muda Imut, Mama Ika Cinta Asti, Erin Triayani, Baca Jamu, Bum, Baca Ngewari, Kedah Lihat,
0: Gacin, Gacin.
1: Gacin, Gacin, Gacin, Gacin, Gacin, Kasip Jorok Bari, Ala Gena.
0: Ala Gena.
1: Ala Gena.
0: Lain pangerannya, nyeh.
1: Nyeh, nyeh, nyeh.
0: Salam cerah dari Kang Agus Chatbon, Kang Kang Edet,
1: cerah ya, gitu. Salam dari Kang Agus Chatbonnya.
0: Kang Hasan Majalaya yang on air mah nggak ditunggu sama AJP ya. Kang Edet datang nuhun.
1: Sami-sami AJP.
0: Salam buat PRT-nya.
1: Ya, sami-sami.
0: Anteng radia.
1: Anteng radia, enak-enak lu kan jadah lihat tuh nggak goyang.
0: Goyang!

0: berikut ini.
1: Nama saya Nick, usia 63, alamat Kalijambe. Saya mah tadinya keluarnya banyak, sekarang alhamdulillah udah enak.
2: Kemarin nyoba tes mah ya?
1: Tes mah, alhamdulillah terang nih mata saya.
2: Oh.
1: Tadinya kelihatan orang jalan tapi mukanya nggak kelihatan.
2: Oh gitu.
1: Iya.
2: Kemarin nyoba satu botol tes mah. Gimana? Gimana?
1: Terang nih sekarang alhamdulillah.
2: Jadi terang?
1: Terang.
2: Jadi mulai jelas?
1: Iya, alhamdulillah maksudnya nggak jelas, makanya pengen beli lagi nih.
2: Alhamdulillah. Jadi ya, kemarin nyoba satu botol Tesma,
1: ya,
2: banyak perubahannya.
1: Alhamdulillah.
2: Yang tadinya tidak terang
1: karena
2: sekarang
1: lemak-lemak kalau di masjid ya, kalau pagi kuliah subuh.
2: Hmm.
1: Tuh, orang kelihatan pada duduk, tapi mukanya nggak kelihatan. Tapi sekarang alhamdulillah.
2: Bisa kelihatan ya?
1: Kelihatan.
2: Alhamdulillah.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating. Ating Dayakolot, Ating Balai Endah, Ating Banjaran, Ating Cileunyi, Ating Ciparai, Ating Ujung Berung, Ating Batu Karut, Ating Kamasan,
3: Ating Torik Sebek Soreang.
0: Di Apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran, Apotek Kopo, Pas Lampu Merah, Pasir Koja, Astana Anyar, dan di toko seragam Resco, samping Aditya Sel Terminal Banjaran,
3: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823 1762 3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.
4: Sirah si konsling anu ditotog ke lempeng kena batu, kira-kira ngan tinggal sampai terdiri, sakilat sapasang lengan si konsling disodorkan ke arah. Seduh! Syukur agak cecek karena dada si jelek.
5: Tamu kenteras si konsleng alalana dina jejer carios ajian ajak bayangan unggal dinten Senin tepi ka Sabtu.

0: genah. Digoyang kembali bar kita masih bareng aja Beno Kasep Tarak bareng ya. Siap-siap juga bakal ada begadang lapar ya warga Dalia ya. Mama Aji apa kabar Mama Aji yang ada di Taman Cileunyi hadir AJPP kan anggapnya Rita Sugiarto aja. Buat warga Dalia dan juga buat AJP sukses terus katanya. Amin. Nyeh-nyeh teh apa? Nggak tahu apa. Halo begadang Dalia. Rusuh abah, rusuh. Jantepkeun HP-na rusuh. Halo begadang Dalia.
1: Goyang.
0: Rusuh abah rusuh cerah.
1: Rusuh ini biasa.
0: Abah
1: sehat
0: atuh. Abah di gogo dulu abah.
1: Ya.
0: Feedback bah deketin yang radiona itu bah.
1: Bila idenya?
0: Nya. Jaringan di sana di abah.
1: Siapa?
0: Siap, di gogo asik.

0: mau diraosin suantan abah teh geningannya. Karek apal gening jaya pucung mah.
1: Ya udah puasa lagi tekan agar yang buruk.
0: Gusti geningannya, geningan. Siap bah, langgam lo yang naon bah.
1: Oh yang yang ah.
0: Yang nu mana?
1: Di Sagita.
0: Anu wali sanes.
1: Sanes.
0: Anu kumaha?
1: Yang di Wiwi Sagita.
0: Anu mana?
1: Yang nanti.
0: Ya wis oke. Okay. Jam katilunya.
1: Jam kaopat ya toh.
0: Nanti goyang buat siapa?
1: Goyang nama Kang Ojek PT Payunya bikin sehat sampai rezekina. Terus Kang Obos Aris, Aboy Rambo Epo, Agus Ketbon, Benot, Mang Onmi Cisepang. Terus Mamci Tainoi Kang Genta, Mama Anjani Ratu Glowing, Becau Bu Enjoy, Dewi Pasco, Esti Dago, Teh Isar, Kang Suherman, Umilila, Agustana, Dayati, Ai Sugi, Rini, Kang Tatang, Bunda Dinda, Mimi Dewi, Mama Lilis, Celi, Bu Ani, Lukan Baros, Kang Wawan, Ciwan, Bulia, Rama CBR, Aman Abadi, Nenek Putri, Mas Tanto, Danu Iman, Nang Cahya, Mama Ika, Epul, Kemal, Adul, Surah Siki Ciput, Tayo, Duangin, Deden Cipting, Mahya, Bunda Yansu, Oni Narskor, Ani Katapang, Parijan, Makabut, Jenong, Jendri, Andi.
0: Jin.
1: Kocin nama Kang JPW nya mau bikin sehat sama rezeki mah.
0: Anu kaset teh orok.
1: Si orok. Bum.
0: Waduh, pangeran nye.
1: Nye.
0: Nye. Nye.
1: Ayaknya nye nye.
0: Anteng radio.
1: Anteng Dahlia, enak-enak lagamnya Dahlia, Prung, Agogo.
0: Pergi dari siap-siap di Begadang Lapar di 73.287.11.710 Begadang Lapar, langgam langsung putar.
2: Saatnya Begadang Lapar. Begadang, langgam langsung putar.
0: Begadang Lapar, langgam langsung putar. Wargi Dahlia, ini hanya gocin aja ya. Langgamnya langsung diputar sama AJP Nukasep Torok Berem. Halo Begadang Lapar.
3: Begadang lapar.
0: Langgam.
3: Langgam langsung puter.
0: Sama siapa di mana?
3: Kang Hasan teh di Majalaya.
0: Oh, Majalahai. Kumaha Majalaya sarehat? Halo? Ih, kumaha Kang Hasan teh geningan? Halo? Kang Hasan kunaon? Ah, Kang Hasan mah. Batur mah hese dek asup teh. Halo?
3: Iya. Aya,
0: ayang langgam naon?
3: Langgamna dari Eta Mala AJP.
0: Anu mana?
3: Eta nanti.
0: Seueur Eta Mala teh Gusti. Hah?
3: Nyanyian rindu.
0: Nyanyian
3: rindu.
0: Nyanyian rindu. Tapi mana Eta Mala ayana? Alisa.
3: Mohon Eta Mala. Oh nya Bios.
0: Bios nu Alisa we nya.
3: Mohon.
0: Digogoh heula atuh nya digogoh asih.

0: Non, non, ae, ae, non.
1: Ae.
0: Non, non, ae, ae. Gocennya buat siapa?
1: Gocennya maaf, Kang ADP.
0: Siap, Kang Hasan atau Nuhun?
1: Sami-sami.
0: Begadang lapar, langgam.
1: Langsung putar.
2: Begadang lapar. Begadang, langgam, langsung putar.

0: Anda lebih menengok yang sikasik sudah masuk interval kedua masih bareng AJP Nuka Septorok berumur Gidari yang masih di Begadang Dahlianya. Yang baru bangun, selamat pagi. Selamat Begadang yang masih beraktivitas buat pergi Dahlia yang ada di Pasar Andir, Pasar Ciroyom, ya. Pasar-pasar semuanya digoyang sama Jaya Pucung. Dan juga karyawati, karyawan yang ada di SPBU-SPBU seluruh Indonesia. Dan juga para pedagang-pedagang yang masih cari cuan, ya. Ayah gitu Mang Irin, ayah meren. Nasi goreng Kang Oni, ayah Kang Oni. Digoyang kembali buat Bapak Hansip dan juga Bapak Security-nya digoyang sama Jaya Pucung, ya. Hadir Mr. Alagena Wilujeng Wengi Cenamang Jaya absen dari Ijul di Ranca Sagatan, ya. Digoyangnya pokoknya buat langgamnya pengen bunga cenang. Bunga Kamboja. Bubuk nganga bunga. Ibu cucu, tarajol. Ibu cucu yang ada di Andir, Parung, ceranya Hoyong Ulen. Aduh, Hoyong Ulen. Langgam no Hoyong Benci, cena JP-nya. Nah, nenek ngomong wae cicing, hela can diangkat, nenek. Ridwan, Bapak Sertu. Nah, numurak tak nenek, cicing hela. Saya Sertu Ridwan, Soleh Batalion, cena Arnud, tiga jalan Manado. Lagi Begadang sena JP, ya. Sambil mantengin buat warga Dahlia tetap semangat, jangan lupa bahagia. Tuh. Nenek jangan lupa bahagia, nenek. Ya. Resep ibu juragan kontrakan si nenek mana. Gusti Begadang Dahlia.
1: Asik atuh.
0: Rong ah.
1: Goyang.
0: Goyang. Nah, numurak nenek.
2: Kertas.
0: Oh, kertas pari rimbon cenah iya murag cenah. Ih, cakot teh kertas leungit cenah. Murag cenah.
1: Tos aya.
0: Tos aya ieu nama.
1: Aya.
0: Atosnya. Sehat, Nek.
1: Alhamdulillah, JP kumaha sehat?
0: Sehat alhamdulillah.
1: Ayeuna teh. Nuhun atuh sing sehat sabarnya.
0: Hari
1: rezekinya banyak juga.
0: Amin.
1: Sing langkung majeng seterasna.
0: Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nenek. Digogo asih.

0: Langgamnya langgam apa nih?
1: Kebuja-buja ya.
0: Nah ya tuh nih, sok we.
1: Mana
0: tahu? Ya, digoyang buat siapa ke puja-puja nama?
1: Nama Cipen, setelah pulang membagi masole banyak kakinya, banyak jobnya. Saya selalu sing mangkit, kali melambung selalu.
0: Amin.
1: Umilila, tengah umilila lebat, nenek Ica, ras Majeha, ras Ma'aru, Atna Kopo, Bunda Yance, Rispeta, Ma Andini, ras Bunda yang teh Andin teh nado teh Isaribun, kau tu teh nanti berita cucu berong teh Eli pada orang Santi Kopo, teh nopo teh Mamis teh Ila, Mama Ajid, Mama Yuda, Mayanti Moratus nopo Haji Dirmansa, Adanu Aiwan, Iwan Cicalengka, Agenta Ion Pasitan, Aroke Bawan yang pernah nana Setia Budi, Aden Cipteng, Alukman Baros, Mangirin Susu Murni, Black Kopi, Noni Nasgur Asep Balon, Andi Cimoy, Wadi di Cicalengka, Abah Iwan Mujalela, Mas Tanto, Jang Jalat, Adi Cilenyi, Ia Kata Pong, Teh Ini Kata Pong, Teh Atik Cilede, Kepulnya Rede, Silatul Dukun, Kema, Teh Andini Uber, Teh Kokomolis, IRW, Aki Kangga, Ismet, Cep Abdul Burudul,
0: Cep Abdul Burudul, Burudul, Burudul, Bang Bang, Goro, Goro.
1: Aspan dua air teh gita teh gina Yenri teh Sri Majalaya Rustan Ben Nendi Rusmana
0: selamat ya
1: tangga ye Ibu Ani Pajadi Ciwan Nang Raya Tatang Kastanyo Bos Aris Cibaduyut Rayu Soreang Raya Soreang Tang Jen yang maksudnya Yenri suka wangi ya itu teh
2: suka wangi
1: jenong suka wangi Cetnya Cetbon.
2: Cetbon
1: aja semua sekarang aja PW. Kecil nama.
0: Iya lah cekang Ion cina aja PW nggak sih boboh lah si nenek mah bobo we aja PW.
1: Aja PW nu kata terus baru bagian soleh banyak rezekinya.
0: Amin.
1: Ya selalu sih. Mungkin ngamung kali
0: ini ya. Nenek senang ya Astriani Majalaya hilap ente.
1: Sampai penas.
0: Entah selami ya Astriani mah iya dah. Iya nanti fansnya Nenek Putri cina iya mah.
1: Seratin.
0: Sok seratkan Astra Jingga Majalaya. Nenek nuhun cina sauri bulia katapang sami-sami sayangku cintaku cantik bager soleha senatun. Nenek
1: amin,
0: Astriani
1: amin.
0: Di Majalaya Astriani Majalaya
1: Astriani
0: Majalaya ya gitu atuh nuhun panteng radio
1: panteng radio enak ragamnya Dahlia pun goyang.
0: Goyang. Selamat pagi Pandang Cahya hadir AJP langgamnya pengen dua kursi aja katanya ya. Salam ti Abah Jaya. Mung pedit Abah Jaya. Ibu Memes apa kabar? Siapa kau? Lilis Karlina sana AJP nu kasep torok bareng. Agus Mino Kota Baru pada larang hadir AJP. Selamat malam Epita Mala aja ya. Ada juga L di Gunung Padang Ciwidey. Langgam judulnya Gerong AJP. Nanti Gerong mah jam berapa? Jam 3 sampai jam 4 ya. Gerong deh, Gerong deh, Gerong deh gitunya. Aman Abadi Sampurasun Rampes yang ada di kawasan Jatinangor. Buat kita Garut Ratna Neneng Jebrotnya juga Lekan Pasar Baros Abah Iwan Mojarela gocinya buat JP sehat selalu ya. Semakin tambah banyak jawabnya banyak rezekinya makin sukses amin. Ada Ronggo Warsito hadir JP digoyang atau cina buat Agus Aspal Dodo Kacang tak lupa juga buat warga dari semuanya yang ada di Lembang juga semangat terus kerjanya JP sukses terus katanya amin. Mas Ion gak telepon Mas Ion. Nanti Mas Ion mau ini serah. Mau begadang lapar cina aku mah. Mau begadang lapar. Halo. Begadang Dahlia.
3: Sarang Bu Cucu AJP.
0: Hanjol torojol ya Bu Cucu geranya ya. kia tuh gadang dahlia asik atuh prung ago gogo yang gitu.
3: Tunggu nabelok eta pasan tiasa.
0: Nya sok atuh begadang dahlia.
3: Begadang dahlia.
0: Asik atuh.
3: Asik atuh.
0: Prung ah.
3: Prung ah.
0: Gogogo.
3: Gogogo.
0: Goyang gitu Bu Cucu.
3: Mau.
0: Sehat. Sehat Bu Cucu.
3: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat, abis nungguin nireuas, jol torojol, cucu deh, gitu abis teh. Har, Bu Cucu di mana, Bu Mina? Di Andir.
3: Di
0: Andir teh di pasar, nah ya teh.
3: Bahuan Parung Halang.
0: Oh, nya Parung Halang Ulen.
3: Apunten lepat ngetik.
0: Nuju naon ya Bu Cucu? Pulan.
3: Eta Bu Cucu teh penggemar lama tapi nemet tiasa on air.
0: Mohon. Tuh gitu aya nama. Tos wan, iya aya nama ti AJP mahnya tos non tos. Iya pokoknya sudah berani Bu Cucu teh nya.
3: Mohon. Nah, mohon gitu. Alhamdulillah. Cuma penggemar lama. Kebiar Dahlia ngiring wae unggal-unggal oge.
0: Oh, gelegar. Bu Cucu. Ya insya Allah terus nalapuan kima insya Allah menang mobil. Insya Allah walaupun kaca sipiona hungkul gewi yoswenya Bu Cucunya.
3: Mohon.
0: Ayo Bu Cucu begadang naon iya.
3: Begadang Dahlia.
0: Sanes nuju naon begadang na Bu Cucu. Apa ke ngitung ngitung beas atau kumaha. Atau ke nilapan. Hah?
3: Ntar nuju ya wes
0: ngobrol sareng
3: AJP.
0: Oh. Ngaja gitu ngadangukeun JP.
3: Mohon.
0: Tos penak jeung AJP nu kasep torok beureum teh.
3: Atosan kenal tatsan gitu.
0: Oh, atos penak di mana?
3: Di Dahlia, bisa di Tegalega.
0: Oh, bisa di Tegalega. Ninggalnya, nuju MC merenanya. Mohon. Bu Cucu tiasa ngagogo, tiasa.
3: Hoyong ditungtun.
0: Ya, pada ditungtun, nah di pangku mah berat. Bu Cucu nauge. Ah, subur. Sok. Mohon. Ditungtun, wehnya. Siap. Di gogo as.

0: Na, hoe, hoe.
1: Hoe,
0: tak gitu aku. Bu Cucu yang langgam naon?
1: Yang lagu benci.
0: Benci ku sangka sayang.
1: Mohon.
0: Sanes.
1: Di Mangsur. Di Mangsur.
0: Di mana? Ayo ge benci mati ieu ti Panisabila.
1: Oh mohon biasa tuh biasa.
0: Iya sana sana seernya benci teh cenah kelanya. Iya sana si orang orang orang.
2: Engkau sendiri.
1: Mohon mohon
2: iya
1: mohon.
2: Menyakiti dia.
0: Laras eta.
1: Mohon laras laras.
0: Bade 2000 atau kuma bade di ladaan, bade di samelan, bade di kecapan.

0: 80 tahun Bu Cucu, ih masih masih segar, masih sehat, bisa ngangkat kursi, ngangkat risbang sok si nenek mah ya.
1: Aja JP, Bu Cucu mah tidak lihat teh,
0: tika pungkur
1: kene.
0: Alah, tuh JP orok berem, merenya masih kene orok berem. Ya atuh. Nuh, ya Bu Cucu cing sehat, panjang umurnya Bu Cucunya.
1: Mohon.
0: Panteng radio, panteng Dahlia.
1: Dahlia.
0: Enak-enak langgamnya.
1: Enak-enak langgamnya.
0: Dahlia perung agu-gugu.
1: Goyang.
0: Nun Bu Cucunya ini salamat sampai tujuannya. Ada ku puja-puja dulu warga Dahlia ya. Sampai jam 3 pagi bareng Jaya Pucung. Prung. Goyang.

0: pengalaman berikut ini.
1: Nama saya Papa Wisworo, Tunas 3, Jalan Nusantara Raya.
2: Yang punya keluhan siapa?
1: Istri. Itu kalau setiap minggu ngikut pengajian ibu-ibu.
2: Terus
1: pakai kacamata. Terus saya kemarin coba suruh pakai tesma.
2: Tesma ya,
1: iya.
2: Tetes mata. Alami. Terus
1: mau tidur suruh tetesin dua kali tuh. Sekarang alhamdulillah kemarin ngaji udah lepas tuh, katanya udah enak, jelas
2: ngeliat. Udah jelas ya, iya. Baca Quran,
1: baca malam juga udah nggak pakai kacamata.
2: Oh, tadinya kalau malam juga nggak pakai kacamata. Pakai
1: kalau ngaji habis maghrib tuh, yasinan ya.
2: Iya, sekarang udah lepas kacamata, udah lepas. Ya pakai tesma itu. Pake. Baru habis berapa botol?
1: Baru sebotol kan belum habis.
2: Sebotol juga belum habis ya.
1: Baru berapa kali netes.
2: Alhamdulillah, berarti manfaatnya alhamdulillah ya, bagus
1: alhamdulillah,
2: yang tesma.
1: Alhamdulillah.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating. Ating Dayakolot, Ating Bale Endah, Ating Banjaran, Ating Cileunyi, Ating Ciparai, Ating Ujung Berung, Ating Batu Karut, Ating Kamasan,
3: Ating Torik Sebek Soreang.
0: Di Apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran, Apotek Kopo, Pas Lampu Merah, Pasir Koja, Astana Anyar, dan di toko seragam Resko, samping Aditya Sel Terminal Banjaran.
3: Serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823 1762 3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.
4: Sirah si konsling anu ditotog ke lempeng kena batu, kira-kira ngan tinggal sampai terdeli, sakilat sepasang lengan si konsling disodorkan ke harap. Seduh Seduh Seduh Seduh syukur akan cecek karena dada si jelek.
5: Tamu kontras si konsleng alalana dina jejer carios ajian ajak bayangan unggal dinten Senin tepi ka Sabtu jam 3 dugi ka 4 sore.

0: Genah, digoyang kembali 73.000, 8.000, 11.000, 10.000 ya. Teh Astriani ceroyong on airnya berusaha tuh Teh Astriani batur ge berusaha ya 2 tahun yang lalu. Teh Eli Padalarang juga di RJP langsung sedang bangun tidur teh ya, langsung pantengin AJP. Ih, langangnya pengen bayanganmu dari siapa? Kita malahnya tadi udah digoyang. Buat hati jamu teh isar ibu nah insugi nah putri kang Yus nah Ica kang Edet umilila bu Arpan bunda yang ce bunda bangun bunda buat abah Iwan bulia katapang tuh si Danu nges ngantri tinggali da Ion juga Ion Pacitan juga hadir sana JP ya gocinnya buat kang JP anu ganteng di 73.000, 28.000, 7.000, 11.000, 7.000, 10.000 ini berdua sekarang sama siapa ya? Halo Begadang Dahlia.
1: Asik atuh, goyang.
0: Kenapa Mang Nana sama Mang Ion tuh suka bareng ya?
1: Nggak tahu, mana aku sengaja.
0: Mang Nana?
2: Ya.
0: Sahai Mang Ion?
1: Hah?
0: Ya ini kapan bisa bareng kemarin atau lusa ya? Atau kemarin atau kapan ya? Hah?
1: Bukan, gak pernah sama Kang Nana.
0: Mau Mas Ion sama siapa?
1: Sama situ.
0: Pak Dirmansa.
1: Sama Cukil Nasi.
0: Aduh.
1: Cukil Nasi. Umil. Apa sih?
0: Enggak tuh pengen ketawa, pengen ngomongnya cukil nasi.
1: Sama, dari tadi aku juga ketawa dengerin AJP.
0: Oh iya, kan AJP mah itu kan harus menghibur semua warga Dahlia yang lagi sedih, yang gak punya duit, para pejuang kasbon gitu ya. Minimal minimal bisa ketawa. Mang Nana, kalau Mang Nana sih, Mang Nana ngomong nyeh-nyeh, kumaha coba, nyeh-nyeh. Kakasuri, Mang Nana.
3: Nyeh-nyeh.
0: Mang Nana, coba Mang Nana, nyeh-nyeh.
2: Nanti nyeh-nyeh, teh anau.
0: Ada ngesli lah, mintul Mang Nana sama geningan. Yon?
1: Yo.
0: Yon udah nikah belum?
1: Udah, anak 5.
0: Anak 5 itu tingali Mang Nana anakna 5. Si Ion mah nyeh-nyeh nage tiap hari ting sapoe 3 kali meureun juga obatnya.
2: Nyeh-nyeh teh naon?
0: Ah, tanya keneh ka si Danu, tah si Danu sok nyeh-nyeh tiap minggu.
2: Danu.
0: Ing karek udang cenah bararaseuh biasa si Danu mah kitu we. Mas Ion, Mang Nana, digogo.

0: ya.
1: Mas Yono baru tahu ya, dulu aku tuh sebelum apa ya namanya, sebelum AJP namanya tuh Pangeran Nyeh-Nyeh terkenalnya. Gitu. Iya. Jadi gini.
0: Emang Jaya Pucung. Emang AJP itu jadi apa aja pantes.
1: Jaya Pucung yang selalu untung dan pura-pura mancung jamnya melamu terus ngampung si Pangeran Nyeh-Nyeh gitu dulu mah. Sekarang kan si Mr. Alagenah itu Alagenah dulu Alagena. Waktu zaman apa ya, daman sore, siaran sore yang digoyang-digoyang-yang dulu gitu Mas Ion. Sekarang mah cukup AAJP aja gitu. Enggak, Mangana. Ayong Langana.
0: Aja ya.
1: Naon?
0: Ating itu apa sih?
1: Naon?
0: Ating itu apa? Ating itu apa sih?
1: Ating.
0: Saha ating.
1: Ating.
0: Ya apa?
1: Ating itu apa?
0: Ya itu di iklan.
2: Dirik-dik.
1: Udah enggak usah. Enggak usah dipikirin, udah enggak usah dipikirin. Mang Nana langgamnya apa Mang Nana?
2: Gadis balikku
1: Mang Nana. Mang Ion apa Mang Ion?
0: Anu manobong.
1: Hah?
0: Anu manobong.
1: Gusti nu agung mun hayang anu manobong ya.
0: Saya.
1: Hanoman obong ya. Bong obong eta lain.
0: Bokong.
1: Mang Nana digoyang buat siapa Mang Nana?
2: Digoyang kanggo Mas Ion ya.
0: Iya, salam kenal balik.
1: Mas Ion.
0: Jangan gitulah.
2: Warpan, Tiantres, Nokang Genta, Kang Danwi, RBA.
0: Bener. Itu kalau deket aku cita AJP
1: ini. Ya gak mau dicium sama cowok mah gak mau.
0: Aku cita. Cium enak kali.
1: Kawan ngamprah. Gocin. Man
2: Pasar Baros.
1: Terus.
2: Entotnya cokku Mas Ion.
1: Ah silakan Mas Ion.
0: Iya buat Nenek Putri. Buat Kang Yus. Buat Ismet. Mas Tanto tadi yang udah masuk.
1: Ini Mang Nana mau ada goyang nih.
0: Terus
1: Mang Nana
0: lagi ya.
1: Ini Mang Nana belum.
0: Kang Dedi ya sama Kang Nenanya salam kenal balik. Ya, terus buat Cukil Nasi alias Arnold.
1: Gocin.
0: Ya, buat Sadayana aja yang selalu setia panteng Jalia FM.
1: Hatur.
0: Semoga pada sehat selalu.
1: Amin.
0: Kocinya buat AJP. Semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Panjang umur.
1: Ya panjang umur ya.
0: Panjang umurnya. Semoga banyak jodoh.
1: Amin.
0: Tambah jodoh.
1: Panteng.
0: Tambah jodoh.
1: Panteng tambah radio.
0: Jalia. Enak-enak lagamnya.
1: Dari ya prul aku.
0: Dari ya prul aku. Koko-koko.
1: Ya. Prul aku. Oh ya. Siap-siap di Begadang Lapar warga ya. Begadang Lapar 73.28.73.11.710. Begadang Lapar langgam langsung putar.
3: Saatnya Begadang Lapar. Begadang, langgam langsung putar.
1: Begadang Lapar, langgam langsung putar. Season kedua di Wargi Dadaan, siapa yang beruntung? Halo, Begadang Lapar.
4: Begadang Lapar, langgam langsung putar.
1: Angsa uwehan, sorana. Uwehan, kajetet, etama jika nate.
4: Maknya, iya.
1: Uwehan.
4: Alagena.
1: Barase.
4: Barase deui.
1: Kunaon hujan?
4: Hujan.
1: Ya, teh Saiful Jamil teh segala dinyanyikeun nanaon tehnya.
4: Iya, Mister Nye-nye.
1: Mister Nye-nye dari emang Danu geus aya gitu waktu zaman Mister Nye-nye aku.
4: Tahu dong.
1: Masa sih?
4: Iya sih, Bo, di sana. Di sana di tetangga.
1: Eh lain, ya dasar di dieu, ya Mister Nye-nye mah di dieu, ya. Pan aya grupna bare to Mister Nye-nye.
4: Nyeh,
1: ala gena nyeh,
4: lain anu tahu mah nyeh itu cenah naon,
1: naon.
4: Eta cenah kajepit
1: lain
4: tahan kitu nu apalna
1: jepit tahan jepit
4: pit
1: tahan. Danu sehat Danu.
4: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
4: Jiwa raga sehat cuman satu.
1: Cuman kantong kering kanker ya. Kamu pasti kanker. Kanker. Danu, urang Danu. Itu Bunda yang cekangen cenah.
4: Bunda kangen.
1: Kangen ngebully kamu cenah.
4: Pilih buli,
1: weh. Ya, sudah. Aku dijauhin, ya nggak apa-apa. Aku dimusuhin, ya nggak apa-apa. Aku diomongin, aku dijahatin. Aku dibully pun, ya nggak apa-apa. Aduh, Danu biar, tain biar ayah Mang Ion ajeng sa Mang Nana nya.
4: Mang Nana nya.
1: Prung a go go go. Oh ya. Oh ya.
4: Anu lelet, anu lelet.
1: Nek prung a go go. Oh ya. Enggak eta ciri khas Mang Nana. Lawan ciri khas Mang Ion mah prong ah, prong ah. Mun ciri khas Danu naon? Au au au au.
4: Ya jangan.
1: Punya kan baik, dak. Semua orang punya ciri khas, ya.
4: Eta aja.
1: Punya karakter masing-masing.
4: Aku di. Tong di, tong di.
1: Tong di naon?
4: Tong di pungpang. Mana tuh pungpang?
1: Pungpang di gogo asik.

0: Nanu, eta lain, eta ciri khas eta pasah itu Mas Tanto.
1: Mas Tanto.
0: Begedong, ayo begedong.
1: Mas Tanto udah.
0: Udah tadi kahiji Mas Tanto, rajin. Langgam lo yang naon Danu.
1: Saya kape dut.
0: Naon aja dinya nih.
1: Kape dut.
0: Kapedut. Gocin buat siapa gocin?
1: Gocin sama Kang Wargi Dahlia Sadayana. Sarang namanya Mang Nana jeung Mang Ionnya.
0: Ya gitu tah. Ini resep danunya.
1: Atau dalam menikah anak itu ya.
0: Ini resep.
1: Jadi julid.
0: Jadi kum WKB kum. Pokoknya nama. Namun penting.
1: Pada begadang lapar nih.
0: Ya gitu. Dia begadang lapar. Langgam.
1: Langsung putar.
2: Begadang lapar,
1: begadang lapar,
2: begadang, langgam langsung putar.

0: di Begadang Dahlia pasti bareng AJP Nuka Septi Orok Berem si Mister ala genah ala genah ala genah
1: Makin seru lagi sambil nonton Piala Dunia, sambil nikmatin euforianya bersama Hydro Koko. Ada hadiah 100 ribu loh.
2: Wih, mau dong mau.
1: Ikutin aja kuis Don't Stop Now, spesial Piala Dunia. Setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai jam 8 malam, cuma di Radio Dahlia.
2: Selama Piala Dunia berlangsung, Hydro Koko bakal kasih hadiah 100 ribu rupiah buat warga Dahlia yang bisa jawab pertanyaan seputar Piala Dunia. Dan langsung deh dapat hadiah 100 ribu rupiah dari Hydro Koko.
1: Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hydro Koko setiap hari Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 11 pagi. Persembahan Hydro Koko, Don't Stop Now, dan Radio Dahlia FM.
3: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
4: 1,5 Dahlia FM Bandung Goyang
5: Guys, berhenti. Ayo, pindah.
6: Apa sih? Pokoknya pindah, ayo pindah.
7: Tunggu di 56 tahun Radio Dahlia Juara, 18 Agustus 2026. Semakin gelegar, semakin juara.
0: Begadang Dahlia di dia ye, bareng Jaya Pucuk.

0: Wargi Dahlia. Sekarang sudah jam 2 pagi. Goyang. Sik asik.
1: Panteng radio, panteng Dahlia. Panteng.

Wargi Dahlia sudah masuk ke interval ketiga, masih bareng aja Penuh Konsep Torok bareng Wargi Dahlia. Digoyang kembali Wargi Dahlia, selamat pagi yang baru gabung. Juli di Dahlia, J-nya apa? Juara. Juaranya bikin Bandung goyang ya. Kita goyang kembali Wargi Dahlia di 0811-222-1015. Ada siapa aja yang sudah masuk di lewat WhatsApp-nya ya? Astriani masih pantengin, terima kasih. Ada Danu juga, ada Miftah Saguling, waalaikumsalam. Langgamnya gadis balikku tadi udah digoyang ya. Ada Mama Anjani, Anjani hey. Dawai asmara aja JP buat Wargi Dahlia semuanya, gocinnya buat Kang JP no kasep torok berun. Ada Ati Batu Lawang juga yang ada kawasan Ciwidey, katanya JP ya digoyang. Teli apa kabar, masih pantengin Teli ya, tunuhun. Langgamnya pengen galang.

Banjir sama Irama gitu, atau dari Epitamala. Di 73.000, 28.000, 11.000, 10.000. Mas Tanto juga masih pantengin. Mama Irma yang ada di Sumedang hadir. Raja Pelangannya pengen cinta pertama ya. Digoyangnya pokoknya buat semua warga dari Gocinya buat Anu Kasih.

0: Gadang Dahlia. Sik atuh. Sik atuh. Prong ah. Go.
1: Iya.
0: Koya.
1: Suaranya kecil.
0: Atuh kenapa Teh Eli suaranya kecil?
1: Ntar kan gede.
0: Ya. Ya Teh Eli. Ya. Ya.
1: Doi.
0: Teli nojo naon hai Teli.
1: Ya.
0: Iya nojo naon.
1: Radiona ini apa?
0: Tah ngagedean tah. Ayah Teli, ayah. Ayah Teli, ayah.
1: Ya ini.
0: Ini itu.

0: Teli Langamnya pengen gala-gala ya tadi ya. Digoyang buat siapa gala-galanya?
1: Ya Kang Depnya ganteng duluan ya.
0: Iya.
1: Ya Teh Isar Ibun.
0: Iya.
1: Luang. Nanti yang maksudnya Mas Ion, Nenek Putri, Kang Yusnya. Mau buat Mas Tanto, Kang Ed.
0: Tuh.
1: Buat. Maika, Teh Elis. Ini.
0: Gocinnya buat siapa? Gocin.
1: Iya, pengen bagaimana.
0: Hatunun, Teh Elis. Panteng Radio.
1: Panteng
0: kali. Goyang. Goyang.

0: sirah si koncleng anu ditotog ke lempeng kana batu, kira-kira ngan tinggal sameter deui sakilat sapasang leungeun si koncleng disodorkeun ka hareup. Seduh. Syukur nggak cecek karena dada si jelek.
1: Kamu kenteras si konsleng alalana dina jejer carios ajian ajak bayangan unggal dinten Senin tepi ka Sabtu jam 3 dugi ka 4 sore wungkur di Radio Dahlia FM Bandung. Sakit dulu kapean.

0: Begadang lapar. Begadang lapar. Begadang, langgam langsung putar.
1: Begadang lapar, langgam langsung putar. Wargi Dahlia season ketiga, Wargi Dahlia ya. Siapa yang beruntung di Begadang lapar di 73.000, 28.000, 13.000, 11.000, 10.000-nya. Hei, Teh Isar, kemana wae? Sudah lama kita tak jumpa di Konong Kudo. Yo, kamu baru bangun, Teh Isar, ihar. Ihar, akhirnya menampakkan diri pada subuh hari ini. Teli atau non Teli masih pantengin Teh Ane juga baru bangun ya. Gocinnya buat wargi dari semuanya, buat Kang JP. Sehat selalu, sukses terus, katanya seger jobnya. Amin. Iya benar, iya tahu kakek aku cibo ya udah digoyang sama JP dari kemarin ya. Wanda Otija lagi pantengin kangen sono sana sama JP dan juga wargi Dahlia semuanya. Hadir juga Mama Irma tadi udah digoyang sama Jaya Pucung ya. Halo, Begadang lapar.
2: Langsung putar.
1: Hai Ati, Ati sehat Ati.
2: Alhamdulillah,
1: aja kok
2: sehat.
1: Alhamdulillah, nojo naon Ati.
2: Nanti kita akan nanyang aja kok.
1: Ya dong.

0: Pengen apa langgamnya, Ti?
1: Apa?
0: Pengen apa langgamnya? Hah?
1: Meriam. Aja kek?
0: Apa?
1: Oh, meriam.
0: Meriam. Meriang, meriang, merindukan kasih sayang.
1: Merindukan kasih sayang.
0: Ah, gocinnya buat siapa?
1: Buat aja kok, nukah sakti arak perum.
0: Atur nuhun, begadang lapar, langgam.
1: Putar.
0: Langsung putar.
2: Begadang lapar, begadang lapar, begadang, langgam langsung putar.

Asik, jangan kemana-mana ya warga Dalia, karena setelah ini bakal ada langgam-langgam asik, langgam-langgam Sunda buat warga Dalia ya. Jaya Pucung harus pamit untuk terima kasih warga Dalia, Ati Batu Lawang atau Nuhun, Teli Padarang, juga KG Agus Cipa Pujangga langgamnya digoyang ya. 1001 hari dari Evita Mala katanya. Teh Ane, Wanda Khotija, Mama Irma, Astriani, Danu, terus juga Mipta Saguling, Mama Anjani, Mas Tanto Ion ya. Bu Cucu, Duga Bulia, Asep Balon, Asep Mame, Nenek Putri, semuanya. Jaya Pucung pamit untuk terima kasih juga buat topi kita Abang Tommy ya. Insya Allah ketemu lagi nanti hari Senin bareng AJP-nya. Pantang Radio, Pantang Dalena, kena langgamnya Dalia Perung. Ah, go, go, go. Assalamualaikum.

pergi Dahlia, tos janari yo. Mending kurang lanjut bergoyang dina acara goyang parahyangan di Dahlia.

Tong kamamananya, saat tos acara goyang parayangan di Dahlia, bakal aya tausiah sareng Pak Ustad. Dina acara obsesi pagi, pokona mah hayu urang mendekatkan diri kanu kawasa, nyaeta Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Wargi Dahlia. Sekarang sudah jam 4 subuh. Pantang terus obsesi pagi.
1: Dahlia FM dan Bandung Goyang. Asik. Dahlia.

0: 105,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sekasik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Dahlia semuanya, selamat pagi, selamat bergabung kembali di Obsesi Pagi Dahlia, obrolan seputar syariat islami. Di edisi hari Sabtu ini tanggal 18 Juli 2026. Selamat pagi buat warga Dahlia yang masih setia pantang di 101,5 Dahlia FM Bandung. Dan seperti biasa, setiap Jumat, Sabtu dan juga Minggu ada Tommy yang nemenin warga Dahlia dan juga Bapak Ustadz Taufik Rahman. Di setiap Jumat, Sabtu dan Minggu warga Dahlia. Dan seperti biasa warga Dahlia, di hari Sabtu pagi ini tema pembahasannya adalah tentang hadis. Kalau kemarin kan tentang tafsir Quran, hari Sabtu tentang hadis, hari Minggu tentang keluarga. Dan sudah hadir di tengah-tengah kita di Jalan Burangrang nomor 28 Bandung, ada Bapak Ustadz Taufik Rahman yang udah siap memberikan tausiah di pagi hari ini. Jadi warga Dahlia, mari sama-sama kita simak tausiahnya dari Bapak Ustadz Taufik Rahman. Silakan Pak Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyujhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Warga Dahlia, Allah masih memberikan izin kepada kami untuk hadir di ruangan warga. Mudah-mudahan kehadiran kami hari Sabat ini mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi nilai ibadah silaturahim kita, thalabul ilmi kita dan juga menambah amal soleh bagi kita semuanya. Pergi Dahlia, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menjelaskan mengenai beberapa hadis yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebanyakan yang disabdakan oleh Rasulullah sallam yang berkenaan dengan masalah akhlak, ya, masalah budi pekerti, masalah keremajaan atau kemudaan, yaitu Ibnu Umar radhiyallahu an adalah salah satu putranya Umar bin Khattab, namanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Kenapa menggunakan radhiyallahu anhuma, pakai anhuma? Yaitu karena dengan bapaknya sudah masuk Islam, Umar bin Khattab. Banyaknya itu sahabat tuh radhiyallahu anhu anhu kang anjina unggul. Di sini mah dengan ayahnya. Ibnu Umar mendapat pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ta'azzama fi nafsihi. Barang siapa orang yang di dalam jiwanya ada gegedeun. Gegedeun temen bahasa orang mah sombong, linci-linci. Ba ayu tiang pundi, tiang gomyah. Nah, man ta'azzama pi nafsihi wahtala pi masyihi. Nah, kemudian sombong, wahtala tu sombong. Pi masyihi dalam jalannya atau dalam kehidupannya merasa diri gegedeun. Nah itu. Jadi pi masyihi mah dina jalan kakina kumaha anu sombong. Kayak orang terangkin. Laki Allahu maka Allah akan menjumpai orang tersebut wahwa alaihi ghadban. Allah marah kepada mereka, murka kepada orang yang seperti itu. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Hakim. Nah, kemudian komentar para ahli hadis di sini adalah hadis ini adalah sikoh, jadi makbul, boleh bisa dipakai. Nah, jadi fatwa Rasul kepada Ibnu Umar karena masih anom, masih muda. Ingat kata Rasul kepada Ibnu Umar, man ta'azzama. Jadi di dalam hati itu harus bersih, tidak boleh merasa diri lebih dari orang lain. Kan di orang mah kakaraya kumis sabeulah we geus jalan tendangah pantu bisa. Para teka kerasa belah kumis nate can duana can kiri kanan kekaran nuka katuhu kumis unggul tegis wah beregege. Jadi man ta'azzama, ta'azzama itu di sini diartikan ya merasa lebih agung dari yang lainnya, merasa lebih dihargai, merasa lebih dari orang lain. Jadi seakan-akan dia adalah ya yang paling gitu. Mun di lembur mah pang akangna, pang kasepna, pang gelisna, nah itu. Nah ini termasuk adalah termasuk ya diantaranya gegedean. Jadi ada etikat merasa diri lebih dari yang lain. Jadi akan menganggap daun, akan menganggap enteng kepada yang lainnya. Jadi orang lain itu adalah dianggapnya sedikit, dianggapnya sepele gitu. Nah ini tidak boleh di dalam hidup bermasyarakat. Jadi hidup di masyarakat itu kita sama sebagai manusia ciptaan Allah eta. Nah, makanya dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia itu harus punya jiwa tasamuh. Tasamuh teh toleransi. Munai nama jiwa ham-ham gitu. Pandi gemar-gemborkeun ayeuna anu ngagarong 4 triliun ge dipotong tangan teu meunang cenah teh ham-ham. Cenah bertentangan dengan hukum ham-ham. Non ham-ham teh. Hukuman ragu gitu ya. Jadi belum ada hukuman, belum ada apa namanya? Disebut teteh naon atuh teteh. Ya, jadi belum ada sanksi hukum gitu. Belum ada. Nah, jadi kalau sekarang mahasiswa masih terus demo ya di Jakarta. Ya, dan memang pemimpinnya di Jakarta, pemimpin Indonesia. Nepi ka gegedeuna eta jelema nyebutkeun jangankan masyarakat, presiden saja tidak bisa menurunkan anggota DPR. cenah gitu kami ningal dialog nate. Gede na gitu, merasa gede na eta anggota DPR. Nah, nepikeun ka presiden sampai sekarang belum ada bekerja. Naon sababna da di demo terus. Jadi belum tepat sesuai dengan apa yang dijanjikan tatkala kampanye, belum. Nah, jadi eta nu nyarios yang berkata tidak ada yang bisa membatalkan menurunkan anggota DPR. Nah, eta teh disebut ta'azum. Gegedean. Gegedeanana kunaon? Jadi mereka ini adalah ujug-ujug yang celah di luhur. Saya numilihna. Numilihna tim demo gitu. Nah, terus saya numasian tuang deketna. Nu demo teh, gitu kan. Saya numasian kursi empukna. Anu demo teh, nah itu make jeung dipareli. Nah, ya dipareli disebabkan karena janji-janjinya. Nina lagu hatiku senang main janji tinggal jati kan gitunya bulan madu janjinya teh bulan madu teh di atas awan da atas awan teh teh bisa ditincak-tincak aja awan-awan mapan kecuali pak awan anu di mana teh di perumunan seta. Nah jadi wargi ini kalau kita menyadari bahwa kita itu adalah dina hadis qudsi diterangkan hadis qudsi riwayat Muslim sahih hadisnya ya ibadi kulukum arin ini kasautuhu ya ibadi kulukum jaiun ini at'amtuhu. Betapa hebatnya Allah memfirmankan seperti itu, wahai hambaku kalian lahir di telanjang. Aku yang memberi pakaiannya, aku yang menyiapkan pakaiannya, aku yang menyiapkan perumahannya, aku yang menyiapkan tanahnya, kata Allah itu. Wahai hambaku kalian lahir lapar dan dahaga, aku yang menyiapkan makanannya. Nah, aku yang menyiapkan sungainya, airnya. Adakah manusia yang bisa membuat air? Adakah manusia yang bisa membuat tanah? Adakah manusia yang bisa membuat kebun sangu? Ayo. Allah sudah memfirmankan, hey, hati-hati kamu, jangan coba-coba ta'azum. Ya, merasa diri lebih tinggi, merasa diri lebih besar lagi, merasa diri lebih dari yang lainnya, seakan-akan dia yang berkuasa. Hati-hati wargi, tak ada kekuasaan yang abadi, jangankan abadi ya, sampai mati pun jarang. Tidak ada kekuasaan seperti itu. Kekuasaan Indonesia pun hanya 5 tahun sekali, itu pun kalau memang cocok dengan rakyatnya, cocok dengan yang memberi makannya, cocok dengan yang memberi minumnya, cocok dengan yang memberi perumahannya, cocok dengan orang yang menggajinya, memberi gajinya, cocok dengan akhlak lelampahannya. Cocok mah di demo terus, tidak mungkin bisa bekerja. Nah, disinilah wayahna ya, siapapun orang yang terpilih, dipilih oleh manusia, oleh masyarakat, ditakdirkan oleh Allah jadi wayahna ta'azum itu ya, waktala itu tinggalkan. Merasa diri lebih dari yang lain itu akan berbahaya. Kenapa di sini laki Allahu alaih gitu ya, alaihi qadban, Allah akan murka kepada manusia tersebut. Ya, yang seharusnya itu adalah Allah yang sombong, yang merasa diri lebih dari yang lain itu, karena Allah itu adalah Khalik. Allah Maha Pencipta, Allah Maha Pengurus, Allah Maha Kaya, segala-galanya di Allah. Tadi dipirmankan dalam hadis kudsinya, wahai hamba, kalian lahir itu telanjang. Cok sahanu lahir ini semakin mau kena. Benar ya tama. Jadi itu kudu hirup asup ke surga langsung. Gitu ya. Jadi wargi disinilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik manusia atas firman Allah. Wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasul menyampaikan hadis ini bukan karena melihat orang-orang kafir Quraisy begitu sombongnya dan segala macamnya, tapi Allah memfirmankan, Muhammad bimbing masyarakat itu, karena engkau diutus itu li utami mama karimal akhlak. Engkau diutus oleh kami untuk menyempurnakan supaya manusia jadi sempurna. Tapi dah malah ya jalan mana hayang jadi udud dah tu dah. Nu sempurna nama udud, nu sempurna nama. Sok ayahna jalan hayang udud tu. Ari udud ngarokok mah bisa wae ngan ari kudu diduruk mah siga udud dah malah ya nu keresahan. Nah, jadi Rasulullah diutus ka urang sadayana dugi ka alam kiwari teh supaya manusia teh jadi manusia. Nah, gitu. Nah, jadi kalau sekarang pamanya ya punten ya ka Poneng. Nah, kada Poneng ya icalanana sing naon sing tawadu. Tawadu mah sehingga Mpok Oneng di situ di non namanya teh Junti hari tawadu Pak Topik mah beda deui hari Pak tawadu Pak Topik mah pang hebatna hatina tara mamawa duit tawadu tara mamawa duit tangke lamun ayeuna Pak Ustad amang ka dieu kade ngajak amang ka Pak Topik mah tara mamawa duit. Coba topik teh yang kata teh kejo tuh ngaliwat gitu. Eh teh atuh cenah teh naon hayam na ulah hayam lepas kudu hayam nu dipek-prek. Ya robana ya karim. Jadi wargi Dahlia ya jelas pisan ayeuna kanggo urang sadayana hati-hati. Jangan sampai ya kita di dalam hati kita itu ada ta'azum, merasa diri lebih dari yang lain, gegedean, gumede, cik bahasa Arab nama gumede, itu agung, kumulungkung, akhirnya takabur. Nah, kahde. Wah, talapi masih nemerakan, nemong, kendina kahirupan teh betul-betul merasa diri lebih itu. Nepikeun ka aya ibu-ibu anu terus meser emas perhiasan nepikeun na kelek eta yeuna geulangna lamun jalan teh pan teu bisa jalan kepat seperti biasa ngejere bebeng ka sisi tah si eta teh si tanganna teh na kunaon kapan hayang katingal ku batur tah ieu wah tatapi masyihina teh aduh ya Allah ya Rabbana ya Karim. Gentos perhiasan eta perhiasan kehidupan dunia umpamana gentos mobilna anu maruka teh atana teuning atapna teh bisa dibuka itu datana cenah kitu tuh mobil anu hade teh digenti mobilna teh nama teh make bensin kucai enama mah nah balik di karena batu bara ditahir cina jadi siga lokomotif. Nah akibatnya wargi punten ya ka siapapun wargi ya ku Rasulullah supados urang teh pipikannya ku Allah cik atuh dipayunin Allah urang teh kikituan. Nah, cik orang ngaraos teh orang hirup dipayunin Allah. Tanya diri urang, cik saha eta nu ngadenyutkeun jantung anjeun bisa hirup saha? Saha coba? Ya. Tah Allah teh aya di payuneun urang nuju ngadenyutkeun jantung bisa hirup urang teh. Allah teh aya di payuneun urang nuju ngahirupkeun telinga urang bisa nguping. Allah aya di payuneun urang nuju ngahirupkeun mata bisa ningal. Tah eta nu kedah dipahami teh. Malahan ku Allah diaceskeun pisan. Yeh. Manusia. Nah, yeh manusia. Kumaha tah? Ya. Kade hate jaga. Matak saur ajengan agima.

Ayahna, yuk kita robah akhlak orang. Ya, akhlak orang berubah supaya orang teh dipikannya aku Allah. Jangan sampai laki Allah wa alaihi godban. Jangan sampai Allah murka kepada orang yang wahtala, wahtala, ya. Ta'azum wahtala, dua. Ta'azum pi nafsihi wahtala pi masyihi. Aduh, merasa apa dalam kehidupannya itu. Dia bikin gak ngomong, aduh henti salepal sana. Dan siapa salepalnya kalau jeng jurig. Gitu kan. Jurig ban make perhiasan teh dina sagala. Sok tingali jurig. Saya bisa ningali jurig. Ratu Balkis teh kapan teh jurig teh. Nah, ditika ku Nabi Sulaiman teh emas perhiasan ku sagunung teh. Nah, tanu mata kahde kawargi Dahlia siapapun wargi. Dua, kahiji dina hate urang tong aya ta'azzum. Tong aya diri merasa diri pang akang. Jangan sampai ada orang yang merasa diri panggelisna, pangkasepna. Tadi geus diobrolkeun ngawitan kakara kumisna sabeulah we, aduh eta merasa diri aing pangkasepna, tingali kumisna geus sabeulah. Tah aing panggelisna, tingali halisna, ya. Eta ningali halisna si ibu-ibu lantaran ngarasa diri panggelisna, siga naon eta halisna? Nying. Ya, siga hileud-hideung. Ya, siga hileud de kumaha. Henteu sadayana resep kana halis teh henteu. Lantaran boga eta teh jadi ta'azzum. Kahade wargi ta'azzum ya. Nah, lantaran dina jiwa na aya ta'azzum, merasa diri lebih dari yang lain, pangbeungharna, pangakangna, pangjenderalna, gitu kan, pangkoruptorna, kan wae lah kan pangkoruptorna, panggarongna, itu ya tu aing mangga garong gede gede ponis hukum dengan ku 2 tahun kan loba cenah harta. Masih kene agul ku payung butut, masih kene agul ku duit menang haram. La tafrabi mali zulmi painahu min syairil jawali. Itu ya. Ulah ngarasa bunga, ngarasa bahagia, ngarasa ta'azzum ku duit menang haram. Insyaallah bakal gancang pisan habisna eta harta kekayaan. Sok kuwargi uningaan ayeuna. Pangloba-lobana korupsi, ya pan init ibadat umroh. Oh jadi kente umroh tina duit etetet cina jadi bersih lantaran di umroh kente ya. Belegug sia mah. Anu sok ngagarung mah das monyet atau jadi umroh lagi siga monyet nggak tadi ditemerin. Tengah doa ayo nguk gitu. Nah, dah kawargi kahde ya kahde. Diwanti-wanti ya kusim kuring tidi ta'azzum kahde dina hate. Masih kena ada jiwa ta'azzum, aing pangbeungharna tingali dagangna leuwih maju lantaran gak ada dorong roda teh anya. Nah tuh di mana tidi di karapitan nepi ka Tasik gak ada dorong roda teh lantaran maju na pang maju-maju na. Nah wakhtala bimasyihi dalam kehidupannya nyebutkan tidak selepel dengan manusia-manusia padanan, padahal saur Allah inna akramakum indallahi atqakum. Nah gitu saur Allah ya. Manusia pangmulia-muliana nyaeta anu paling bertakwa kepada, paling takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sigana wargi ya si pok-pokan gima ka wargi. Nah tamarek nyarekan sok rekehel rekan bae sok atau gancang telepon namun nya kehel ka dia kehel emang kapa topik teh yang mau kesangu itu sok ya. Eta

0: Eta ibu aja kaswati senakir ke Pak Topik angerek mungkus wajit we senaka dia. Sok bae teh masalah da mali carekan. Eta mati eta. Di mana ti keheula aing ngacik sia mami teh nya sia mah teh keheula ka pausat teh nah. Ek mungkus borondong ngain masana kena. Sok bae nah. Borondong da masih kene terak atuh. Gigi nama si terak, terak diparut, garonok na gampil, ya diadukin aja yang kalau si jetrak pan belah tak kakara bisa digegel gitu. Nah, ya Allah ya Rabbana, mual aing mual ngirim boronong cina tim Majalaya, nah ulen wes cina, sok ulen kita iya masalah. Nah atuh eta mah ayah nungintun bajigur kan. Nah bajigur teh mah dibungkus kieu ku kertas. Mun pentinyuhan cenah. Ai sugan teh bajigur menang ninyuh bajigur Abah teh. Tahmi bajigur Abah teh landong. Kehiji landong dahaga. Nya sok mi eueut eta bajigur. Landong dahaga. Kahade teh anu teu payaan ku eta ku naon? Ku santan ulah nyoba-nyoba ada aing mah kuat gitu lagu ka dileueut eta langsung nyepeng patuangan ku naon mah ieu aja membaci guru tadi teh jadi langsung ngepanon teh buburi lengan jadi tah eta teh disebutna ta'azzum aing mah kuat tingali aya di dieu ge anu sok kitu teh nya aing mana kuat cai teh dioplos jeung eta supertus jeung oli dikocok langsung dileguk atuh ngajoprak handapeun tangkal kunaon dia teh abok aing nu mabok teh nu ngajoprak kitu nya ari urang mah yang sehat nya ka dokter nepi ka cuci darah segala macam yang sehat hayang ibadah teh bener jadi urang teh hayatuna kuluh ibadatun hirup orang teh yang dipakai ibadah lain dipakai kikituan dah jadi anu wah talapi masyid anu gitu mabok langsung naik mobil cedak diadukan jeung tiang listrik wah awak aing gitu agul jelema teh nah ada geus ditinggal mah sirahna beulah sakalian teh make kampak cenah teh beulahkeun ka dituruang ka ditu dah. Mending lamun di ruang teh jeung jasadna. Ieu lamun di ruang teh eta na unggul gitu ya. Lalampahanna teh bisa di ruang. Tah wargi jelas pisan. Jadi saur saha saur Allah nya urang teh diciptakeun dilahirkeun tina kandungan ibu teh fakir, miskin, teu mawa naon-naon ditaranjang urang teh. Tah ayeuna wargi geus boga imah, geus boga baju, boga tanah, boga kakayaan. Di mana eta teh? Titipan ti Allah. Titipan. Moal bisa dibawa pae moal. Ah. Cik ulah agul-agul teuing ulah ta'azzum teuing atuh hirup teh. Ulah. Nepi ka mung akur jeung tatangga. Teu daek nanya ka tatangga. Padah teh disebut haji 12 minggu teu patanya ge. Aing teh haji aprodi teh. Aya kitu haji aprodi siga mobil ka gunung geuning ya aprodi cenah. Tah, jadi haji aprodi teh anu akang ngaca teh apruk-aprukan teh. Haji aprodi haji apruk-aprukan. Ka gunung, ka kebon, kana solokan. Tah, aprodi teh kitu. Hari haji bener gitu teh. Namana gayu aprod atuh da. Apruk-aprukan we ka mana haji na teh. Nah, padah teh disebut Pak Haji bade ka mana? Ya. Nah, nepikeun ka tatangga teh na, yeuh. Ulah nyebut tengaran. Pak Haji gitu. Kurunyung teh istrina. Cece bade ka mana? Yeuh. Ceu haji gitu. Nah, naon sababna mahal aprod eta teh. Nya naik gurun haji aprod kan haji apruk-aprukan kakak-kakak baca ya namu aparat dekitunya siga mobil merenanya apruk-aprukan data ya pembimbing nah gitunya dari pembimbing mah merenan tekun ditekun iya di dia ngadung anak iya tadi dia ngadung anak iya dan mereka leweh rek cirik di dia sok di Arafah tak kewukup sok sesali semua dosa-dosa pernah nyerekan indung, pernah nyerekan bapa, pernah pas saya jeng tatangga, ya, pernah maling suuk, pernah maling bonteng, segala didinya sok munculkeun di Arafah. Artinya tahu diri, Arafah teh tempat penyadaran diri. Sok anu ta'zom didinya. Balaka ka Allah Subhanahu wa taala yen urang teh boga diri lebih merasa diri lebih serta dina kahirupana nepikeun kanyebut ka manusia nu sanes teh tidak salepel. Jadi levelna teh eta mah kuru jeung daun cau nyata jadi hileud. Nyaan sababna da jalma sarieuneun ku hileud teh sieun mewat merangna. Aduh aratilna eta lamun geus ku hileud teh atel teh teu bisa ku bako tampang, ku bako sebul. Munaya kene paroh malin mah ku bako eta garut cinisti teh. Nah, di usapan ge salesta aya. Wargi subhanallah ya wa bihamdi. Sekedap di waktu subuh bakal tiba ka urang sadayana. Wargi sadaya ayeuna teh jam 4.43 ya. Sok ku wargi persiapkeun ya. Sambut salat subuh teh kalian iman jeung takwa. Persiapkan urang teh kudu enggal ngebersihkan diri bilih aya najis mu khopapa anggot najis mu golodoh mahnya sok ibakela nu gaduh hadas gede nya terus wudu nasing leres kan gitu sa rasul teh nya pas bilil wudu sumastak bilil kiblat tafakabir sampurnakeun wuduna nyara mayunan ka kiblat hartosna semua payunkeun ka kiblat hate anu ta'azzom jeung sagala macam teh pasrahkeun ka Allah ya ini wajah tu wajhiya lil ladzi fatarus samawati wal ard. Nah pasrahkeun ka Allah yen urang teh bade taubat ka Allah bade mulih ka Allah bade hoyong surga ti Allah hayang ka nikmatan ti Allah pasrah urang ka Allah subhanahu wa taala. Ulah pasrah kana duit ayeuna dugikeun ka wargi teu apal ieu teh waktu subuh disaksikeun ku para malaikat Allah anu jaga malam sareng siang. Ya wargi sok siapkan mudah-mudahan Allah ngucurkeun barokah ka urang sadayana. Wilujeng wargi ngalaksanakeun salat subuh. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
1: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak untuk Bapak Ustaz Taufik Rahman untuk tausiah di pagi hari ini tentang kesombongan wargi Dahlia. Silakan yang mau bertanya di WhatsApp di 0811-222-1015. Telepon on air-nya di 022-73028 dan juga 022-73-11-710. Nanti setelah melaksanakan ibadah salat subuh kita lanjut kembali tausiahnya. Masih di Obsesi Pagi Dahlia, obrolan seputar syariat Islami.

Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: Belum terbitnya matahari, yaitu sholat subuh dan sholat sebelum tenggelamnya matahari, yaitu sholat asar. Hadis riwayat Muslim nomor 634.
1: Dipersembahkan oleh

0: Rekaman berikut ini.
1: Nama saya Ibu Komsatun, usia 54 tahun, Tarajaya. Yang punya keluhan adalah suami saya. Keluhannya karena matanya pada awalnya terkena musibah, yaitu kena kok. Pernah berobat dan operasi. Kalau kena sinar tidak bisa melihat, tidak bisa baca.
2: Tidak bisa baca dan kena silau tidak bisa ngelihat ya?
1: Iya Pak.
2: Kalau kata dokter apa Bu? Kalau matanya?
1: Kata dokter dulu ya dikatakan glaukoma.
2: Glaukoma ya Bu ya? Nah waktu itu kan nyoba herbatesma ya Bu ya?
1: Iya.
2: Berapa banyak Bu?
1: Satu botol.
2: Satu botol tesma ya Bu ya? Apa Bu yang dirasakan?
1: Alhamdulillah sudah bisa melihat dan bisa membaca dan bisa bepergian mengendarai motor dengan nyaman.
2: Masya Allah, itu caranya gimana Bu sehari?
1: Sehari pagi tetes 3 kali, siang tetes lagi,
2: ya.
1: Tidur tetes lagi,
2: jadi
1: sehari 3 kali.
2: Alhamdulillah Bu ya.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating. Ating Dayakolot, Ating Bale Endah, Ating Banjaran, Ating Cileunyi, Ating Ciparai, Ating Ujung Berung, Ating Batu Karut, Ating Kamasan,
3: Ating Torik Sebek Soreang.
0: Di Apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran, Apotek Kopo, Pas Lampu Merah, Pasir Koja, Astana Anyar, dan di toko seragam Resko, samping Aditya Sel Terminal Banjaran.
3: Serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823 1762 3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.
4: Bagaimana pengalaman telah umroh keberangkatan 26 Desember ini?
5: Subhanallah, alhamdulillah, banyak sekali pengalaman spiritual yang kami sekeluarga dapatkan. Alhamdulillah kemarin bisa berkesempatan sholat di Hijr Ismail. Semoga Gina Septi semakin baik menghantarkan jemaah untuk menjadi hamba Allah.

0: konsumsi alhamdulillah luar biasa. Pengen kesana lagi.
1: Kabar gembira warga Jawa Barat, ikutilah Gebiar Umroh Gina Safety Travel. Gina Safety Travel menggelar umroh promo, umroh spesial, umroh milad akbar. Kuota 400 jemaah, satu pesawat dengan diskon 4 juta rupiah, sudah free kereta cepat Mekah Madinah, free wisata Taif, free tes rai raudah, free all bike, berangkat bersama seluruh pembimbing Gina Safety. Umroh yang penuh makna, berkah dan mabrur hanya bersama Gina Safety. Fasilitas pesawat Garuda dan Saudi, hotel bintang 4, manasik 5 sesi, bus eksekutif, kuota terbatas untuk diskon 4 juta. Pembimbing khusus yang sudah tersertifikasi dari Kementerian Agama, Ustadz Muslihudin, Ustadz Ambia Abu Patin, Ustadz Agung Wibowo, Ustadz Ade Bunyamin, Ustadz Kadar Ramdhani, Ustadz Fahrul Jamal, dan Bunda Devi Sophia. Hubungi segera Gina Safety Travel, Jalan Muhammad Toha 317 Bandung, Kantor Cabang Jalan Raya Banjaran 622, Ruko Kornis Resident 15 Mangkubumi Tasikmalaya, dan agen-agen Gina Safety terdekat. Wujudkan mimpi ke Tanah Suci bersama Gina Safety. Warga Dahlia, masih panteng obsesi pagi Dahlia. Dari jam 4 sampai jam

0: seperti pengalaman berikut ini.
1: Nama saya Ibu Pemusatun, usia 54 tahun, Tarajaya. Yang punya keluhan adalah suami saya. Keluhannya karena matanya pada awalnya terkena musibah, yaitu kena kok. Pernah berobat dan operasi. Kalau kena sinar tidak bisa melihat, tidak bisa baca.
2: Tidak bisa baca dan kena silau tidak bisa ngelihat ya?
1: Iya Pak.
2: Kalau kata dokter apa Bu? Kalau matanya?
1: Kata dokter dulu ya dikatakan glaukoma.
2: Glaukoma ya Bu ya? Nah waktu itu kan nyoba herba tesma ya Bu ya?
1: Iya.
2: Seberapa banyak Bu?
1: Satu botol.
2: Satu botol tesma ya Bu ya? Apa Bu yang dirasakan?
1: Alhamdulillah sudah bisa melihat dan bisa membaca dan bisa bepergian mengendarai motor dengan nyaman.
2: Masya Allah, itu caranya gimana Bu sehari?
1: Sehari pagi tetes 3 kali, siang tetes lagi,
2: ya.
1: Tidur tetes lagi,
2: jadi
1: sehari 3 kali.
2: Alhamdulillah Bu ya.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating. Ating Dayakolot, Ating Balai Endah, Ating Banjaran, Ating Cilenyi, Ating Ciparai, Ating Ujung Berung, Ating Batu Karut, Ating Kamasan,
3: Ating Torik Sebek Soreang.
0: Di apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran, Apotek Kopo, Pas Lampu Merah, Pasir Koja, Astana Anyar. Dan di toko seragam Resko, samping Aditya Sel Terminal Banjaran.
3: Serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28. Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823 1762 3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.

0: Wargi Dahlia. Sekarang sudah jam 5 pagi.
1: Radio Dahlia FM.
0: Pantang terus Obsesi Pagi
1: Dahlia FM, Bandung Goyang.

0: 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sik Asik. Selamat pagi buat warga Dahlia yang baru saja bergabung di 0811-222-1015. Masih di Obsesi Pagi Dahlia, obrolan seputar syariat islami di hari Sabtu ini tanggal 18 Juli 2026. Selamat pagi juga untuk warga Dahlia yang baru saja panteng di 101,5 Dahlia FM Bandung. Tema pembahasan di Sabtu pagi ini adalah tentang hadis, warga Dahlia. Jadi yang tadi jam 4 terlewat, nah boleh sekarang disimak lagi tausiahnya dari Bapak Ustadz Taufik Rahman. Silakan Pak Ustadz.
1: Alhamdulillah ya Rabbil Alamin, warga Dahlia. Kita akan lanjut kembali selesai kita laksanakan sholat subuh. Mudah-mudahan sholat subuh yang kita laksanakan diterima Allah sebagai penghapus dosa-dosa kita semuanya. Wargi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan bimbingan kepada Ibnu Umar. Kemudian wargi, kita lihat lagi bahwa al-kibru itu ya diharamkan oleh Allah. Artinya ta'azzum itu diharamkan, disebutnya takabur al-kibru. Jadi karena diharamkan oleh Allah dan juga sangat dibenci oleh Allah, lebih baik kita tinggalkan. Ya. Kenapa? Ya karena supaya kita disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menambahkan la yadkhulul jannata man fi qalbihi misqala dzarratin min kibrin. Tidak akan dimasukkan ke dalam surga Allah manusia yang di dalam hatinya ada sebesar biji sawi, ya. Tidak akan masuk ke dalam surga Allah yang di dalam hatinya ada ketakaburan gitu, sebesar biji atom. Nah, seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna rajula yukibu ayyakuna taubah hasanah. Nah, bagaimana ya Rasulullah, kalau itu ya istilahnya beri taubati gitu ya di oleh orang tersebut, apakah itu bisa berubah, artinya diampuni oleh Allah? Nah, karena disinilah ada orang yang memakai pakaian serba baik dan segala macam. Ya, tuduhan orang itu kan disebutnya takabur begitu ya. Aya nu make emas ning ibu-ibu nepi kana kelek ya. Itu bisa kepuat teh ngajare bebeng we panangana teh kitu nya. Kasisi dayang katingal emas teh. Aya pemuda nemean meser kacamata dangah we teu bisa tungkul. Da bisi coplok teh kacamatana. Nah, pokona saur Rasulullah, Allah nerangkeun kitu, engkau akan dijumpai oleh orang yang membenci kepada orang tersebut. Jadi kalau ada orang yang takabur dalam hatinya itu, nah akan dijumpainya orang yang marah kepadanya itu. Jadi tidak akan bisa hidup tenang, tidak bisa hidup tentram, sebab dirinya merasa lebih tinggi dari yang lain, merasa tidak selevel gitu ya. Kalau kita bagaimana, harusnya multi level semuanya kita bisa gitu ya, bisa gaul jeung sasaha demi kahadean, demi akhlakul karimah. Tah, mudah-mudahan wargi setelah dibacakan beberapa di sini, karena kami bermaksud membacakan hadis itu adalah untuk membimbing saya sendiri. Ya, untuk membimbing saya sendiri. Ya, kalau memang wargi membutuhkan, mari kita bersama-sama kita amalkan. Ya, tipul ilmu bil amal. Fa in ajabahu irtahala anhu. Itu dalam kitab Nahjul Balaghah ditulis begitu. Ali bin Abi Thalib yang langsung menulis kitab tersebut ya, kitab Nahjul Balaghah. Sok ke wargi cari ya. Nah, kalau ada beli oleh wargi kirimkan ke Dahlia. Di Dahlia mata ya kitab Nahjul Balaghah. Kitab Nahjul Balaghah kebetulan di pesantren kami di Tasik ada ya. Jadi kalau ingin baca ada ya, tipul ilmu bil amal. Sambut ilmu dengan amal. Jika tidak disambut ilmu dengan amal, maka tinggal kebodohan saja ya. Jadi ilmunya bohong. Jadi tinggal bodoh ya. Ilmu nanti dipakai alias dolim. Nah, kalau ilmu dipakai dianggap dolim, maka oleh Allah akan diberikan siksaan ya. Nauzubillah min dzalik. Mangga wargi, bilih anu bade sharing, bilih anu bade ngeritik, bilih anu bade saran. Nah, kami mah boleh dikritik dah lain pamarentah. Itu ya. Nah, cek wargi dikritik ke suatu topik tentang ceramah ku abdi ka dia ke sok ka darieu lah di dieu. Ieu malas urang we ka dieu nya. Nah, tapi tong hilap mungkus ya. Mangga teruskeun.
0: Baik, terima kasih banyak untuk Bapak Ustaz Taufik Rahman atas tausiah di pagi hari ini tentang hadis, yaitu isinya yang membahas tentang kesombongan wargi Dahlia ya gitu. Jadi apa sih yang harus kita sombongkan? Gak ada sepertinya gitu ya. Kita ke WhatsApp dulu yang udah masuk di 0811-222-1015. Selamat pagi buat Kang Danu. Pak Ustadz bade naroskeun, kumaha hukumna upami sholat isya kebablasan atanapi kalangkung da kabobohan da gugahna tabuh dua kita gitu. Kumaha hukumna Pak Ustaz tesawiyos kitu sholat isyana tabuh dua gitu.
1: Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pergi kalau saya sampaikan harus dengan dalil. Kenapa saya tidak pernah memberikan penjelasan tanpa dalil? Sebab Imam Syafi'i saja mengatakan istinbatul ahkam minal adillah. Itu wa istismu ahmar minal alfat. Ada dalil, ada hukum, tidak ada hukum, tidak ada dalil. Idza nu'assa ahadukum, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza nu'assa ahadukum falyarkud wa idza staiqada falyusolli. Apabila kamu ngantuk, tidur saja. Apabila bangun, segera sholat jam berapapun. Sholat isya langsung laksanakan. Aduh, hampir subuh kayak masalah karena kita adalah tidur kan gitu kata Rasul, ngantuk tidur, bangun sholat. Nah, demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Tapi jangan sampai dah tidur juga nggak apa-apa, terus aja tidur banyak, jangan gitu ya, tidur terus juga.
1: Kade, kalau tidur terus tuh bisa dibangunkan, kena dikubur.
0: Jauh mudik gitu Pak.
1: Iya, mudik langsung, aduh, hati-hati lagi ya, itu. Ya,
0: baik, terima kasih banyak. Selamat pagi juga untuk warga Dahlia yang sudah bergabung di 0811-222-1015. Yang sudah bergabung di TikToknya Radio Dahlia FM juga, selamat pagi. Nanti di sapa satu-satu insya Allah ya. Assalamualaikum Pak Ustadz, Kang Tommy, waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bade tumaros punten di luar tema, mah nggak tersawios gitu.
1: Wah cerita.
0: Abdi teh gaduh tatanggi Pak Ustadznya.
1: Jalminya tatangina.
0: Rupina mah jalmi gitu teh.
1: Kebi lain jalmi kan ini kena nyenak tamang.
0: Jadi dicang-cang gitu.
1: Cang-cang gitu.
0: Ya dan ayat tatanggi eta teh Pak Ustaz upami misalna balanja naon we kitu tahnya dukam panginten abdi anu gaduh rasa iri atanapi sirik tapi da anjeunna teh sok ditemong-temong wae bahwa eta balanja emas gitu atanapi balanja perabotan rumah tangga sok ditemong-temongkeun ka tatanggi-tatanggi nu sanesna taap eta teh namina teh sombong keneh atanapi kumaha Pak Ustaz?
1: Tadi mah dina hadis terakhir ditaroskeun teh nyitanya layad kulur jannata man fi qalbihi misqala dzarratin min kibrin. Disebut teh kibrun teh kibrun teh atosna adigung teh sombong teh Jadi Adigung teh Ria gitu. Aya ngaran jalmi Ria Injelina. Anu ngalagu kenaon teteh nya? Lagu nganyuknya teteh.
0: Lagu nganyuk hese mayar. Nah eta.
1: Rada bagus teh lagunya halus teh lagu nganyuk. Tah eta teh disabdakeun ku Rasulullah. Dina firman Allah teh kitu. Tidak akan masuk surga orang yang man fi qalbihi minal kibri gitu. Miskola darotin minal kibri. Nah, jadi agul ku payung butut gitu. Tapi upamana eta nemong-nemong teh sanes agul, sanes ria, hoyong nangadapatkeun doa eta mah mangadoakeun kurang sing manfaat nya. Sing manfaat. Tapi tadi tos meser emas tinggal ieu. Saon emas teh tuh. Tayi nu dina panangan teh 1 on. Ieu anu dina kalung teh 12 kilo. Si emas teh. Ieu nu dina tonggong Mas Karto Gandario Tenggulu Sinangilan Alimudan Alimudan. Nah, ini dina tonggong nama pan salakina teh teh nangkod gitu. Mas Karto Gandario. Tah bilih engkena hoyong didoakeun. Doakeun ku urang barokallahu laka wa baraka alaika. Ya, sapertos ngadongakeun panganten. Hartosna mudah-mudahan anu dipeser name ya barokah nanti Allah. Da urang mah jalma anu menganggap bahwa urang mah hamba Allah nya, bukan hamba duit, bukan hamba kekayaan. Margi Rasul mah parin tuntunan ta'isa abdu dinar wa dirham wal qatib, cilaka hamba duit, cilaka cilaka cilaka ya. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak untuk jawabannya. Mudah-mudahan terjawab pertanyaannya. Masih di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sikasik. Selamat pagi juga nih untuk hamba Allah izin bertanya Pak Ustadz Kang Tommy.
1: Enggak kumasan.
0: Abdi teh damang Pak Ustadznya tos hampir bade 2 tahun tah. Teras caro ge teh ngantunkeun Pak Ustadz abi ayeuna teh di urus ku murang kalih abdi anu hiji-hijina pameget Pak Ustadz usiana 25 tahun. Abdi saking ku capena Pak Ustadz udur wae nu teu aya kabar bade iraha sembuhna. Abdi kantos gak doa Pak Ustadz ka Allah. Ya Allah, pamikio waema atuh abdi teh candak kue supados pendak sarang caroge. Tah, pertarosana Pak Ustadz. Eta teh doa kitu teh lepat atawa henteu Pak Ustadz?
1: Doa aral suhadmanya temannya.
0: Aral suhadma.
1: Eta teh diuji coba ku Allah ku penyakit. Man marido laylatan fasobara horajat min dunubihi kayaumi waladathu umuhu. Tah kusimpulin ku hadis yang dijawab. Sajal manuti damang sadintan sawangi we ikhlas rido diuji coba ku Allah ku pajawat. Kaluar tina dosa-dosana percis seperti tembe dilahirkan tina kandungan ibu. Nah, jadi panyawat etate kanggo ngahapunten dosa. Tak orang tinggal ikhlas, ridho, yen orang teh penyakit etete jadi kiparat kanggo nebus dosa-dosa anu kabaheulaan gitu. Baheula mungkin pernah ngadamel dosa, tak ku Allah teh ditegur gitu. Tak orang ayeuna tinggal ikhlaskeun, kalaupun ingin ya bagus aral suhadma gitu, wayana kusim kuring digeing ising ikhlas sing ridho man marido lailatan pasobara warodia kharjat min dunubihi kayaumi waladatku umuhu. Tah etanya bakal diampuni dosa. Nomor kedua, doa boleh dibacakan. Allahumma ahyini makanatil hayatu khairon li wa tawaffani makanatil wafatu khairun li. Nah, kusunah nama ya Allah, hirupkan abdi salagi kehirupan saya. Ya Allah, wafatkan abdi, mautkan abdi saupami kematian terlebih saya, lebih bagus kanggo abdi. Mangga teh masalah tuntunan ti Rasulullah tatkala Ummu Salamah meninggal, eta teh sok dibacakeun hadisna. Ka anu pernah belajar kursus di dia mengamrian jenazah pan kapungkur mah di Dahlia teh atau hampir di tiap masjid teh ngayakeun kursus memandikan jenazah atau pengurusan jenazah sampai ke nguburkeun anak, malah sampai di Masjid Agung ge secara besar-besaran didinya ngayakeun kursus penanganan pengurusan jenazah gratis loh ya. Tangkegep kalau wargi mau, ayo di masjid mana kami akan mempersiapkan ya, asal jangan bentrok dengan ahad ka hiji di masjid aya. Dari dulu juga ahad ketiga yang suka dipakai rihlah ya, dipakai untuk kursus-kursus begitu ya. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Pak Ustaz ayah salam ti Mamah Mei Kapungkurma. Tiap mung tiasa ngadangukeun suantena Pak Ustaz, dan nama tiasa nonton dina live TikTokna Radio Dahlia. Mamah Mei Pak Ustaz.
1: Oh iya, Mamah Mei mudah-mudahan panjang yuswa, penuh barokah ya Allah. Putra putrina disolehkeun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, ira tuh badeka radionya.
0: Amang atuh amang.
1: Amang kadie. Sawios nyandak TO we teh masalah.
0: Nah. TO naon, Pak?
1: TO teh tutug oncom.
0: Aduh.
1: Kita sih kata mah.
0: Nasi tutug oncom teh hastasi kata mah. Hastasi
1: mohon.
0: Kanat keneh kumaraos.
1: Tebi cenah kudu kata sih keula. Urang sareng we kata sih kayu. Urang ninggal pasantren ka ditu.
0: Baik, masih di 101,5 Dahlia FM Bandung. Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bade naroskeun kumaha carana ngajarkeun tahfiz di sakola supados cepet gitu dimengerti ku murid-murid atanapi cara cepat belajar tahfiz di pasantren kumaha Pak Ustaz?
1: Ya, caranya membacanya dengan baik. Ikhlas, ridho,

0: menjelaskan bahwa warattilil qur'ana tartila, baca Quran itu dengan tartil, artinya sesuai dengan ilmu tajwidnya, ya, sesuai dengan ilmu-ilmu baca yang lainnya, sehingga nanti akan membekas, ya. Nah, sebab Allah menjelaskan la tuharik bihi lisanaka lita'jala bihi. Nah, jangan lisanmu digerak-gerakan menghafal mekanis, ya. Menghafal hati, tidak masuk ke dalam hati menghafalnya. Itu tidak akan bisa hafal 100%. Jadi harusnya menghafal itu dengan hati, ya. Hati dengan pola pikirnya, jadi nanti akan membekas kepada kita. Ratu harik bihi lisanaka lita jalabi, ya, digerak. Kena ingin cepat hafal, wah, bikin kak. Nah, hati-hati, karena insya Allah kata Allah, firman Allah, inna alaina jam'ahu wa qur'anahu. Tanggung jawab kami, ya, maca'na jing tanggung jawab, hafalna ayat dina hati orang. Jadi orang kedah ikhlas, kedah ridho, hati orang kacicingan Al-Quran. Ya, karena Rasul menyampaikan, orang yang ada Al-Quran dalam otaknya tidak akan pikun seumur hidupnya. Demikian.
1: Baik, terima kasih banyak. Mudah-mudahan pertanyaannya terjawab dari hamba Allah di Awi Gombong, Pak Ustadz.
0: Awi Gombong, ya, di Cicadas, ya.
1: Cicadas. Masih di Obsesi Pagi Dahlia, masih barengan Tommy dan juga Bapak Ustadz Taufik Rahman di hari Sabtu ini, tanggal 18 Juli 2026. Selamat pagi buat Api Haji Mumu. Ya, pertarosan kanggo Pak Ustadz Taufik, Kang Tommy mangga tuh.
0: Enggak, mangga ku macan tapi ya, ya.
1: Dalam bahasa Arab, Pak Ustadz, dalam bahasa Arab sombong itu disebut takabur atau kibir. Nah, istilah ini merujuk pada sikap merasa lebih besar atau merasa lebih tinggi dibandingkan orang lain. Nah, kata lain adalah gurur, Pak Ustadz. Itu yang berarti tertipu diri sendiri ataupun mabrur. Nah, pertarosana bagaimana untuk mengeliminir rasa kesombongan atau napi istilah nama gede hulu gitu tah, ya. Pinter aing teu batur gitu, maksudna kumaha eta tah?
0: Ya, lamun gede hulu mah disugu wae huluna sina leutihnya. Di eta di naon istilahna teh gini aya nu dibubut kitu nya. Siga nyeun pangal dibubut tah. Jadi anu huluna gede eta bisa dibubut. Naon ngabubutna? Masukkan Al-Qur'an ke dalam hatinya, ya. Karena munculkan jiwa hauna. Wa ibadur rahmanil ladzina yamsyuna lal ardi hauna. Nah, kalau orang hamba-hamba Allah itu hidup di muka bumi merasa diri diperhatikan oleh Allah, merasa diciptakan oleh Allah, merasa diurus matanya oleh Allah, diurus oleh jantungnya oleh Allah, diurus darahnya oleh Allah, diurus semuanya oleh Allah, maka tidak akan ada yang disebut kibriun. Tidak akan disebut ria Angelina, enak betulnya. Tidak akan ada ria. Jadi akan muncul jiwa hauna. Nah, jadi jiwa merasa diri diperhatikan oleh Allah. Insya Allah, kalau jiwa hauna kita bisa bentuk di dalam diri kita, maka insya Allah kita akan lebih tawadu lagi, ya. Tapi ingat, api tawadu olah siga tawadu patopik, artinya tawadu tara mamawa duit. Demikian.
1: Baik, terima kasih banyak. Ada pertanyaan dari Mamah Mei melalui TikTok. Pak Ustadz, badhe naroskeun upami saum Daud dinten Senin tiasa teu digabung sareng saum sunnah Senin Kemis.
0: Ya, hiji-hiji da moal tiasa saum 24 jam atuh. Ayeuna pamana urang saum Senin, dinten Senin saum ti mana ti subuh dugi ka magrib kan. Ta ayeuna saum niat saum jauh saum Daudna ti saum sabaraha? Ya berarti ti magrib dugikeun ka subuh. Moal aya nu kiat 24 jam.

0: eta udah
1: sauh,
0: eta
1: sauh.
0: Mamaya nu kiat nya. Hiji-hiji we ulah hayang rakus kana ganjaran. Daku Allah teh bakal dipaparin dipat gandakeun pahalana insyaallah. Sok anu saum pamenaina Daud, ku Allah bakal dipaparin ilmu, bakal dipaparin kabeungharan, bakal dipaparin ke kayaan ku Allah, kaya hate, maksimalnya kaya hate. Hate urang beungar mah aduh ya Allah, ka mana-mana ge teu waleh tenang, teu waleh tentram, itu ceria ka mana-mana nya. Nah, beda jeung beungar ku duit. Beungar ku duit mah wajah ge sok ngareriut teteh, tereh kolot. Itu tereh kolot kunaon sababna? Lantaran duit teh dina saku teh ajol-ajolan wae gitu nya, teu kaharti teteh da. Ajol-ajolan si duit teh dina saku teh ya gancang beli cilok cenah teteh. Gancang beli bajigur cenah kitu kan. Gancang beli kan eta beuleum sampeu. Aduh gancang beli anu tah kitu. Gancang beli emas eta mung emas nuju gancang meuli lauk Jawa. Lauk Jawa, lauk emas gitu oh. Maksudnya.
1: Kan ini tinggal hula-hula naon itu gitu.
0: Naon aya lauk Jawa, lauk emas. Jadi api ya tinggal kita dirobah saja jiwanya menjadi jiwa. Hauna merasa diri diperhatikan oleh Allah kapan dimanapun kita berada. Insya Allah ya, orang pergi ke daerah manapun Allah di hadapan kita ada ya, dimanapun kita berada innallaha ma'ana, Allah beserta kita. Demikian.
1: Baik, terima kasih banyak. Masih di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sik-Asik. Selamat pagi buat Ibu Kokom, Pak Ustadz hadir di 0811-222-1015. Terjuga ada Ibu Nani di Soreang, haturun sudah hadir Ibu Enjoy.
0: Ya, ya mudah-mudahan hadir Bu Aja Kokom di Ciwastaranya.
1: Amin amin.
0: Sing sehat dina barokah Allah Subhanahu wa taala. Ibu Nani oge di Soreang ya.
1: Soreang.
0: Ah, Bu Nani sing sehat ya, panjang umur penuh barokah. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
1: Ada Mpok Oneng juga sudah hadir di WhatsApp-nya. Silakan yang mau telepon melalui telepon WhatsApp di 0811-222-1015 ataupun di telepon on airnya 0227-3028 dan juga 0227-3011-710. Coba ada siapa nih? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Damang Pak Haji, Pak Tommy Damang.
0: Alhamdulillah. Ini mah tos. Saya soal ternak ini namanya.
2: Ngulang apa nih? Hiburan lah. Nah. Pak Haji, teman dia naros. Kalian nabi itu apa doa? Doa Allahumma pilih pibadani, Allahumma pilih sami, Allahumma basori. Eta teh nyungkeun diterangkeun. Nabi sakri anggo doa atas netepan. Itu yang naroskan. Pak Haji. Rumah ibu udah ramang, sadayana,
0: Neng. Insya Allah, sehat.
2: Salamnya ke ibu, ke sadayana, abdi tersono, gitu. Insya Allah lah, itu enjing mah, terus beres, abdi nanaon, ya. Masa alun-alun, kena kamari teh ciosnya, ada ya, proyogi, selkuna. Teh damang, teh ya.
0: Mohon.
2: Kamu aja iom, ke abdi sadayana, abdi tersono, ya.
0: Mohon.
2: Angkat itu ke alun-alun, ke sarang abdi, insya Allah.
0: Mohon.
2: Pernah ke pajinya.
0: Sing sehat, tak wajib,
2: Pak Tomi. Pak Tomi.
1: Mangga.
2: Atur nuhun abdi diangkat.
1: Sami-sami.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Ibu Hajah Kaswati di Banteng Kecil ya.
1: Banteng Kecil.
0: Kecil-kecil ke Banteng sih kan
1: eta teh. Nyuruduk gitu.
0: Nubruk. Moal kuat nubruk mah kitunya. Mudah-mudahan Allah memberikan barokah, sehat walafiat sekeluarga, putra-putrinya, cucunya disolehkan Allah. Ya, juga mudah-mudahan sing mabrur ya, ibadat haji. Nah, hanut keneh punya. Hanut keneh nama ibu di Mekah mah. Mudah-mudahan ku Allah putra putrina. Tak mudah-mudahan si cikal sing enggal gaduh keturunan gitu ya. Si cikal Kang Dik-Dik sing enggal gaduh keturunan aya dina panang tayungan barokah Allah Subhanahu wa taala. Atuh mudah-mudahan Bu Haji Nauge disehatkeun deui nya. Kayak bistiasa tepang deh lahar pemisahat namanya. Demikian.
1: Baik, terima kasih banyak. Selamat pagi buat Kang Idris. Terus juga ada Teh Asyifa, terima kasih sudah hadir. Melalui TikTok juga ada siapa nih, ada Abah Encum, hatur nuhun. Kang Ujang Sunda juga terima kasih sudah bergabung. Kita ke pertanyaan berikutnya yang udah WhatsApp di 0811-222-1015. Pak Ustadz, kalau misalkan cewek yang atau napi perempuan yang tidak berhijab, dosa nggak Pak Ustadz?
0: Ya, kalau baca Quran, surat An-Nur, surat Al-Ahzab, ya, itu teh ya dosa gitu ya. Malahan kalau hadis mah diantaranya layak balullah sholataha irina ila bikhimarin, Allah tidak akan menerima sholat perempuan yang tidak pakai hijab, gitu, tidak pakai jilbab. Mangga eta mah upami sholat noyong ditampi panginten ya. Nah, enggalah nganggo jilbab. Jilbab itu penyelamat diri ya, supaya badan perempuan itu mulus gitunya, mulus rahayu, nah gitu ya. Nah, mudah-mudahan atuh rahayu teh mut ka Raina Cece. Cece kumaha Cece, sehat Cece hajalise. Aduh, mudah-mudahan Cece sing sehat Cecenya, abdi teh acan tiasa ngalayan. Caket eta bumina teh unpas di dinya teh.
1: Lengkong,
0: di Lengkong caket unpas urun. Kumaha Bapak Tana? Bapak darlingna kumaha sehat ya. Padahal darling teh terselami di tetepang gitu. Biasanya sok ketinggal pemantapani dah anjana sebagai hakim lah. Gitu, mudah-mudahan sing sarehat. Nah, jadi sawang sulandi mudah-mudahan sing sarehat lah pokoknya.
1: Amin.
0: Gitunya.
1: Amin.
0: Demikian. Amin ya Rahman.
1: Pak Ustadz, Kang Tommy, iya sarang hamba Allah. Ibu teh Yuswa ayeuna teh 80 tahun Pak Ustad.
0: Alhamdulillah.
1: Ibu teh kali-kali sok aya galau gitu tadi numanah teh Pak Ustad gitu tanya. Atau mudah-mudahan we Allah teh masih anu terbaik ka dunia akhirat gitu Pak Ustad. Ta galau wae Pak Ustad terus usia 80 gitu ta.
0: Gitu. Eta teh memang usia galau 80 mah ya. Naon sababna? Lantaran isbeakeun rezekina. Nah, isbeakeun rezekina. Jadi akibat rezekina habis panatu jikeur 80 tahun atuh rezeki ti Allah teh. Tah ayeuna kantun ngawangsulkeun ka dari urang, kira-kira urang geus syukuran kumaha eta nu 80 tahun teh. Geus sabara letter beak cai, ya. Terus sebara piring beakeun kejo gitunya. Saya pun daging eta teh sebara 10 sapi eta teh. Saya domba sebara domba eta teh, saya hayam sebara hayam. 80 tahun dah nya. Ieu teh akibat teu tiasa muhasabah, maka datang teh si gelo ta kitu. Kana asalah gelo we lah pokoknya. Galau mah eta istilahna teh urang teh normal keneh. Tah. Sok ayeuna kana kanormalan eta wangsulkeun. Aduh nya dipikir-pikir geus 80 tahun beak sabara kilo eta beas. Saeb sabara ribu liter cai dipake, mandi dipake ngaleut. Saeb sabara letter eta bensin dipake ini ta gitu kan. Aduh kan tenan eta nu namina oksigen sabara gendul gitu nya. Tah upami urang tiasa muhasabah model kitu nyangka nanti akan muncul deui disebut ditanya taruskeun ku api tadi jiwa hauna. Jiwa merasa diri diperhatikan ku Allah. Nah make kudu galau urang panamba Allah. Urang teh kapan diperhatikan ku Allah yang naonna dipasihan. Tah. Jadi lantaran aya dina perlindungan Allah, urang teh tenang, tenteram, bahagia insyaallah. Demikian.
1: Baik, terima kasih banyak. Selamat pagi juga buat Teh Osin di Kopo. Teh Osin yang lagi nonton di live TikToknya Radio Dahlia FM. Pak Ustad, iya sareng Kang Yaya Tanjung Pinang.
0: Hebat atuh.
1: Santri Bedegong sareng teh eta.
0: Karena onjang Tanjung Pinang.
1: Mudah-mudahan Pak Ustad sehat seterusnya sareng teh. Amin. Insyaallah.
0: ya eta mampir ke Tanjung Pinang mah ya dulu ridinya seueur.
1: Tuh.
0: Eta oge mun bisa ya, mampir ke Batam aya mantu ridinya mantu saya. Ya. Aya nama nuju di Bogor mantu ge nuju ngawulang dah jadi guru. Eta teh Kang Yaya teh panggilan sim kuring mah Otong.
1: Otong.
0: Oh, nda sakingnya gitu ka murid.
1: Mohon.
0: Dipanggil teh Otong gitu. Ya, panggilan kanya teteh. Mudah-mudahan atuh Kang Yaya Kang Otong teh ku Allah dipanjangkeun yuswa dina barokah Allah Subhanahu wa taala nya. Putra putrina disolehkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
1: Amin ya rabbal alamin. Masih di 101,5 Dahlia FM Bandung goyang sik asik. Selamat pagi Pak Ustadz Kang Tommy, selamat pagi juga.
0: Pagi, ya.
1: Mau bertanya, saya sholat subuh tapi sudah jam 5:30. Apakah masih bisa sholat sunah subuh sunahnya dulu? Apa langsung subuh Pak Ustadz?
0: Ya, selama belum terbit matahari boleh, silahkan bisa ya. Itu. Jadi memang lebih baik subuh saja. Takut nanti sholat subuh na make dudukui. Nah make dudukui kepanasan. Keburu terbit matahari. Nah, ya, istilahnya teh ka didudukoi gitu lantaran kasiangan gitu nya. Lamun salat eta asar mawa obor lantaran kapoeka.
1: Kapoeka gitu.
0: Nah, ulah kitu ah nya pokona urang mah kada tepat sebab pergantian malaikat ya. Nah, engke malaikat anu jaga malam teu nyanak laporan sholat subuh orang berkumaha gadanya tah laporan ka Allah ye sholat subuh na ye si Kang Sade teu aya sana ye aduh ye mah sigana kudu diragaji ye malaikat kan itu diragaji tah eta rezekina nah naudzubillah min dzalik ya demikian.
1: Baik, terima kasih banyak. Selamat pagi buat Ibu Arpan di Bojong Kacor Pak Ustaz Kang Tommy. Badena roskeun ieu aya jalmi anu ngaosna teh bodo wae gitu tah. Kuniatna oge cenah kenging ganjaran kumaha Pak Ustad gitu.
0: Ya, lamun aya anu ngaos bodo memang saena bodo ngaos teh teu ngadereng-teng kitu nya.
1: Leres.
0: Bari jeung saralah kitu nya. Dol tah siga taraweh kitu nya. Tibatan kikituan doraka teteh maca Quran kitu. Maning kana bodo bismillahirrahmanirrahim bodo we urang mah nya maksudna bodo ulah cepet-cepet teuing gitu. Ngandukan di maksud ku Bu Arpan bodo kumaha gitu nya mungkin namun disebut alif bari jadi apa gitu nya apa alif gitu nya nah eta mah disintrek nu kitu mah Bu Arpan nya sintrek we ku eta diciwit ku gegep nu kitu mah ya. Aduh ciwit ku gegep teh atunya
1: lumayan
0: alah jadi tadi dia Bu Arpan urang sebagai sesepuh kada ngajarkeun Al-Qur'an teh leulis jejer liat tari nya luhur kandungan lahir aisan nya ah dunya jing akhirat. Nah orang pake tawe bahasa pajajaran cencer Pak Dedi mah bahasa pajajaran. Jadi insyaallah orang tiasa kacai jadi santri kadarat jadi tukang sholatnya Bu Arpannya sanes kacai jadi meri kadarat jadi bayawak ya. Demikian
1: ya. Baik, terima kasih banyak. Selamat pagi juga buat Ibu Ika Supartika Teh Santi di Kopo juga selamat pagi ya. Ada juga Ibu Ai
0: di mana Bu Ai tah ya
1: Bu Ai di Warjam. Warjam teh warung jambu gitu.
0: Warung jamba sana sare warung jengkolnya. Warung Warjam warung jengkol sana jauh tebihnya gitu. Ayo anu esok aya di eta ning.
1: Di mana?
0: Di warung non kopi.
1: Warung kopi.
0: Warung kopi di mana tah? Kopi Dangdut di urang di Didi Radia.
1: Pak Ustaz unyungkeun solusina ti Ibu Ai ti Warjam. Kumaha solusina upami manah teh sok hariwang atanapi was-was sok jantan emutan gitu teh tenang padahal Pak Ustaz babacaan mah teras dina hate teh kumaha Pak Ustaz solusina?
0: Nah, itu harus punya teman ya. Punya teman. teman sejawat kita siapa yang bisa dibawa dialog konsep, dibawa dialog ide. Jadi ada tempat pelampiasan kerinduan hati gitu. Itu karena ada yang dirindukan oleh hatinya itu. Nah, karena ada yang dirindukan maka jadi galau. Ada dirindukan maka jadi kurang tenang hati itu. Kadang-kadang muncul jiwa cemburu, teteh. Ya, akibat ada yang dirindukan jadi muncul cemburu. Sok sieun anu. Eh, teteh memang satu hal yang wajar bahwa kita masih hidup normal gitu ya. Ngan sing sering istighfar weh. Astagfirullahaladzim. Nah, lebih-lebih ting memikirkan teh gitu. Nah, jangan sampai kelebihan. Sebab israf itu tidak boleh, hukumnya haram. Jangan berlebihan. Aya batasan anak lah gitunya. Nah, jadi saya anjurkan tadi solusinya coba cari teman ya. Cuman untuk melampiaskan kerinduan ini gitu ya. Nah, kita rindu kepada Allah. Nah, kita lakukan sholat dan gitu ya. Nah, itu pun juga kita bisa melaksanakan sholat mutlak saja 2 rakaat. Minta kepada Allah ya. Doa anu tadi, Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin. Nah, ada yang sudah dikirim doa oleh saya. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin. Waftah lana fa innaka khairul fatihin. Waghfir lana fa innaka khairul ghafirin. Warhamna fa innaka khairur rahimin. Warzuqna fa innaka khairur razikin. Wahdina wa nazina minal qaumil kafirin. Itu diantara doanya yang bisa dipakai ya. Ya Allah, tolong kami, sesungguhnya Engkau sebaik-baik penolong. Ya Allah, bukakan pintu rezeki, merdekakan kami. Ya, Engkau sebaik-baik pemberi rezeki, yang membebaskan kami. Ya Allah, ampuni kami karena Engkau sebaik-baik pengampun. Nah, berikan kepada kami rezeki, ya. Berikan juga kepada kami, ya Allah. Ya, karena Engkau adalah Maha Pemberi. Ya, artinya itu doa. Kalau bisa memang dibacakan gitu setiap ini nih sebetulnya adalah doa kunut najilah gitu. Boleh dibaca pada waktu sholat atau setelah sholat. Demikian ya.
1: Baik, terima kasih banyak. Yang mau telepon mungkin di penelpon terakhir di hari ini, di hari Sabtu tanggal 18 Juli 2026. Telepon WhatsApp-nya di 0811 222 1015 ataupun 0227 3028 dan juga 0227 3011 710. Assalamualaikum. Halo. Ya, terputus. Ustaz mau bertanya, kalau nggak sempat sholat Jumat, apakah boleh diganti sholat zuhur?
0: Kita kalau boleh, tapi sholatnya harus pakai mukena. Anu ngeganti sholat Jumat karena sholat zuhur mah perempuan, berarti sholatnya kudu pakai mukena, kelaminnya harus dioperasi, gitu ya. Gitu. Orang mah kena laki-laki sehat lagi hanya tidak keburu waktu, maka niatnya sholat Jumat 2 rakaat. Ya, jadi bukan sholat duhur tapi sholat Jumat. Al-Jum'atu hakun wajibun ala kulli muhtalibin pijamati ila arba'ah, kan begitu. Yeah. Nah, jadi sholat Jumat itu wajib bagi orang yang sudah dewasa kecuali 4. Pertama adalah bayi ya, anak kecil. Kedua, orang yang tidur. Ketiga, orang yang sakit. Keempat, orang yang anu ngagejelik tenon atau itu pegawai ingatan anak gitu. Eta mah. Terus anu kalima perempuan tidak wajib Jumatan. Ya, iya. Demikian.
1: Baik, terima kasih banyak. Selamat pagi buat Kang Ujang Pecai, Pak Ustad. Hayong dijelaskan Allah Al-Hobbit sarang Allah Al-Basit, Pak Ustadz.
0: Ya, dan yang jelas itu Allah adalah Maha, ya, ada kata Maha itu. Jadi Allah itu maha. Kalau maha itu berarti lebih dari makhluknya, begitu. Ya, al-khabit, ya, khabit. Nah itu Asmaul Husna, ya. Jadi dibaca saja Asmaul Husna, ya, karena firman Allah itu padu'uni bi asma'ihi, panggillah aku dengan nama-namaku. Nah kalau memanggil Allah adalah dengan nama Sultan, sehingga ada beberapa hadis mengatakan orang yang hafal Asmaul Husna berikut amalannya dakhalal jannah, akan masuk surga. Demikian sementara.
1: Baik, terima kasih banyak. Selamat pagi juga untuk siapa nih, ada TLI di Padalarang. Begini Pak Ustadz, ada yang punya utang tapi dia sudah punya usaha, apakah kalau ditagihnya tuh dengan barang atau makanan, karena mereka juga nawarin sok jajan biar katanya saya punya utang, misalnya kalau diambil makanannya. Jadi kalau misalnya gini mungkin ya, dianya jualan mungkin ya, terus ditagih, ya udah nih ambil makanan gitu mungkin maksudnya. Apakah salah nggak kalau ditawarin itu saya ambil, Pak Ustadz?
0: Ya bagus itu untuk menuntut supaya segera lunas begitu ya. Dan cuma kalau bisa tuh jangan ngajabel gitu ya, ulah dirampok gitu ya, nagih hutang tapi bari ngarampok. Nah itu tidak boleh ya. Nagih hutang itu adalah berikan tempo waktu ila mutadir ya, ila waktu musamma, waktu ya sampai ditentukan kapan gitu ya. Selama masih ada waktu, selama ada masih ada janji, nah itu, berikan tolong karang janji itu, waktu itu untuk memberikan tempo ya. Nah kalau sudah sekian kali tibatan terjadi putusnya silaturahim, itu boleh badami gitu, bermusyawarah saja ya, kira-kira mau bagaimana. Karena kalau sudah tidak bisa membayar, nah maka tidak akan bisa masuk surga ya, layad kulur jantata, ya tidak akan masuk surga ya gitu ya. Nafsul mu'minimu Allah katun bidainihi, orang mukmin itu tidak akan bisa masuk surga terhalang dengan hutangnya ya. Demikian ya.
1: Baik, terima kasih. Berarti Pak Ustadz, kalau misalkan kita punya utang, kita misalkan mau nagih utang nih, si orang yang punya utang itu memang agak susah buat bayar, terus ketika yang tadi bilang Pak Ustadz, kita jabel aja nih barang, itu gak boleh juga Pak Ustadz?
0: Ya itu perampokan seperti itu tidak boleh. Karena dia dulu pinjam duit itu kan untuk beri barang itu. Jadi satu kebanggaan. Tinggal kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan rezekinya sehingga bisa melunasi hutang itu. Ya, saya juga dalam penderitaan itu sebetulnya ini teh. Ya, pesantren kami mogok tidak sampai selesai itu karena ada yang sementara dipinjam uangnya itu. Ya, ya uang dipinjamnya adalah cukup untuk melunasi memperbaiki pesantren. Ya 8 lokal lagi kan belum ada atapnya, cukuplah untuk 8 lokal itu, orang yang dipinjam itu sudah 7 tahun belum ada yang membayarnya itu ya. Apa boleh buntet ya, ya
1: buat
0: itu karena yang pinjamnya sudah meninggal.
1: Iya.
0: Tinggal ahli warisnya sekarang itu. Ahli warisnya ditagih itu beda lagi dengan yang peminjamnya itu ya.
1: Yeah.
0: Nah, terus bagaimana ya, jawabannya kita menunggu jawaban saja ya. Udah pakai surat ya tuh, tapi belum ada jawaban surat itu ya. Entah harus berapa rim gitu ya ngirim suratnya itu ya. Harus pakai rim sih kan nama ya. Ya demikian sementara.
1: Baik Pak Ustadz, sebelum kita pamitan, ada yang mau disampaikan di pagi hari ini?
0: Aduh, pergi Dahlia, kami sampaikan kembali ya. Jadi Allah itu akan membenci orang yang di dalam hatinya ada miskola darotin minal kibri takabur ya. Nah kalau tadi hadis yang pertama adalah manusia itu kehade merasa diri lebih dari yang lain karena manusia diciptakan sama oleh Allah itu ya, sama manusia, sama Tuhannya Allah, sama nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama kitabnya Al-Qur'an, sama suaranya Allahu Akbar. Nah, ini karena sama, jangan coba-coba kita merasa lebih ya. Sebab apalagi kalau hidupnya menampakkan diri kesombongan, maka laqiyallahu alaihi qadban, akan bertemu dengan murka dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang akan ada yang membenci. Dan mudah-mudahan kita segera berubah sikap dan tingkah laku ya, segera kita ya sesuaikan dengan aturan Allah dan aturan Rasul yang namanya bertakwa kepada Allah. Mudah-mudahan wargi Dahlia semuanya jadi orang yang muttaqin, orang yang takwa, dan juga Allah memberikan rezeki, dipanjangkan umur penuh barokah, niaga wargi dikucuri barokahnya, juga orang tua kita atau karuhun kita diampuni dosa-dosanya, ditempatkan di surga Allah Jalla Naim. Rabbana Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin, waftah lana fa innaka khairul fatihin, waghfir lana fa innaka khairul ghafirin, warhamna fa innaka khairur rahimin, warzuqna fa innaka khairur razikin, wahdina wa nazina minal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Bapak Ustaz Taufik Rahman atas tausiah di pagi hari ini. Terima kasih juga untuk yang sudah WhatsApp di 0811-222-1015. Ada Ibu Siti Nurmalia, Ibu Cicin juga terima kasih banyak. Ibu Ica Kurnia, Ibu Lia di Katapang, Ibu Hajah Entin juga terima kasih banyak. Ada Ibu Hajah Ratih di Cilaku Sumedang, terima kasih. Teh Ane Haturnu Numalilis, Tenani Sartika juga terima kasih banyak. Ibu Cendani juga haturnun, Ibu Enjoy jadi udah. Ibu Kokom tadi juga udah. Pak Tatang terima kasih banyak, Pak Tatang sudah hadir. Terus juga Ibu Ai terima kasih banyak, Teh Santi terima kasih banyak. Ada Ibu Ati di Batu Lawang Cibede juga terima kasih banyak. Yang sudah nonton live TikToknya juga terima kasih banyak. Insya Allah besok kita bertemu kembali di program yang sama, Obsesi Pagi Dahlia, obrolan seputar syariat Islami. Tommy pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia, prungah go-go-go, goyang.
3: Jangan kemana-mana, setelah Obsesi Pagi, akan ada Kopi Dangdut Dahlia selama 2 jam, dengan langgam dangdut yang bikin bergoyang. Dahlia.

Keluarga Dahlia. Sekarang saatnya untuk mendengarkan langgam-langgam dangdut asik di acara Kopi Dangdut Dahlia. Dan inilah

request WhatsApp sekarang juga di 0811 222 1015.

Mantap. Semangat di hari Sabtunya Wargi Dahlia, 18 Juli 2026. Ya, di hari Sabtu seperti biasa banyak keseruan-keseruan ya di akhir pekan ini Wargi Dahlia ya di Kota Bandung ya. Keseruan-keseruan, apalagi Kopo ya semalam seru banget kayaknya itu ya. Sampai macet total semalam itu Wargi Dahlia ya. Gara-garanya ojol versus apa ya kemarin tuh ya, mata elang atau debt collector ya Wargi Dahlia. Ini memacetkan Kopo semalam. Halo, selamat pagi wargi-wargi Kopo yang semalam kebagian macet total ya di sana ya, di seputaran Kopo Sukamenak Wargi Dahlia. Kondisi lalu lintasnya macet total semalam itu ya. Imbas dari adanya gesekan atau bentrokan antara rekan-rekan ojol dengan pihak DC atau debt collector. Ini antrian kendaraannya luar biasa ya, panjang sekali. Khususnya dari mulai Kopo Sukamenak ke arah Soreang nih Wargi Dahlia. Tepatnya di depan pom bensin Margahayu ya, sampai ini orang-orang kemarin itu stuck di tengah jalan. Tapi sekarang mah udah ya, udah nyampe rumah ya semua ya. Udahlah, masa belum? Iya, semoga saja Wargi Dahlia ya ini menjadi notice khususnya bagi pihak-pihak yang berwenang ya untuk ngurusin hal-hal seperti ini nih. Iya, mata elang, apalagi belakangan ini memang marak sekali begal yang bermoduskan debt collector atau mata elang. Ya, kemarin kejadian tuh kan yang di BKR. Yang jadi korban adalah salah seorang karyawan Wargi Dahlia. Dan sekarang ini yang menjadi korban adalah ojol. Dampak dari debt collector, modus debt collector ini Wargi Dahlia ya. Yuk, pagi ini WhatsApp-nya jangan lupa dikirim juga buat Adri di 0811-222-1015. Seperti Adrian udah masuk ya dari kawasan Pasir Kemil. Selamat pagi Ardian. Ada Ibu Nani dari Soreang. Mama Zidan Zikri juga selamat pagi. Ada Teh Ain Sugi sama Kang AR dari Cimahi. Bu Empoy dari Situ Patenggang. Mama Lati Banu Arhan juga dari kawasan Cibunar Tanjung Wangi ya. Momi Imas dari Cimahi. Halo Momi Imas. Mbak Ais dari Cibaduyut. Neng Dona dari Garut Bayongbong juga sudah hadir menyapa Adri dan semua Wargi Dahlia. Ani Baso tanyakan seke Honje. TST Dago juga yang sudah siap bergoyang sampai nanti jam 8.

buat Askom dan juga buat semua juga wargi Dahlia. Ciao, Karapita digoyang ciao. Ibu cucu dari Andir, Dahlia juara. Terima kasih banyak ya ibu cucu ya. Lagi belanja atau lagi dagang ini di Andir, ibu cucu. Terima kasih WhatsApp-nya ya. Rumah, go go go, goyang.

0: Margi masih pantengin Kopi Dangdut Dahlia bareng Adri.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan males.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget. Wih, ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
1: Busanya dikit banget. Jadi boros ini mah buat nyuci piring sebanyak ini.
6: Tenang Bu, in this economy, Sunlight ada yang baru. Bikin jauh lebih hemat karena busanya tumpe-tumpe. Nih, sekarang cobain deh.
1: Wah, bener banget. Formulanya kental, busanya tumpe-tumpe.
6: Betul Bu, bisa bersihkan lemak 10 kali lebih cepat. Piring bersih dan kesat. Lebih kental, lebih tumpe busanya. Beli sekarang di pasar dan warung terdekat.

Masih barengan Adri pagi hari ini ya, nemenin Wargi Dahlia. Kita ada di Kopi Dangdut Dahlia, nemenin zaman siap bergoyang dari TikTok. Dan juga buat wargi-wargi yang sudah bergabung juga lewat TikTok ya, ada Iqbal, ada Cindy, ada Kay, ada Darmawan, Teh Zia, Siti Rohaiti, Endang juga selamat pagi ya, semuanya selamat bergoyang asik. Semangat barengan Nadri pagi hari ini Wargi Dahlia hanya di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sik Asik. Juli di Dahlia, J-nya apa? Juara dong. Juaranya apa Wargi Dahlia? Juaranya bikin Bandung go go go goyang asik. Selamat beraktivitas ya buat Wargi Dahlia yang sudah memulai aktivitasnya juga pagi hari ini. Karena hari Sabtu tidak semuanya libur ya Wargi Dahlia. Banyak juga yang beraktivitas di hari Sabtunya ya. Wargi-wargi semuanya, nanti yang mau telepon juga boleh lewat WhatsApp-nya di nomor yang sama dengan chat request ya, di 0811-222-1015 atau di 0227-3008 dan juga di 0227-3011-710. Bunda Yangse, aku sudah lama tidak mendengar suaramu loh Bunda Yangse. Sehat Bunda? Dari kawasan Arcamanik ya Bunda ya, lama gak ketemu juga, semoga sehat selalu. Kayaknya ketemu-ketemu nanti tambah cantik ya Bunda Yangse ya. Mama Elda dari kawasan Ujung Berung juga menyapa Adri pagi hari ini. Terima kasih banyak. Ujung Berung selalu kondusif ya. Iya. Yang gak kondusif itu semalam pokoknya kopo Wargi Dahlia. Luar biasa ya. Ini dampak dari salah seorang ojek online atau ojol. Ini yang motornya itu katanya Wargi Dahlia tiba-tiba diambil sama debt collector. Nah, dampaknya semalam itu kopo, yang namanya kopo itu Wargi Dahlia. Macet total semalam ya, orang pada pulang kerja, orang pada pulang beraktivitas, tiba-tiba harus dibikin macet di kopo kemarin ini. Kopo Sayati Wargi Dahlia ya, suka menak ke arah sore yang sana. Itu mendadak gak cuman macet tetapi memanas juga situasinya Wargi Dahlia. Ratusan pengemudi ojol bersama warga-warga juga ya, mereka mengepung sebuah bangunan yang diduga kantor dari debt collector. Dan aksi ini dipicunya dugaan penarikan paksa sepeda motor milik salah seorang ojol. Padahal katanya kendaraan tersebut itu diklaim sudah lunas Wargi Dahlia. Bahkan dokumen BPKB dan STNK-nya juga lengkap. Tapi diambil motornya. Dan guna meredam situasi yang nyaris tak terkendali, ya semalam itu Wargi Dahlia dari Satreskrim Polresta Bandung ini langsung diterjunkan ke lokasi. Begitu ya, kejadian semalam banget tuh sampai dini hari Wargi Dahlia. Oke, dan saat ini juga sedang didalami motif dan duduk perkara insiden tersebut. Gitu Wargi Dahlia. Khawatirnya kan kayak kasus yang korban kejadian dengan modus debt collector kemarin ya Wargi Dahlia. Ya dia merasa tidak ada tunggakan gitu kan, tapi tiba-tiba motornya diambil, handphonenya diambil Wargi Dahlia. Nah takutnya kasusnya serupa gitu, modus-modusnya serupa ya, oknum-oknum dari debt collector padahal begal. Semoga segera mendapatkan solusi ya dari kasus ini Wargi Dahlia ya. Kita ngapain ya? Bacain WA atau angkat telepon? Kayaknya Adri angkatin telepon dulu deh Wargi Dahlia ya. Ini dari tadi nih WhatsApp ini terus aja ya yang miss call-miss call ya. Kalau gak diangkat Adri gak tenang ya, terganggu sama kalian.

0: kayaknya kayak lagi lapar wargi Dahlia. Belum sarapan Den, dari kelas berapa SD?
1: Ya dari kelas berapa ya tuh?
0: Deden, sehat Deden, Kang Deden. Alhamdulillah. Gimana kalau Kang Deden hari Sabtu sekarang libur atau tetap kerja ini?
1: Ada kerjaan, sedikit.
0: Oh, oke. Okay. Apa sih kalau Cibaduyut? Kang Deden sebelah Cibaduyut sepatu, ya? Oh, iya betul. Ciparai Tengah nih di Cibaduyut kan ya?
1: Iya.
0: Oh, oke. Okay. Sendal sepatu pastinya wargi Dahlia.
1: Pastinya.
0: Iya. Dari kulit apa ini sendal sepatu?
1: Enggak paham, imitasi sih. Oh. Sekarang
0: mah. Oh, kirain dari kulit rusa.
1: Enggak, kulit atau rusa ya, kulit.
0: Kulit ular, ular kobra. Iya.
1: Kobra.
0: Lancar ya aktivitasnya pagi ini ya?
1: Alhamdulillah lancar.
0: Deden, pengen goyangnya buat siapakah?
1: Goyangnya pertama buat Teh Isar. Mm-hmm. Bu Uci, mm-hmm. Bunda Istibai, Tess Sugar,
0: iya.
1: Mamski, Mama Apep, Dua Ai, Dagopin, mm-hmm. Tai Sugi, Tess Tidago, Mama mm-hmm. Bayu, Umi Andin, Teh Nado, mm-hmm. Kang Lukman, Pak Felbaros, Pak Iwan, Pak Eden, Mama Ika, mm-hmm. Teh Ratna, Telis Jalan Peta.
0: Siap.
1: Ya, gocin ah.
0: Gocin aja buat siapa? Gocin.
1: Gocin buat Kak Andri we sama Teh Heti Cicaheum, mugi sehat selalu, dilancarkan segala rupina.
0: Amin ya robbal alamin. Panteng radio.
1: Panteng Dahlia enak-enak langgamnya Dahlia, asik katuplung ah go go go. Goyang.
0: Mantap.

ya, debt collector gelo katanya. Sabar Kang Jaming, sabar. Adri sahabat juga buat Nur, apa kabar? Nurka, Nur Kasri ya lagi pantengin di sana ya. Bunda Lisna Ratu Onde selamat pagi. Ada Firman Bagas selamat pagi dari Winata. Ada Beni, Beninya Beni Rante wargi Dalia dari Pacet ya. Dika Pari juga dari kawasan Ciwide, terima kasih banyak ya. Adri sahabat buat Yanti, Yanti WK, WQ, Yanti WQ. Ada Yuli, Yuli Agung, terima kasih banyak ya sudah komen-komen lewat TikTok kita ya. Brunga, go go go, goyang.

0: Jangan kemana-mana ya, masih di Kopi Dangdut Dahlia barengan Adri.
1: Saya penggemar podcastnya Abang.
2: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
1: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
2: Kok tahu?
1: Aromanya Hotin banget.
2: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga plus 62.
1: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
2: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
1: Akur, Bang.
2: Hotin itu banyak variannya.
1: Oh, iya.
2: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
1: Iya.
2: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
1: Betul banget.
2: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
1: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
2: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
2: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

0: dan Ming. Produksi PT Sun Befarma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi doktor. Menerima pesan seperti ini.
1: Ya halo, selamat siang. Paket Anda tertahan di Bea Cukai, Bu. Segera lakukan pembayaran untuk sertifikat pengeluaran. Jika tidak, Ibu akan dikenakan pasal penadahan barang selundupan.
0: Hati-hati, bisa jadi itu penipuan yang mengatasnamakan Bea Cukai. Ingat 3 hal penting. Stop, tetap tenang, dan ambil jeda sebelum bertindak. Jangan terpancing ancaman. Cek, pastikan kebenaran informasi hanya melalui kanal resmi Bea Cukai. Laporkan indikasi penipuan yang kamu alami melalui beacukai.go.id /aman-bersama. Jika kamu tidak merasa membeli atau menerima kiriman dari luar negeri, jangan panik dan jangan langsung membayar. Cek di beacukai.go.id menu barang kiriman, masukkan nomor trackingmu. Ingat, petugas Bea Cukai tidak menghubungi penerima barang secara pribadi, apalagi menagih pengenaan bea masuk dan pajak untuk ditransfer ke rekening pribadi. Ingat, stop, cek, lapor sebelum transfer.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat.

0: Dahlia. Masih nemenin Wargi semua sampai jam 8 pagi, Wargi Dahlia ya. Iya. Bandung rawan begal, Bandung rawan pencurian, Wargi Dahlia, belakangan ini. Makanya kalau di sosial media ya sekarang juga mungkin dalam bentuk himbauan agar kita terus berantisipasi ya Wargi Dahlia ya, termasuk informasi dari Info Bandung Kota nih yang mungkin Adri bisa share ya buat Wargi Dahlia pagi hari ini. Karena memang Bandung lagi rawan kejahatan jalanan khususnya Wargi Dahlia ya. Beberapa nomor-nomor darurat ini mungkin bisa menjadi ini ya Wargi Dahlia ya, antisipasi kita ya kalau misalnya amit-amit nih kejadian sama kita nantinya Wargi Dahlia. Seperti Wargi mungkin bisa menghubungi beberapa nomor-nomor yang sudah dicantumkan sama Info Bandung Kota di sini, seperti nomornya Bandung Comment Center, menghubungi 112 Wargi Dahlia, terus juga bisa menghubungi Polresta Bandung juga di 110 ya, BPBD Kota Bandung juga bisa dihubungi, tapi panjang ini nomornya ya. Wargi Dahlia cek aja deh yang punya Instagram ya, ke Info Bandung Kota ya Wargi Dahlia ya. Kalau aku sebutkan semua ini kalian gak mungkin catat juga iya kan. Mana bisa nyatet-nyatet nih tete-tete mama pagi-pagi sambil nyuci gegero ya. Tapi langkah-langkah kewaspadaan dini yang mungkin bisa menjadikan kita lebih aware ya terhadap kejahatan-kejahatan jalanan yang belakangan ini lagi marak di Bandung Wargi Dahlia. Di antaranya wajib hindari jalur sepi ya, dan juga yang minim-minim lampu. Yang gelap-gelap itu hindarilah Wargi Dahlia ya. Mungkin yang akan bepergian di malam hari khususnya Wargi Dahlia, lebih aman itu melewati jalur-jalur utama lah ya. Jalur-jalur yang memang dilewati oleh banyak pengendara gitu. Jalur utama jalan raya Wargi Dahlia ya. Terus kurangi menepi di tempat gelap, apalagi sambil nelpon, sambil balas-balas WA ya, berhenti di tempat gelap. Jangan sayang, belakangan ini bahaya sayang, ya hindari. Tingkatkan juga situasional awareness. Seperti saat di jalan raya mungkin sambil cek-cek spion, takutnya ada yang membuntuti ya, ada yang menguntit kalian ya Wargi Dahlia. Nah ini juga aware ya, harus aware ya Wargi Dahlia ya. Makanya harus ada spion di motor, mobil. Mobil mah wajib, motor nih yang suka gak ada spion. Terus jangan memancing perhatian, seperti sambil telpon mungkin di jalan kan, udah secara aturan gak boleh Wargi Dahlia. Nah ini juga dalam bentuk perhatian penjahat ya Wargi Dahlia ya, jangan lakukan itu. Termasuk mungkin penempatan menggunakan tas Wargi Dahlia ya, ini pun harus diperhatikan, jangan sampai menjadi perhatian penjahat untuk menjamret akhirnya Wargi Dahlia atau memancing mereka untuk melakukan pembegalan di jalan raya ya. Semoga beberapa poin ini bisa mengingatkan Wargi Dahlia, karena belakangan ini rame banget nih kejahatan-kejahatan jalan raya ya, yang kita sendiri kadang-kadang tidak menduga tiba-tiba kejadian ya, sama tetangga kita, sama teman-teman kita Wargi Dahlia, dan amit-amit sama kita sendiri, jangan sampai ya. Selamat pagi Adri buat Kang Enjang. Halo Kang Enjang. Kang Enjang Sukamulya sudah kirimin WA-nya di 0811-222-1015. Pengen goyang katanya buat semua saja Wargi Dahlia. Aku lagi pantengin Kopi Dangdut Dahlia lewat streaming Radio Dahlia. Musiknya kecil Kak Adri. Oh iya? Masa iya? Ini udah full loh. Iya. Opal. Musiknya kecil katanya Opal. Elis yang ada di Jalan Peta, selamat pagi Teh Elis. Selalu pantengin juga di Kopi Dangdut Dahlia. Neng Aryani, Ratu Bala-Bala kita yang ada di kawasan Kebon Kawung. Kang Lukman Basar Baros juga selamat pagi. Teh Siti Ajijah yang selalu panteng dari Malaysia, selamat pagi Teh Siti Ajijah. Ada Listi Ziran dari Padalarang juga, terima kasih banyak ya. Dari Cimahi ada Ojan. Halo Ojan, terima kasih banyak WhatsApp-nya. Terus ini Santi dari Kopo juga, terima kasih banyak. Arahmat Kanaan yang sekarang lagi hinggap di Kopo Sayati katanya, selamat pagi. Goyang buat kos Pak Asep, Gang Babakan Nagrak Kopo Sayati aja semua katanya. Siap Arahmat, terima kasih ya. Assalamualaikum Adri, ini sama Zul Palimanan, Ranca Sagatan. Di mana ini?
1: Palimanan Ranca Sagatan ya Kang Zul. Di mana kau berada Kang Zul? Terima kasih sudah kirimin WhatsApp-nya buat Adri, mungkin lagi streaming juga ini di luar kota ya. Teh Nilam dari Muhammad Toha, goyang buat Teh Isar, Teh Devi, Teh Listi, Teh Astriani, Teh Dia dan semua wargi Dahlia. Gocinya buat ke Adri saja yang lagi siaran. Siap. Terima kasih. Adri coba undangin lagi teleponnya wargi Dahlia ya di 0811-222-1015. Halo, Kopi Dangdut Dahlia.
2: Asik, apel pergah. Go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go

0: Halo Arnold.
1: Halo.
0: Banyak nama orang ini, wargi dari Arab, maklum ya. Manusia seribu nama, orangnya satu namanya banyak.
1: Iya, kadang-kadang yang manggilnya beda-beda.
0: Aduh. Gimana saat kenalan aja lah ya itu ya.
1: Iya, betul.
0: Aku manggilnya apa nih, jadinya bingung deh ah. Arnold aja.
1: Aja Kadri.
0: Arnold.
1: Iya Kadri.
0: Mau goyang-goyang buat siapa Arnold?
1: Goyang-goyangnya buat Kadri duluan, sehat selalu, banyak rezeki, banyak jobnya.
0: Amin.
1: Buat Bang Fidere, Mama Ape, Mama Bayu, Alonana, Ibu Nayanse, Tenado, Tesaribu, Nano Iman, Ocing. Teratna, Kita Garu, Terin, Tereni, Teli, Elis, Maji, Bunda Ika, Mama Ika, Bunda Imut, Bunda Alen, Aisyuki, Kak Aira, Tera Cinunuk, Wauci, Gun Boncel, Kang Cipteng, Kang Suherman, si Etehna, Kang Ketang Suherman, Kang Suwana, Mas Lukman, Mas Tanto, Nenek Putri sama Kang Yusna, udah semua.
0: Dikumkan saja semua, betul. Gocinnya buat siapa, Gocin?
1: Gocinnya buat Kak Ardi, sehat selalu, banyak rezeki, banyak jobnya, dan buat orang Pasco aja.
0: Terima kasih banyak, Arno.
1: Sama-sama, Kak Ardi.
0: Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia, enak kena kelanggan dana, pukul-pukul-pukul-pukul-pukul-pukul-pukul-pukul-pukul-pukul-pukul-pukul-pukul-pukul-pukul-pukul-pukul-pukul-pukul-pukul-pukul-pukul-pukul-pukul-pukul-pukul-pukul-pukul-pukul-pukul-pukul-pukul-pukul-pukul-pukul-pukul-pukul-pukul-pukul-pukul-pukul-pukul-pukul-pukul-pukul-pukul-pukul-pukul-pukul-pukul-pukul-pukul-pukul-pukul-pukul-pukul-pukul-pukul-pukul-pukul-pukul-pukul-pukul-pukul-pukul-pukul-pukul-pukul-pukul-pukul-pukul-pukul-pukul-pukul-pukul-pukul-pukul-pukul-pukul-pukul-pukul-pukul-pukul-pukul-pukul-pukul-pukul-pukul-pukul-pukul-pukul-pukul-pukul-pukul-pukul-pukul-
0: Idris Sabah Muhammad Ansor yang ada di Darmo Putat Gede Surabaya Indonesia.

0: Sekarang jam 7 pagi. Go, go, goyang, goyang. Sik asik. Panteng radio, panteng Dahlia. Saatnya kilasan informasi. Persembahan Dahlia FM.
1: Wargi Dahlia bersama saya Putri Berbi, berikut kilasan informasi. Jutaan orang menuntut Argentina didiskualifikasi dari Piala Dunia 2026 karena dugaan keberpihakan FIFA dan perangkat pertandingan. Gelombang protes global ini memuncak setelah laga babak 16 besar yang kontroversial, di mana Argentina menang 3-2 atas Mesir setelah dianulirnya gol Mesir dan disahkannya gol kemenangan Argentina. Sampai saat ini, Argentina lolos ke babak final bertemu dengan Spanyol. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengumumkan Koperasi Desa Merah Putih resmi ditetapkan sebagai kantor tunggal terintegrasi untuk penyaluran seluruh program bantuan dan subsidi pemerintah, mulai dari bantuan sosial beras 10 kg, program Keluarga Harapan, hingga bantuan alat-alat mesin pertanian. Kopdes Merah Putih menjadi terobosan infrastruktur pertama dalam sejarah 80 tahun kemerdekaan Indonesia. Aktivitas proyek cut and fill perumahan Savona Hills di Desa Jaya Mekar, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, resmi dihentikan sementara oleh pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Keputusan pemerintah tersebut diambil menyusul aksi penyegelan yang dilakukan warga karena khawatir pengerukan lahan dapat memicu bencana longsor di sekitar pemukiman. Saya Putri Berbi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
0: Baru saja kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan
2: 101,5 Dahlia FM.
0: Saatnya Kopi Dangdut Dahlia bersama Biolisin Vitahani selama 1 jam ke depan. Persembahan Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.